0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR termasuk pemerintah telah kita merumuskan beberapa
1: koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengaran pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blu-ray Cargo di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar. Atau itu, selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita merujuk ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
2: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana misalnya ada di

0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu dua kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
1: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
2: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Debarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093. Sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa dua kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
1: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra

0: yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
1: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia, sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas,
5: 1 menit ke-29 Jepang mampu menurunkan skor tipis 2-1.
6: Mereka Sano
3: dorong lagi tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang berbahaya. Lawan Arab Saudi tendangan ke kanan. Gol 24 Guri
4: memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
7: Dan bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sudut gawang.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenangnya ke kiri, Martinelli, pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih Timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada Sabtu Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programatika. Saya Risa Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling kuat di negeri ini?
2: Oh, Yang Mulia Ratu Kumiranda lah yang paling kuat di negeri ini.
3: Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu.
1: Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu?
2: Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19 Ratu.
1: Vaksin booster COVID-19, jenis apa lagi itu?
2: Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut.
1: Seperti itu. Ayo Cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang.
2: Baiklah, Ratu. Sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan.
1: Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh.
2: Ah, bukan begitu Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua, dan bagi para lansia seperti Ratu.
4: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong. Salama elek mana ki salah sureng agamana tukare batak ri asoe. Ri asona Salasa tanggal 30 bulan Juni tahun 2026. Engka sika iya ri so de melo sika simpai-simpai iki melo sika rua-rua siki ri ele kele'e nama muare ro nang kemana ki terhibur napura ni ro dendri dan kelinga telu elong ri mulang asir untuk ketak mamuare na nahibur moki apalagi ro selalu serta iya napa metin rumah koko apa napa ngaro soweni menonton piala dunia mapa mula tete sedih weni na rapi ele tada pohde deh to gaga kasih melipuno di ya salah surang di nolo arwa 5 sedi asara sedi 5 sedi arwa asara nolo sedi utaja sekima telpon.

0: Ya salin surang ke Elona tebak bisung kato Elona tonga nasenge tawe nauna udani pedi pura upi rasai pura wisa si pakmu silisura pedi pak bura atiku nareko iya na elokmu mak dori wija to pedi lalu deceng selisureng capak lilah nan kenapa telpon ngelong kelong salamaleki
1: hello kelong salamaleki siti selama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhirnya betul
0: alhamdulillah
1: udah nikah sadi siti selama
0: bawa si waku tanaki aji
1: awe disapa maka pale kesina
0: bau sapa ki maka tegerolo komboya aji jadi neng ke tanah gama tak telpon.
1: Betul sedih mbak usia Siti Salama.
0: Iya tak jaga mbak kesehatan tadi. Silahkan
1: mbak kesih melipu no.
0: Iya tak jaga mana kesehatan tadi.
1: Iya dijaga mana kesehatan kesih pak kena tatu teman tak kesih labu.
0: Iya weh.
1: Untuan iya. Ini mudah-mudahan aku turut berduka cita mudah-mudahan amal ibadah tak diterima oleh subhanahu wa ta'ala. Amin. Kebaikan tak juga deh ini.
0: Amin.
1: Wali wasa di galo dia ni kesi na tapi lo dia mau sunga kesi.
0: Iya wi to galo.
1: We magalo tua sa Siti Salama ko di lok kesi bulana.
0: Ba to galo. Iya. Mana di lok bulana le na si Joki.
1: Di rampe-rampe galo matu sa di Siti Salama.
0: Iya na. Ya rumah ke dewe usah seka sedinga leji pana dewi sekesina dedi
1: iya napa kau ni riawi wisa mata pina misa tu kesi perjalanan aku deh tu napa deh tu saya hasil tu sel poka kesi pangali
0: iya jadi
1: tiba nis di rom teta pina loa gemak deka aku turu baru kecita juga pangali di baik desa di tempat kesi lok kena sopat tengah kondi aji kode di loka
0: jadi pole pandialing.
1: Ya poli gare Siti Salama si bayi yang penyarnis dia ya adeknya si bakai di situ ju.
0: Iya, weh
1: ya. Ya tapi lo dia ga ini di Siti Salama de ta pole.
0: Dia upole ji pa wisang ya ji tapa pura ni tabawa.
1: Oh iya. Kalau doa ngamani bau kasih di pasal lama di pangan latar mudah-mudahan diterima mana amal ibadahnya diterima oleh subhanahu wa ta'ala.
0: Iya marampe mau kasih na pangin beramah ke data lau lo kecelengi nama taja si kapak.
1: Iya ya rodo pak ega resiti saum lama lima ngesu gare janu di rupi tentara. Urani gare kasih istirahat anu nih karena perubahan taman kasih magang. Waktu do bawa keling suran di radio na. Sama si gare PM di rumah seki hapsa setengah ule.
0: Weh.
1: Kau niru gare kesina, tak pegawat ni gare korodo.
0: Kesina.
1: Iya. Yeah.
0: Rumah kada kawi, dia tau kan nambok disuruntut, dia lo doang sama ni bayar dia wabung.
1: Iya, dia lo doang bawa, pai masa di rumah situ sama kesi kalau sehat. Kalau ke dia reri, pamudahan, kak di penyar ne reri.
0: Iya, kesina.
1: Iya, ya rodo.
0: Ya dia wabung-bung, ya terima toko mengerangi.
1: Iya, tapi wama takun di situ selama, tak pemengerangi kesi ade ani.
0: Ba, wat
1: mas. Baik ketonar kesi rampe gelo keton man biar kesi pura rampe. Eh doakan saja mudah-mudahan amal ibadahnya terima oleh subhanahu wa ta'ala.
0: Iya, aku pelena narek ku pelena kesi atas salana ta dampung ngangi.
1: Iya, aku kesi teman-teman biar de nasi anak ka dampung ngangi di. Eh lo doangan nang de na tosian sel lo doangan ba malam manu.
0: Ba.
1: Diterima oleh subhanahu wa ta'ala amal ibadahnya di mata di.
0: Iya.
1: Pak ketona pura tu sini harus ya anu tapi pur ke siupa dah matre pedangannya ya ro pura-pura ni tau
0: cocok ji
1: iya
0: sebeluki si Caca pura ki si dicenget tu
1: iya pura pakam kemakasih si seruntu dia reri de Siti Salama.
0: Iya, ya rumah kita nek pur toka kesi biasa makelu nera kapuan ngimbrang napa kamu mama zaman nera
1: iya pak pura toki dia di sehat tapi telo doang angin bawa Siti Salama cukup doa tak di semuanya krunya reri
0: iya
1: anu pula Siti Salama elona dendri aga engke dendri sendiro pur sesifamu
0: iya.
1: Ya, ya lo, misalnya apa le di untuk semuanya nggak tuh saja tiku pensere ribone selama ini mana ki mau arpa de sehat mana ki bersama keluarga ta untuk pak ketua aku juga, amin. Engkau boleh kalwi di bonsel, selama Leti Kalwi, Sherly Dempsey Haryono, Ribas di Tasiti. Dan aku udah sehat bersama keluarga Cari Basdi. Terima kasih banyak pelayanan waktu ku pergi di rumah tak.
0: Iya.
1: Untuk di situ selama di tanah podo ada rekium rumah lampe. Sehat mana ki bersama keluarga tak. Sehat selalu di hati-hati ki koli suki cantik.
0: Iya,
1: makasih banyak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Haji Novi. Nangka si patal pengelong kelo.
2: Elong kelo, selamat elekin di situ selamat.
0: Iya, selamat eletoki.
2: Agak tukar ya mandi di lekele.
0: Alhamdulillah, kareba mada CDC moa.
2: Oh iya.
0: Iya, mamu hari ini mako todi.
2: Iya.
0: Elona tu aku lo dan kelinga karibas.
2: Cina mila kapa, dengan kelinga kima tepe lo den.
0: Iya, cina mpok piu pelenga kini gamelo di paletuka tu.
2: Elona, paletuka ngontuk. Sahabat setia aku selama ini maneki memuari mereka mana masih sehat-sehat si bakal keluarga tak.
0: Iye.
2: Angke rumah di pon repan nuri di sini jai.
0: Iye.
2: Dengan di nopi sama rezeki nak campur lagi.
0: Iye.
2: Happy itu kasih.
0: Iye.
2: Dan untuk yang mana mana anda paling kelingana elong kelong. Selama ini maneki. Pak Ketua Peri di Siti selama di.
0: Iye.
2: Selamat Toki, patrulinya menyemata, dan perusahaan mana-mana Toki sebuah keluarga.
0: Iya.
2: Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Maega. Nah, salah surah genan ini tak telu elon, jadi makasih nih aku. Diputra kasih kido lo elong-elongnya salah surah. Nah, cinampere wasi kape mo patarusaki acarana elong kelong.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Asera pulona si DFM, era ribonnya salesureng kemopa, patarusaki acara na elong-kelong. Nang kemopa elo weddingnya di pilih salesureng. Nang kelong na tonga na setawe, nauna udani pedi pura upi rasai. Sila sura pedi pabura atiku nareko iya na elokmu, Mak Dori. Wija tau pedi lelu deceng, werena tau kasia-sia. Peco-peco pak galunge, kata Elona Fitriani, tema pesabi.
1: Kelong. Kelong-kelong, selamat lagi. Iye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ selamat cantik.
0: Iya, selamat elek toki.
1: Iya, mau Kak Faida boleh wajo, dek.
0: Kak Faida di wajo, aku tuh kerebata.
1: Alhamdulillah, kareba mada cemo, dek.
0: Alhamdulillah. Dek,
1: tonen nih, pale gaga, dek, an, gini ya, dek, de, anu, situ selama.
0: Iya, kenapa tuh, taiseng?
1: Iya, rohon, dek, wisengi, cepanyarna, mis, dek, terpedakan, maka dah meninggali, kak, ni urip, kak. Iya. Lah, sama aja, nama, katanya, mah, iya. Apa, itu, mayang parah itu.
0: Iya,
1: ya, begitulah. Iye. Orang baik, kenapa ya, dek? Ini kalau orang baik cepat sekali diambil sama Allah.
0: Iya, roh.
1: Kebanyakan ya. Itu orang baik cepat pergi. Ya, mudah-mudahan lah arwahnya diani terima baik di sisi Allah dan diberikan tempat yang layak dan dilapangkan kuburnya. Segala amal ibadahnya selama hidup di dunia diterima baik dan semua dosa-dosanya diampuni. Yang pernah dilakukan Deni lagunya anu Wijato Fadi lalu deceng akhirnya salah kapal ya Allah dek pemulangnya kai anggota Sejati Fans anggota Sejati Fans dari ribuan selama ini manuki tanda podo padi si disimpan nama toki sebab keluarga tak angke ke Kalwi di Bunda Selatan tanda podo madi si matoki kak sebab keluarga tak angke ya dek si di Lampoko bersama temannya semoga sehat selalu juga dek dan semua yang lagi monitor tanpa terkecuali ucapanku selamat pagi semuanya dan selamat monitor untuk itu selama macam cantik ya tanda podo madi si matoki dek tanda foda kau murup malam itu sirun tuh memang kasih banyak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak Faida pada to seding ta seleku si bawa di mangkeli ngero kareba duka ya letu maku ke seding papa ada sedih deh ku matepe maka dede gaga kesikan nih kowe ngerangi tapa tak baju seding witai dioloku kong kami rumah cawa kesi. Hei ya, bunga wang kelinga de memo wabong bunga madu nudu nu kesi memang takut letu sedih mako koko wengerangi mepase seding. Boleh dilale wala usampia sampia mi bawa na dule kesi nama cawa-cawa. Aku menyarkam dari to tapa de usana sane lo kama sapa maka de tege rombokan de gaga nang kemata telpong kelong kelong kelong kelong salama eleki kelong kelong iya terima kasih Maega Wendy di coba paima di 0 arwah 5 sedi asera sedi 5 sedi arwah asera 0 sedi elong kelong
2: elong kelong selamat eleki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: bosi lopo kok ye
0: pada kok mau yang aku tuh he bosi lopo
2: halo
0: yeay
2: Iya ma Sri Cilema.
0: Idi Asri, aku tu kerebata Sri.
2: Alhamdulillah kerebata mereka semua Cilema.
0: Iya alhamdulillah. Iya ma deh cak deh semua.
2: Alhamdulillah. Dia bosi ketu di anu di bonek Cilema.
0: Bosi. Tanya na bosi lopo.
2: Iya pada matokoi.
0: Iya.
2: Untung untung ang anu ang keling ni sama nak dia pepa dendre dendre anu sebelum ni dek.
0: Jadi menggelo ni makasih ni. Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Elona aku tulu dan keling ni nampe.
2: Aku dendre silesur, aku silesur pedi, aku dendre ro.
0: Elona silesur pedi.
2: Iya.
0: Ilo di pelatukat tu.
2: Elona pelatukang untuk sahabat kompi selama ele maneki tanah podo pada saya maneki sebab keluarga ta. Ia yeah. Kurang saya tanah podo mengganti saya di. Apa ema koko anu tak na lele tak ema koko ni. Semang-semang.
0: Iya. Perlu dijaga kesehatannya.
2: Iya. Baru. Kita pernah nak kikai kual widi selama letoski tanah podo sehat kis bakwar kata. Kita boleh pajar di pondre, kita boleh putar keliling bersama Paida selama letoski tanah podo sehat toski. Untuk yang mana-mana na, pasilingan yeah. Elong kelo juga mas ngadi selama ele mana ki, memori pada sehat mana ki sebab keluarga ta, tanah podo lancar mana ni jemaah-jemaah na lancar toki dalek.
0: Iya. Yeah.
2: Amin. Mampak kata apa boleh di situ selama di?
0: Iya.
2: Tanah podo tu sehat ki sebab keluarga ta, tanah podo lancar tu jemaah-jemaah ta, na mai jatuh pada lek.
0: Amin. Yeah.
2: Masih mana? Terima kasih, Maiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Maiga. Nah, jadi pipa telpo selalu surang ngutajeng. Kenapa telpo? Elong kelong.
3: Elong kelong. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku tukar bata pandi.
3: Alhamdulillah, kare sama de cimun di sekeluarga.
0: Alhamdulillah, sehat sama
3: hari ini mampak moto sehat moto sekeluarga.
0: Iye, amin. Tanah podo amin. Nah, de wale mana ki umur malam pedi.
3: Iye, ndi.
0: Iye, Elona tu aku lodang kelinga.
3: Elona peco-peco.
0: We nyama petumbo.
3: Peco-peco na tangah sobe gelo na.
0: Peco-peco na penge.
3: Awe.
0: Weh nyama apa tuh Pak Nurdin? Weh Lona tuh sedih mbok.
3: Iya. Eh Lona Nidhi balik kirim untuk anggota sejatiku Pesera diri Bone Mamu Arifan dan kamu kepada sehat-sehat mana di
0: pada ini. Iya.
3: Amin.
0: Iya.
3: Kita mau mahalwi Mamu Arif sehat-sehat mutui kata di baru tak sisi kita di kopi untuk yang mana ada kamu sangat selama ini mana.
0: Iya.
3: Aku tahu para idin didi Mamu Arif sehat tu sekeluarga.
0: Iya.
3: Amin. Amin. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan kelingan si pelik dulu. Salah surang. Engka telu elo si tampe-tampe. Engka pamulana wijato pedi lelu deceng.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta. Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin

Asera pulona si di FM era ribone, terima kasih mega sir untuk ketak ya swedena na we cede walupai loto kasimpai seleserta ya macelinga er ya carana elong kelong kareni engkareni di masohi. Selamat eleki untuk Reni yang ke dimasohi mamuare sehat-sehat tutu kidi. Nah mudah nih toki sedih dan kelingan bos sadat tak. Terima kasih Mega untuk idi salesure ya pura bergabur ya carana elong kelo mako ke tete asere ni lewat 50 arwa menek. Jadi letuk nih pak gangkana uroro sikir ya carana elong kelong. Iya Siti Salama Melosimang ada pacapura wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, ini Belanda masih bermain rapi lah seperti waktu main sama Jepangnya lalu. Mudah-mudahan ini tetap berterjaga dengan emosinya ini, mudah-mudahan tetap
1: main ya. Oke. Baik ya. Itu saja.
0: 1-0 aja tetap Belanda.
1: 1-0 Belanda. Oke, ini Pak Sarwi sama Pak Solihin kita lihat ya. 1-0 dari versi mana nih? Versi Maroko atau versi Belanda? Dan nampaknya ini sudah mulai persiapan ke babak yang kedua ya di tengah saat ini Stadion Monterrey. Ini juga sedikit saya ingin mengulas terkait dengan insiden cedera kepala tadi ya. Nampaknya Jan Paul van Heke bisa main lagi dengan baik begitu ya, Bung Nova ya?
2: Ya. Yeah. Tampaknya memang berdarah tapi tidak terlihat mengerikan, tetapi tidak begitu.
1: Bukan luka yang berat, bukan begitu ya? Luka
2: yang berat sehingga Jan Paul van Heke dan masih merasa bisa bermain, dan tim dokter juga punya penilaian sendiri sehingga bisa memberi puhi jauh untuk van Heke bermain melanjutkan pertandingan.
1: Baik, dan kita lihat juga ya, kira-kira apakah ada taktik permainan yang berbeda di menit selanjutnya ini, babak selanjutnya?
2: Saya rasa untuk mengubah permainan akan lebih mengundang risiko, tapi tadi saya setuju dengan Pak Andi dari Bengkulu, meminimalisasi kesalahan elementer. Ini tadi beberapa kesalahan yang dilakukan oleh baik pemain Belanda maupun pemain Maroko yang berbuah ancaman bagi gawang mereka masing-masing. Jadi 40 menit kedua sangat menentukan, apalagi kita tahu dalam dua pertandingan sebelumnya, Kanada melawan Afrika Selatan dan Brasil melawan Jepang, ada gol-gol di injury time.
1: Oke. Dan memang tadi kalau dari yang sama-sama kita sampaikan, catatan-catatan pelanggaran juga ini sangat diminimalisir ya, dengan emosi yang sangat terkontrol dari kedua timnas, meskipun duel-duel kencang dan kuat ini sering terjadi. Apakah yang berbaju orange atau yang berbaju putih nih yang akan lolos untuk masuk ke 16 besar? Kembali bergabung bersama kita rekan saya Indra dan Tomo. Silakan.
3: Ya, terima kasih Gusti Rustarto dan juga Bung Nova. Kick off babak yang kedua baru saja dimulai beberapa saat yang lalu. Bagaimana Maroko melakukan kick off, namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Ada Denzel Dumfries yang melakukan lemparan ke dalam jauh ke depan, mencari Graham Robby kerjasama dengan Summerfield, mencoba dijangkau tadi namun terlalu kencang tadi, bola kembali keluar. Lemparan ke dalam kini bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan dengan cepat tadi, namun ada Frankie de Jong coba menguasai bola. Frankie mundur ke belakang pada Van Heek. Masih Van Heek menatap ke depan, sodorkan kepada Dumfries, kembali ke belakang kepada Van Heek. Dan juga Virgil van Dijk kini menguasai bola, sodorkan kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Nathan, mencari Cody Gakpo di sana, namun dikawal ketat tadi oleh pemain Maroko. Sodorkan lagi, ada Brian Robby coba menggiring bola namun terjatuh tadi, mendapat pelanggaran yang cukup keras tadi nampaknya dari pemain Maroko. Wasit Sampayo langsung mengeluarkan kartu kuning. Bagaimana nomor punggung 14 tadi dari Maroko, Issa Diop, melakukan pelanggaran tepat di depan hadapan wasit. Pelanggaran yang dilakukan oleh Issa, kartu kuning bagi pemain Maroko. Tendangan bebas bagi timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan peluang bagi Belanda. Frankie de Jong yang menguasai bola, di sana juga ada Summerfield. Nampaknya akan dilakukan oleh Summerfield tendangan bebas bagi timnas Oranye. Mata ke depan melihat celah, nampaknya Summerfield. Sejumlah pemain Belanda juga berada di depan. Sergio van Dijk sudah lakukan mencari Denzel Dumfries juga di perebutan duel udara. Mickey van Heaven tadi namun dekat kepada Bono yang dapat mengamankan si kulit muda dengan baik, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko, kini menguasai bola. Ada Onahi, sodorkan mundur ke belakang. Pemain-pemain Maroko mencoba menguasai bola. Sektor sebelah kiri, bagaimana Mazrui, Onahi mainkan bola menata ke depan. Ada juga Ayub, Wadi tadi ada Mazrui di sektor sebelah kiri, kerjasama dia umpan 1-2 di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Belanda berbahaya, Maroko memasuki dari pertahanan, sodorkan lagi ke tengah, oh mencari Ismail tadi, bagaimana ayo tendangan dari luar kotak penalti tadi belum buahkan ruang berbahaya bagi Maroko, masih melambung di atas mesta jauh dari sasaran, bagaimana tendangan Ayub dari luar kotak penalti masih dikuasai oleh Verbruggen tadi, angkat langsung jauh ke depan jaga gawang Belanda tadi, mengirimkan bola ke penambung, jatuh kaki pemain Maroko lainnya, ada Ayub kini menguasai bola, lengkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan, pertahanan sebelah sana, pendek lagi kepada Ayub, pendek dengan juga Ibrahim Diaz, lebar ke sisi kanan, ada juga Hakimi, Ibrahim Diaz kembalikan mundur ke belakang pada Ayub, coba membongkar pertahanan dari Belanda, pemain-pemain Maroko mundur ke belakang, Shadi Riyad ada nomor 18 di sana, lebar kepada Mazrui, mundur ke belakang lagi pemain-pemain Belanda Maroko, ada Shadi Riyad, ada ke sektor sebelah kiri lagi tadi, namun Ali Shadi Riyad, ada Ayub lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Issa Diop di sisi kanan dalam, ada ke sisi kanan bagaimana nomor 28 tadi Zedin Aounahi, masih Zedin Aounahi mundur ke belakang lagi kembali pemain, ada Issa Diop kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada nomor 24 Alayoni El Ayayuni, lakukan Issa Diop masih mencoba

menjaga ruang atau sektor pertahanannya masing-masing. Ada juga Mazrui, alir yang ke sektor sebelah kiri, cari Ismail tadi yang coba menjemput bola. Jadi perebutan, namun masih dikuasai oleh Mazrui, pemain dari Maroko. Mundur ke belakang. Ada Hakimi yang dekat lintaran tengah kini berada. Alirkan kepada nomor 23 Bilal bersama dengan Ibrahim Diaz, berputar Ibrahim Diaz. Unggul 10 dari Maroko. Sodorkan bola ke depan tadi, namun kembali patahkan oleh Nathan Ek. Coba dikejar oleh Brian Brody. Jadi perebutan duel di udara, namun masih dikuasai pemain Maroko. Nampaknya cukup agresif di awal-awal babak yang kedua ini. Sodorkan bola ke depan, berbahaya. Ada Hakimi, tendangan dari Hakimi yang tiba-tiba muncul saja depan gawang dari Bertrubugan. Namun tendangannya masih lambung, cukup kencang tadi. Bagaimana tendangan dari Achraf Hakimi di sisi kiri gawang dari Belanda, belum berbuah gol karena hanya membentur mistar gawang saja. Main juga berkiprah di Liga Perancis bersama Paris Saint-Germain. Masih Maroko menguasai bola, kali ini di sektor sebelah kiri. Pertahanannya angkat langsung jauh ke depan, namun tidak jelas tadi arahnya. Bola bergulir keluar lapangan, barang ke dalam saja bagi Belanda di sisi kanan permainannya. Ada Denzel Dumfries. Dumfries melakukan umpan ke dalam, persiapan diberikan ke depan, dia menatap Brian Brody. Ada di sana juga jadi duel udara. Coba di halau tadi oleh Mazrui. Jadi Yong menguasai bola, jadi perebutan. Ada Ayub, masih terjadi duel udara. Pemain-pemain dari Belanda dan juga Maroko perebutan di dekat lintaran tengah. Berhasil dikuasai oleh Cody Gakpo, kini menguasai bola. Cody Gakpo kirimkan ke tengah, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Belanda. Dan juga datang lagi bagian Summerfield. Terjatuh Summerfield, bukan pelanggaran. Ada Ayub, terjatuh Ayub, pelanggaran. Saudara-saudara, tampaknya Mickey van de Ven tadi yang melakukan pelanggaran. Dengan pengamatan wasit yang begitu jeli tadi, menyusul pelanggaran terhadap pemain-pemain dari Maroko. Hasilkan tendangan bebas ini bagi Maroko, masih di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana Maroko berhasil mematahkan jumlah pergerakan atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain Belanda. Ada Ibrahim Diaz menguasai bola kini, sektor tengah kini pada Onahi. Bersama dia dengan nomor punggung ada Neil, Ayumi sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Mazrui coba kepada Bilal, kirimkan lagi, mainkan bola, nomor punggung 24 di sana. Neil kirimkan ke tengah pada Onahi, lebar ke sisi kanan, kini mencoba mencari Hakimi, kembalikan lagi kepada Onahi, masih pada Hakimi kembali, mencoba mencari celah di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Main pemain Maroko mundur ke belakang, Onahi kepada Issa Diop, masih Issa Diop, sodorkan ke tengah dia, coba mencari kawannya, lebar ke sisi kanan, Ibrahim Diaz kini menguasai bola, masih Ibrahim, ke sisi kanan, ada Onahi, masih Onahi, dibayangi ketat tadi Van de Ven. Oh, masih dihentikan oleh Mickey van de Ven. Sodorkan bola ke depan, ada jalan Summerfield, kini serangan balik dari Belanda untuk dilakukan, namun coba dikejar Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, lini serang dari Belanda, ke sisi kanan dibayangi ketat, masih Cody Gakpo, kirimkan bola ke depan, namun terlalu jauh dan tidak mampu dijangkau oleh Brian Robbie yang sudah berada di daerah kotak penalti. Umpan dari Cody Gakpo tadi belum membuahkan atau peluang berbahaya dari timnas Belanda. Di babak yang kedua ini kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terlepas angkat ke Hakimi, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Hakimi, bagaimana aksi dari Mickey van de Ven tadi menghentikan pergerakan Hakimi yang sudah berhadapan juga dengan penjaga gawang Bertrubugan. Namun tackling yang cukup bersih tadi dari Mickey berhasil dikuasai ke serangan balik ini dari Belanda. Oh, nampaknya sudah dalam posisi offside tadi Brian Brody. Upaya serangan balik cepat dari timnas Belanda di babak yang

0: ini belum ada peluang sejauh ini dari timnas Belanda. Bagaimana penguasaannya kerap kali patah di daerah pertahanan dari Maroko. Mencoba menguasai bola. Onahi kini menatap ke depan. Sodotkan saja kepada Hakimi. Hakimi mundur ke belakang. Ada Ayub. Bagaimana pergerakan Hakimi yang tiba-tiba juga jadi striker gitu ya bagi timnas Maroko pada pertandingan kali ini. Muncul di depan dan sungguh membahayakan pertahanan dari Belanda. Coba lagi Issa Diop kini menguasai bola. Ke kanan dia kepada Onahi. Ada juga Hakimi. Masih Hakimi kapten kesebelasan. Berikan lagi Onahi. Mencoba bersama dengan Ibrahim Diaz. Terlepas Ibrahim Diaz. Mencoba menggirik. Dibayang oleh Nathan Egg. Oh, dapat dipatahkan tadi. Namun kembali jatuh di kaki pemain Maroko. Penguasaan bola yang lebih banyak nampaknya dilakukan oleh Maroko di babak yang kedua ini. Ada juga Mazrui. Mundur ke belakang. Masai bola kini. Sodorkan lagi kepada Ibrahim Diaz. Lebar ke sebelah kiri. Pemain-pemain Maroko. Posisi kanan pertahanan dari Belanda. Ibrahim Diaz masih. Berkana Ayub. Mundur kembali ke belakang pada Issa Diop. Cari celah kembali semua di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Hakimi kembali. Seberangan Onahi. Sodorkan bola umpan. Terobosan. Masih lagi Hakimi dibayangkan oleh Marky van de Ven. Masih Hakimi. Coba mengatur tempo. Tengah lagi. Ada Ayub di sana. Masih kesulitan juga bagaimana pemain-pemain dari Maroko ini. Rapatnya juga barisan pertahanan dari Belanda. Kirimkan lagi beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Bilal di sana. Bilal dibayangi ketat oleh angkat langsung ke dalam kotak penalti. Namun disondol saja tadi oleh Nathan Egg. Umpan dari Bilal tadi. Ini dikuasai oleh Frankie de Jong. Namun salah umpan tadi kurang manis. Bagaimana dari Frankie de Jong dikuasai lagi. Tendangan dari luar kotak penalti oleh Bilal. Menyusur tanam berhasil diamankan dengan baik oleh Bert Verbruggen. Belum membahayakan gawang dari Belanda. Kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko.
1: Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang mendengarkan siaran kami melalui pancaran Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Belanda kali ini masih menguasai bola. Virgil van Dijk pendek saja dia langsung kepada Somerville di sana melewati 3 pemain Maroko. Somerville melebar dia ke sisi kiri, ada Menor punggung 11 di sana dari Belanda. Koti Gakpo langsung dalam kotak penalti, berhasil dikuasai kali ini oleh Robben. Namun masih membentur pemain-pemain dari Maroko. Datang lagi serangan dari Belanda kali ini melalui Gravenberg. Manual punggung 8 kali ini Gravenberg di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Meliuk-liuk dia namun tidak berhasil menguasai bola. Bagaimana pemain nomor 8 dari Belanda, Ryan Gravenberg ini, mencoba untuk melewati satu pemain dari Maroko tadi, adangan namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Maroko di sisi kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan, bola kali ini masih berada di sisi kiri, terjatuh satu pemain Maroko, nomor punggung 11 Salibari tadi ketika akan melewati Van Heike. Tidak berhasil sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Maroko di sisi kiri dekat lingkaran tengah pertahanan dari Maroko. Sudah sedang bersiap kali ini pemain-pemain Maroko untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja kali ini kepada pemain nomor 28 Bonadi. Bergeser dia kepada Brian Diaz di sektor kanan lini serang Maroko. Balik lagi ke belakang Brian Diaz. Bagaimana pemain nomor 14 Issa Diop menguasai bola. Kembali kepada Brian Diaz di sektor kiri pertahanan dari Belanda. 4-1-2 dengan Bodi tadi. Kali ini pemain-pemain Maroko mencoba untuk melakukan penetrasi serangan, gagal lagi. Bagaimana Onahi kali ini membawa bola, geser dia kepada Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Melebar dia kepada Ainawi, kembali kepada Hakimi, masih di sektor kiri pertahanan Belanda. Punggung 8 Onahi. Umpan 1-2 pendek saja dilakukan ke tengah kali ini dia. Bagaimana jadi Riyad, kembali kepada Ainawi, geser lagi ke Bonadi, Hakimi lagi, balik ke belakang, ada Issa Diop, Menor 14 di sektor lingkaran tengah, dijemput bola oleh Gonahi kali ini, masih pendek saja kepada Ashraf Hakimi, ke tengah lagi dia, Dani Riyad kali ini masih membawa bola, bergeser ke kiri ada Mazrui, langsung ke depan yang dituju adalah Solibari, berhasil melewati Salibari, kali ini mengusuk dalam kotak penalti. Salibari menomor 11 masih dalam kotak penalti, umpan langsung berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Belanda. Umpan yang diserahkan oleh Saibari tadi, Ismail Saibari pemain nomor 11 menyisir sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bagaimana mengecoh Van Heke tadi, Saibari bawa bola langsung menyisir, namun masih dapat dibuang oleh Virgil van Dijk. Umpan terobosan dari Saibari tadi menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Hal ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja, namun masih belum membahayakan gawang dari Belanda. Bola keluar lapangan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru selanjutnya yang kedua di babak kedua ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Tendangan penjuru yang kedua akan dilakukan oleh pemain Maroko, bersiap kali ini berikan aba-aba dia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung, namun lebih dekat dengan pemain Belanda tadi, Denzel Dumfries, dibuang saja. Bola tendangan sudut ketiga akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi, didekati dia oleh pemain nomor 23 Hanus, Bilal Hanus. Coba untuk bersiap Ashraf Hakimi kali ini, sudah dilakukan kembali tendangan sudut yang menyusur tanah, dibuang saja oleh pemain Belanda tadi, Frenkie de Jong. Bagaimana skema tendangan penjuru masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Maroko. Kali ini Ashraf Hakimi untuk keempat kalinya di lokasi yang sama, sektor kanan pertahanan dari Belanda. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada lawan yang berhasil menerima untuk kali ini, sehingga bola keluar lapangan, tendangan gawang saja untuk Belanda. Bart Verbruggen ini akan mengambil tendangan gawang tersebut. Empat kali tendangan sudut tidak berhasil menemui sasaran dilakukan oleh Maroko. Sudah dilakukan tendangan gawang pendek saja kali ini, dikuasai oleh pemain Belanda. Kembali kepada sang penjaga gawang, Bart Verbruggen. Ke tengah dia ada Virgil van Dijk, ke kiri kali ini ada Nathan Ake, bekerjasama dia dengan Van de Ven. Namun berhasil dibuang saja bola, umpan dari Nathan Ake kepada Van de Ven tadi oleh Hasan Ashraf Hakimi, sehingga membuat lemparan ke dalam akan diambil oleh Van de Ven, pemain nomor punggung 15 asal Belanda yang juga memperkuat klub Inggris Tottenham Hotspur. Dari rekannya dia, sudah dilakukan yang dituju adalah Brian Brobby, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh Somerville, terjatuh Somerville di dekat kotak penalti, namun tidak merupakan pelanggaran. Masih Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Van Dijk, lebar dia yang dituju kali ini adalah Cody Gakpo, di sana tidak berhasil Cody Gakpo menerima umpan dari Van Dijk, sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Maroko. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Somerville, masih belum membuahkan hasil, terjatuh dia ketika berduel dengan Mazrui. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 64 akan dilakukan oleh penjaga gawang mereka, yaitu Bono. Sudah dilakukan tinggi, bola jauh melewati garis tengah lingkaran yang dituju adalah dari Brian Diaz tadi, namun ternyata lebih dekat dengan posisi dari Virgil van Dijk yang memberikan umpan ke belakang dia kepada Bert van Bruggen. Melebar kali ini dia, Van Heke di sana, masih Van Heke. Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Belanda, terjatuh Cody Gakpo, pelanggaran 8 ternyata tadi dari Belanda, Gravenberg ternyata terjatuh ketika berduel dengan nomor 24 Ainawi. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, bersiap melakukan tendangan gawang. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini di sektor kanan pertahanan dari Maroko, terjatuh Mickey van de Ven ketika bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ada Bonadi di sana, bergeser dia ke belakang, ada Riyad, Chadi Riyad Dengan nomor punggung 18 dari Maroko masih menguasai bola. Geser kembali kepada Bouadi. Kali ini Onahi di dekat lingkaran tengah pertandingan. Geser ke kanan, kali ini ada Ashraf Hakimi kembali kepada Onahi. Di belakang lagi dia. Dan nomor punggung 18 ada Chadi Riyad. Umpan pendek kepada Onahi yang sudah memasuki garis tengah lapangan. Masih Onahi. Kembali kepada Bonadi, main nomor 6. Main belakang lagi dia. Kali ini main pemain Maroko masih melakukan umpan 1-2. Pendek saja di dekat pertahanan mereka sendiri. Bergeser kepada Onahi. Hakimi kembali lagi kepada Onahi, main nomor 8. Umpan 1-2 masih diperagakan. Umpan-umpan pendek oleh pemain-pemain Maroko. Ambil memancing pemain-pemain Belanda berada di sektor pertahanan mereka untuk keluar. Kali ini main nomor 8 Onahi di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Brahim Dias pendek saja pada pemain nomor 24 Ainawi. Masih Brahim Dias kali ini bersama dengan Ainawi, dia ambil mencari rekannya, merusuk dari belakang untuk masuk dalam pertahanan dari Belanda. Ke belakang lagi kali ini di sektor lingkaran tengah sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Ke belakang lagi ada Issa Diop di sana, pemain yang sudah menerima kartu kuning di babak pertama tadi. Ke belakang dia kepada penjaga gawang Bono. Masih mencari Bono, langsung umpan ke tengah yang dituju tadi adalah Brahim Dias, langsung tidak cermat sehingga berhasil diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen. Pendek saja kepada Nathan Ake. Kali ini Belanda mencoba membangun serangan dari Virgil van Dijk. Kanan dia ada Van Heke di sana, sudah melewati garis tengah Van Heke. Kali ini pemain-pemain Belanda coba untuk membangun serangan namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan pertandingan. Bersama dengan itu wasit juga meniupkan peluit tanda hydration break berlangsung di pertandingan yang memasuki menit 67. Bung Nova, sepanjang perjalanan di babak kedua ini sudah adakah beberapa catatan yang Anda miliki yang akan disampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova?
2: Iya, Maroko pada 22 menit pertama babak kedua ini mencoba mengubah permainan dengan lebih aktif mencoba menyerang, tidak memberi ruang terlalu banyak buat Belanda. Salah satunya dengan memberi kesempatan kepada Ashraf Hakimi untuk masuk ke tengah dan merangsek ke depan. Jadi Ashraf Hakimi ini sepertinya bertukar posisi dengan Brahim Dias dan Onahi ya. Jadi Onahi dan Dias ini bergeser agak ke kanan untuk memberi ruang kepada Hakimi yang bermain di center half. Jadi tadi kita saksikan bersama Hakimi punya dua peluang di dalam kotak penalti, menunjukkan bagaimana ada ketergantungan Maroko kepada kapten Hakimi. Sementara juga tadi ada 4 tendangan pojok beruntun yang dilakukan oleh Ashraf Hakimi, dan salah satunya tadi harus membuat Bart Verbruggen kembali jatuh bangun berjibaku di bawah mistar. Sementara tadi Belanda punya satu peluang yang memang gagal dimanfaatkan dengan memanfaatkan permainan Maroko yang terbuka. Mereka mencoba melakukan serangan balik, tapi sampai saat ini memang masih belum ada gol.
1: Ya, rapatnya pertahanan Belanda ini juga apakah bisa membuat para pemain Maroko frustasi juga ya? Meskipun juga tadi ada beberapa kali penetrasi-penetrasi dilakukan oleh pemain Maroko ya.
2: Ya, Nova, ya. Apa yang dirasakan Belanda pada babak pertama dirasakan oleh Maroko sekarang di babak kedua. Mereka mencoba menyerang tetapi gagal lagi tapi terus bangkit lagi untuk mencoba melakukan serangan-serangan lanjutan. Dan tampaknya setelah hydration break ini kedua kubu akan mencoba melakukan pergantian pemain. Tadi kita lihat juga ada Hakimi mendapat perawatan, padahal Maroko butuh sekali pemain seperti Hakimi yang memang dari 3 pertandingan sebelumnya sudah melepaskan 10 percobaan untuk melepaskan tembakan ke arah gawang lawan ya. Dan ini bisa jadi pertandingan mungkin akan kembali ditentukan di injury time nih.
1: Nah, itu dia. Panjang lagi nih kita kayaknya ya. Seperti pertandingan sebelumnya ya. Jerman sama ini panjang juga ya. Sampai babak penalti enggak kira-kira? Belum tahu.
2: Iya, bisa jadi ya. Pemanfaatan peluangnya tidak bagus, eksekusi peluangnya tidak benar-benar matang, ya mau tidak mau penalti, adu penalti jadi cara terakhir untuk menunjukkan tim yang akan lolos ke babak 16 besar. Ya. Pemenang dari laga ini akan bertemu Kanada ya di babak 16 besar nanti.
1: Okay. Saya melihat tadi Somerville ini cukup gesit juga ya. Ini Sementara pemain-pemain lain kayak Cody Gakpo, ini juga masih belum kelihatan ini tajinya. Brobri juga nih.
2: Ya mungkin Cody Gakpo ada sedikit kabar duka.
1: Oh iya,
2: karena istrinya keguguran ya.
1: Iya, jadi, betul.
2: Tetapi Cody Gakpo tetap memutuskan untuk tetap tinggal di Amerika Serikat dan saat ini bermain di Meksiko. Memang agak kurang terlihat kehadirannya Cody Gakpo, berbeda dengan 3 pertandingan fase grup sebelumnya. Tapi betul, kata Bung Tomo, presensi Summerfield tampil cukup bagus, tampil cukup meliak-liuk ya, meskipun tidak sering di depan. Tapi ketika mendapatkan bola, langsung menjadi sebuah ancaman bagi pemain Maroko.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan dari kubu Belanda. Bagaimana Brobby dan juga Nathan Ake ini ditarik mundur, digantikan oleh Kopmeier. Dan juga tadi ada satu Weghorst kalau saya tidak salah, itu cukup dilakukan oleh pelatih Ronald Koeman di menit pertandingan, sudah memasuki menit 71 pertandingan.
3: Oke, kita lanjutkan. Sebuah serangan lagi dari Belanda di sektor sebelah kanan, atau dari Maroko tadi mencoba menghalau. Gimana Gugan tadi, ada Summerfield, kini serangan balik lagi di Belanda. Summerfield terjatuh, langsung lagi terjangan Gakpo.
1: Gakpo.
3: Wow, ini langsung dikerubuti oleh seluruh pemain cadangan dari Belanda. Bagaimana?
1: Emosional sekali ya.
3: Emosional tentu ya, setelah juga bagaimana peristiwa atau yang dialami oleh Cody Gakpo. Akselerasi dari Summerfield tadi meski dapat pelanggaran, namun kemelut sempat terjadi dengan satu pemain Maroko, mampu dimanfaatkan dengan baik. Tanpa begitu terharu nampaknya Cody Gakpo atas gol bagi Belanda. Memutas bagi timnas oranye pada menit ke-72 babak yang kedua ini, tentu buat juga para pendukung Maroko nanti sejenak bagaimana upaya atau serangan yang tadi dari Bergen kirimkan bola jauh ke depan, namun hasil menusuk sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Sebuah kesalahan juga nampaknya dilakukan oleh satu pemain belakang atau Mazrui yang gagal mengantisipasi bagaimana pergerakan dari Cody Gakpo. Tendangannya meluncur deras menjebol gawang Maroko yang dikawal oleh Bono. 1-0 nih Bung Nova.
2: Ya, ini sepertinya lini pertahanan dari Maroko belum siap ya. Agak kaget tadi setelah hydration break, kemudian sebuah peluang dari Belanda cermat sekali dilakukan oleh para pemain Belanda. Sebenarnya serangannya simpel, dari belakang umpan jauh ke depan, kemudian ada sedikit sentuhan bola. Crescencio Summerfield memanfaatkan sebuah kecepatan yang dimiliki dan Cody Gakpo muncul di saat yang tepat tanpa pengawalan, tanpa kesulitan. Cody Gakpo mencetak gol yang sungguh emosional buat dirinya dalam pertandingan kali ini.
3: Ya, kembali pertandingan dilanjutkan. Coba kembali Maroko membangun serangan di daerah pertahanan sendiri. Dan juga bagaimana Cari Riyad tadi ke kanan, Cari Hakimi mundur ke belakang pada Issa Diop. Issa Diop sodokan lagi kepada Ibrahim Diaz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda, yang juga sudah melakukan 2 pergantian pemain, Weghorst dan juga Kopmeiners di babak yang kedua ini. Ada Mazrui di sektor sebelah kiri, diserang dari Maroko, ke belakang tadi. Empat kini dari Neil di Maroko, Hakimi, selesai bola, kembali kepada Issa Diop. Main Maroko mencoba membangun serangan, Cadi Riyad sodokan bola ke depan. Oh, namun sebuah pelanggaran tadi terjadi, dilakukan oleh Frankie de Jong. Dari Ryan Duffenbrock yang di sana coba menghentikan pergerakan dari pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri. Di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada pergantian pemain dari kubu Maroko. Nampaknya Sadi Riyad akan digantikan oleh pemain
0: pemain nomor punggung 26 dari Maroko yang digantikan Salah Edin. Ya, pemain kembali dilanjutkan ada Ibrahim Diaz yang menguasai bola, alirkan ke sebelah kiri. Salah Edin yang baru masuk. Berikan kepada Ismail. Ada juga punya sama 1-2 Ayub coba menguasai bola. Ayub lebar ke sisi kanan mencari Akrab Hakimi tadi, namun terjatuh tadi sorotan pada bola. Bagaimana serangan balik masih berbangun lagi Belanda, ada Weghorst tadi, namun penguasaan bola yang kurang cermat, tadi mampu menguasai bola tadi Weghorst ke sisi kanan. Onahi, ada juga Ayub menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, ada maupun 24 di sana, ada Neil menguasai bola, alirkan lagi ke sisi kanan. Ayo Nahi bersama dengan Hakimi yang sedikit masuk tadi ke sisi tengah, terjadi pelanggaran tadi terhadap Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Dua tendangan bebas tadi, tendangan bola dihadapi oleh Ayub Buadi. Ayub sodorkan dari pendek kepada Hakimi, kembalikan kepada Ayub, melebar ke sisi kanan. Onahi mencoba melatih pemainnya tadi, masih Onahi, ada Ibrahim Diaz bersama 1-2 di daerah depan tempat penalti tadi. Coba Maroko, coba menguasai bola, terjadi perebutan di sana. Ayub kini juga datang, Ayub lempar ke, langsung ke daun ke depan, namun umpannya langsung dipotong saja oleh Van Heek yang cukup lugas mengawal barisan pertahanan dari Belanda. Sekarang ataukah tendangan penjuru nampaknya bagi Maroko di sisi kiri pertahanannya, di sisi kiri pertahanan Belanda. Kita nantikan, setidaknya ada 4 pemain, 5 pemain Maroko berada di daerah kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan, namun coba disundul saja, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Belanda. Datang lagi umpan, namun membentur lagi dengan Van Heek. Upaya dari pemain Maroko, Salah Edin tadi. Ada Ayub kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Hakimi, lebar ke sisi kanan. Nomor punggung 23 di sana, bagaimana ada Bilal, kirimkan bola ke depan, namun mencari Ismail Saibari tadi, berbenturan dengan Denzel Dumfries. Umpan crossing yang diberikan Ayub tadi di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain Maroko Ismail Saibari tadi. Hanya berbuah tendangan gawang saja, tendangan bebas bagi Belanda. Di menit 78 Belanda unggul 1-0 atas Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bagi Anda yang baru bergabung, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh Denzel Dumfries. Namun pinggir lapangan akan terjadi pergantian pemain dari kubu Maroko. Ada dua, nomor punggung 16 dan juga punggung 15. Namanya Ibrahim Diaz ditarik keluar. Gantikan nomor punggung 16, Ibrahim Diaz. Juga menjadi salah satu andalan pemain timnas Maroko ini. Ada Ayub juga ditarik keluar. Ada Unibo, Ibrahim Diaz dan Ayub Buadi. Tarik keluar dan masukkan El Morabet dan Yasin, nomor 16 dari Maroko. Coba sedikit menambah darah segar bagi kubu Maroko di babak yang kedua ini. Ada Hakimi, sodorkan bola ke depan. Ada Yasin di sana yang baru masuk. Sodorkan lagi, mundur ke belakang. Ada penemuan 15 juga yang baru masuk. Lebar ke sisi kanan tadi masuknya Bertrand Belanda, namun kembali patah. Ada Weghorst, jadi duel di udara. Coba Gravenberg juga bentur lagi, masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Belanda, Gravenberg, ya, benturan tadi dengan salah satu pemain dari Maroko, Ryan Gravenberg, kena kepalanya. Saya tadi menundul kulit bundar, duel di udara tadi. Bagaimana upaya dari Gravenberg, sebuah tendangan bebas bagi Belanda di babak yang kedua ini. menuju kita menantikan jalannya pertandingan. Lakukan Bung Nova, ada dua pergantian pemain dilakukan Maroko. Apakah ini akan merubah juga bagaimana sistem permainan dari Maroko sendiri?
2: Ya benar, ini pelatih Mohamed Onai sepertinya akan mencoba untuk mendorong anak asuhnya lebih gencar menyerang lagi, memanfaatkan pemain-pemain yang lebih segar. Tadi sebenarnya Brahim Diaz bermain cukup bagus, Onai juga bermain cukup bagus, tapi kali ini yang diperlukan adalah bermain lebih efektif, bermain lebih jeli lagi, bermain lebih dengan operan-operan akurat. Karena pertandingan tinggal sisa 10 menit lagi, lakukan atau tidak sama sekali demi meraih tiket ke 16 besar.
0: Ya, betul sekali, karena memang skor 1-0 ini juga masih rawan dan waktu juga masih ada cukup panjang, sekitar 10 menit waktu normal kurang lebih. Ada Ryan Gavrenbroek yang masih coba perawatan, coba berpikir lapangan untuk perawatan. Bola dikuasai oleh pemain Maroko kini. Onahi menguasai bola, sodorkan saja kepada Issa Diop yang coba membantu. Ada juga pemain nomor punggung 15, Korabet tadi. Korabet menguasai bola, berikan saja kepada Hakimi. Ada Yasin juga di sisi kanan. Ini serang dari Maroko. Yasin mencoba ke tengah lagi kepada Mazrui. Mazrui alirkan lagi kepada Bilal. Masih Bilal cari celah, dibayangi oleh Dumfries. Sodorkan bola ke depan Bilal. Namun Yasin yang sudah berada di depan terlalu deras dan bisa dikuasai dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Belanda, Red Verbuggen. Langsung saja jauh ke depan, Verbuggen bola melambung bola 3.5, coba dipasai tadi, coba dikejar oleh Summerfield, lebih dekat kepada Mazrui. Sodorkan lagi, 4-1-2. Bahaya serangan dari Maroko kini mencoba dibangun. Ada sisi kanan, Hakimi menguati garis tengah, mengisi ke sebelah kanan lini serangnya, disambung dengan Yasin. Masih Yasin berputar, dibayangi oleh Cody Gakpo, mundur sedikit ke belakang kepada bagaimana nomor punggung 15 tadi, Morabet. Jadi perebutan lagi, Morabet coba dikuasai oleh Gravenberg, alirkan ke Cody Gakpo, tangan balik lagi Belanda, Cody Gakpo, ada Weghorst di sana, tadi juga sisi kanan, mencari ya. Oh sayang sekali, umpan yang kurang akurat tadi, Cody Gakpo. Sudah diberikan kepada Gravenberg, ataukah juga di sana Summerfield yang juga terbuka tadi. Kembali kandas serangan dari Belanda, upaya lagi dari Maroko kini di sisi kanan. Ini serangnya ada Yasin, sodorkan saja pendek pada Onahi, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Morabet. Morabet pendek saja bersama dia, 4-1-2. Masih ke sebelah kiri ada Ismail. Ada Ismail menguasai bola, mundur kembali ke belakang kepada Morabet. Masih memainkan bola pemain dari Maroko, Salah Edin. Sisi kanan lagi menemui Yasin. Natap ke depan, namun kembali ke Hakimi yang sedikit kini kembali ke tengah. Angkat ke depan, Morabet. Namun tidak jelas tadi umpan yang diberikan terlalu kencang. Lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belanda, Bert Verbuggen. Ambil memantulkan sekulit bundar, menata ke depan, Verbuggen melakukan sekulitnya, angkat langsung jauh ke depan, tendangan dari Bert Verbuggen, coba nyari Weghorst, coba dikejar oleh Summerfield. Summerfield berbahaya, namun pelanggaran nampaknya, atau posisinya juga dalam posisi offside kah? Bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko? Rashid yang memimpin jalannya pertandingan asal Brazil ini, Sampaio, memberikan aba-aba. Ada terjadi pergantian pemain dari kubu Belanda, nomor punggung 26 nampaknya yang akan masuk di babak kedua ini, Quentin Timber. Sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, kita nantikan. Namun apakah, ya, apakah masih harus menunggu lagi Timber? Pertandingan kembali dilanjutkan. Onahi sisi kanan, ada Hakimi, masih Hakimi mundur ke belakang kepada Morabet. Ada Mazrui, Mazrui kini berada di tengah, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi, dipatahkan lagi. Ada Frankie de Jong dari Belanda, mencoba menguasai bola. Summerfield, putar Summerfield, akhirkan kepada Danse Dumfries, membahas serangan dari Belanda. Danse Dumfries mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Maroko, masih Danse, Danse tim ke tengah, sayang sekali dipatahkan saja oleh Mazrui tadi, umpan dari Danse Dumfries di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bali, serangan balik ini dari Maroko, Ismail Saibari bayangi oleh Virgil van Dijk, terjadi duel di sana, ditotor saja langsung keluar oleh Virgil van Dijk yang begitu emosional menatap rekan-rekannya, berikan semangat bahwa memang belum selesai pertandingan, konsentrasi harus dijaga bagi tim oranye Belanda jika ingin menjaga skor tetap 1-0 atau keunggulan di babak yang kedua ini.
1: Ya, pergerakan RRI di seluruh penjuru tanah air, dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Belanda Ronald Koeman, yakni Timber nomor punggung 26 dan juga Hato nomor punggung 25, Jorel Hato, dan juga pemain nomor punggung 26 yaitu Quentin Quinten Timber menggantikan Ryan Gravenberch, dan juga pemain nomor punggung 15 dari Belanda yakni Nicky van der Veen. Di sisi lain, pergantian juga dilakukan oleh pelatih Maroko dengan memasukkan, menarik mundur maksudnya, El Khamous, dan juga memasukkan pemain nomor punggung 7 dari Maroko yaitu Kemsdin Talbi di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 86. Berlangsung kembali kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain Belanda, sudah dilakukan tangan gawang menuju oleh gawang Belanda, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko kali ini. Patah lagi kali ini main upaya pemain-pemain Maroko. Belanda mencoba membangun serangan kali ini namun tidak berhasil, bola keluar lapangan lebaran ke dalam untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan mereka, akan dilakukan oleh pemain Maroko nomor punggung 4 tadi. Hal ini sudah dilakukan, terjatuh, bola berhasil dikuasai oleh pemain Belanda kali ini, Cody Gakpo bisa bekerja sama dengan Wout Weghorst. Kali ini masih Wout Weghorst menjalani bola, gagal kali ini Weghorst, namun untuk coba kali ini dilakukan lagi serangan oleh Belanda, melebar dari sisi kiri. Kali ini ada Cody Gakpo dalam kotak penalti, Cody Gakpo langsung menahan ke gawang maksudnya, namun berhasil digagalkan oleh Issa Diop. Upaya yang coba dilakukan oleh Cody Gakpo tadi di dalam kotak penalti Maroko belum menghasilkan keunggulan bagi Belanda, masih bertahan skor 1-0 untuk Belanda. Kali ini penahan bebas akan dilakukan oleh pemain Belanda nomor punggung 20 di sisi kiri pertahanan dari sisi kanan pertahanan dari Maroko. Cop Miners ini sudah bersiap, sudah dilakukan Cop Miners oleh kaki kiri, tendangan disundul saja oleh pemain Maroko. Bola masih dikuasai oleh pemain Belanda tadi, namun umpan yang coba diberikan tadi oleh pemain Belanda tidak berhasil menemirkannya sehingga keluar lapangan. Tendangan gawang saja untuk Maroko sudah dilakukan kali ini. Pemain nomor punggung 8 dari Maroko sudah masih mencoba melakukan serangan kali ini Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda kali ini. Pemain nomor punggung 9 dari Maroko, Rahimi, ke belakang dia kepada Hakimi. Sementara satu pemain Maroko nomor punggung 11 ini masih tergeletak di lapangan pertandingan, yaitu Saibari, Ismail Saibari. Tadi telah terjadi benturan dengan salah seorang pemain Belanda. Bagaimana Ismail Saibari tadi terjatuh ketika berduel dengan Hato, pemain dari nomor punggung 26 Timber yang baru saja masuk dari Belanda di depan kotak penalti dari Belanda kali ini. Wasit masih menghentikan pertandingan. Sementara keunggulan tadi atau keuntungan tadi dipegang oleh Maroko, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Maroko. Jal gawang Bono melebar dia kali ini. Pemain nomor 14 Issa Diop, masih Issa Diop. Pendek saja dia umpan kali ini. Sektor sebelah kanan ada Ashraf Hakimi di sana. Kembali ke belakang pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Kembali kepada Issa Diop, melebar dia. Kali ini pemain Maroko mencoba untuk buka peluang. Masih umpan 1-2 dilakukan di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Belanda. Umpan coba dilakukan oleh Ashraf Hakimi namun tidak berhasil. Keluar lapangan sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Maroko kali ini. Nazrui kerjasama dengan Issa Diop dia. masih di sektor belakang pertahanan dari Maroko. Geser sedikit pemain nomor punggung 15 Morabet di sana. Kali ini dari sektor tengah kembali ke belakang ada Mazraoui, kali ini pemain nomor punggung 3 masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk ke dalam jantung pertahanan dari Belanda. Pemain Maroko umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang disundul oleh dengan mudah saja disundul oleh pemain nomor punggung 14 dari Maroko, yaitu ya merubah satu gol Issa Diop ya, menambah namanya dalam papan skor sehingga merubah skor menjadi 1-1 Maroko di menit-menit akhir pertandingan, menit sekitar 90, mencoba memecahkan kebuntuan timnya. Umpan jauh tadi dari luar kotak penalti disambut Issa Diop dengan sundulan kepala merobek gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. 1-1 skor sementara ini untuk Belanda dan juga Maroko, menjadikan pertandingan makin seru nih sepertinya Bung Nova ya.
2: Iya, ini merupakan hasil dari kejelian pelatih Muhammad Wahdi. Dia memasukkan banyak pemain sayap ya. Akhirnya ini dari sayap sebuah crossing dan Issa Diop membuat skor menjadi 1-1 di saat pertandingan memasuki masa injury time. Tadi lepas kawalan tampaknya dari Virgil van Dijk kepada Issa Diop sehingga laga akan berlangsung lebih panjang tampaknya Bung Tomo.
1: Ya, umpan dari Talbi tadi, pemain yang baru masuk di menit 87, Temsdin Talbi dari luar kotak penalti disambut dengan sundulan oleh Issa Diop. Lepas kawalan dari Virgil van Dijk mengubah kedudukan menjadi 1-1. Pertandingan sudah memasuki menit ke 90. Makin panjang sepertinya ini perjalanan. Di babak 32 besar, 6 menit babak perpanjangan diberikan oleh official pertandingan untuk pagi atau siang hari ini. Sementara itu bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Maroko, lemparan ke dalam di sektor kiri pertahanan mereka akan coba dilakukan. Bagaimana gemuruh stadion dari supporter Maroko ini kembali hidup setelah tadi sempat terdiam ketika Cody Gakpo mencetak gol untuk Belanda. Di sektor kanan, penyerangan Maroko kali ini mencoba membangun serangan kembali. Kali ini pemain nomor punggung 15 dari Maroko membawa bola. Lebar dia kali ini, sayang sekali jatuh satu pemain Maroko, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Somerville kerjasama dengan pemain Belanda, menjatuh tadi. Bagaimana Timber ya menghadapi kawalan yang sangat ketat dari pemain nomor punggung 24 Ainawi. Jatuh pemain nomor punggung 26 tadi, Timber dari Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Tendangan bebas kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Masih coba mencari rekannya kali ini, salah satu pemain dari Belanda. Tampak juga supporter-supporter, kedua supporter dari tim nasional masing-masing ini agak sedikit bertolak belakang. Bagaimana Maroko sedang bernari-nari, Belanda agak sedikit termenung. Ya, kita akan tunggu siapa yang menarik di akhir pertandingan nanti ya. Bola kali ini dihadapi oleh Kop Miners. Tendangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Kop Miners sudah dilakukan mengenakan kaki kiri yang dituju adalah Virgil van Dijk dalam kotak penalti, disundul oleh Virgil van Dijk. Namun tidak berhasil menemui rekannya. Bola keluar lapangan kali ini. Virgil van Dijk, baik asal pemain asal Liverpool, yang kali ini merebut di Liverpool, tidak berhasil mengirimkan umpan melalui sundulan. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di sisa 3 menit pertandingan babak tambahan di babak kedua siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Dengar RRI di seluruh penjuru tanah air, Anda pendukung Belanda dan juga pendukung Maroko kembali berdegup kencang jantungnya ini. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, boleh dikuasai oleh pemain-pemain Belanda namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko. Jatuh lagi kaki, kali ini bola di kaki pemain Belanda Van Heke, langsung yang dituju. Kali ini adalah pemain dari Belanda nomor punggung 22, yaitu Hato, tidak bisa, ternyata offside. Tadi Dumfries ya, sudah terjebak dalam posisi offside. Gagal lagi serangan dari Belanda. Makin mendekati detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Perpanjangan waktu sepertinya ini, apakah terjadi perpanjangan waktu atau Belanda maupun Maroko bisa mencuri gol di sisa-sisa terakhir pertandingan kali ini. Sudah memasuki 1 menit terakhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana gemuruh stadion juga makin hidup lagi di Monterrey. Sudah dilakukan kali ini tendangan gawang, tendangan bebas melewati garis tengah, kali ini disundul saja oleh Virgil van Dijk, jatuh di kaki pemain Maroko kali ini di sektor kanan pertahanan Belanda. 3 pemain Maroko kali ini berebut, berhasil direbut oleh pemain Maroko kali ini di sektor kanan, dibayangi oleh 2 pemain Belanda kali ini dalam kotak penalti Maroko, dibuang saja oleh pemain Belanda kali ini. Bagaimana pemain Somerville tadi, Ruud Weghorst bekerja sama dia di sektor kanan kali ini bersama dengan Somerville. Somerville dalam kotak penalti, Somerville terjatuh, Somerville masih bisa direbut oleh pemain Maroko kali ini, dibuang saja jauh oleh pemain belakang Maroko. Bagaimana pemain-pemain Belanda mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Pemain Maroko, Mazraoui, melebar dia ke kanan. Kali ini pemain nomor punggung 11, Saibari, mencoba untuk menjemput bola. Lebar kali ini ada Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan Maroko, bekerja sama dia dengan pemain nomor punggung 16 dari Maroko. Ke tengah kali ini ada Saibari, namun terjatuh Saibari. Berbenturan dengan 2 pemain Belanda, diantaranya Cody Gakpo, salah satunya terjatuh. Masih juga Cody Gakpo, pemain nomor punggung 11 dari Belanda. Juga pemain nomor punggung 11 dari Maroko terjatuh, sama-sama terjatuh. Sama-sama 11 ini terjatuh di depan kotak penalti Belanda. Bola dihadapi oleh jaga gawang Belanda, Bert Vertonghen. Sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana 6 menit sudah terlewat, sudah dilakukan tendangan gawang, tendangan bebas saja. Lewat 3 garis tengah kali ini, Ruud Weghorst menerima umpan dari penjaga gawang, dibayang-bayangi oleh 2 pemain dari Maroko, dia terlepas. Ruud Weghorst, kembali Maroko mencoba untuk melakukan penyerangan, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain Belanda kali ini. Di sektor kiri pertahanan Maroko, coba akan dilakukan oleh Dumfries. Pemain Belanda bersiap mundur beberapa langkah, dia sepertinya akan melakukan long throw atau lemparan jarak jauh. Dumfries, kita saksikan saat ini bersiap Dumfries melakukan lemparan jarak jauh. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Ruud Weghorst di sana. Tidak berhasil kali ini pemain Maroko mencoba untuk melakukan serangan, dipotong lagi oleh Dumfries kali ini. Ya, bersama dengan itu wasit asal Brazil meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Skor 1-1 membawa pertandingan kali ini ke dalam babak tambahan waktu 2 kali 15 menit. Ya, Bung Nova ya, 2 kali 15 menit akan berlangsung setelah istirahat sejenak, Bung Nova.
2: Ya, ini menjadi menarik ya, karena kita tahu 3 pertandingan sebelumnya Belanda dan Maroko berakhir dengan skor 2-1. Nah, ini sekarang skor 1-1, bisa jadi pertandingan ini juga akan berakhir dengan skor 2-1. Tapi tadi kita saksikan bagaimana daya juang Maroko mengingatkan kita bahwa sepak bola bermain 90 menit dan selama wasit belum meniup peluit, pertandingan tetap berlanjut dan masih bisa menciptakan gol. Itu yang terjadi pada proses gol. Issa Diop memanfaatkan serangan dari sayap, kemudian Issa Diop tiba-tiba ada di kotak penalti lawan yang merupakan pemain back. Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran-pergeseran posisi yang dilakukan oleh Maroko. Tidak hanya Ashraf Hakimi seorang yang leluasa masuk ke kotak penalti, tapi juga ada Issa Diop yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tadi sempat Cody Gakpo membawa Belanda unggul 1-0.
1: Ya, ini apakah memang ada beberapa skema yang berubah dari pertandingan babak pertama tadi dilakukan oleh pemain atau pelatih Maroko, Bung Nova?
2: Ya, Muhammad Wahdi mencoba untuk lebih agresif, mencoba untuk lebih sering menekan, dan setelah tertinggal tadi pemain-pemain sayap seperti Yasin ya, kemudian Talbi dan Salah Eddin dimasukkan, dan hasilnya Talbi melepaskan sebuah umpan akurat, crossing yang tajam ke kotak penalti, dan di situ berdiri Issa Diop yang menyundul bola ke gawang Bart Verbruggen yang tidak bisa berbuat banyak karena bola sundulan itu terjadi tepat di muka gawang.
1: Oke. Okay. Di babak tambahan waktu ini ada beberapa skema kah mungkin yang menurut Anda akan coba dilakukan oleh masing-masing pelatih, baik untuk menambah keunggulan atau mempertahankan? Yang paling masuk akal sepertinya Maroko bertahan atau menyerang, Bung Nova?
2: Sebenarnya pilihan Ohadi pada babak kedua untuk lebih banyak memainkan bola, lebih agresif, ini akan dipilih ya oleh Ohadi, karena terbukti bisa mencetak satu gol, dan keunggulan di masa injury time akan sangat berarti, meskipun Belanda juga bisa mencetak gol balasan, tapi sepertinya Ohadi lebih memilih untuk bermain seperti babak kedua ini.
1: Ya, Ronald Koeman ini agak sedikit shock sepertinya. Gak nyangka, gak diduga nih.
2: Ya, salah satu trivia juga ya, Ronald Koeman di tahun 94 itu merupakan salah satu pemain Belanda yang turut membawa Belanda menang 2-1 atas Maroko waktu di fase grup. Dan saat ini dia menjadi pelatih.
1: Apakah?
2: Dan memang bahwa Maroko tahun ini berbeda dengan 32 tahun lalu ya. 32 tahun lalu Belanda bisa menang 2-1 90 menit di fase grup. Saat ini skornya 1-1 dan pertandingan harus berlanjut ke masa injury time.
1: Ya, dan kita tunggu saja Bung Nova dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air. Anda yang bisa memantau siaran kami di pagi hari menjelang siang kali ini. Di Jakarta sudah pukul 10, di timur ini yang menjadi basis para pendukung Belanda sepertinya sudah pukul 12 ini Bung Indra. Makin siang Bung Indra.
0: Ya, pending makan siangnya kayak Bung Indra nih. Siang nih, di daerah timur nih, masuk juga bagaimana RRI Ambon mungkin. Ambon yang semarak jika timnas oranye bermain, ini sudah menantikan namun harus ditunda sejenak nih.
1: Iya,
0: nah, dulu aja makan dulu.
1: Sambil makan siang kali Bung ya.
0: Sambil makan siang, tenangin dulu, tenang.
1: Iya, jangan sampai nanti piringnya malah jadi piring terbang ini.
2: Sepertinya rasa papeda atau ikan kuah kuningnya tergantung dari hasil pertandingan.
1: Gitu ya.
0: Nah ini.
1: Ya, dukungan terus diberikan oleh para supporter baik dari Maroko maupun dari Belanda di Stadion Monterrey di Meksiko. Kita akan simak sesaat lagi pertandingan perpanjangan waktu yang pertama antara Belanda dan juga Maroko langsung dari Stadion Monterrey di Meksiko. Silakan Bung Indra.
0: Ya, kembali pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Extra time yang pertama di antara pertandingan Belanda dan Maroko mulai beberapa detik yang lalu. Upaya dari pemain Belanda namun masih membuahkan kegagalan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Salah Edin, punggung 26 dari Maroko kini akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Edin langsung jauh ke depan dari Ismail tadi, kembali patah lagi, bola keluar lapangan, masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri lini serangnya ada Salah Edin, siap kembali akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Edin sudah jauh ke depan, cari Ismail juga di sana nomor punggung 9 dari Maroko yang masuk di babak yang kedua ini, mencoba melewati satu pemain namun ada pemain tadi jadi perebutan di sana nomor punggung 26 dari Belanda. Masuk tepatnya Ato, barang ke dalam kini bagi Belanda. Denzel Dumfries akan melakukan lemparan sudah jauh ke depan mencari Ward Weghorst, berputar-putar dibayangi dua pemain dari Maroko terjatuh. Tendangan bebas nampaknya kini bagi Belanda. Ya, tendangan bebas masih di daerah pertahanan dari Maroko, bola dihadapi oleh Koopmeiners. Kita nantikan apakah memberikan langsung umpan jauh ke depan, nampak juga benar Virgil van Dijk yang juga maju. Tendangan yang tentu mencari peluang dari umpan-umpan lambung ini. Miners konsentrasi sudah lakukan kaki kiri, cari kawannya di daerah kotak penalti. Ada Virgil van Dijk juga, ada Cody Gakpo menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya, terjadi belum saja, bagaimana Summerfield, namun terjadi pelanggaran tadi dari melut di depan atau daerah kotak penalti dari Maroko tadi, nampaknya mengenai tangan salah satu pemain dari Belanda. Jangan bebas saja dilakukan. Ada Issa Diop tadi sodorkan kepada Bono, tenang kepada Mazrui. Azri masih dengan tenang menguasai bola. Datang kepada Bertan Lanti langsung jauh ke depan, namun bola keluar lapangan tadi. Upaya yang diberikan kepada pemain Maroko di depan, paling ke dalam juga dilakukan bagi Belanda. Cari Ward Weghorst ke tengah, ada di mana Summerfield dibuang saja oleh Issa Diop. Coba dikejar lagi oleh Timbernya di sektor sebelah, atau juga bagaimana Hato, Borel Hato. Rekut Mainers kini menguasai bola, sudah kepada Frankie de Jong. Alirkan lagi, ada Van Dijk mundur ke belakang, ada Van Dijk yang masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah permainan dari pertahanan Belanda. Van Dijk mencoba maju perlahan, cari kawannya, sodorkan bola ke depan mencari Denzel Dumfries, dihalau saja kembali oleh pemain dari Maroko, Salah Eddin di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Lempar ke dalam kembali bagi Belanda di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Kita nantikan apakah yang juga akan melakukan long throw. Kita nantikan Denzel Dumfries masih megang sekulit bundar, pendek saja tampaknya, mundur ke belakang pada Klub Miners atau juga Van Dijk. Van Dijk ada Van Dijk. Klub Miners kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam. Coba menggirim pelan, kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Weghorst. Di sana terjadi duel tadi di Bono, bagaimana meninju sekulit bundar, terjadi benturan antara Frankie de Jong terhadap salah satu pemain Maroko tadi, berbuah pelanggaran. Tendangan bebas saja bagi Maroko di extra time yang pertama. Kedudukan 1-1 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar ini. Seluruh suara pendukung Maroko masih menggema di Stadion Monterrey, Meksiko ini. Ada Issa Diop kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan kepada Morabet. Morabet menguasai bola, sodorkan perlahan saja. Masih memainkan bola, nomor punggung 24 di sana, Neil Ayumi. Ada Mazrui mundur lagi kepada main Maroko lainnya, Salah Egi. Berikan lagi kepada Diop, Issa Diop. Masih memainkan bola, mencoba perlahan kini Maroko membangun serangan. Masih terhenti di sektor sebelah kiri. Bayangi mundur ke belakang, kembali pemain Maroko. Ketemu Morabet, masih Morabet, berikan lagi pada Issa Diop. Masih Diop cetak gol penyama kedudukan bagi Maroko. Issa Diop, ada Bono, berikan kepada Mazrui. Mazrui menguasai bola di sisi kiri tanah dari Maroko, sodorkan lagi dengan tenang kepada Morabet. Ada nomor punggung 24 di sana, ada Neil. Masih balikan lagi Morabet, Neil kembali di dekat lingkaran tengah, melewati garis tengah. Neil coba mencari kawannya, berikan kepada Salah Eddin. Salah Eddin kembali ke sama dia, dengan umpan 1-2 dengan pemain Maroko lainnya. Ada bagaimana Ismail Sen, berbahaya, nomor punggung 9 di Maroko, dengan sedangkan hampir saja nomor punggung 9 tadi dari Maroko berada di depan gawang dari penjaga gawang Belanda, Bert Verbruggen. Nampaknya Sofiane Rahini tadi, namun berhasil dimentahkan. Bagaimana ketenangan dari Bert Verbruggen, berhasil dengan pahanya tadi ya, atau lututnya tadi. Tidak percaya namanya Rahini, karena memang hampir saja itu mutlak menjadi gol bagi Maroko. Hampir saja bagaimana Belanda bobolan dari aksi pemain dari Maroko. Tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Hakimi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, dihalau saja oleh Frankie de Jong. Bola mengarah ke sisi kanan, mencoba dikejar oleh Summerfield. Ngambet kuasa Frankie de Jong, serangan balik, oh namun gagal kembali. Berhenti tadi bagaimana pergerakan Frankie de Jong, dapat sentuhan tadi dari pemain Maroko. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda di sisi kanan dari permainan Maroko. Permainan dari Belanda maksud kami, menit ke-97 waktu tambahan, sekitar kurang lebih 7 menit waktu berlangsung. Tendangan gagal mengulangi kembali bagaimana Belanda menguasai bola Kupmeiners. Ada lagi bagaimana Van Dijk alirkan kepada Van Dijk di sisi kanan, membangun lagi serangan Belanda. Kembali mundur ke belakang, dapat tekanan depan dia tadi maksudnya, namun kembali patah di tengah jalan upaya dari pemain Belanda Van Dijk tadi, mengusir di sisi kanan lini serang Belanda. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam bagi Maroko. Salah edit tadi, sodorkan lagi, oh terbahaya, bagaimana Timber berikan pada Gakpo, Gakpo pada Frankie de Jong, Frankie de Jong ada Timber, salah umpan tadi dapat dipotong lagi oleh Yasin. Pemain dari Maroko kirimkan bola ke depan kepada Rahimi, mencoba dikejar juga oleh Virgil van Dijk, dibuang saja tadi oleh van Dijk, tidak kompromi nampaknya, juga cukup repotan tadi Virgil van Dijk mengawal pergerakan dari Rahimi. Pemain dari Maroko ini mundur ke belakang. Issa Diop kini, Maroko menguasai bola, sodorkan lagi, ada Salah Eddin coba menguasai bola di sisi sebelah kiri, di mana juga ada Talbi mundur ke belakang kepada Mazrui. Mazrui sodorkan lagi dengan tenang, ada ngomplong-ngomplong 24 di sana, Neil Al-Ayuni, Issa Diop, Issa Diop balikan lagi pada

0: masih cukup alot bagaimana upaya dari Maroko memasuki ke daerah pertahanan dari Belanda. Mel sebutkan ke tengah, ada Morabet, masih Morabet menguasai bola di tengah tengah, lagi lagi kepada Mel, mencoba menggirim perlahan, sebutkan lagi kepada Salah Edin, kembalikan kepada Mel di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Lalu juga Talbi, nah, nampaknya masih cukup lambat upaya atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain Maroko ini di kurang lebih 10 menit waktu di waktu tambahan yang pertama antara Belanda menghadapi Maroko.
1: Ya, upaya dilakukan terus oleh pemain-pemain Maroko untuk membuka pertahanan dari Belanda di sisa sekitar 5 menit pertandingan extra timing di pertama untuk pertandingan pagi hari ini. Masih berada di lingkaran tengah, kali ini Ismail mencoba melakukan penetrasi namun gagal. Kali ini diupaya oleh pemain Maroko masih di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain dari Maroko nomor punggung 15 Morabet tadi mencoba untuk menguasai bola, masih Morabet kali ini melihat ke belakang dia. Kali ini ada Mazrui di sana, pendek saja kali ini, lebar ke sisi kanan atau sisi kiri dari pertahanan Belanda. Ke belakang lagi dia, bagaimana Isadio, lebar kepada Mazrui kembali, sudah melewati garis tengah Mazrui, ke belakang lagi dia, Salah Edin, namun terpotong. Kali ini ada Woodley Horse membawa di sisi kiri pertahanan dari Maroko, namun pelanggaran sepertinya diputuskan oleh wasit. Yang mungkin pertandingan untuk hari ini Sampaio dari Brazil, Wood Weghorst tadi, mengenai tangan Weghorst ternyata, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kali ini pemain dari Maroko mencoba untuk melakukan penyerangan, masih di sektor kanan. Dan nomor punggung 24 Neng ke kanan dia kali ini, dan nomor punggung 7 dari Maroko mencoba untuk membawa bola. Talbi tadi kerjasama dia dengan nomor punggung 26 Salah Edin. Talbi lagi dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari Belanda. Talbi tidak lepas, kali ini mencoba melakukan penetrasi tadi Belanda tapi tidak berhasil. Kali ini Maroko masih ada di sektor kiri pertahanan mereka, terjatuh tadi bagaimana Mazrui ketika berduel dengan pemain nomor punggung 26 Timber dari Belanda. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Masih di sektor kanan pemain nomor punggung 24 dari Maroko, semua saya bola di sana. Anoui belakang dia, Mazrui pemain nomor punggung 3 sayap kiri kali ini, balik kepada pemain nomor punggung 24 Neil, lebar dia di sektor tengah kali ini. Bagaimana di sana ada Salah Edin coba untuk membawa bola, balik lagi ke belakang di sana main nomor punggung 14 di sana. Masih pemain-pemain Maroko di sektor kiri. Salah Edin kali, balik lagi kepada Salah Edin kali ini, kerjasama dia dengan Mazrawi, masih di belakang di sektor tengah lingkaran pertandingan. Main nomor 15 Morabet di sana, masih di sektor kanan kali ini, lini serang dari Maroko. Kembali ke tengah main nomor punggung 24 di sana, lebar kali ini mencoba mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil. Kembali lagi ke Ainawi, main 26 di sana, Salah Edin bawa bola. Kembali lagi main nomor 15 Morabet, melebar di sisi kanan lini serang dari Maroko. Balik lagi ke tengah, masih berada di lingkaran tengah pertandingan. Umpan pendek dilakukan oleh para pemain-pemain Maroko di sana, dibayang-bayangi oleh 3 pemain Belanda. Ada Wood Weghorst di sana, kemudian ada Somerville, dan juga ada Dumfries. Kali ini serangan coba dilakukan oleh Maroko melalui Ismail Salibari. Dalam kotak penalti dibuang saja oleh Virgil van Dijk. Bola dikuasai kali ini oleh pemain nomor punggung 26 Timber, terjatuh dia ketika berduel dengan Ainawi tadi, pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Wasit yang memimpin pertandingan memberikan bola kepada Belanda, keuntungan untuk Belanda kali ini. Tendangan bebas untuk timnas Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola sudah dilakukan pendek saja. Bagaimana para pemain-pemain Belanda jadi coba juga untuk melakukan umpan-umpan dan juga

0: terobosan-terobosan kali ini buat Black Horse yang dituju, namun berhasil dipatahkan oleh main belakang dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini di sektor kiri pertahanan Maroko akan dilakukan oleh pemain nomor 22 yaitu Dumfries, pemain Denzel Dumfries yang bermain untuk klub Italia Inter Milan. Mengambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan lemparan ke dalam kotak penalti langsung jauh, namun dibuang saja oleh pemain Maroko. Dan bersama dengan itu wasit menunjukkan duit tanda berakhirnya extra time pertama di pertandingan malam hari ini, antara pertandingan pagi hari ini maksud kami, antara Belanda menghadapi Maroko. Di babak pertama ini, extra time, Bung Nova. Seperti apa catatan Anda, Bung Nova?
1: Ya, sepertinya Belanda memilih untuk bermain bertahan seperti babak kedua dengan mencoba melakukan serangan balik cepat seperti yang menghasilkan gol tadi di Gakpo. Tetapi mereka juga tidak memaksakan diri untuk merebut bola. Mereka lebih cenderung menunggu, menunggu sampai Maroko melakukan kesalahan. Sebaliknya, Maroko terus gencar menyerang dengan pemain-pemain cepat seperti Sofyan Rahimi tadi yang punya peluang, namun bisa dipatahkan peluangnya dengan sangat bagus, refleks dan posisioning yang cukup baik dari kiper Bert Verbruggen, sehingga skor masih 1-1. Dan ini kita akan menantikan siapa tim Eropa pertama atau tim Afrika pertama yang akan lolos ke babak 16 besar. Yeah, sebelumnya Kanada, kemudian Paraguay dan Brasil ya yang lolos.
0: Ya, Jerman kalah soalnya tadi ya. Gak jadi yang Eropa pertama ya. Apakah Belanda jadi tim Eropa pertama atau Maroko yang akan menjadi tim Afrika pertama di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 ini? Kedua pemain atau kedua tim saat ini memang masih melakukan istirahat break babak extra time sambil menerima arahan dari para pelatih masing-masing. Bagaimana Ronald Koeman juga masih tampak memberikan arahan kepada para pemainnya mengenai taktik, dan juga mungkin sudah disiapkan skema adu penalti kali ya, Bung Nova ya.
1: Iya, bisa
0: di babak-babak kayak gini sebenarnya sudah disiapkan kali ya.
1: Iya, betul. Sejak memasuki extra time bisa jadi pelatih dan asisten pelatih sudah menyiapkan ya, atau bahkan sebelum pertandingan ini sudah ditentukan siapa yang akan mengambil penalti. Dan ini di masa extra time ini para kedua kesebelasan memiliki tambahan satu pergantian pemain. Jadi mungkin bisa jadi seperti tahun 2014 ketika itu Belanda melakukan pergantian kiper. Nah, ini kita akan saksikan apakah tetap Bert Verbruggen yang akan tetap berada di bawah Mistar atau nanti akan ada pergantian kiper menjelang adu penalti.
0: Itu dia, menarik, kita tunggu bagaimana keputusan dari pelatih masing-masing tim, apakah memang akan melakukan skema taktik seperti apa di sisa pertandingan babak kedua extra time ini, pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko, wakil dari Eropa menghadapi wakil dari Afrika, Singa Atlas untuk Maroko julukannya, oranya dan oranya untuk julukan dari tim Belanda. Dan memang saat ini tim Maroko sudah berkumpul di tengah lapangan membentuk lingkaran, memberikan semangat satu sama lain. Sementara itu pemain Belanda kali ini berpindah posisi, berada di sektor sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Maroko akan berpindah ke sektor sebelah kiri tempat kami melaporkan. Kick off sepertinya akan dilakukan oleh Maroko, dan sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai. Extra time yang kedua di babak perpanjangan waktu antara tim nasional Belanda menghadapi tim nasional Maroko dalam babak penyisian 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Silakan Bung Indra Virgiantara.
2: Kick off babak yang kedua dari extra time sudah dimulai. Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan, di mana tadi nomor 24 Neil El Ainobi alirkan kini ke sektor sebelah kanan. Ada Akraf Hakimi mencoba menemui Yasin tadi, namun kembali mendapat tekanan. Coba lagi Maroko menguasai bola, Yasin mundur ke belakang kepada Hakimi, sodorkan kepada Issa Diop di daerah pertahanan. Ada Neil, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada juga Mazrui menguasai bola. Ada Morabet kini dari Maroko, lahan Morabet mundur ke belakang kembali, namun kepada Mazrui, alirkan ke sebelah kiri. Ada Salah Edin tadi, coba pemain-pemain Maroko membangun serangan, masih mencari celah setelah break tadi di extra time pertama. Maroko kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Terjadi perebutan di sana. Ismail juga dapat rebutan oleh pemain Belanda. Ada Cody Gakpo, mencoba menggiring Cody Gakpo. Dibayangi oleh 2-3 pemain dari Maroko, dapat direbut oleh Yasir. Terjadi masih perebutan di sana. Pemain Belanda juga jadi benturan atau pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cody Gakpo di sisi kanan. Ini serang dari Maroko terhadap Yasir. Ada Mazrui kini menguasai bola dari Maroko. Balikkan ke sektor sebelah kiri ke Salah Edin. Pemain Maroko juga lainnya di sana. Ada Talbi. Turunkan lagi, mundur ke belakang kepada Mazrui. Masih menguasai bola pemain-pemain Maroko. Ada Sadiop. Sadiop sodorkan pendek saja. Ada Neil. Masih mencari posisi yang bebas rekan-rekannya. Neil sodorkan kepada Morabet. Ada juga Rahimi. Balikan lagi kepada angkat ke depan. Tadi mencari Yasin, berbahaya dibayangi orang. Tadi langsung dihalau saja oleh Klub Minus. Ada juga main Belanda, timber tadi, Alif Gregory Gakpo. Terjadi duel di sana, Weghorst mencoba mencari bola, namun jatuh tadi di kaki pemain Maroko. Rahimi yang juga membantu ke belakang, merebut bola tadi. Morabet kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Masih memainkan bola pemain-pemain Maroko, lebih menguasai mainan di extra time yang kedua ini. Hakimi mundur ke belakang kepada Neil. Masih Neil menguasai bola, sodorkan lagi kepada Morabet. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Pemain-pemain Maroko coba mencari Yasin. Yasin nampaknya tadi. Ada Neil juga di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menguasai bola perlahan, daya Hakimi mencari celah dari penguasaan bola ini pemain-pemain Maroko. Rahimi mundur ke belakang. Ada Neil lagi, ada Morabet di tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi dengan nomor punggung 7 dari Maroko, Talbi. Mundur ke belakang, ada Neil kembali perlahan memasuki area pertahanan dari Belanda. Rahimi, ada Isadio, kembali kepada Rahimi, sodorkan dengan kepada Hakimi. Mundur kembali, Belanda lebih menunggu pergerakan dari pemain-pemain Maroko, baik dari sisi kanan atau sisi kiri dari ini pertahanan dari Belanda. Ada Neil kembali menguasai bola, menatap ke depan, melihat pergerakan rekan-rekannya. Ada Hakimi kembali berada ke sektor sebelah kanan. Ada juga Yasin, namun terjatuh tadi. Bagaimana Rahimi dari Maroko, bukan pelanggaran. Upaya dari Virgil van Dijk tadi mengawal pergerakan dari pemain Maroko ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Belanda. Mulai dihadapi oleh Bart Verhoeven. Sudah dilakukan dengan kaki kanan Bart Verhoeven. Dalam melambung. Jadi duel antara Weghorst, terjatuh Weghorst. Rasul Sampaio dari Brazil dengan tegas tadi ada pelanggaran juga oleh Salah Edin di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Kita nantikan pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Belanda. Nomor punggung 3 siap-siap. Martin De Roon nampaknya masuk, siap-siap menggantikan Frankie De Jong. Nomor punggung 21 ini semakin memperkuat bagaimana gelandang juga di lini tengah dari Belanda. Martin De Roon dari Belanda masuk. Tendangan bebas sudah dilakukan, angkat jauh ke depan. Kalau dihalau oleh Virgil van Dijk, atau dijangkau oleh Virgil van Dijk. Ada timber di sana. Ada juga Thomas Tiga di duel. Ada juga Ismail Sar. Coba kini pemain Maroko menggiring bola daerah sektor sebelah kanan. Ada Ismail Sayrabi mundur ke belakang. Ada Neil di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring perlahan dan masuk ke daerah pertahanan dari Belanda. Alirkan kepada Yasin, mundur ke belakang kepada Hakimi. Ada lagi Neil juga, ada Morabet di lingkaran tengah. Alirkan lagi sektor sebelah kiri lini serang dari Maroko mencoba menggiring, ada Talbi di sana, kirimkan bola jauh ke depan ke daerah kotak penalti, dihalau saja oleh klub Miners tadi. Guna umpan crossing yang dari pemain Miners Maroko mencoba dijaga oleh Weghorst, namun berbenturan tadi dengan pemain Maroko, berbahaya. Cody Gakpo kini menguasai, berputar-putar Cody Gakpo, dibayangi atau dikeributi tadi oleh tiga pemain dari Maroko, harus terjatuh Cody Gakpo pencetak gol dari Belanda. Nampaknya mengalami kram Cody Gakpo, sedikit kram tadi, ditolong oleh pemain Maroko Ismail Saibari. Sudah bangkit kembali Cody Gakpo. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda di dekat lingkaran tengah daerah pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh pemainers, kita nantikan. Nah, pemain Belanda hampir ke depan, bagaimana juga Virgil van Dijk ada di sana, angkat langsung ke depan, bagaimana pemainers mencoba disundul oleh Van Hek. Lagi terjadi rebutan dari Cody Gakpo, namun tidak mampu menjangkau, bagaimana Cody Gakpo dari perebutan bola dengan pemain Maroko. Ya, nampaknya masih mengalami kram Cody Gakpo sambil memegang kaki kirinya Cody Gakpo setelah aksi yang dilakukan di sisi kiri gawang dari Maroko tadi. Cody Gakpo, pemain yang berkiprah untuk Liverpool, nampak juga memberikan arahan atau memberikan tanda untuk

0: baik, tidak terlihat selama lebih kurang 70 menit, tapi ketika dia mencetak gol, dia membuat dunia melihat kepada dirinya yang sedang mengalami masa duka, tetapi tetap bermain untuk timnas Belanda.
1: Ya, betul sekali. Cody Gakpo harus keluar lapangan. Bagaimana Cody Gakpo digantikan oleh nomor punggung 2 nampaknya, Lusail Gottfrieda. Oh, nomor 7 nampaknya Clifford, Justin Clifford. Ini merupakan dari anak dari Clifford, dari pemain legenda Belanda. Ya, upaya lagi tendangan bebas nampaknya menghasilkan bagi Maroko di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan. Isadio menguasai bola, sodorkan lagi pada Hakimi, mundur ke belakang, masih menguasai bola. Menit-menit akhir atau beberapa menit sudah berlangsung, sekitar 8 menit nampaknya di extra time babak yang kedua ini. Extra time kedua ada Isadio menguasai bola, kedudukan masih 1-1, Belanda menghadapi Maroko. Jika kedudukan masih imbang, tentu akan terjadi drama adu penalti supaya umpan tangan lagi dari pemain Belanda, namun masih dapat dikuasai oleh pemain Maroko. Mazrui sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba membayangi oleh bagaimana Summerfield tadi. Ada Neil menguasai bola, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri, pemain dari Maroko. Neil memberikan arahan kepada rekannya. Ada juga bagaimana Hakimi, Rabet, Mazrui mencoba menggiring perlahan ke depan. Mazrui melewati garis tengah, Mazrui kirimkan bola kepada Ismail nampaknya nomor punggung 11 dari Maroko. Kirimkan lagi ke rotok penalti, berbahaya. Oh, so. Beruntung saja Kupmainas tadi dapat menghalau umpan crossing. Bagaimana Summerfield menguasai bola, mencoba melewati satu pemain dari Belanda, terjatuh Summerfield. Dia memegang kaki kanannya. Masih nantikan apakah tidak berbuah pelanggaran. Pertandingan masih berlanjut. Hakimi menguasai bola dan wasit Sampaio nampaknya melihat ke sisi kanannya, melihat Summerfield masih memegang kaki kanannya dan perlu mendapatkan perawatan medis di akhir-akhir extra time babak yang kedua ini. Ya, Bung Nova, bagaimana melihat bagaimana permainan yang tampaknya cukup alot nih, tidak ada peluang-peluang yang berarti dari kedua tim.
0: Ya, cukup alot. Maroko bermain menguasai bola tetapi tidak memaksakan untuk bermain cepat karena akan menghabiskan energi ya di menit-menit akhir dan bakal merugikan mereka kalau misalnya terjadi kesalahan dan bisa berujung gol. Sementara memang hingga menit ke 115 pertandingan masih alot, masih keras seperti sejak babak pertama. Ini menunjukkan keinginan kuat dari kedua kesebelasan untuk meraih kemenangan demi tiket ke babak 16 besar.
1: Ya, Maroko kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Bagaimana pula pemain nomor 24 di sana, Ayanui bergeser kepada pemain nomor 3. Empat terobosan tadi ditujukan kepada Salibari namun berhasil dipatahkan oleh pemain Belanda. Datang lagi serangan dari Maroko kali ini, Mazraoui pemain nomor 23 melebar dan kepada pemain nomor 24. Pemain nomor 16 kali ini menguasai bola dari Maroko, Yasin. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti dibuang saja oleh Kopminers dari Belanda, coba diambil oleh Justin Clifford tadi namun tidak berhasil, masih bola meninggalkan lapangan kali ini. Coba melakukan penetrasi pemain Maroko sambil juga pewara pemain Belanda. Oh, ada CR7 KW ya sepertinya ya, bukan. Saya pikir Cristiano Ronaldo KW itu, ternyata bukan, salah satu penonton. Bagaimana para supporter juga tampak grogi ini menghadapi pertandingan di babak kedua extra time ini. Bola masih dikuasai oleh pemain Maroko kali ini di sektor belakang pertahanan mereka. Bagaimana Issa Diop menguasai bola di tengah pertandingan, kali ini bergeser dia pada pemain Morabet di sana. Morabet mendekati garis tengah pertahanan, lebar dia ke Salahedin. Kali ini coba penetrasi dilakukan oleh Yasin namun tidak berhasil, ternyata Talbi tadi yang melakukan penetrasi. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Dumfries terhadap Talbi sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Mazraoui di sektor lingkaran tengah, lari pada nomor 15 Morabet di sana, melebar ke kanan sektor serang kanan Maroko. Ada Asraf Hakimi

0: dan juga ada pemain nomor 16 tadi. Ada Yasin di sana. Masih Yasin mencoba untuk melakukan penetrasi, namun bola ternyata keluar lapangan pertandingan. Tidak berhasil. Yasin tadi, bagaimana Jesse Yasin yang juga bermain untuk Strasbourg, tidak berhasil menggiring bola sehingga keluar lapangan pertandingan. Lebaran ke dalam untuk Belanda di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap untuk lebaran ke dalam. Bagaimana supporter dari Maroko juga terus meneriakan yel-yelnya. Sudah dilakukan kali ini, Belanda mencoba untuk melakukan serangan, patah lagi dari pertahanan dari Maroko. Bola mencoba dikejar oleh pemain nomor 9 dari Maroko, Rahimi, tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang Belanda, Verbruggen. Sudah umpan langsung dilakukan melewati garis tengah, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Maroko. Di sektor tengah pertandingan kali ini, pemain nomor 15 dari Maroko, Morabet, membawa bola, melebar dia di sektor sebelah kiri, sektor serang Maroko, atau berada di garis belakang sebelah kanan pertahanan dari Belanda, dibayangi oleh Dumfries di sana, dan juga ada 3 pemain Belanda membayangi 1 pemain Maroko kali ini. Pemain nomor 26 dari Belanda, di mana Timber coba untuk membawa bola di belakang dia kali ini. Ada Bob Miners, kemudian ada Van Dijk di sana, kembali kepada Bob Miners, melebar sedikit di sana. Bagaimana pemain dari Belanda, Summerfield, kembali kepada Bob Miners. Belanda kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari mereka. Umpan langsung pendek saja kepada Justin Kluivert di sana, pemain nomor 7 dari Belanda. Di sektor kanan pertahanan dari Maroko, ke belakang lagi Bob Miners, geser kepada Virgil van Dijk. Kali ini Hecke ke belakang kepada sang jaga gawang Verbruggen. Coba mencari rekannya Verbruggen, umpan langsung jauh Verbruggen, yang dituju adalah Wout Weghorst di depan, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Pertempuran di udara berlangsung kali ini oleh pemain Maroko dan juga Belanda, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ashraf Hakimi bawa bola kali ini, masih umpan pendek kepada pemain nomor 24, ke belakang lagi kali ini. Bagaimana Diop coba untuk melakukan serangan, dan kali ini bola berhasil Morabet. Morabet langsung, yang dituju adalah Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil. Upaya yang dilakukan Hakimi, melompat sambil menjulurkan kaki kanannya menyambut umpan tadi di sektor kiri pertahanan Belanda. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di menit 120. Masih ada sekitar 1 menit tambahan diberikan oleh wasit sebelum nanti kita akan mengikuti jalannya pertandingan melalui babak adu penalti. Bagaimana pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari, ini juga mengalami luka di pelipis matanya sebelah kanan sepertinya. Pelipis mata Saibari sebelah kanan, sehingga bercak-bercak merah ini ya tampak membasahi baju dari Ismail Saibari, pemain yang juga merumput di klub asal Belanda, PSV Eindhoven. Ini sedang menerima perawatan medis untuk menyeka cairan darah yang mengucur dari pelipisnya. Sementara itu lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemainers. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain Belanda, berlari mengejar bola kali ini. Pemain nomor 24 dari Belanda namun dipatahkan oleh pemain-pemain asal belakang dari Maroko. Kali ini berhasil dikuasai oleh Maroko. Umpan coba tadi dilakukan. Bagaimana tusukan coba dikejar tadi oleh pemain Belanda, nomor punggung 24 Summerfield, tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Maroko, dan bersama dengan itu wasit juga menghentikan pertandingan, tanda pertandingan selanjutnya akan berlangsung dalam babak adu penalti. Bung Nova, akhirnya penalti juga Bung Nova.
1: Adu penalti kedua di babak 32 besar ya?
0: Iya.
1: Sebelumnya ada Jerman yang kalah dari Paraguay. Nah, ini kita akan saksikan bagaimana Belanda menghadapi Maroko dalam drama adu penalti kedua. Seperti yang kita tahu, di Belanda ini di Piala Dunia sudah melewati drama adu penalti sebanyak 4 kali dan hanya sekali bisa menang, yaitu pada 2014. Selebihnya 3 lainnya kalah, termasuk terakhir 4 tahun lalu kalah dari Argentina. Sementara di Maroko baru sekali melakukan adu penalti pada 2022 dan mereka menang. Ketika itu mereka menang atas Spanyol, skor adu penaltinya 3-0 dan kiper saat itu Yasin Bono melakukan dua penyelamatan. Dia menangkis tendangan Carlos Soler dan Sergio Busquets. Jadi ini bisa memberi motivasi tersendiri bagi Yasin Bono, apakah dia bisa kembali mengulang capaian terbaiknya. Kalau misalnya Bono bisa kembali menepis penalti dan membawa Maroko menang atas Belanda, maka dia akan nyanyi Beautiful Day mungkin Bung Tomo.
0: YouTube ya.
1: Iya,
0: lagu bandnya di YouTube ya, Beautiful Day gitu kan ya. Kita tunggu saja apakah this is a beautiful day untuk Maroko ataupun untuk Belanda, gitu ya. Siapapun yang menang tentunya akan menjadi beautiful day ini, Bung Nova ya. Tapi memang saat ini pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, memang pemain dari kedua belah tim masih berada di sekitar bangku cadangan masing-masing untuk juga menerima arahan dari masing-masing pelatih mengenai siapa yang akan menendang. Kemudian juga untuk kiper khusus mungkin ada arahan akan menepis arah mana dan siapa potensi penendang yang akan melakukan eksekusi dari urutan pertama sampai kelima, ataupun juga nanti ketika misalkan diperlukan tambahan-tambahan penendang ketika skor 5 sama ini masih terjadi. Dan memang para pemain dari kedua tim membentuk lingkaran di dekat bangku cadangan mereka masing-masing, masih mendengarkan arahan dari masing-masing pelatih. Mereka tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi negara mereka, terutama supporter yang sudah jauh-jauh dari Belanda datang ke Amerika, ataupun yang sekarang di Indonesia tapi pakai kostum Belanda dan Maroko ya kan, jauh-jauh. Itu juga ingin memberikan hasil yang terbaik, bagaimana hasilnya, karena selanjutnya di babak 16 besar mereka akan menemui Belanda. Tampak nanti diinformasikan bahwa tim dari Maroko ini sedang bersama-sama dipimpin oleh sang pelatih. Khusyuk sekali mereka, sepertinya semua berdoa berharap yang terbaik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa mengenai pertandingan kali ini. Inilah namanya ikhtiar dan usaha ya kan, doa dan ikhtiar ini ya.
1: Dan yang menjadi menarik adu penalti ini, semua pemain bisa berlatih melakukan adu penalti, tetapi pada saat melakukannya ada tuntutan mental di situ, ada tuntutan dari supporter, ada tuntutan dari dirinya sendiri, dan ada bagaimana kiper akan memainkan
0: peran.
1: Ya, melakukan perang urat saraf
0: mungkin, yeah,
1: dengan berteriak-teriak seperti Emiliano Martinez, atau dengan melakukan gerakan-gerakan yang nyeleneh begitu ya, untuk mengacaukan atau mengaburkan psikologi dari seorang penendang.
0: Ya, yeah, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi pemain, baik itu kiper maupun yang akan menendang, seberapa berat mental yang mereka hadapi, terutama di pertandingan penting kayak gini, Bung Nova?
1: Ya, yeah, kalau yang saya pernah baca soal adu penalti itu dari sebuah ulasan pelatih, beban sebenarnya lebih ada di penendang. Karena penalti dianggap adalah sebuah cara yang mudah untuk mencetak gol, padahal tidak. Sementara bisa dibilang kiper ini lebih rileks, lebih santai begitu. Jadi biasanya pilihan ada dua oleh kiper, yaitu melakukan gerak duluan sebelum bola ditendang atau menunggu setelah bola ditendang. Begitu di
0: Tomo. Okay. Saat ini pelatih lagi tuh, pewasit dan juga sang kapten masing-masing kesebelasan sudah melakukan pengundian siapa yang akan melakukan tendangan pertama kali dan siapa yang akan menjaga gawang untuk pertama kali. Sudah diundi oleh masing-masing kapten. Virgil van Dijk mewakili Belanda dan juga Ashraf Hakimi mewakili dari Maroko. Nah, ini kedua pemain dari kedua tim juga sedang berada di lingkaran tengah pertandingan, saling berangkulan baik dari Maroko ataupun juga dari Belanda.
2: Ya, mungkin lah, silakan. Nampaknya dari Belanda ya akan melakukan tendangan pertama kali pada penalti kali ini. Bono, kiper dari atau penjaga gawang dari Maroko ini bersiap-siap. Dan Cup Minus nampaknya akan menjadi yang pertama bagi Belanda, sambil menaruh sekulit bundar, konsentrasi dan cukup tegang juga terlihat dari bagaimana Cup Minus dan juga Bono. Kita akan nantikan apakah rekor dari Bono akan terulang lagi di Piala Dunia kali ini. Konsentrasi Kurt Meyerhans, tendangan pertama dari Belanda sudah dilakukan, masuk. Tendangannya meluncur di sisi kiri gawang dari Bono tadi. 1-0 untuk Belanda. Namun akan ada setidaknya 5 penendang awal. Kita nantikan tergantung bagaimana keberhasilan dari kedua tim melakukan eksekusi tendangan penalti. Dan kita nantikan eksekusi pertama dari Maroko. Nampaknya ada Neil El Ainoui yang akan melakukan tendangan pertama bagi Maroko. Kemana Bat Sarbugan juga konsentrasi melakukan gerak-gerakan. El Ainoui sudah menulis, menaruh sekulit bundar di titik putih. Konsentrasi, sedikit menunduk dia. Kita nantikan, oh, ngambil ancang-ancang. Tornistar! Gagal, tidak masuk. Tendangan dari El Ainoui ini. Dan juga nampak begitu lesu tadi kegagalan yang dilakukan oleh Neil El Ainoui. Sambut meriah tentu karena di belakangnya atau di belakang gawang ini memang juga banyak pendukung Belanda yang melakukan gerakan atau juga melakukan high war, setidaknya mengganggu konsentrasi. Kita nantikan nampaknya tendangan kedua bagi Belanda akan dilakukan oleh Justin Kluivert. Konsentrasi Justin! Membentur tiang! Justin! Sayang sekali, padahal pergerakan dari Bono tadi sudah salah arah ke sisi kiri, namun sisi kanan yang diincar oleh Justin Kluivert ini membentur tiang dan sempat terhenti. Sayang sekali bagaimana kegagalan dari penendang kedua dari timnas Belanda, Justin Kluivert, menjadikan skor belum bertambah bagi Belanda. Sementara penendang kedua bersiap-siap, sudah Rahimi nampaknya, ya, dari Maroko bersiap-siap konsentrasi. Rahimi, Bert Verbruggen juga konsentrasi tepat di garis gawang. Bert Verbruggen sambil sedikit melompat, mengancing-ancing Rahimi, dapat ditepuk, masuk. Sayang sekali tepisannya dari Bert Verbruggen yang mampu membaca arah bola dari Rahimi, namun tendangan yang keras dari Rahimi tadi akhirnya bola meluncur ke dalam mengenai tubuh dari Bert Verbruggen sendiri, sehingga kaki yang tadi sempat, sayang sekali memang, termasuk dari menjadi kesalahan dari Bert Verbruggen. Dan kita nantikan penendang ketiga bagi Belanda.
0: 1-1 ya skornya ya.
2: Skor 1-1. Weghorst akan melakukan penendang ketiga. Kita nantikan konsentrasi pemain Belanda dan juga bagaimana Bono. Pemain 9 dari Belanda, konsentrasi Weghorst. Sedikit mengambil napas. Ambil lantang-ancang dia, sudah lakukan. Kencang sekali tendangan dari Weghorst yang memang memiliki eksekusi yang cukup baik ke pojok atas. Dan susah memang dijangkau untuk penjaga gawang jika bola mengarah ke pojok atas ini. Tendangan dari Weghorst tadi mampu menambah skor bagi Belanda menjadi 2-1 sementara. Kita nantikan penendang ketiga dari Maroko. Nampaknya Taldi ya, Taldi yang akan melakukan konsentrasi. Saya sambil mengambil nafas juga, dia mengambil langkah mundur ke belakang. Konsentrasi juga Bert Verbruggen, mengambil ancang-ancang. Masuk kembali tendangan dari pemain Maroko menyamakan skor 2-2 dari penendang ketiga di sisi pojok kiri dari Bert Verbruggen tadi. Semakin tegang juga karena skor imbang ini. Dan nomor punggung 26 nampaknya ada pemain lainnya yaitu Jorel Hato.
0: Kita Timber. Nantikan Timber.
2: Oh, Timber ya, nomor yeah. 26 ya,
0: Quentin Timber.
2: Iya, Timber. Hampir mirip nih bodinya sama.
0: Iya.
2: Ya, itu enggak pakai leg.
0: Ya, konsentrasi.
2: Bagaimana Timber ya? Tendangan yang sangat buruk dari Timber melebar ke sisi kanan. Tendangan dari Timber membuahkan skor masih imbang dan Belanda belum menambah skor. Eksekutor dari Belanda termasuk yang sangat buruk jika jauh dari sasaran tendangan penalti ini. Kita nantikan Hakimi yang nampaknya akan menjadi penendang selanjutnya bagi Maroko. Bersiap-siap Hakam Hakimi. Bersiap-siap juga berfungsi konsentrasi Hakam Hakimi.
3: Ya, terbentur tiang. Nampaknya nular. Patah aja dia. Sudah dibilang jangan ikut.
2: Iya. Kadang-kadang ini terjadi seperti ini, bahwa pemain yang biasanya mungkin diharapkan atau mempunyai kemampuan yang baik, Bung Nova, tapi eksekusi ternyata bisa lain gitu.
1: Betul sekali. Situasinya tegang, situasinya penuh tekanan. Ini yang membuat adu penalti di Piala Dunia bebannya lebih berkali-kali lipat, Bung Indra.
0: Sampai shock ya kan, Hakimi sampai shock.
2: Kapten ke-11
3: bisa gitu. Kok bisa, kayaknya gawangnya geser dong.
2: Apa saja yang geser.
0: Ya.
2: Tendangan berikutnya nampaknya bagi Belanda.
0: Ya,
2: Summerfield.
0: Ya.
2: Pemain lincah dari Belanda ini yang mengisi sisi sayap kanan dari Belanda akan melakukan eksekusi selanjutnya. Mengenai konsentrasi juga penjaga gawang dari Maroko, Bono, berlangkah mundur ke belakang beberapa. Summerfield nampaknya ke tengah. Kita akan nantikan eksekusi seperti apa kan. Bono bergerak ke kiri dan ke kanan, mengganggu konsentrasi, namun bersiap-siap bagaimana Summerfield ambil langkah-langkah ke sebelah kiri.
3: Summerfield! Oh, patah!
2: Hampir saja tadi bagaimana pergerakan dari Bono. Hampir dipatahkan kembali. Bagaimana Maroko berhasil mematahkan tendangan dari pemain Belanda. Nampak sedikit agak ragu-ragu tadi Summerfield. Ini semakin tegang ini kalau ikut-ikutan gagal-gagal. Kita nantikan penendang dari Maroko.
0: Agak tangan tadi
2: ya, dia cukup tinggi tadi bagaimana Bono menahan. Ini penendang kelima Ismail Serabi sempat tadi mengalami luka di pelipis kanannya. Konsentrasi ini menjadi penentu ya.
0: Ya,
2: bagaimana jika berhasil masuk maka Maroko yang akan lolos ke fase selanjutnya. Konsentrasi masuk dan Maroko berhasil memimpin skor dan lolos. Cukup dramatis Bung Ropa.
1: Ya, akhirnya
2: dengan skor 3-2 ya,
1: Maroko lolos ke babak 16 besar dengan perjuangan yang tidak mudah
2: ya.
1: Menghadapi Belanda sempat tertinggal tadi di menit 72 Kodigapo kemudian menyamakan kedudukan lewat Issa Diop dan adu penalti jadi penentu tiket ke babak 16 besar.
0: Ya, nampak juga pemain Belanda banyak yang tunduk lesu, ada yang menangis di atas lapangan. Namun berbeda dengan wajah-wajah para pemain Maroko yang menyambut gembira kemenangan atau keberhasilan meraih unggulan di drama adu penalti ini sehingga meloloskan. Dan Maroko akan bertemu Kanada ya?
1: Betul sekali.
0: Akan bertemu dengan tuan rumah, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 yaitu Kanada di fase babak 16 besar dan menjadikan tim Afrika pertama yang lolos ke fase 16 besar. Ini kan setidaknya ada dua wakil Eropa yang sudah tersingkir.
1: Iya, dua wakil Eropa tersingkir. Jerman tadi kalah.
0: Drama adu penalti juga.
1: Belanda juga adu penalti.
0: Iya ya.
1: Tampaknya bukan adu penalti yang dinanti dan ditunggu oleh penggemar sepak bola di Eropa ya.
0: Iya.
1: Dua negara dengan tradisi sepak bola cukup bagus di Eropa. Jerman juara 4 kali, Belanda 3 kali finalis dan kedua kesebelasan itu harus pulang lebih cepat di Piala Dunia 2026 kali ini.
0: Iya, apalagi sebenarnya skornya gak enak ya. Terhenti di 32 besar tuh kayaknya jauh banget gitu, masih kemana-mana gitu kayaknya kalau sekarang.
1: Iya, mengingat memang peserta dari Piala Dunia kali ini berjumlah 48 negara ya.
0: Iya.
1: Sehingga 32 besar masih sangat jauh dari perebutan gelar partai puncak gitu, Bung Indra.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Nova. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembalikan kepada rekan kami Hana Pratiwi yang mungkin sedikit mengobrol nanti dengan Bu Nova, mengulas seluruh jalannya pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko. Silakan Hana.
4: Baik, terima kasih reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Ini telah menyampaikan laporan langsungnya terkait Belanda versus Maroko. Nah, Bu Nova, juga banyak yang dari warga net ini ya, bahkan yang menonton semacam live reaction-nya begitu ya, itu mengatakan kalau misal ini seperti menonton final begitu seru sekali. Kenapa bisa seperti itu ini, Bu?
1: Ya, dari awal memang pelatih Belanda, Ronald Koeman, itu menyebutkan laga ini terlalu dini ya. Dan benar-benar yang terjadi adalah seperti itu. Pemain Belanda dan pemain Maroko bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain memberikan yang terbaik 100% dalam pertandingan kali ini yang harus berjalan 120 menit. Dan pertandingan tadi berjalan dengan sangat taktikal sekali ya, bagaimana strategi Belanda dipatahkan oleh pertahanan Maroko, dan kemudian babak kedua terjadi sebaliknya. Maroko berusaha bermain dengan lebih maksimal, memanfaatkan kapten Achraf Hakimi bermain di sisi kanan, dan kemudian tapi lagi-lagi dimatikan oleh Belanda, dan hingga akhirnya terjadi adu penalti yang memastikan Maroko melaju ke babak 16 besar.
4: Oke. Nah, Bung Nova, juga tadi ini kan ada beberapa tendangan gagal ya, dan penalti itu sebenarnya mengapa hal itu bisa terjadi, Bung Nova? Bahkan tadi dari beberapa pemain begitu juga, wah, tidak mengira akan meleset seperti ini begitu, Bung.
1: Ada tiga tadi ya.
4: Iya.
1: Yang ada Neil Al-Aidoui itu instan, kemudian Justin Kluivert kena tiang, dan Hakimi juga kena tiang. Memang itu tadi seperti saya bilang, penalti itu bisa dipelajari, tapi saat adu penaltinya ini yang tidak bisa dipelajari. Karena mental, psikologis yang begitu berat di pundak pemain. Memang tidak berapa, penalti ini mungkin sekitar 10 detik ya. Lebih pendek, jauh lebih pendek dibanding bermain 90 menit, 120 menit. Tetapi ada beban mental di situ yang membuat penalti ini, makanya disebut drama adu penalti.
4: Oke. Tapi semacam ada faktor kelelahan juga, karena 90 menit telah bermain itu, Bung Nova.
1: Ya, itu bisa saja terjadi kelelahan, tapi sebenarnya menjelang pertandingan di babak gugur, di fase gugur seperti ini, pelatih sudah meminta kesediaan pemain. Kira-kira nanti kalau adu penalti terjadi, siapa yang akan mengambil? Dan kemudian ketika menjelang adu penalti, akan ditanya ulang balik biasanya. Apakah benar-benar bisa mau ambil penalti? Apakah kondisinya bagus? Apakah kakinya tidak cedera? Nah, itu biasanya seperti itu.
4: Tadi juga ada pemain yang melakukan ibaratnya ancang-ancang terlebih dahulu ya, Bung ya? Kuda-kudanya terlebih dahulu begitu. Tapi ternyata ini juga di luar dugaan begitu, seperti itu, Bung. Apakah juga masuk kelelahan tadi begitu? Apakah juga dramanya ini sangat dramatis begitu, Bung Nova?
1: Ya, memang banyak yang menjagokan Belanda, tapi Maroko memang tidak bisa dikesampingkan karena Maroko itu peringkat 7 di ranking FIFA, Belanda peringkat 8. Jadi memang Maroko sekarang ini menjadi salah satu kesebelasan, menjadi salah satu tim nasional yang patut dipandang dua mata, bukan satu mata lagi. Karena yang 4 tahun lalu mereka juga sampai ke semifinal Piala Dunia 2022. Sekarang mereka menunjukkan kembali dengan kekuatan alumnus 9 pemain Piala Dunia 4 tahun lalu kembali main di sini, terus juga ada pemain-pemain muda. Itu menunjukkan bahwa Maroko memang punya kelas tersendiri dalam persaingan sepak bola dunia.
4: Nah, Bung Nova, tadi pemain Maroko yang menggolkan terakhir begitu ya, yang bisa berhasil membuat skor menjadi 3-2 tadi itu, Bung Nova. Apakah juga memang sudah tekanan, wah, ini harus berhasil begitu?
1: Pastinya seperti itu ya.
4: Iya.
1: Memang Ismail Saibari ini adalah seorang penyerang. Jadi sosok yang sudah biasa untuk melakukan eksekusi, sosok yang sudah biasa untuk melakukan penalti. Dan Saibari juga sudah mencetak 3 gol di Piala Dunia ini. Jadi mungkin dia juga tidak terlalu asing dengan situasi di depan muka gawang lawan, meskipun ada tekanan berbentuk adu penalti dan tekanan dari tribun di sini counter.
4: Okay. Berarti memang dipersiapkan untuk terakhir itu begitu, Bu?
1: Biasanya seperti itu. Biasanya dipersiapkan dari sebelum pertandingan dimulai dan kemudian dimantapkan lagi oleh pelatih kira-kira siapa yang ambil, apakah kamu berani mengambil eksepsi pertama, kedua, ketiga, atau kelima. Biasanya menentukan memang pertama dan kelima.
4: Oke. Berarti istilahnya kalau satu tim ini, kalau bahasa-bahasa kita begitu ya, di tongkrongan begitu ya, Bung, ya ibaratnya, ya udahlah saibari aja begitu terakhirnya.
1: Iya aja tuh dia jago.
4: Iya. Tapi itu juga faktor dari saibari sendiri, memang ya sudah, ini harus digolkan begitu ya, Bung, ya, 3-2 begitu akhirnya.
1: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri, tetapi ada satu tangan.
4: Oh iya, betul, Bung.
1: Seperti mengkis bola gitu.
4: Iya.
1: Seperti bukan bermain sepak bola, tapi seperti bermain voli gitu. Harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
4: Oke, baik, Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Saib begitu ya, Bung. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini, Bung.
1: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
4: Iya.
1: Karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one save, one hand save. Benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
4: Oke, baik, Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya, Bu, ya. Ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya, Bung, ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya, Bung Nova ya.
1: Ya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Nah, ini yang tidak main-main, ini pas Piala Dunia.
4: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya ya, di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu, karena wah terasa nonton final ini. Terima kasih nih, Bung Nova, analisisnya. Salam olahraga.
1: Olahraga jaya.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Demikian telah kita ikuti pertandingan
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Thank you.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Kredol Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: in the history.
1: Demnos Yodel Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak.

0: La verdad no.
1: Si jujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.

0: mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.

0: melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge. It's
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
2: That's ever done the job.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh.

0: 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: A huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan.

0: Mas Taufik dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winger dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
1: Yes, she brought really, really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janis Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janis selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janis untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PPVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidaraen.
1: Membawa piala yang kami telah diserahkan. Ini luar biasa. Luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBPSI Imam Sudjarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut

kedatangan juara Avisi Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara

0: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Raidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali timnya akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran.
1: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
0: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Porter.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games Samba dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kanal

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila.

0: 9,4 MHz Pro 1 RRW Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Wow, keseruan Piala Dunia kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tadi setelah dramatis banget adu penalti antara Maroko dan juga Belanda, Anda sudah tahu hasilnya bagaimana. Wah, luar biasa. Seru banget, masih bareng Irsan yang akan menemani Anda pendengar. Dari jam 10 tadi Irsan sebenarnya udah standby di sini memutarkan Anda secara langsung bagaimana Piala Dunia antara Maroko melawan Belanda. Belanda melawan Maroko ya pendengar ya. Di kali ini yang telah kita hadirkan untuk Anda, karena tadi sudah masuk di babak 32 besar pendengar ya, bagaimana juara grup F dan juga runner up grup C yang baru saja Anda dengarkan. Tentunya ada Belanda
1: tinggi yang ditambah. Presiden Prabowo Subianto ini berjanji akan menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan kalangan guru besar perguruan tinggi dalam sarasehan kebangsaan. Salah satu usulan yang dikabulkan yakni penambahan alokasi beasiswa doktor bagi dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta. Presiden Prabowo mengatakan usulan penambahan beasiswa doktor bagi dosen merupakan salah satu rekomendasi yang dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi. Bagaimana perkembangan program beasiswa ini dan juga dampaknya bagi dunia pendidikan nanti akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami hadirkan juga pendengar pantauan arus transportasi selama libur sekolah. Memasuki masa libur sekolah, pergerakan masyarakat di sejumlah wilayah ini mulai mengalami peningkatan dan juga pemerintah bersama pihak-pihak terkait melakukan pemantauan arus transportasi untuk memastikan perjalanan masyarakat berjalan aman, lancar, dan nyaman. Nanti akan kami bahas juga lebih lanjut mengenai kesiapan layanan transportasi selama periode libur sekolah 2026. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai Italia yang siaga gelombang panas ekstrim. Di Italia ini menghadapi puncak gelombang panas ekstrim dengan suhu mendekati 40 derajat Celsius di berbagai wilayah, dan kondisi ini memicu status darurat gangguan layanan publik hingga kekhawatiran serius terhadap kesehatan masyarakat. Fenomena ini dipicu oleh antisiklon subtropis Afrika bernama Caronte yang membawa suhu tinggi ke kawasan Eropa Selatan, dan layanan cuaca memperkirakan temperatur mencapai 39 hingga 40 derajat Celsius di Tuscany dan Lembah Po. Bagaimana dampak dari gelombang panas ekstrim ini nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan juga. Dan pendengar, kami juga hadirkan selalu semarak Piala Dunia 2026. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM ataupun di streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda dapat juga memberikan tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Demikian Hana.
2: Baik Sifat, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang dihadirkan Indonesia menyapa siang nanti. Dan kami menghadirkan video potensi daerah Kopi Liberica Merbah asal Banten Tengah. Memiliki cita rasa khas, saat ini mampu mendongkrak ekonomi warga setempat. Bersama reporter Sri Mawarti selengkapnya.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di desa Banten Tengah. Ini adalah pabrik pembuatan kopi Merbah. Dan mesin-mesin inilah yang setiap harinya mengolah kopi Merbah. Yang nantinya kita akan coba cicipi dan menikmati gimana cita rasa kopi Merbah dari Desa Banten Tengah. Desa Banten Tengah ini terkenal dengan kopi. Nah, seperti apa suasana perkebunan kopi di sini? Mari kita lihat.
4: Inilah Kopi Liberica. Buahnya agak besar-besar seperti ini. Sudah siap untuk dipanen.
3: Ini setiap hari atau kemana Bu panennya?
5: Setiap hari, bulan, tergantung
4: kalau banyak yang merah dipetik. Ini sudah dipetik seperti ini, baru ditumbuk, ya. Tidak direbus dulu.
3: Setelah itu dibersihin kulitnya seperti tadi, maka jadilah kopi seperti ini. Bisa menghasilkan berapa banyak?
5: Satu, 2 kilo.
4: Ada berapa banyak, Bu, batang kopinya?
5: Entah banyak. Sampai belakang kok kopinya.
3: Ini adalah kopi yang sudah ditumbuk kulitnya, tapi ini harus dijemur dulu sebelum dia bersih. Butuh berapa lama nih, Bu, menjemur ini?
5: Panas, kalau panas itulah.
4: Kita berada di pabrik mesin kopi. Kita akan nanya sama Pak Basar. Ini ada banyak mesin di sini ya, Pak Basar. Baru siap dipetik pakai mesin mana?
6: Yang ini, Bu, namanya pulper.
4: Ini dia.
6: Iya, lalu dimasukkan ke sini. Mau benar bersih lagi 3 kali.
4: Terus setelah dari sini apa lagi nih proses selanjutnya?
6: Jadi green bean. Ini namanya mesin roasting untuk menyangrai. Manasi 1 jam. Yang lainnya sekitar 45 menit lalu. Ini namanya mesin grinder dulu.
4: Ini untuk
6: proses yang terakhir ini.
4: Oh, ini
6: sudah menjadi bubuk.
4: Ya, Pak Kades, mesin-mesin untuk memproses biji kopi tadi sumber dayanya dari mana, Pak Kades?
7: Dapatkan bantuan mesin pengolahan kopi ini dari Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia.
3: Saya sudah bersama dengan Pak Kades, Pak Hadi. Pak Hadi, seberapa besar nih potensi kopi di desa Bapak?
8: Sangat besar sekali karena di desa Banten Tengah ini memang tanahnya cocok sekali untuk ditanami kopi Liberica. Kita sudah ada 6 hektar yang sudah produksi, kemudian ada sekitar 50 hektar yang sedang ditanami.
3: Ini yang sudah jadi bubuk segininya nih, 100 gram, berapa harganya?
8: 20.000, tapi ini pure Liberica. Kan ada permintaan dari Thailand untuk memasok kopi Liberica.
3: Jadi pendengar pemirsa RRI Net di sini, dari penanamannya sampai jadi kopi seperti ini diolah di desa ini.
4: Nah, inilah dia kopi Liberica, salah satu potensi yang sedang dikembangkan di desa Banten Tengah. Jadi kalau Anda kesini, selain bisa metik langsung kopinya, Anda juga bisa bersantai di gazebo. Nah, seperti ini teman saya Ari sedang menikmati kopi merbah ya. Gimana rasanya?
9: Mantap.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kalau Anda berkunjung ke Pulau Bengkalis, jangan lupa untuk singgah ke Desa Banten Tengah membeli oleh-oleh kopi merbah yang sangat terkenal dengan cita rasanya. Dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, reporter Sri Mawarti Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu juga kita akan ke Sintang untuk melihat potensi sektor pertanian di Kabupaten Sintang yang terus menunjukkan perkembangan menjanjikan. Salah satunya budidaya sayur pare, kini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Bersama reporter Danindra Sita.
10: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Perkebunan Pare, Sintang, Kalimantan Barat.
11: Potensi sektor pertanian di Kabupaten Sintang terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Selain komoditas pangan utama, berbagai jenis hortikultura mulai dilirik oleh para petani sebagai sumber penghasilan alternatif. Salah satunya adalah budidaya sayur pare yang kini mulai dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, budidaya pare dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Selain permintaan pasar yang stabil, komoditas ini juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi jika dikelola dengan baik. Salah seorang petani pare di Sintang, Atep, mengungkapkan dirinya mulai menekuni budidaya pare dengan jumlah tanaman yang cukup signifikan, yakni berkisar antara 200 hingga 250 pohon.
12: Sekitar 200 batang atau 260 gitulah. Kalau untuk tanaman pare lebih ekstra dibanding dengan tanaman lainnya. Karena dia banyak hama yang sangat suka dengan dia itu. Kadang-kadang kalau terlambat kita ngerawat, waktu pembuahan buahnya itu akan ada biji-bijinya, akhirnya bengkok, di pasar nggak akan laku. Buahnya itu gampang lah untuk masar kalau nggak terlalu banyak kita tanam. Dari tanam sampai dia berbuah bisa kita panen itu butuhkan hari 60. Paling panjang umurnya sebulan bisa kita panen.
11: Menurutnya siklus tanam yang relatif

tanaman. Dibandingkan dengan beberapa jenis tanaman lain, pare membutuhkan perhatian lebih intensif karena rentan terhadap serangan hama. Oleh karena itu, ketelatenan dan konsistensi dalam perawatan menjadi kunci utama keberhasilan dalam budidaya pare. Pengembangan

0: negara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
2: Nilai tukar rupiah masih berfluktuasi terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Menurut Bloomberg, rupiah terpantau kembali melemah ke posisi Rp17.891 per dolar Amerika Serikat, turun 0,22% dari penutupan sehari sebelumnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dan kami hadirkan video potensi daerah berikutnya. Kita ke Jawa Timur untuk melihat Piatalen, yang sebuah destinasi wisata keluarga unik memadukan kuliner dan playground ramah anak, bersama reporter Mutia Askia.
4: Halo pendengar dan pemirsa RRI, kembali lagi bersama saya Mutia Askia dalam program Potensi Daerah. Kali ini saya sedang berada di salah satu destinasi keluarga yang sangat menarik di Kota Malang, yaitu Piatalen. Tempat ini menghadirkan beberapa fasilitas yang cukup unik, mulai dari ruang bermain anak, mini zoo, hingga area komunitas yang ramah keluarga. Penasaran? Yuk, langsung saja kita masuk.
5: Berlokasi di kawasan Jalan Galunggung, Piatalen menjadi alternatif tempat berkumpul yang menghadirkan suasana santai namun tetap interaktif. Konsep yang diusung memadukan kuliner, ruang eksplorasi anak, hingga ruang bermain, sehingga orang tua dapat bersantai tanpa khawatir, sementara anak-anak tetap aktif dan terhibur.
6: Nah, jadi ide awalnya itu kita bikin satu tempat di mana orang tua itu bisa nyantai, anaknya juga bisa main, nggak stres ya nungguin anak. Kalau keunikan Piatalen itu lebih dari ekosistemnya ya, di mana kita di sini ada kafe, kemudian kita juga ada fasilitas lain seperti mini zoo, anak-anak bisa mainan, kita ada skatepark juga, lalu kita ada resto keluarga juga, ada oleh-oleh. Jadi di sini kita tuh bangun satu ekosistem di mana kalau keluarga berkumpul, semua anggota keluarga itu bisa enjoy, semuanya bisa melakukan apa ya, aktivitas mereka masing-masing.
5: Menariknya, Piatalen juga kerap menjadi ruang kolaborasi berbagai event komunitas. Dan kebetulan hari ini digelar kegiatan Smart Greenhouse Robotics, hasil kolaborasi B-Lab bersama Piatalen. Kegiatan ini mengenalkan teknologi pertanian pintar berbasis robotik kepada anak-anak dan keluarga sebagai bentuk edukasi yang dikemas secara menyenangkan.
7: Piatalen tuh tempatnya di tengah kota, itu satu dulu. Tapi terus dia ada apa? Wisata alamnya, terus juga bisa mau anak-anak bisa bermain bebas outdoor gitu ya, ada skateboardnya, bisa main di situ. Gitu juga banyak kegiatan-kegiatan di sini sih yang bikin kayaknya kids friendly banget gitu.
4: Dengan konsep yang memadukan kuliner, ruang bermain, dan kegiatan edukatif, Piatalen menjadi salah satu potensi daerah yang turut memperkaya destinasi ramah keluarga di Kota Malang. Dari Malang, saya Mutia Azkia melaporkan.
3: Lalu kita akan ke Klaten, Jawa Tengah. Ada peyek ikan cetul khas Klaten. Camilan renyah berbahan ikan kecil sungai atau rawa cetul yang digoreng dengan tepung. Populer di daerah Jimbung, Klaten. Camilan ini terkenal gurih dan sering dijadikan oleh-oleh khas, terutama saat Lebaran. Selengkapnya bersama reporter Adam Sutanto.

0: Sebuah usaha rumahan berupa payek atau rempayek di Ciwan, Cimbung, Kalikotes, Kabupaten Klaten kini kebanjiran pesanan lebih-lebih pada menjelang dan setelah Lebaran. Jenis usaha dengan membuat payek ini berbeda, yakni payek cetul. Cetul adalah ikan air tawar berukuran kecil yang sering ditemukan di sungai, selokan, ataupun rawa. Pemilik usaha UMKM Payek Cetul Roin mengatakan usaha cemilan dimulai sejak tahun 2023 atau 1,5 tahun yang lalu. Peminatnya semakin banyak. Selain payek cetul, ada jenis yang lain, yakni payek kacang tanah, payek kacang hijau, dan payek kedelai. Namun dari beberapa jenis tersebut, yang cukup digemari masyarakat adalah payek cetul dan juga kacang tanah. Payek cetul ini rasanya memang lebih gurih.
1: Rasanya gurih gitu ya mas, kalau payek cetul kan gurih. Dari rawan Jombor mas, dari rawan Jombor, dekat sini aja. Dari petani itu khusus pencari ikan cetul.
0: Payek buatan Roin tersebut memang beda bentuknya, panjang dan tipis, sehingga payek cetul ataupun jenis yang lain cocok untuk cemilan di rumah atau untuk oleh-oleh. Ia juga bercerita awalnya hanya memproduksi sedikit, kemudian dititipkan ke warung-warung sekitar rumah. Seiring perjalanan waktu, kini usahanya tersebut semakin berkembang dan pesanannya dari berbagai daerah seperti Surabaya, Boyolali, Yogyakarta, dan juga di sekitar Klaten. Ia mengatakan terkait dengan produksi setiap harinya rata-rata kurang lebih 60 kg dari berbagai jenis, sedangkan saat akan Lebaran mengalami peningkatan menjadi 100 kg.
2: Ada 30-50 kg
3: per hari.
2: Per harinya. Kacang sama payek kacang susu, enggak cuma cedol aja.
1: Payek. Sampai kualan mas ini enggak bisa apa itu memenuhi semua belum bisa. Ini seharusnya udah libur karena kebetulan itu masih banyak orderan, mbak-mbaknya masih mau masuk ya. Ini masuk setengah hari.
0: Usaha rumahan dengan brand Mbah Uti tersebut awalnya dimulai dari Kampung Ciwan, Cimbung, Kalikotes. Kini melebar sayap dengan membuka cabang di Desa Trotok, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Sedangkan tenaga dari ibu-ibu warga sekitar. Payek Mbah Uti dikemas dalam 1 kg, masing-masing dengan harga Rp70.000 per kilogramnya.
4: Itu tadi pemirsa, kita sudah melihat bagaimana aktivitas di rumah produksi payek cetul yang ada di Desa Trotok, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Semoga menjadi alternatif pilihan untuk mendapatkan oleh-oleh seperti halnya payek. Dari Trotok, Wedi, Klaten, Adam Santo melaporkan.
5: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 30 Juni. Dan kami akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan adopsi kendaraan listrik EV dapat mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Ia menilai peralihan menuju mobilitas rendah emisi tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi dan investasi, tapi juga keterlibatan langsung masyarakat termasuk mitra pengemudi ojek daring ojol yang setiap hari melayani kebutuhan mobilitas publik. Ia juga menambahkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. Berita dalam negeri lainnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Selengkapnya bersama reporter Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Hana dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu tadi mantan Menteri Olahraga yaitu Dito Aryo Tejo telah memenuhi panggilan KPK, di mana memang Dito sendiri dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji untuk tahun 2023-2024. Dan pemeriksaan dilakukan penyidik KPK terkait penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama, di mana memang tadi tidak banyak yang dikatakan oleh Dito. Dito hanya mengkonfirmasi bahwa dirinya diperiksa terkait dengan kasus korupsi kuota haji. Itu pernyataan dari mantan Menpora Dito Aryo Tejo.
2: Oh, sehat mas.
3: Dulu dong.
2: Urusan sekarang mas.
3: Iya.
2: Urusan mas.
3: Tidak ada mas.
2: Agar.
3: Mas
2: diperiksa soal apa?
3: Nah, ini undangannya terkait dengan kasus yang haji.
1: Dan Jubir KPK Budi Prasetyo juga membenarkan bahwa Dito sendiri diperiksa terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Dan sebelumnya memang Dito pernah diperiksa penyidik KPK. Dan pemeriksaan sebelumnya Dito diperiksa terkait dengan kunjungan kerja ke Arab Saudi saat mendampingi mantan Presiden Joko Widodo. Dan Dito juga menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan rangkaian agenda internasional yang mencakup forum dunia dan pertemuan bilateral. Salah satu fokus kerjasama saat itu adalah sektor olahraga, di mana saat itu memang Dito menjabat sebagai mantan Menteri Olahraga. Dan diketahui dalam kasus ini sendiri, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan stafsusnya yaitu Iswah Abil Aziz dan dua pihak swasta. Dan saat ini memang Dito sendiri masih berada di lantai 2 tempat penyidikan atau pemeriksaan berlangsung terhadap Dito Aryo Tejo. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Slovakia, Hura Blanar, menegaskan Lebanon tidak boleh bernasib seperti Gaza dan mendesak Israel menghormati kesepakatan yang telah dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Pernyataan disampaikan Blanar saat menggelar konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albare di Bratislava. Blanar menekankan pentingnya penyelesaian diplomatik atas berbagai konflik di Timur Tengah, termasuk di jalur Gaza dan ketegangan yang melibatkan Iran. Ia mengatakan Slovakia dan Spanyol memiliki pandangan yang sejalan dalam menyikapi konflik internasional, yaitu mengutamakan diplomasi, dialog, serta penghormatan terhadap hukum internasional. Berita olahraga, petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di babak kedua Wimbledon 2026 untuk bertemu petenis Yunani Stefanos Tsitsipas. Setelah melewati perlawanan sengit petenis Cina Wu Yibing pada babak pertama di All England Club London, Djokovic dipaksa bermain selama 3 jam 11 menit oleh Wu yang tampil tanpa rasa gentar dengan melancarkan pukulan-pukulan agresif. Namun juara Grand Slam 24 kali itu berhasil meraih kemenangan dengan skor 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Kemenangan membuat Djokovic memperpanjang catatan sempurnanya menjadi 21 kemenangan tanpa kalah pada laga babak pertama Wimbledon.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratibi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status juara grup I. Lee Blue tampil sempurna setelah mengoleksi 9 poin dari 3 kemenangan beruntun di fase grup. Tim asuhan Didier Deschamps mengawali perjalanan dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, lalu mengalahkan Irak 3-0. Pada laga penutup, Prancis menundukkan Norwegia 4-1 untuk mengunci posisi puncak klasemen. Kemenangan atas Norwegia diwarnai penampilan gemilang Ousmane Dembele yang mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya disumbangkan Désiré Doher. Sepanjang fase grup, Prancis tampil produktif dengan mencetak 10 gol dan hanya 2 kali kebobolan. Modal impresif tersebut semakin mengukuhkan Prancis sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Les Bleus kini bersiap menghadapi tantangan di babak 32 besar dengan kepercayaan diri tinggi.

seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi mencatat sebanyak 3 platform media sosial yang banyak disusupi promosi judi online. Penyusupan dilakukan melalui kolom komentar dan paling banyak ditemukan pada platform medsos di bawah naungan Meta. Stimulus pemerintah melalui program diskon transportasi 30% melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan memperkuat perjalanan masyarakat. KAI mencatat pemesanan tiket melalui program tersebut telah mencapai 1,1 juta tempat duduk pada periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli. BMKG mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino 2026. Kondisi berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan produksi pangan, hingga penurunan kualitas udara di berbagai wilayah di Indonesia. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca pada laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Nunukan mengungkap penyebab tingginya kasus diabetes di Kecamatan Nunukan, menyusul adanya perbedaan jumlah penderita dengan wilayah terpencil. Selengkapnya bersama reporter Ferry Herdiansyah. Ferry.
2: Ya. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mencatat di Kecamatan Nunukan terdapat 1039 kasus diabetes, sedangkan di Kecamatan Sembakung Antulai hanya 19 kasus. Dinas Kesehatan menilai perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi penduduk dan proses pendataan. Wilayah perkotaan memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Kondisi tersebut membuat jumlah kasus yang ditemukan cenderung lebih tinggi. Selain jumlah penduduk, pola hidup masyarakat turut menjadi perhatian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan kurang sehat dinilai berpengaruh terhadap peningkatan kualitas diabetes. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Nisia.
3: Dan memang pada saat kita turun mendata, itu memang tidak seru. Tapi kesulitan akan didapat karena rata-rata mereka tidak di tempat, ya, apa yang baik kecil. Dan memang jumlah penduduknya juga sedikit. Jadi kalau kita pun ada dapat kasus, ya mungkin kasusnya tidak banyak. Nah, kalau di daerah perkotaan, memang di Nunukan terutama itu penduduknya setiap tahun bertambah, semakin banyak.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan juga menyoroti pentingnya perubahan pola hidup masyarakat. Upaya pencegahan terus didorong melalui edukasi mengenai pola hidup sehat. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai Pantoloan akan memperkuat pengawasan terhadap

0: bekas impor atau thrifting di Sulawesi Tengah. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui asal barang, jalur distribusi, hingga kemungkinan titik pemasukan yang digunakan sebelum barang tersebut beredar di pasaran. Berikut kutipan Kepala Bea Cukai Pantoloan.
1: Barang-barang bekas ya ini ya. Yang barang bekas tentunya adalah yaitu apa namanya sesuai ketentuan harusnya tidak boleh terjadi ya. Dilarang ya, dilarang. Coba didalami lagi ya. Bagaimana yang beredar itu siapa? Ya. Kemudian dari mana asalnya? Rutenya siapa? Tapi kita akan sampaikan dengan rekan-rekan APK yang lain juga maupun konversi juga yang lain juga yang menjadi jalur atau rute dari mirip tersebut.
0: Lebih lanjut, Wing Hartopo menegaskan sesuai ketentuan yang berlaku, impor pakaian bekas dilarang masuk ke Indonesia. Selain berdampak pada industri dalam negeri, peredaran pakaian bekas impor juga berpotensi menimbulkan resiko kesehatan dan lingkungan. Karena itu masyarakat dihimbau untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal. Dari Palu, Iksan Setiadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
3: Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan DKP3 Kota Lok Semawe menyalurkan bantuan benih padi, jagung, dan pupuk kepada sejumlah kelompok tani sebagai upaya memastikan petani memperoleh sarana produksi yang berkualitas. Bersama reporter Maimun Akbar. Akbar.
4: Baik, terima kasih rekan Ana. Mendengar, pemerintah Kota Lok Semawe terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan DKPP Lok Semawe, di mana pemerintah menyalurkan bantuan benih padi, benih jagung, dan juga pupuk kepada sejumlah petani yang ada di 3 kecamatan di Lok Semawe. Penyerahan bantuan berlangsung di Aula DKPP Kota Lok Semawe, sementara Sekretaris DKPP Kota Lok Semawe, Khairul Hafidi, kepada RRI mengatakan, bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan petani memperoleh sarana produksi yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan hasil pertanian. Penerima bantuan berasal dari kelompok tani di Kecamatan Muara 1, Muara 2, dan Blamangan. Bantuan yang disalurkan terdiri atas benih padi varietas Impari 49, benih jagung varietas eksotis, serta pupuk NPK Mutiara 1616, dan ketiga jenis bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani penerima. Untuk komoditas padi, benih Impari 49 diberikan kepada 4 kelompok tani di Kecamatan Muara 1, yaitu Karya Nyata, Tani, dan juga Hidup Baru, dan juga Raja Lamyang. Benih ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan sawah pada musim tanam mendatang.
5: Kita harapkan dengan bantuan kali ini yang kita berikan kepada petani-petani kita di Kota Lok Semawe, dengan sendirinya dapat meningkatkan hasil panen mereka, karena kita selain memberikan pupuk juga.
4: Ya, sementara itu pendengar, program bantuan ini didanai melalui Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA tahun anggaran 2026 yang dikelola oleh DKPP Kota Lok Semawe. Pemanfaatan dana tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian melalui penyediaan sarana produksi yang tepat sasaran. Pemerintah Kota Lok Semawe berharap bantuan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tanaman pangan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong terwujudnya sektor pertanian lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Kota Lok Semawe, Maimun Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga cabai di Pasar Melungwane saat ini terpantau mengalami penurunan dari Rp140.000 per kilogram menjadi

0: kisaran Rp90.000 per kilogram. Selengkapnya bersama reporter Marzuki Mangero. Mangero, silakan dengan laporannya.
1: Ya, baik pendengar, dari Kabupaten Kepulauan Talaut, informasi terkait dengan perkembangan harga komoditas pangan jenis bumbu dapur yang ada di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, di mana pada hari kemarin cabai rawit yang sempat naik hingga Rp150.000 per kilogram, kemudian mulai turun dan hari ini penjualan sudah turun di angka Rp90.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, menurunnya harga cabai rawit merah terjadi karena stok yang banyak, terutama dasokan dari luar daerah seperti Manado yang banyak masuk di pasar tradisional Melongwane. Selain itu, pembelian dari Manado juga mengalami penurunan, di mana saat ini penjualan cabai rawit di Manado ada di kisaran harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogramnya. Dan menurut pedagang, selain cabai, beberapa komoditas yang mengalami penurunan di antaranya yaitu bawang merah. Bawang merah yang kemarin sempat naik Rp90.000 per kilogram, hari ini sudah mulai turun dan penjualan sudah di angka Rp60.000 per kilogramnya. Demikian pernyataan pedagang Pasar Melongwane.
2: Sembako pasar ini ada yang mengalami penurunan, misalkan tidak rinca. Dari penjualan 20 per cupanya sekarang menjadi 15 per cupanya. Untuk tomat dia ada variasi harga, ada yang mulai dari harga 25.000 per kilonya dan 28.000 per kilonya.
1: Sementara komoditas lain seperti tomat terpantau masih tinggi. Tomat masih ada di angka Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Padahal pada kondisi normal, tomat hanya dijual Rp10.000 per kilogramnya. Sejauh ini pasokan yang masuk di pasar Melongwane cukup lancar dan dipasok dari Manado minimal dalam 1 minggu hingga 3 kali pasokan, terutama pada hari Selasa, hari Kamis, dan juga hari Sabtu sesuai dengan jadwal kapal keberangkatan dari Manado ke Talaut. Dan untuk komoditas yang lain seperti bawang putih saat ini terpantau stabil, bawang putih masih stabil di angka Rp60.000 per kilogramnya. Demikian Pro 3 RRI, Marzuki Mangero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Bali mengungkap 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas LPG bersubsidi dalam operasi yang digelar sepanjang Mei hingga Juni. Selengkapnya bersama reporter Zanuar Setiaji. Zanuar.
3: Baik Hana dan para pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Polda Bali bersama jajaran Polres mengungkap 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas LPG bersubsidi sepanjang Mei hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 8 tersangka dan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 1,2 miliar. Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan, 8 perkara tersebut terdiri atas 4 kasus penyalahgunaan LPG subsidi dan 4 kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Kasus-kasus tersebut diungkap oleh Diskrimsus Polda Bali bersama Polres jajaran di sejumlah wilayah di Bali. Berikut pernyataan Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya.
4: Pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan hasil pengungkapan perkara pidana yang kita hasil direkturat kriminal khusus, yaitu tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak dan atau LPG subsidi pemerintah oleh Ditreskrim Khusus Polda Bali dan Satreskrim Polres Jajaran. Yang pertama, laporan polisi dan jumlah tersangka. Ada 8 laporan polisi dan 8 orang tersangka. Terdiri dari 4 laporan polisi tidak pidana penyalahgunaan gas LPG subsidi dengan 4 orang tersangka. Berikutnya adalah 4 laporan polisi tidak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dengan 4 orang tersangka.
3: Kapolda menjelaskan, para pelaku menggunakan modus memindahkan isi tabung LPG subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg untuk dijual kembali dengan keuntungan lebih tinggi. Pada kasus BBM, pelaku membeli Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi serta memanipulasi barcode BBM sebelum menjualnya kembali. Dalam operasi tersebut, polisi turut menyita ratusan tabung LPG subsidi dan non-subsidi 1.327,5 liter Pertalite, kendaraan yang dimodifikasi, uang tunai, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk menjalankan praktik penyalahgunaan barang bersubsidi. Polda Bali menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan guna memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi tepat sasaran. Dari Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis Indonesia mencapai swasembada daging dalam 3 tahun. Selengkapnya bersama reporter Awang Sukmawan. Awang.
5: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa optimis Indonesia mampu mewujudkan swasembada daging dalam 3 tahun ke depan. Keyakinan itu ia sampaikan saat meninjau Balai Besar Inseminasi Buatan BBIB Singosari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menurutnya, BBIB Singosari menjadi aset strategis nasional dalam memperkuat kualitas genetika ternak melalui teknologi reproduksi dan produksi semen beku unggul. Ia menilai percepatan swasembada daging perlu didukung sinergi antara daerah, optimalisasi inseminasi buatan, peningkatan kualitas bibit ternak, serta dilakukan pendampingan kepada peternak.
6: Berharap bahwa apa yang menjadi kekuatan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh daerah di Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia ini punya potensi untuk swasembada daging. Sangat sering saya menyampaikan, kita punya potensi swasembada daging. Lalu misalnya masing-masing daerah yang sekarang itu budayanya sudah bagus, tinggal ditambahkan bagaimana petugas inseminasi buatan.
5: Kepala BBIB Singosari juga mengabarkan bahwa pihaknya saat ini tengah memiliki stok sekitar 4,7 juta dosis semen beku yang dapat memenuhi kebutuhan inseminasi buatan nasional. Pihaknya berharap para peternak di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur, bisa berkoordinasi dan bisa mengajukan permohonan untuk bantuan permintaan semen beku tersebut. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda.
0: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong proses perbaikan tata kelola klaim BPJS Kesehatan sebagai upaya menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Irwan Rudiawan. Irwan.
7: Ya, baik Hana. Pemerintah Kabupaten Garut mendorong perbaikan tata kelola klaim BPJS Kesehatan guna menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya itu dibahas dalam forum komunikasi BPJS Kesehatan dan forum kemitraan pengelola kerjasama fasilitas kesehatan atau PASKES dengan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Garut. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana, forum tersebut menjadi sarana evaluasi dan sinkronisasi hak serta kewajiban antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Garut agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Ia pun menyoroti sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaan kerjasama antara fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah adanya penundaan atau keterlambatan dalam proses pencairan klaim.
8: Kalau ini tidak terpenuhi, maka tentu klaimnya tidak akan diberikan. Ini tidak bisa. Kita mengolah masyarakat. Hanya tidak fungsional saja. Dan waktu-waktunya. Dengan para
7: ya, baik pendengar. Ia menyampaikan kendala itu diduga terjadi akibat akumulasi data atau berkas administrasi dari pihak rumah sakit maupun puskesmas yang belum tersampaikan secara lengkap kepada BPJS Kesehatan. Dan forum tersebut menurutnya telah berhasil mengidentifikasi akar persoalan yang terjadi. Pemenuhan kewajiban administratif oleh fasilitas kesehatan menjadi faktor penting dalam kelancaran proses klaim. Tidak kelengkapan. Ketidaklengkapan administrasi ini dapat menghambat tentunya pencairan klaim dan berpotensi berdampak pada keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat, Iwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan hadirkan kembali Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
9: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti City, dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Nusantara.
1: Pemerintah Daerah Kota Bekasi tengah membangun jembatan penyeberangan orang JPO penghubung Jalan Juanda dengan Stasiun Bekasi yang diharapkan menjadi solusi mengurai kemacetan di kawasan sekitar stasiun. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah Daerah Kota Bekasi tengah membangun jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan Jalan Juanda dengan Stasiun Bekasi. Kehadiran JPO diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan di kawasan sekitar Stasiun Bekasi. Dan menurut Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho, pemerintah Kota Bekasi berkomitmen penuh untuk mengurai kemacetan di kawasan Stasiun Bekasi. Bahkan setiap harinya petugas dari Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP disiagakan untuk mengatur lalu lintas di lokasi tersebut di jam sibuk. Hanya saja menurut Bobiho, kondisi jalan kembali semerawut dan dengan adanya angkutan kota maupun ojol yang menunggu penumpang, dan juga pihaknya menjelaskan bahwa hal ini mengakibatkan lalu lintas di sekitar Stasiun Bekasi, khususnya di Jalan Juanda, terganggu. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho.
3: Masyarakat mengeluhkan terkait semerawutnya sekitar Stasiun Bekasi karena angkot Satpam dan ojol ini, mungkin ada perapihan atau
4: sebenarnya sudah tiap hari kita rapikan itu. Bahkan sekarang kita sedang buat JPO, ya, jembatan penyeberangan orang, sehingga nantinya tidak lagi orang menyeberang, ya, tidak lagi orang menyeberang di situ, mereka lewat jembatan, dan para ojol dan itu sudah himbau terus untuk tidak boleh parkir di situ. Nah ini isu kita, dan juga Satpol PP akan terus menjaga. Nah kadang-kadang gitu, begitu tidak ada petugas sedikit langsung parkir lagi. Tapi kita himbau kepada teman-teman ojol, ya, kemudian yang lainnya untuk coba merapikan diri, kita siapkan tempat agar mereka juga tidak berhubung.
2: Dan Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho, juga menjelaskan pihaknya meminta kepada para supir angkutan kota maupun driver ojol untuk tidak parkir sembarangan di tepi jalan. Bahkan khusus untuk ojol sendiri, pemerintah Kota Bekasi sudah menyediakan tempat untuk mereka menunggu penumpang. Hanya masih saja ojek online yang tidak memanfaatkan lokasi tersebut memilih parkir sembarangan. Dan sekadar informasi, selain sedang proses pembangunan JPO di Jalan Juanda, nantinya pemerintah Kota Bekasi juga akan membangun flyover yang pekerjaannya direncanakan akan dimulai tahun 2027 mendatang dengan alokasi anggaran dari pemerintah Kota Bekasi dan juga Pemprov Jabar. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat penerapan e-retribusi di 14 pasar rakyat sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital daerah. Bersama reporter Faisal Raihan.
5: Pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat penerapan sistem e-retribusi pasar melalui pembayaran digital berbasis kris. Tahun ini sebanyak 14 pasar rakyat ditargetkan beralih dari sistem pembayaran retribusi tunai ke digital. Di antaranya Pasar Manis, Pasar Sokaraja, Pasar Aji Barang, Pasar Wangon, Pasar Wage, Pasar Cilongok, hingga Pasar Sumpiu. Tahap awal penerapan dilakukan di Pasar Manis Purwokerto sebelum diperluas secara bertahap ke seluruh pasar yang ditetapkan. Pemerintah daerah menargetkan implementasi penuh dapat tercapai hingga akhir tahun 2026. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan digitalisasi retribusi pasar akan meningkatkan efisiensi sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan daerah. Menurutnya, seluruh transaksi yang dilakukan pedagang akan tercatat secara elektronik dan langsung masuk ke kas daerah tanpa proses penyetoran tunai. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah daerah memantau pendapatan secara real-time melalui dashboard.
6: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berkomitmen untuk mendorong digitalisasi layanan publik dan elektronifikasi transaksi ekonomi daerah. Perluasan penggunaan kris, penguatan sistem pembayaran non-tunai, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi juga diharapkan mampu memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing pelaku usaha di Banyumas Raya.
5: Program e-retribusi pasar menjadi salah satu upaya percepatan digitalisasi ekonomi daerah yang terus didorong oleh pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Bank Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Christopheni, menegaskan digitalisasi menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat perekonomian daerah di tengah perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin mengarah ke sistem digital. Implementasi kris dan e-retribusi diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dan memperkuat tata kelola pendapatan daerah.
0: Perkembangan ekosistem digitalisasi pembayaran di Banyumas Raya juga menunjukkan kinerja yang sangat positif. Hingga bulan Mei 2026, jumlah merchant kris di Banyumas Raya tumbuh sebesar 33% year on year. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan daripada transaksi melalui kris, di mana jumlah volume transaksi kris mencapai 71,2 juta transaksi atau senilai 8,42 triliun rupiah.
5: Adapun penerapan e-retribusi di pasar rakyat juga menjadi bagian dari strategi penguatan UMKM dan ekonomi daerah. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih tertata dan modern. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal menggerakkan pegawai aparatur sipil negara untuk memborong telur ayam sebagai upaya mengendalikan harga telur. Bersama reporter Faiz Rosi.
7: Kegiatan yang seperti ini ya sedikit membantu lah peternak yang memang harganya saat ini cukup memprihatinkan.
8: Pemerintah daerah Kendal melalui Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal menggerakkan pegawai aparatur sipil negara atau ASN untuk memborong telur ayam. Aksi borong telur dilakukan bersamaan dengan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas di Alun-Alun Kendal Senin kemarin. Telur ayam dijual dengan harga Rp22.000 per kilogram, lebih murah dari harga telur di pasar yang rata-rata Rp24.000 per kilogram. Harga telur dijual lebih murah karena langsung dari peternak atau penjual grosir telur. Kepala DPP Kendal Pandura Priyat Rokojati mengatakan aksi borong telur ini untuk mengendalikan agar harga telur tidak terus menurun. Saat ini harga telur sedang anjlok di bawah biaya titik impas produksi sehingga harga harus dikendalikan agar peternak tidak merugi. Berdasarkan perhitungan, biaya titik impas produksi sebesar Rp24.000 per kilogram. Padahal saat ini harga telur di tingkat peternak anjlok hingga Rp20.000 per kilogram.
7: Jadi kita memfasilitasi tempat, terus kita mengkoordinir di beberapa OPD, seandainya memang dia mau pesan nanti bisa kita antar atau mau diambil sendiri dipersilahkan.
8: Alvin, penjual grosir telur mengatakan sekarang ini harga telur sedang anjlok. Dengan adanya aksi borong telur, diharapkan bisa menstabilkan harga telur dengan harga yang normal.
9: Hari ini jual telur berapa, Mas?
10: 22 sekilo, Pak. Ya, telur sekarang lagi turun. Ya, karena harga masih turun ya kita ikut turun.
8: Arofah, warga Kelurahan Pegulon mengatakan harga telur di sini lebih murah dari harga telur di pasar yang sebesar Rp24.000 per kilogram.
11: Di sini Rp22.000.
9: Berarti adanya seperti ini senang ya, Bu?
11: Ya senang, Pak. Makanya ke sini.
8: Kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan agar peternak ayam petelur tidak merugi. Di lain pihak, masyarakat bisa mendapatkan harga telur yang lebih murah dari harga di pasar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono hari ini menghadiri wisuda graduasi mandiri dan penyerahan bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan, Kabupaten Klaten. Selengkapnya bersama reporter Adam Sutanto. Adam.
12: Ya, dapat kami sampaikan benar hari ini pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Sosial setempat hari ini menggelar wisuda graduasi mandiri dan juga penyerahan bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi PPSE bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan KPMPKH di Kabupaten Klaten. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono. Dan hadir pula dalam kegiatan tersebut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan juga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Dan dari kegiatan wisuda graduasi ini memang ada sedikitnya lebih dari 2.000 yang sebelumnya menerima bantuan sosial. Kini sudah tidak lagi atau mereka sudah mengikhlaskan tidak menerima bantuan sosial. Dan mereka kemudian hari ini di wisuda juga mengenakan toga layaknya wisuda pada perguruan tinggi. Dan ini juga mendapatkan apresiasi oleh Wakil Menteri yang datang langsung melakukan wisuda tersebut.
13: Perintah dan mandat dari Pak Presiden melalui impres nomor 8 ya, optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, pada hari ini kita sudah melaksanakan apa yang menjadi mandat presiden ya, melalui graduasi masyarakat di Kabupaten Klaten, totalnya ada 2087 yang hadir di sini, ada sekitar 1600-an. Mereka mendapatkan program PPSE ya. PPSE itu program pemberdayaan sosial ekonominya Kemensos. Masing-masing keluarga dapat 5 juta dan juga ada yang graduasi mandiri. Memang mereka sudah punya usaha terus kemudian mereka keluar dari program BPNT Bansos dan program PKH. Ada juga yang kemudian kita bekerja sama dengan pihak swasta.
12: Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga memberikan apresiasi tersendiri terhadap warga masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan sosial dengan kesadaran mengikhlaskan untuk tidak menerima bantuan dan dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang hingga hari ini terus memaksimalkan potensi sawah untuk menopang swasembada pangan nasional bersama reporter Ade Ramli.
14: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung mengatakan, Kabupaten Sintang memiliki potensi padi sawah yang menjanjikan, tetapi perlu dioptimalkan. Selama ini beberapa wilayah kecamatan yang memiliki potensi tanaman padi sawah di wilayah Kelam Permai, Sepau, Tempuna, Tebelian, dan beberapa daerah lainnya. Martin Nandung menerangkan, selain beberapa kecamatan yang sudah memiliki potensi tanam padi sawah, ia meminta agar wilayah kecamatan lainnya juga dapat dikembangkan. Secara umum, Kabupaten Sintang rata-rata mempunyai potensi lahan yang cukup baik. Pihaknya juga meminta untuk meningkatkan sinergi antara penyuluh bersama para kelompok tani agar mampu menghasilkan produksi padi yang berkualitas. Ia berharap produksi padi di Kabupaten Sintang mampu tanam padi 3 kali dalam setahun agar mampu swasembada pangan.
15: Kelompok tani baik di tempat ini maupun di tempat yang lain ya, ingin terus meningkatkan aktivitas pertaniannya, khususnya peningkatan, karena ini sangat kita harapkan, sangat kita dukung untuk percepatan proses swasembada pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
14: Pihak Sekretaris Kelompok Tani Budi Mulia Muhammad Jauhari menjelaskan jenis tanaman padi kali ini sangat baik dengan harapan agar nantinya 3 bulan ke depan bisa panen dengan hasil maksimal.
16: Panen melimpah dan harga gabah bagus. Kalau gertam berhasil, hama bisa ditekan, hasil naik. Nanti pas panen kami mau jual gabahnya gabungan biar harga kuat. Mohon doanya pendengar RRI supaya hujan cukup sampai panen.
14: Para petani juga menyampaikan ucapan terima kasih yang selalu diberikan pembinaan oleh penyuluh pertanian. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Petuah adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan dan pelajaran dari orang tua, orang bijak dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.
1: Secara nasional, sebanyak 93 lokasi sekolah rakyat dijadwalkan mulai memasuki tahun ajaran baru pada 14 Juli 2026. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus melakukan berbagai persiapan guna memastikan program berjalan sesuai target. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Aprienita, mengatakan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus diperkuat untuk mendukung proses transisi dari sekolah rakyat rintisan menuju operasional penuh. Menurutnya, sinergi yang baik sangat diperlukan agar seluruh tahapan pelaksanaan program dapat berjalan lancar sebagai bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Aprienita menyambut positif tambahan kuota tersebut. Ia menilai langkah ini akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan setara. Berikut pendengar wawancara singkat kami bersama Aprienita.
2: Dan alhamdulillah dari proyeknya Kemensos itu, memang banyak kasus anak putus sekolah dan harapan itu berasal dari desa 1, desa 2. Jika waktu sampai itu kami minta promosi. Karena yang mengusulkan kota banyak, jadi kami minta promosi untuk kota juga banyak. Nah, alhamdulillah yang awalnya kita itu dapat kasih untuk SMP itu sekitar 33, ada penambahan kuota menjadi 68.
1: Pendengar, dengan adanya tambahan kuota ini, pemerintah Kota Bengkulu berharap semakin banyak anak yang dapat merasakan manfaat program sekolah rakyat, sehingga upaya pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat terus terwujud di daerah. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menggeledah lembaga pendidikan di Kosambi yang diduga melakukan tindakan korupsi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya bersama reporter Saada Tudarain. Ain.
4: Baik, pendengar, di mana pun saya berada, saat ini saya berada di Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang melakukan penggeledahan terhadap lembaga pendidikan pada dua lokasi terpisah. Hal itu terkait dugaan tindak pidana korupsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Indonesia Negeriku. Tip. Lokasi pertama pada Sekolah Suari Terang, terpantau jaksa penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan jaksa penyidik juga melihat langsung ruang-ruang kelas tempat kegiatan belajar mengajar. Kemudian di lokasi kedua pada komplek yang sama terletak di Blok M6 nomor 38 terlihat jaksa penyidik menyita banyak barang bukti berupa dokumen-dokumen ditumpuk dalam kontainer box plastik. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Wahyudi Eko Husodo, yang meninjau langsung proses penggeledahan bila PKBM Indonesia Negeriku menyebutkan atau melakukan modus kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Dan ini adalah Yayasan Pengelola PKBM Indonesia Negeriku ditengarai jumlah murid yang fiktif. Namun bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tetap diterima selama bertahun-tahun.
5: Modusnya dari Yayasan PKBM juga ada ditengarai jumlah murid yang fiktif. Dan kan ini mendapat bantuan dari Kementerian Pendidikan. Setahun itu bisa sampai 800 juta. Dengan 400 murid, dengan jumlah murid jangan dipaksakan dengan pertanyaan respon itu tidak sama.
4: Diketahui ucuran dana hibah bantuan dari pendidikan, maksud kami bantuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima pengelola PKBM Indonesia Negeriku mencapai sekitar 800 juta rupiah per tahunnya. Jumlah murid yang dilaporkan tidak sama dengan yang terlihat dalam kegiatan belajar mengajar, yakni hanya 400 murid. Namun, belum dapat menyimpulkan jumlah kerugian keuangan negara dari data fiktif yang dilakukan oleh PKBM Indonesia Negeriku, karena masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan, berada di level 5.679,75. Selengkapnya bersama reporter Sasa Hania. Sasa, silakan dengan update terkininya.
7: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada sesi 1 perdagangan siang ini. Pada akhir sesi pertama, IHSG berada di level 5.679,75 atau turun 141,04 poin atau sekitar 2,42% dibandingkan pembukaan pagi tadi. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 5.811,67, sedangkan untuk angka terendah sempat berada di level 5.638,58. Tim analis memperkirakan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia masih cenderung lesu pada hari ini, di mana IHSG diperkirakan bergerak sideways pada kisaran 5.700 hingga 5.900 seiring minimnya katalis positif dalam jangka pendek dan tingginya kehati-hatian investor menjelang rilis data makro domestik. Pada perdagangan Senin kemarin, IHSG tercatat turun 1,28% ke level 5.820,79, di mana aliran dana asing juga masih mencatatkan aksi jual bersih atau net sell sebesar 854 miliar rupiah. Pendengar, pelaku pasar juga mencermati usulan tambahan anggaran belanja kementerian dan lembaga yang mencapai 984 triliun rupiah untuk anggaran tahun 2027. Badan Anggaran DPR RI menyatakan usulan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027. Apabila usulan tambahan anggaran tersebut disetujui, belanja negara berpotensi meningkat sehingga dapat memperlebar defisit APBN. Kondisi ini menjadi salah satu sentimen yang turut diperhatikan oleh para pelaku pasar. Selain itu, pemerintah juga berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN sebagai forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat pengelolaan serta pengembangan kawasan industri. DKIN akan dipimpin oleh Presiden sebagai ketua, kemudian Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, dan Menteri Perindustrian sebagai Ketua Harian. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Nanti Anda juga dapat memantau dan juga mendengarkan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda selalu mendengarkan Pro 3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50.
2: Ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat, yang bersih. Maka dari 1 bulan lalu kami minta inspektorat yaitu Irban 5 menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk.
0: Pemerintah akan memberlakukan BBM jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026. Kepolisian menaikkan status kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bogor. Oman menolak usulan penerapan biaya tol pada kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Pemerintah akan memberlakukan BBM jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026. Namun masyarakat menilai sosialisasi tersebut masih minim. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah diharapkan lebih masif melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan program mandatory biodiesel B50 campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% solar yang akan mulai dilaksanakan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU pada 1 Juli mendatang. Secara nasional, implementasi akan diawali dengan masa transisi selama 3 bulan untuk kemudian dilakukan penyesuaian di lapangan, termasuk untuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran bahan bakar. Menjelang pemberlakuannya, salah seorang warga Makassar, Anwar mengaku belum terlalu mengetahui informasi soal B50, apakah jenis bensin atau solar serta umum kendaraan yang akan dapat menggunakannya. Karena itu, menurut Anwar, pemerintah harus melakukan sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.
1: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50. Apakah ini untuk motor atau untuk kendaraan berat yang solar-solar itu truk-truk ataukah semuanya? Nah, itu yang harus kita pahami dulu sebelum meluncing atau menerapkan ini. Tapi ada bagusnya juga sih untuk mengurangi impor solar.
3: Sementara itu, salah seorang pengusaha Latun Reng mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadirkan B50 sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar yang vital. Bukan hanya untuk transportasi saja, tapi juga untuk kelancaran dunia usaha. Apalagi jika melihat kondisi saat ini antrian kendaraan untuk mendapatkan solar masih sering terjadi. Latun Reng menambahkan kehadiran B50 diharapkan mampu membantu memperlancar distribusi logistik, khususnya ke daerah-daerah yang selama ini kerap mengalami hambatan akibat keterbatasan pasokan bahan bakar.
4: Dari segi dunia usaha, sepanjang B50 ini bisa memenuhi kebutuhan transportasi dan kebutuhan industri, maka saya kira dampak lebih jauh itu adalah pertumbuhan ekonomi pasti meningkat. Dan kalau tidak ada solar, ya pastilah pendapatan pemerintah menurun karena transportasi logistik kita terhambat. Nah, dengan adanya B50 ini, tentu dari segi bisnisnya bisa lancar, berarti kan ada problem. Nah, sisi lain itu namanya kemandirian. Nah, pemerintah Indonesia ini memiliki kemandirian, jadi tidak ketergantungan.
3: Latun Reng mendukung langkah pemerintah menghadirkan B50 guna menjaga kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan potensi minyak sawit dalam negeri sebagai bahan baku biodiesel. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan biaya impor sehingga harga bahan bakar menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
0: Pertamina memastikan terus mengawasi kondisi distribusi BBM di lapangan, menyikapi antrian panjang truk yang kembali memadati sejumlah SPBU untuk mendapatkan pasokan BBM jenis solar. Lukmanul Hakim menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran.
6: Pemandangan antrian truk yang mengular kini mewarnai sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin. Puluhan armada besar ini mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar. Kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6, menjadi salah satu titik antrian padat dengan panjang yang dapat mencapai hingga 1 km. Salah seorang sopir, Anang, mengaku sengaja masuk jalur antrian sejak siang hari agar bisa mengisi penuh tangki kendaraannya.
7: Kawan, tapi banyak juga anunya. Sampai muka jam 1 tuh menembaknya jam 6.
8: Tapi pian mun mantri sini pasti dapat tars dia lah.
7: Alhamdulillah dapat pang. Kenyaman di sini buannya sampai ke belakang-belakang sana dapat aja juga. Karena standarnya kan 80 diisinya. Nah, 80 itu bisa 5 hari habis atau 6 hari, 4 hari kalau terkena ke jauh sedikit kan.
8: 80 liter lah.
7: Nah, tapi nyaman pang. Lebak sudah jangan ganti antri kayak gini nah.
6: Di Kalimantan Selatan, harga solar subsidi saat ini bertahan di angka Rp6.800 per liter. Sementara untuk BBM non-subsidi jenis Dex Lite, harganya menembus Rp24.000 per liter, dan Pertamina Dex mencapai Rp25.900 per liter. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Tri Wibowo, menyebut selisih harga yang signifikan ini memicu banyak kendaraan beralih ke jalur solar subsidi.
5: Peningkatan itu dapat terjadi karena adanya peralihan pengguna yang sebelumnya menggunakan non-subsidi menjadi ke subsidi, kemudian juga adanya kemungkinan dari pengguna yang tidak berhak ikut mencoba untuk melakukan pembelian di SPBU. Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran di SPBU.
6: Guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas, sejumlah SPBU kini mulai memberlakukan jam operasional khusus untuk solar subsidi. Jalur pengisian baru dibuka pada malam hari agar tidak mengganggu arus kendaraan, terutama pada jam padat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polres Bogor menaikkan status kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bogor dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan terduga sebanyak 4 tersangka. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
9: Kasus dugaan jual beli jabatan di internal pemerintahan Kabupaten Bogor kini memasuki tahap baru dari penyelidikan ke penyidikan untuk dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri setempat. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 30 orang yang menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana tersebut dan memastikan dari hasil gelar perkara dan fakta-fakta yang diperoleh disimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana korupsi dengan bentuk atau modus operandi penerimaan gratifikasi.
10: Disimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa waktu yang lalu juga karena sekarang penanganan atas persoalan tersebut oleh kami sudah ditingkatkan tahapannya menjadi penyidikan dari yang sebelumnya penyelidikan. Sejalan dengan hal itu, kami pun juga telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke teman-teman kejaksaan.
9: Inspektorat Kabupaten Bogor sebelumnya telah merampungkan audit dan menemukan bukti kuat berupa transfer uang dan catatan rekening koran yang melibatkan 4 oknum ASN. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum secara transparan serta menyerahkan sepenuhnya pendalaman kasus ke aparat kepolisian.
2: Ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat, yang bersih. Maka dari 1 bulan lalu kami minta inspektorat yaitu Irban 5 menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk. Apabila ditemukan tindak pidana, kami minta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang lain.
9: Kasus tersebut bermula dari laporan dan audit investigasi Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap 24 ASN di lingkup pemerintah daerah setempat. Dari pemeriksaan itu ditemukan dugaan transaksi jual-beli jabatan yang melibatkan 4 orang yang kini masih dalam tahap penyidikan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah tenun ikat bunga CP di Alak Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang dibangun pemerintah hingga saat ini belum difungsikan, di mana para penenun berharap adanya perhatian pemerintah Kota Kupang. Wiwin Ngari menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Motif bunga CP telah ditetapkan sebagai ikon Kota Kupang sejak tahun 2021 setelah berhasil dikembangkan oleh kelompok tenun Las Baun di Kelurahan Penkase, Oeleta, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, rumah tenun yang dibangun pemerintah Kota Kupang untuk mendukung pengembangan tenun motif bunga CP hingga kini belum dimanfaatkan. Koordinator kelompok tenun Las Baun, Amanda Sunline, mengatakan kelompoknya menjadi satu-satunya yang berhasil menuangkan motif bunga CP ke dalam kain tenun setelah pemerintah menyebarkan desain motif tersebut kepada berbagai kelompok tenun di Kota Kupang.
11: Harapan kami kepada pemerintah bahwa kalau bisa itu rumah tenun itu diperbaiki sehingga kami yang ada kelompok tenun yang ada di RT15 itu kami bisa memanfaatkan fasilitasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. Kalau menyangkut dengan kelompok tenun, kami di dalam RT15 ini ada tiga kelompok. Tiga kelompok itu tuh yang satu kelompok itu ada 10 anggota. Jadi ada tiga kelompok berarti ada 30 anggota tenun.
3: Sementara itu, anggota kelompok tenun Mawar, Yoko Beto, mengatakan para penenun sebenarnya sudah lama menantikan rumah tenun tersebut dapat digunakan. Namun hingga kini akses jalan menuju lokasi belum tersedia dan bangunan belum sepenuhnya rampung.
12: Potong rindu untuk pakai itu rumah karena memang itu rumah bilang rumah tenun Penkase Oeleta punya. Tapi susun ada jalan, son ada orang yang menggerakkan kotong lain, jadi kotong sudiam. Paling kotong kerja aku jual sendiri. Kalau dulu kotong dengan Pak Jeffrey, kotong kerja sama dengan wali kota, jadi kotong dapat juga kotong puas. Tapi sekarang kotong kerja sendiri.
3: Para penenun berharap pemerintah Kota Kupang segera menyelesaikan pembangunan rumah tenun beserta akses jalannya agar dapat difungsikan sebagai pusat produksi dan pemasaran tenun motif bunga CP yang telah menjadi ikon Kota Kupang sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para perajin. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Kalimantan Selatan. Fase pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin berjalan lancar, di mana kloter 18 yang membawa 359 jemaah haji tiba di Prince Muhammad bin Abdul Aziz International Airport melalui Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarbaru. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya. Rizky.
14: Ya, fase pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Selasa 30 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 18 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Prince Muhammad bin Abdul Aziz International Airport Madinah. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8418 mendarat sekitar pukul 4:15 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 18 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 359 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tanah Bumbu. Berikut penuturannya untuk RRI.

0: ribu 443 petugas dan jamaah.
1: Ya, pihak PPM menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu diistirahat di asrama haji dan mereka juga disuguhkan makanan khas daerah berupa soto Banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke wilayah Nusa Tenggara Barat, kedatangan jemaah haji kloter 15 menandai berakhirnya seluruh rangkaian pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat. Melalui embarkasi dan debarkasi Lombok, Ahmad Holil Bisri menyampaikan informasi selengkapnya. Ahmad Holil.
3: Baik, terima kasih kepada penyiar di studio Pro3 RRI Mataram. Kloter 15 merupakan kloter gabungan yang terdiri atas sekitar 365 jemaah asal Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB, Lalu Muhammad Amin mengatakan, dengan tibanya kloter terakhir ini, sebanyak 5.864 jemaah haji asal NTB yang diberangkatkan melalui embarkasi Lombok telah kembali ke tanah air. Berikut pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB.
4: Kedatangan jamaah yang dari Kota 15 ini, maka dari embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji yang jumlahnya 5.864 ya, yang totalnya, tetapi ada beberapa yang memang pada waktu pemberangkatan itu tidak keluar tadi.
3: Seluruh jamaah yang telah tiba di tanah air selanjutnya diserah terimakan kepada pemerintah daerah masing-masing sebelum kembali berkumpul bersama keluarga. Pada saat operasional haji embarkasi Lombok ditutup, Kementerian Haji dan Umroh NTB juga mencatat masih terdapat 4 jemaah asal NTB yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB Lalu Muhammad Amin menjelaskan bahwa pemerintah memastikan kondisi mereka terus dipantau dan akan dipulangkan setelah dinyatakan layak terbang. Sementara itu, selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, sebanyak 12 jemaah haji asal NTB meninggal dunia, 11 orang wafat di tanah suci, sedangkan satu orang lainnya meninggal dunia di tanah air setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Meski demikian, pemerintah memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan berlangsung lancar, aman, dan terkendali. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat yang telah menunaikan ibadah di tanah suci dapat menjadi haji yang mabrur serta membawa keberkahan bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Dari Debarkasi Lombok, Holil Bisri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lila Karsai mengatakan, pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama melalui pertemuan tradisi batik Indonesia dan sulaman rakyat Hungaria. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Exhibition also explores the rich symbolism embedded in textile art.
7: Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lila Karsai mengatakan, pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama Indonesia dan Hungaria. Pameran tersebut mempertemukan batik Indonesia dengan tradisi sulaman rakyat Hungaria yang sama-sama diakui UNESCO. Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan di Museum Seni Rupa dan Keramik Kota Tua Jakarta kemarin. Lila mengatakan, pameran tersebut menunjukkan bahwa tradisi bukanlah peninggalan masa lalu yang statis.
6: Exhibition also explores the rich symbolism.
8: Pameran ini juga mengeksplorasi simbolisme kaya yang tertanam dalam seni tekstil. Di kedua budaya, kita menemukan motif yang melambangkan kesuburan, perlindungan, kemakmuran, dan juga

0: nilai-nilai kemasyarakatan.
1: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pameran tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-499 Jakarta, sekaligus 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Hungaria. Menurutnya, pameran itu mencerminkan semangat persahabatan, kreativitas, dan kolaborasi antara kedua negara.
2: Saya berharap pameran ini akan semakin memperkuat kemitraan antara Jakarta dan Budapest, serta antara Indonesia dan Hungaria, dalam pendidikan, ekonomi kreatif, inovasi perkotaan, dan pembangunan berkelanjutan.
1: Adapun pameran Threads of Wax berlangsung di Museum Seni Rupa dan Keramik Kota Tua Jakarta pada 30 Juni hingga 21 Juli 2026. Pameran tersebut menghadirkan karya batik yang terinspirasi dari motif sulaman rakyat Hungaria sebagai bagian dari diplomasi budaya antara Indonesia dan Hungaria. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, pemerintah Oman menolak usulan penerapan biaya tol pada kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Pemerintah Oman mempertimbangkan adanya pemberlakuan tarif khusus untuk menjamin keselamatan kapal selama pelayaran di Selat Hormuz. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi kejuaraan nasional atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 yang turut menghadirkan 4 negara tetangga. Nurdiansyah menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Bagi kita semua, salam olahraga.
5: Kejuaraan nasional atau Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 telah bergulir sejak Sabtu kemarin hingga hari Kamis mendatang. Ajang tersebut diikuti sekitar 1000 atlet dari berbagai daerah di Indonesia serta atlet muda dari 4 negara tetangga yakni Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kehadiran negara-negara tetangga menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas kompetisi atlet Indonesia. Ini sekaligus memperluas pengalaman atlet bertanding di level internasional.
4: Hari ini menjadi momentum yang sangat kita banggakan. Kejuaraan kali ini diikuti oleh 998 atlet, didampingi lebih dari 300 official dan tenaga pendukung yang datang dari 38 provinsi seluruh Indonesia, serta diikuti oleh para atlet-atlet dari 4 negara sahabat. Ini menunjukkan bahwa atletik Indonesia semakin berkembang dan semakin mendapat perhatian, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di kawasan. Pada seluruh atlet muda yang hadir, saya ingin menyampaikan kejuaraan ini bukan ajang merebutkan medali, tapi lebih dari tempat lahirnya generasi baru atletik Indonesia, dan dari lintas ini akan cari calon-calon yang telah akan mengibarkan merah putih di kancah internasional.
5: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir yang turut hadir dalam peresmian kejuaraan nasional menyampaikan apresiasinya kepada PB PASI, khususnya langkah dalam menghadirkan atlet-atlet Asia Tenggara ke dalam kejuaraan Indonesia U18 Open Championship 2026.
6: Apalagi yang unik, saya apresiasi PASI berani benchmarking, karena saya rasa tidak banyak kejurnas itu berani juga mengundang atlet-atlet dari Asia Tenggara. Artinya ini real, bagaimana atlet kita bisa mengaca seperti apa capability, kemampuan kita bersaing dengan para atlet Asia Tenggara yang kemudian hari juga menjadi pesaing kita di SEA Games, bahkan bukan nggak mungkin di Asian Games, bahkan Olimpiade. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih.
5: PB PASI berkomitmen memperluas partisipasi internasional pada penyelenggaraan berikutnya agar atlet-atlet muda Indonesia semakin terbiasa menghadapi persaingan yang lebih kompetitif. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup A dengan catatan sempurna. Skuad asuhan Javier Aguirre mengoleksi 9 poin dari 3 kemenangan tanpa sekalipun kebobolan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, El Tri mengawali turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Meksiko kemudian menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar setelah menundukkan Korea Selatan 1-0 melalui gol tunggal Luis Romo. Pada laga terakhir, Meksiko kembali tampil dominan dengan mengalahkan timnas Republik Ceko 3-0. Rekor 3 kemenangan, 9 poin, dan nirbobol menjadikan Meksiko sebagai salah satu tim paling meyakinkan sepanjang fase grup sekaligus kandidat kuat di babak 32 besar.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kami menghadirkan informasi terkait panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026 hingga 2031. Menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email pansel@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
7: Indonesia menyapa siang.

0: Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan, pemerintah bersama Serikat Buruh terus melakukan mitigasi untuk mencegah pemutusan hubungan kerja. Kementerian Sosial bekerjasama dengan TNI akan menerjunkan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer tingkat 1 dan 2 untuk mendampingi siswa sekolah rakyat. Pendampingan dilakukan di 178 titik sekolah rakyat selama 5 hari, mulai 3 hingga 8 Agustus. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP memastikan program beasiswa tetap berjalan penuh dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Penghematan hanya dilakukan pada biaya operasional lembaga, sementara pendanaan beasiswa tetap menjadi prioritas. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait pantauan arus transportasi selama libur sekolah. Masa libur sekolah merupakan periode yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas perjalanan masyarakat untuk berbagai keperluan, seperti berwisata, mudik, maupun mengunjungi keluarga. Peningkatan mobilitas ini berdampak pada tingginya volume penumpang dan kendaraan di berbagai moda transportasi. Karena itu diperlukan pemantauan arus transportasi untuk mengetahui kondisi di lapangan, mengidentifikasi kendala yang terjadi, serta mengevaluasi efektivitas layanan dan pengaturan lalu lintas selama periode libur sekolah. Lantas bagaimana kondisi arus transportasi selama masa libur sekolah saat ini? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama juga dari pihak Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, lalu juga ada Humas KAI dari Daop 8 Surabaya. Nanti kami akan tanyakan bagaimana kondisi arus penumpang di terminal maupun juga stasiun, lalu juga rute atau kota tujuan mana yang mengalami lonjakan penumpang paling tinggi. Karena memang pantauan arus transportasi selama libur sekolah tahun 2026 ini menunjukkan peningkatan volume kendaraan yang signifikan di berbagai lini, terutama menuju kawasan wisata dan pelabuhan penyeberangan. Pemerintah merespon lonjakan mobilitas ini dengan meluncurkan stimulus berupa diskon tarif transportasi lintas moda hingga 30%, serta pembebasan tarif kepelabuhanan tertentu sejak akhir Juni hingga awal Juli 2026. Ada beberapa kondisi arus transportasi terkini di berbagai sektor di jalur darat dan kawasan wisata, yaitu jalur Puncak Bogor. Terjadi kemacetan parah, lalu juga antrian mengular dari eksit tol Ciawi hingga Simpang Gadog. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi berplat B yang menuju destinasi wisata, lalu juga penginapan. Satlantas Polres Bogor secara situasional memperlakukan sistem satu arah one way, lalu juga mengalihkan arus ke jalur alternatif yang juga terpantau padat merayap. Nah, dari kesiapan jalan tol, pihak Jasa Marga menyiagakan penuh 62 rest area dan menyiagakan 207 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum, SPKLU, di 58 lokasi untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan listrik. Mungkin dari ada pendengar, ada yang sedang menikmati masa liburan sekolah ini atau saat ini sedang berjalan, terkait juga bagaimana pantauan arus transportasi selama libur sekolah ini? Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-8888. Dan bagaimana kondisi arus penumpang saat ini di Terminal Terpadu Pulau Gebang saat masa liburan sekolah? Kami telah bersama Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta, Batman Harahap.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Harahap, selamat siang.
2: Selamat siang, Ibu.
0: Pak Harahap.
2: Terminal Terpadu Pulau Gebang.
0: Baik, Ibu. Pak Harahap. Bagaimana ini kondisi arus penumpangnya di Pulau Gebang selama periode libur sekolah tahun ini? Apakah ada peningkatan dibandingkan hari biasa?
2: Baik, Bu. Kalau keberangkatan hari ini ya, kedatangan sampai jam 1, busnya itu sampai di terminal 339 bus, sedangkan penumpangnya itu 1744 penumpang. Jadi yang berangkat dari jam 00 sampai sekarang itu yang udah berangkat 155 bus, sedangkan penumpangnya 567 bus, penumpang, Demikian, Bu.
0: Baik, berarti banyak yang ke arah Jakarta begitu ya, Pak Harahap ya?
2: Baik.

0: memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama adalah seorang ex vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke. Okay.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-eraku ya.
0: Betul banget. Era-eraku berarti bukan era-eraku ya. Ini bersama karir dengan karya-karya yang lumayan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik
1: Indonesia. Bintang tamu kita bukan main loh ini. Yes, semuanya benar-benar bintang tamu, bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes, ya betul kan?
1: Banget. Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Betul. Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912. Ya. Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya, di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau juga tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa

0: digital dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Isan.
1: Iya. Yeah. Agak jemput dikit ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, intinya kalian jangan lupa kalau mendapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita. Betul. Karena RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Iya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah, langsung aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Sayang nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa, selamat siang Bang Denzel.
0: Selamat siang Bang Denzel.
2: Halo.
0: Dengar nggak suaranya? Iya, jelas kita dengar kok suaranya.
1: Bang Denzel lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Jangan kita berdua lagi di Jogja.
2: Tapi ternyata kali ini yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebanyak jalan kok sebanyak
1: sekolah. Aku mungkin ya salah satu yang menemenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar bener nggak sih ini Merapi lagi erupsi, bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering.
0: Jadi sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
1: Yang pendatang gitu ya.
2: Yang di Jakarta mungkin lihatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja ke sini, terus ternyata betah.
1: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya.
0: Jadi kita bisa main Iksan ya.
1: Masa tanah banget sebelah biar tanah.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Gitu.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Bang, ini lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, tapi di ujung milenialnya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Okay. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang?
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap, ada pandemi. Betul. Akhirnya 2023 lah udah mulai siapin lah, bikin lagi, terus kenal dekat sama teman-teman musisi Jogja. Mereka kreatif.
0: Siapa tuh? Siapa tuh?
2: Ini kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
2: Tomo Widayat. Dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin
1: tuh. Iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
0: Oke deh. Gak apa-apa dong. Boleh di-spill mungkin judulnya apa, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan. Bantu bikin solo ya. Tapi ternyata dia bilang, oke Mas, tapi lagu aku dulu ya Mas, coba ya, cocok nih sama Mas Sofi gitu. Jadi udah aku rekam lagunya dulu. Judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise.
2: Yeah.
1: Gak.
2: Itu.
1: Oh. Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya Bang Danzo ya? Mm-hmm.
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2006.
1: Nah ini yang awal 2006 ini berarti Cintana Bang?
2: Nah itu, tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya?
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan yang tadi awalnya lagu yang pertama Black Paradise adalah ciptaan Mas Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Oke. Okay.
1: Diceritain boleh nggak sih, Mas, sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya?
2: Jadi kalau yang Black Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya, adult oriented rock gitu kan. Jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Nah, tapi untuk project berikutnya untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Nah, walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Oke.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Voodoo terus di opera band itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh, pengen beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi kayaknya moodnya beda gitu. Biar variatif.
1: Iya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya pemainnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke. Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Voodoo?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar?
2: Belum meledak malah, baru mau rilis. Jadi begitu udah selesai albumnya, oke. Hari ini album kita keluar ya, oke, sama barengan, gue juga keluar.
1: Bisa gitu? Oke, dirilis lagunya malah gue juga keluar. Gimana coba?
2: Tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa tugas tanggung jawab selesai. Jadi begitu tanggung jawab selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, enggak apa-apa gitu.
1: Aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya. Kenapa gitu loh. Tapi bahaya sih sebenarnya aku bertanya itu. Kan aku jadi kayak kepo sama netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu, istilahnya gitu loh. Nah ada ketidakcocokan itu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah udah akhirnya mundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya Bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul, betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih, Bang.
2: Iya, gitu. Kalau buat buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
1: Iya. Iya, ya. Tapi banyak kan hit-hit kalian pada saat itu
2: ada
1: di
2: eranya. Ada sih. Setelah itu, setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti, Yoyo.
1: Betul.
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya Julius selamanya. Dan itu lagu bagus banget, sialan udah keluar.
1: Yang mana ya? Gak langsung gitu.
2: Ada selamanya saling percaya. Itu lumayan meledak.
1: Iya, gitu. Iya. Kayaknya aku tahu juga lagu itu. Nah, aku berarti salah satu pengikut voodoo berarti aku.
0: Iya ya. Oke. Iya,
2: zaman
0: Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya voodoo.
2: Oh, berarti gitu. Beda 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya ya, Bang.
0: Oh ya.
1: Aku langsung. Ini bohongan lah.
2: Ini
0: baru 3 atau 13. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya.
1: Terputus. Ya, mungkin bisa saya aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912. Ya, udah ada yang telepon nih lewat WA. Kita angkat aja
0: kali ya. Coba ya, bisa.
1: Oke. Halo.
0: Halo, Bu Ana.
1: Halo, Mbak Ana.
3: Oh, Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Iya, sama padahal cantiknya.
1: Loh, sama cantiknya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap,
3: iya,
0: siap.
3: Iya. Okay. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya. Betul.
1: Mau tanya
3: tiga
1: apa
3: jagoan
1: ini?
3: Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus apa satu daerah? Terus selain dari menyanyi, itu ada ngerok juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danto.
1: Bang Danto, karena ada 3 orang memang hari ini.
0: Iya.
1: Betul.
3: Okay. Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu
1: lagi ngapain? Oke, baiklah.
0: Ya. Itu saja ya, Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Sally.
0: Halo.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama, Ibu Ana. Sehat selalu.
3: Selamat dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih, Bu Ana. Seru ada sekali. Satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo.
4: Benijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya, benarkan Indonesia karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jami, Mbak Celiana nih,
0: Jami. Bung enggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Dan Mbak Feli Super ini
1: Mbak Sally, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
1: Betul
0: Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul,
4: Bang Danso. Belum ada ya, Bang Iklannya sama apa, Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio ya?
0: Belum. Ini belum. Baru sama Bang Danso ya.
1: Yes, baru sama Bang Danso.
4: Jadi kita langsung ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
2: Ini Bang Beni bukan bapaknya Bir di Kumahua, bukan kan?
0: Bukan.
4: Ini salam kenal ya, Bang Danso ya.
2: Iya, halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bung Danso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ya? Pop, rock, atau jazz?
0: Kira-kira rock apa, ayo? Rock
2: dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop-rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu apakah ada tingkat kesulitannya itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong jawab Bung Ikan, salam dong.
1: Boleh.
4: Oke, ada saya, ada Yosi di Semarang, Giran di Kertasono, Angkel Gadip, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Tolito. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Bedi Jo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan kalau yang tadi pasti, dari
1: Mbak Ana
0: ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danzo selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Apalagi
2: coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja tuh kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my god.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih, apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman, terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah. Masih
2: show, baru pulang kemarin, baru dua hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja ada lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada. Ya, paling kegiatannya itu sama ya itu tadi, kuliner. Wah.
0: Menikmati. Kayaknya Bang Danzo menikmati slow living-nya di
1: Jogja
0: ya, di Jogja
1: Bang Danzo ya.
2: Nah, kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak enggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh enggak tahu nih, Bang?
0: Boleh.
2: Di Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, malam itu Jogja kembali.
1: Oh. Berarti arah-arah menuju Kalurang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Kalurang.
1: Nah, aduh, enak banget, adem.
2: Ringan. Itulah. Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan, aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya, nusuk ke tulang.
0: Aduh, enak banget ya.
1: Enak
0: ya,
2: ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Iya.
1: Berbanding terbalik banget ya. Iya. Ya alhamdulillah.
2: Di sini
1: alhamdulillah luar biasa. Iya,
2: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya.
1: Betul, so living banget.
2: Kalau weekend aku emang jarang keluar karena
1: macetnya
2: di rambut.
1: Jangan kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danzo ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Tapi nih, ada lagi Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny John nih. Dia nanya katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock
0: gitu
1: dan
0: ya,
1: jazz,
2: pop rock atau apa? Sebenarnya nggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu nggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri. Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh nggak, aku tuh nggak pernah terlalu mentingin orang. Oh, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa nggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Kalau suara lu bagus tapi lu nggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gue nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si
1: Bang Benny,
2: mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock, yang bukan lagu kita, atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri, jadi
1: pastilah
2: pasti. Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya benar.
2: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Bener sih, setuju banget sih aku. Emang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya, karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu, ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan dan bisa jadi bagus ya. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu storytelling.
2: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu, orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay,
2: nah biasanya ya. Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapalah misalkan Once lah, misalkan apa Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyi adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa? Menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi lebih bagus, dia bisa membawa lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Benar lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi, ya, tapi bukan berarti yang lain jelek.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Nah, menceritakan dan dia bagus membawakan
1: gitu. Betul.
0: Oke. Okay. Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Okay, tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silakan
1: banget.
0: Boleh banget di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 0213441499 0213440696.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama Krisna Taruri dan juga
0: dan juga Sally, dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya, ada Bang
1: Dan Jogja. Salah.
0: Jogja. Oke, okay, kita juga menyapa teman-teman yang ada di prosatu seluruh provinsi ya di ibu kota di Indonesia. Ada Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bekulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar. Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita. Kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X-Fudu ya.
0: Iya, X-Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya.
2: Masih dong.
1: Ada, tapi ini Bang Danzo ini luar biasa.
0: Rame banget dengar ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling,
0: terima aja.
1: Langsung aja lah kita.
0: Oke, Cik Guria, halo.
1: Cik Guria.
3: Halo.
0: Ya, ini bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
1: Akhirnya ya, Cik Guria.
3: Kakak cantik, ada abang ganteng.
0: Nah,
1: terima kasih Cik cantik. Alhamdulillah.
3: Nah, salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Ya. Lebih dikenal lagi apa namanya yang bergerak apa Danza Fudu. Eh benar ya?
1: Danza Fudu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Danza Danja ya, Danza. Sudah jalannya bersih ini.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak. Kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya gedenya ya.
1: Heeh.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang kalau kita meminta, kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih.
1: Ouch.
3: Bener nggak kakak?
1: Iya dong, iya dong. Cik Guria harus antri.
3: Oh gitu ya. maunya di peserta dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow. Ya, nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak Danza, saya mau bertanya nih. Tapi ada lagu-lagu baratnya ya, kalau nggak salah ya, menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya

0: gitu.
1: Oke, okay,
0: makasih,
1: okay,
0: makasih banyak Cik Guria.
2: Makasih banyak buat Kak Densu. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
1: Bye Cik Guria.
0: Oke, itu dari Cik Guria ya. Bang Densu, kita sapa lagi, ada satu lagi nih. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus
1: sepertinya ya. Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Cik Guria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi di telepon langsung.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo, halo.
1: Oke.
0: Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Cik Guria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
3: Wah, cepet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal di Jakarta.
0: Iya, medok ya.
1: Ya, udah mulai ya.
3: Ibu ya, dulu saya sering di Tebet.
0: Oh.
3: Ya, di Palbatu.
1: Palbatu
3: di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Oh, gitu. Okay. Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
3: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
3: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
1: Oke. Oke. Nonot bini ya Mas ya.
3: gara-gara pandemi
0: wah. Oke. Benar. Itu ya.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Saudara pendengar lagi yang bergabung kosong ya. Oke. Kita lanjut kali ya.
3: Kalau show aja sih baru kemarin baru pulang.
0: Oke.
3: Di Jakarta belum ada lagi. Kalau untuk umum di Jakarta belum sih. Kalau private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya. Mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insyaallah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zu itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
3: Ada di IG. Ada di IG, ada di TikTok ada. Di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo itu ya Bang?
3: Pasti ada info.
1: Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Gitulah kira-kira.
0: Oke, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
3: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
3: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya, istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari gitu loh.
0: Oke.
3: Emang benar banyak banget sekarang.
1: Oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Oke, halo Bu Dinda.
1: Halo, Teh Dinda.
4: Ya, halo.
0: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Sherry.
0: Halo.
1: Halo, Teh Dinda. Apa kabar, Teh Dinda?
4: Kabar Teh, baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, Teh.
4: Ya, syukur. Sherry juga sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya.
4: Kalau WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
4: Ngomong tapi Bung Danzonya dengarkan.
1: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh yang tanya apa?
4: Jadi Teteh apa pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi, Like the Paradise itu?
1: Voice Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
1: Okay.
4: Jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Jadi malah kayak orang bule ya.

0: Tapi sebetulnya sekarang Renanzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
1: Bukan bule.
2: Pale ya, Pak. Udah uangnya keponakannya.
1: Aduh.
2: Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang apa namanya satu lagu lagi yang Inggris juga nanti saya juga mau dengar ya Bung Dando ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan Jelly?
0: Yang mana? Yang baru.
2: Tadi Bung Danso bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga apa judulnya?
1: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danso sendiri?
0: If I Could Be ya.
1: Ah, iya.
2: Apa?
0: If I Could Be.
2: If I could be.
0: Yes.
2: Oh, yeah. Oke, okay, nanti coba Bung Danso apa lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu saja ya. Sedinda. Ya,
2: seperti ini ya. Siapa sih yang enggak tahu Danso Fudu. Oh.
1: Terima kasih
2: Bung Danso karena Fudu lagu Fudu mohon maaf karena lagu Fudu itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
0: Karena kan jadi, Teteh kita satu angkatan ya Teh ya.
2: Iya sepertinya enggak jauh kali.
1: Baiklah.
2: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
0: Oke. Berarti berarti Teteh angkatannya Fudu atau Niki Astria?
2: Berat bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
1: Berat ya ditanya angkatan ya.
0: Aduh, angkatan lama berarti nih. Oke, Teteh terima kasih.
1: Oke, Teteh Dinda.
2: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Mudah-mudahan apa bisa secepatlah waktu Bung Danso masih di Fudu.
1: Oke, terima kasih.
0: Thank you Teteh.
2: Ikan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana rezekinya makin bertambah.
0: Okay. Dan
2: Sally juga ya.
0: Amin. Amin Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
1: Amin. Amin. Terima kasih.
0: Bye-bye. Dah. Okay. Luar biasa lu Teh Dinda itu pertanyaannya tuh Bang Danso gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salahnya namanya
1: ya. Kan ini penutup juga,
0: sekalian penutup. Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya. Kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026. If I Could Be. If I Could Be.
3: Iya, itu ya. Apa? If I Could Be in love tonight, I would be what you want me to be. Anything or anything you want me to do, 'cause I know you're gonna be my
0: lover,
3: baby.
0: Woo!
1: Sayang
0: gak
1: ke studio langsung.
0: Iya, dia sempat ketemu. If I could be Azik, sedap.
1: Bener, makasih banyak loh ya Bang Danso ya.
0: Tapi bener loh, ini Bang Danso ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
1: Iya gak sih?
3: Ya sebenarnya pop juga sih.
0: Pop R&B malah ya. Iya kan sih. R&B jatuhnya nih pop R&B. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
3: Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin laguin.
1: Wow, keren banget.
0: Inspired by.
1: Oke, Bang Danso terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses
0: selalu, amin.
1: Betul.
0: Allah, amin.
1: Kita doain pokoknya singlenya meledak langsung ya.
0: If I Could Be ya, jangan lupa jadi buat semua pendengar dengerin single terbarunya dari Bang Danso. If I Could Be di semua. Buat keluarga.
1: Yo, thank you. Bye bye. Okay. Ya, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danso yang judulnya Jengkal Kaki.
0: Oke. Okay.

Dalam tradisi masyarakat Bugis, dikenal istilah Mapanini, yaitu upaya memohon agar hujan ditunda atau tidak turun sementara waktu saat berlangsungnya hajatan, terutama pesta pernikahan, boting, dan acara adat lainnya. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh pawang hujan, sandro atau indok boting, melalui doa-doa, sikir, puasa tertentu, serta penggunaan benda-benda simbolis yang diwariskan secara turun-temurun. Seiring perkembangan zaman, tradisi ini juga sering dipadukan dengan kegiatan keagamaan seperti mak baca-baca dan doa bersama untuk memohon kelancaran acara. Bagi masyarakat Bugis, Mapanini bukan berarti menolak hujan, karena hujan tetap dipandang sebagai berkah. Tradisi ini lebih dimaknai sebagai permohonan agar hujan ditunda sementara demi kelancaran sebuah hajatan. Hingga kini, Mapanini masih dikenal sebagai bagian dari Attoryolong, warisan budaya leluhur yang tetap hidup di tengah masyarakat Bugis.

0: menyaksikan karya manggakan Indonesia.
1: Balik lagi ya, pendengar,
0: kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya.
1: Karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap bisa bergabung masuk, nah, bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
0: Iya.
1: Via WhatsApp di 0811 7979 7912.
0: Okay.
1: Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol
1: juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang aduh hai ini
0: aduh,
1: awet sekali ya. Mbak Lucy Wilang.
0: Lucy.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Yang baik, baik.
1: Lagi di mana, Mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Kan ketebak kan?
1: Iya.
0: Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya, Mbak Lucy, ya, langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: Oh. 1 sampai 17 Agustus. Oke, ya, baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta, di auditorium.
1: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Oh, tunggu. Ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
1: Oh.
2: Ya, karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini In Studio Festival namanya.
1: Oke.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
0: Oke. Okay.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh, nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
1: Oke, nice keren banget. Ya? Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya karena
1: ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11. Kenapa?
2: Boleh sombong dikit. Jadi
1: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jazzer-jazzer yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak gitu.
1: Oke. Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Okay. Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Oke. Itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
1: Oh iya. Okay. Salah satu dedengkot itu ya.
2: Terus kemudian kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi. Jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk kompetisi offline, tapi setelah itu bisa nge-jamming sama mereka.
1: Wow, ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan kita masih open audisi online, jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
1: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo, terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
1: Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya, Mbak Lucy, terima kasih. Di Solo
0: Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget, Mbak Lucy.
0: Sudah mepet banget ini, Mbak Lucy ya.
2: Sekarang. Terima kasih sekali.
1: Sama-sama sekali lagi, sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa, tetap setia nemani kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi
0: bener banget.
1: Kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore.
0: Dan saya Serena Jamil. Terima kasih. Dan sampai jumpa.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program English Friendly kerjasama RRI Bone dan Grace Greenfield Language College hanya di 91 FM.

Those are very beautiful songs, and now it's time for me to tell you the story with the translation in Bahasa Indonesia. So maybe you want to read the story by yourself, you can go to check the story in our social media account in Instagram, and we have in Facebook also. We have in Grace English course, so we already uploaded the story there, so feel free to check the story and also the vocabulary building. So now please listen to the story carefully, because I'm gonna let you listen with the translation in Bahasa Indonesia. Okay, the title is 3 feet from gold, artinya itu 3 langkah lagi dari emas. So the story goes like this. During the gold rush, a man who had been mining in Colorado for several months quit this job, as he hadn't struck any gold yet and the work was becoming tiresome. Jadi dulu di Colorado itu ketika lagi ada yang namanya gold rush, itu orang-orang tuh pada demam emas gitu. Mereka mencari tambang di, apa, mereka mencari emas, terus berlomba-lomba membuka tambang emas gitu. Nah, there's a one man, ada seorang laki-laki yang akhirnya dia berhenti mengerjakan tambang yang dia kerjakan itu setelah beberapa bulan, karena ternyata setelah pekerjaan yang sangat berat gitu, ternyata dia tidak menemukan sedikit pun emas. Dia tidak pernah menemukan sedikit emas pun. Akhirnya dia merasa kelelahan dan dia berhenti. And then he sold his equipment to another man who resumed mining where it had been left off. The new miner was advised by his engineer that there was gold only 3 feet away from where the first miner stopped digging. Jadi si penambang yang pertama itu akhirnya berhenti, dan dia menjual peralatannya kepada seorang penambang yang memang dia sengaja membeli tambang-tambang yang sudah ditinggalkan oleh penambang sebelumnya. Kemudian si penambang baru ini, dia meminta pendapat dulu, meminta nasihat dulu kepada seorang insinyur. Jadi dia punya insinyur yang selalu memberinya pandangan, nasihat bahwa di sini ada emasnya loh. Nah, akhirnya ketika dia meminta pendapat atau nasihat dari si insinyur itu, si insinyurnya berkata bahwa ada emas ya, hanya 3 langkah lagi, 3 kaki lagi dari tempat penambang pertama itu berhenti menggali. Jadi si penambang pertama itu kan ada bekas galiannya tuh. Nah, di bekas galiannya itu 3 kaki atau sekitar 3 meter lagi dari bekas terakhir menambangnya dia itu yang dia gali, ternyata ada emas di situ. So the engineer was right, which means the first miner was mere there 3 feet away from striking gold before he quit. Jadi ternyata setelah si penambang yang kedua ini yang membeli tambangnya si dari yang pertama itu, akhirnya dia mengikuti sarannya si insinyur. Yang insinyur berkata di situ ada 3 meter lagi tuh udah ada emasnya loh di situ. Dari 3 meter dari tempatnya si penambang pertama itu berhenti, di situ ada emas, 3 meter dari situ ada emas gitu. Akhirnya si penambang kedua ini percaya dan mengikuti saran dari si insinyur. Dan ternyata itu betul. 3 meter dari bekas terakhir si penambang pertama itu menggali, ada emas yang akhirnya ketika digali si penambang pertama itu, si penambang kedua itu menemukan emas yang sangat banyak. So actually the moral of the story, jadi kayak pesan moralnya itu, when things start to get hard, try to persevere through the adversity. Jadi katanya nih, pesan moralnya sebenarnya ketika usaha kita atau sesuatu yang kita kerjakan itu berubah menjadi susah atau sulit, atau kita seperti menemukan jalan buntu, cobalah untuk bertahan, cobalah untuk lebih gigih, cobalah untuk pantang menyerah.
untuk melewati semua kesulitan itu. Many people give up on following their dreams because the work becomes too difficult, tedious, or tiresome. But often, you're closer to the finish line than you may think. And if you push just a little harder, you will succeed. Jadi sebenarnya banyak orang yang menyerah untuk mencapai mimpinya karena mereka merasa bahwa oh, pekerjaan atau usaha untuk mencapai mimpiku ini ternyata susah ya, sulit ya, membuat kita kelelahan ya. Tapi sering terjadi ketika kalian sudah merasa kesulitan, sudah berjuang melakukan yang terbaik, sebenarnya you are closer to the finish line. Kamu sebenarnya sudah semakin dekat dengan garis finish atau garis akhir yang kamu tuju. Kamu jauh lebih dekat daripada yang kamu pikirkan. Dan jika kamu memaksa dirimu sedikit lagi, sedikit saja, lebih keras lagi, sedikit saja, you will succeed. Jadi terkadang, sometimes gitu ya, when you have a dream, and then you already work harder, but then you give up because it's too hard, or you feel that, oh, I cannot do it, just find another dreams, for example. So, in fact, maybe you are already closer to your dreams, but because of you cannot holding on, or you cannot, you never try to be persevere, so you quit. If only you stand up, if only you holding on there. Nah, the word if only yang akan bikin kita sedih dan marah itu. Jadi kayak ketika kita melakukan sesuatu, semuanya berubah menjadi sulit, susah, gak ada jalan keluar. Terkadang kita merasa, oh kayaknya udah gak bisa deh, berhenti aja di sini. Padahal kalau kita bertahan sedikit saja lagi, kita pasti bisa sampai di tujuan kita. Seperti ceritanya si penambang ini, kalau dia bertahan sedikit saja lagi untuk menggali 3 meter lagi saja, dia pasti sudah menemukan emas yang dari kemarin-kemarin, yang dari beberapa bulan dia gali, yang dia cari, pasti dia sudah mendapatkannya. Tapi karena dia memutuskan untuk berhenti, maka he didn't get anything. Dia tidak mendapatkan apa-apa gitu. So yeah, I hope actually you don't regret yourself. Karena yang paling menyedihkan dari sesuatu itu adalah ketika kita mulai berkata seandainya. Justru kata seandainya itulah yang sebenarnya yang paling menyakitkan, ketika kita punya impian tapi kita berhenti mengejarnya karena kita merasa itu sulit. Dan ketika orang lain bisa melakukan itu, kata yang paling menyedihkan dan menyakitkan adalah kata seandainya. Karena itu membuktikan bahwa kamu sudah tidak bisa lagi. Gitu. So, I hope actually you persistence when you have your dreams. Be perseverance. Because the only thing that make us different from the people who give up is your perseverance and your persistency in trying or in working on your dream. Well, so that's the story. Semoga paham sekarang ceritanya. Jadi ini tentang bagaimana kita bertahan ketika hal-hal menjadi sulit dalam perjalanan kita untuk mencapai impian kita. So I hope whatever your dreams, do your best first. So let's listen another beautiful songs. We have Olivia Rodrigo with Happier. Enjoy the song and stay tuned with me.

0: Mamuju, Ampana, Bumi dan Baobab.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dan juga pendengar setia Skor Wheel 4 dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami hari ini dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Skor Wheel 4 dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli melalui RRI Mamuju edisi 30 Juni 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, kita menuju ke RRI Palu di sore hari ini. RRI Palu, selamat sore.
2: Selamat sore. Kami hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Upaya penyelundupan narkoba melalui jalur udara yang berhasil digagalkan kepolisian dipastikan tidak ada keterlibatan pihak bandara. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Kasus hukum terhadap pelaku yang berupaya menyelundupkan narkoba ke Sulawesi Tengah melalui jalur udara hingga saat ini masih terus berjalan. Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan, dari hasil pemeriksaan narkoba yang berhasil diamankan April lalu di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, dikirim dari Provinsi Riau dengan tujuan Palu. Diakui tersangka yang berhasil diamankan hanya sebagai kurir, di mana setelah sampai di Palu, barang tersebut akan diserahkan kepada orang yang hingga saat ini masih menjadi DPO kepolisian. Sementara terkait dengan adanya dugaan keterlibatan petugas bandara dalam upaya penyelundupan narkoba ke Palu, Dires Narkoba Pribadi Sembiring membantah tegas. Menurutnya, lolosnya narkoba di bandara karena semakin canggihnya upaya pelaku dalam menyelundupkan narkoba dan hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang maupun barang yang masuk ke wilayah ini.
4: Yang kemarin juga viral yaitu tangkapan di bandara. Ini barang bukti yang didatangkan oleh para pelaku ini, oleh para kurir ini dari Riau. Riau dibawa ke Sumatera Barat, kemudian dari Sumatera Barat dibawa ke Jakarta, Jakarta Palu. Nah, yang saat ini, yang ini juga yang membuat sedikit agak heboh. Apakah ada keterlibatan petugas-petugas? Saya nyatakan hari ini tidak, ya. Mungkin hanya kelengahan dari bandara, karena mereka menggunakan modus operandi yang ya yang cukup luar biasa lah. Mereka mempelajari tata cara orang masuk ke bandara, X-ray dan lain, dan mereka menemukan kelemahan. Kelemahan itulah yang mereka manfaatkan dan saya sudah sampaikan kepada bandara.
3: Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Pedi Sembirik menekankan, di tengah semakin masifnya upaya pemberantasan narkoba, upaya pelaku dan bandar juga tak kalah masif dalam menjual barang terlarang tersebut. Menyadari kita semua pihak, khususnya masyarakat, agar penegak hukum dalam memerangi narkoba. Di antaranya dengan melaporkan kepada petugas bila mengetahui adanya transaksi narkoba. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk melindungi diri serta keluarga dari bahaya penggunaan narkoba.
2: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Adinda dari RRI Palu. Dan pendengar selanjutnya, beralih ke informasi dari RRI Mamuju, di mana Sekda Sulawesi Barat peringatkan dampak gadget bagi anak. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
5: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengingatkan dampak negatif penggunaan gadget yang tidak teratur bagi anak-anak. Hal itu ia sampaikan usai upacara Hari Keluarga Nasional di Kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 29 Juni 2026. Ia menjelaskan gadget kini mudah hadir di tengah keluarga dan membawa arus informasi digital yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua. Menurutnya, informasi yang masuk lewat gadget cenderung langsung diterima anak yang belum cukup usia untuk memilah dan menyaring sehingga keluarga harus aktif mengatur pola penggunaan pragma.
6: Kalau penggunaan gadget itu tidak kita atur sedemikian rupa, maka ini bisa membawa dampak yang kurang baik karena informasi-informasi itu cenderung bisa diterima oleh anak-anak kita yang belum usia mungkin untuk bisa memilah atau menyaring. Oleh sebab itu, tadi bagi tempat anak-anak. Jangan biarkan anak ya, sehingga lari mencari pelarian di luar.
5: Junda Maulana mengajak ayah dan ibu di Sulawesi Barat untuk sama-sama bertanggung jawab mendampingi anak menggunakan gadget agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan berguna bagi bangsa, negara, serta agama. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Demikian pendengar informasi dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Syamsu di sana. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu.
7: Selamat sore, rekan Nita Wahyuni di Mamuju.
1: Baik, silakan informasinya.
7: Terima kasih. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Diskum Perindak, Kabupaten Buol, terus melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang ada di daerah itu agar memiliki nomor induk berusaha NIB, karena kepemilikan NIB sangat penting untuk memperlancar operasional, memberikan perlindungan hukum, serta mempermudah akses ke berbagai fasilitas pemerintah dan pembiayaan perbankan. Mengenai hal itu, selengkapnya akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
8: Saudara, nomor induk berusaha NIB adalah identitas resmi pelaku usaha di Indonesia yang berfungsi sebagai bukti legalitas, di mana kepemilikan NIB sangat penting untuk memperlancar operasional, memberikan perlindungan hukum, serta mempermudah akses ke berbagai fasilitas pemerintah dan pembiayaan perbankan. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskum Perindak Kabupaten Buol, Agus Zainal Abidin, saat diwawancara RRI mengungkapkan, sejauh ini pihaknya terus melakukan pendampingan terhadap seluruh pelaku UMKM yang ada di daerah berjuluk Kota Berkah Buol, agar seluruhnya memiliki nomor induk berusaha NIB. Selain itu, sejumlah pelaku UMKM yang akan mengurus perizinan dipersyaratkan mengurus NIB, sebab selama ini pelaku UMKM yang mengurus administrasi terbentur pada persoalan tidak mempunyai NIB. Di sisi lain, pihaknya secara persuasif juga menyampaikan bahwa hal itu bukan menjadi kepentingan dari dinas terkait, melainkan menjadi kepentingan dari pelaku UMKM itu sendiri, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Buol, guna pengembangan dan peningkatan dari usaha yang digeluti.
9: Artinya secara persuasif kita sampaikan bahwa ini bukan untuk kepentingan kita dinas, tapi ini untuk kepentingan justru pelaku sendiri. Sehingga pembinaan apapun yang kita lakukan, dari pelaku sendiri tidak proaktif, kemudian tidak bersinergi dengan kita di dinas yang melakukan pendampingan, itu tidak akan jalan mulus. Pasti banyak hambatan.
8: Menurut Kadiskum Perindak Kabupaten Buol, sejauh ini terdapat kurang lebih 3.696 pelaku UMKM yang telah memiliki NIB dengan persentase baru mencapai kurang lebih 20%, di mana persentase yang ada saat ini dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan banyaknya pelaku UMKM yang ada dan tercatat di daerah itu. Namun ke depan, diharapkan seluruh pelaku UMKM secara profesional agar usaha yang digeluti memiliki segera NIB.
9: Tapi kan kita tidak bisa juga memaksa bahwa ada beberapa, bahkan banyak, yang masih menganut pola tradisional pengelolaannya. Jadi mereka masih, yang penting kita pasarkan tetangga-tetangga. Padahal kan maunya kita, apalagi kemarin kita masuk tim tata ruang untuk perizinan tile modern. Ya, kita sampaikan ada 5 ini, Mart yang mau dibuka. Salah satu persyaratan yang saya sampaikan ke pihak retail bahwa kita minta etalase khusus produk lokal.
8: Kadiskum Perindak Kabupaten Buol ini berharap kepada seluruh pelaku UMKM di daerah itu agar segera mengurus nomor induk berusaha NIB agar memudahkan syarat pengajuan pinjaman modal seperti kredit usaha rakyat KUR di berbagai bank.
7: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Nur Syamsu dan rekan-rekan dari RRI Toli-Toli atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Makassar bersama dengan rekan Syaiful Malik di sana. Selamat sore rekan Syaiful Malik.
10: Selamat sore Nita.
1: Apa kabar Mamuju di sana dengan sehat, rekan-rekan dari RRI Makassar?
10: Alhamdulillah, semoga Nita juga dan rekan-rekan di RRI Mamuju sehat.
1: Baik, silakan informasinya.
10: Baik Nita, terima kasih, dan pendengar, kami hadirkan wawancara rekan kami Fitriani Rahman terkait pemerintah diharapkan melakukan pengendalian harga minyak goreng Dan berikut wawancaranya bersama akademisi Universitas Negeri Makassar Ridwan Tikolah dipandu Fitriani Rahman.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara. Kali ini masih dengan kondisi pasar tentang kenaikan harga minyak kita yang menjadi minyak goreng, yang tentunya diharapkan membantu masyarakat, tetapi kondisi ini kemudian dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, seperti apakah kemudian pemerintah diharapkan berkontribusi untuk melakukan pengendalian? Kali ini saya bersama dengan salah seorang pengamat ekonomi, Dr. Bung Ridwan Tikola. Assalamualaikum, Bung Ridwan.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri.
11: Beberapa waktu yang lalu memang kita sudah melihat hasil di pasaran bahwa minyak kita itu mengalami kenaikan harga karena bahan baku yang memang juga mengalami kenaikan. Kemudian ternyata ini tidak berlangsung seperti yang diharapkan masyarakat, karena kenaikan ini kemudian masih terus sampai saat ini. Sepertinya pasar ini seperti apa sih sebenarnya, Bu Ridwan? Biasanya kan ada waktu yang turun, ini kondisinya tetap pada kondisi yang naik begitu harganya.
12: Ya, makasih Mbak Fitri. Yang pertama bahwa setahu saya dan sampai hari ini pengumuman dari pemerintah tentang harga ICP tinggi atau HET dari minyak kita sebagai minyak yang disebutkan tadi ya, untuk menjadi apa, minyak utama bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau, pengumuman resmi sebenarnya belum ada yang saya tahu ya. Tapi jadi masalah ini adalah itu di dalam

0: itu kalau tidak ada kenaikan harga dari rantai pasokan. Nah, ini menjadi tanda tanya bagi kita, dan saya yakin tidak mungkin pedagang eceran itu yang menaikkan harganya kalau harga belinya itu masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Mungkin ini perlu survei ke pedagang apa penyebabnya sehingga mereka menaikkan harga. Karena saya yakin mereka tidak akan menaikkan harga kalau rantai pasokan itu berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Tidak ada kenaikan harga di awal dari produksinya ya. Itu yang menjadi pertanyaan kita juga sampai hari ini, karena ternyata terjadi kenaikan harga meskipun pemerintah tidak menaikkan harga minyak kita tersebut. Itu barangkali Mbak Fitri.
1: Ya, kalau memang melihat kondisi sebelumnya, alasan kenaikan itu adalah
0: kenaikan CPO.
1: Ya, bahan baku dari minyak sawit dan juga packaging untuk ini mengalami kenaikan. Nah, yang terasa kan masyarakat mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang adalah pengendalian itu sendiri, Bung Ridwan. Apakah kemudian memang pemerintah diharapkan bisa membantu agar tidak terjadi kesulitan terhadap minyak goreng ini oleh masyarakat kita?
0: Ya, seharusnya pemerintah memang menurut saya harus melakukan pengawasan di pasar ya. Atau mungkin melakukan survei pasar dulu terkait dengan harga ini. Karena ini adalah hal yang bisa berdampak besar terhadap kebutuhan minyak goreng masyarakat. Dan kita tahu bahwa di kita pernah terjadi hanya karena kelangkaan minyak goreng itu membuat ekonomi kita malah ikut terpengaruh ya. Nah, karena banyak UKM-UKM, perusahaan-perusahaan kecil itu yang memang membutuhkan minyak goreng itu jadinya jalan, tapi harganya menjadi mahal, dengan sendirinya mungkin pembelinya akan berkurang, menunda karena bukan kebutuhan utama, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap ekonomi kita. Oleh karena itu sebenarnya kita berharap pemerintah menyikapi ini, mencoba melakukan survei ke pasar apa penyebabnya sehingga ini bisa terjadi, karena sangat anomali ini harga dasarnya tidak dinaikkan menurut pengakuan pemerintah yang sampai sekarang memang belum diumumkan, tetapi di masyarakat terjadi kenaikan harga tersebut. Tapi mungkin satu hal saya berpikir, kalau misalnya terjadi kenaikan itu boleh jadi karena efek dari kenaikan BBM ini yang menyebabkan rantai pasokan, terutama misalnya distribusinya sampai ke pedagang itu menjadi naik harga transportnya ya, atau harga angkutannya atau biaya angkutnya ini yang mungkin naik. Itu salah satu estimasi saya mengapa itu bisa naik. Tapi setidaknya HET itu memang harus dilihat oleh pemerintah, bahwa bukan hanya persoalan kenaikan CPO sebagai bahan baku, tapi rantai pasokan untuk sampai ke pengecer itu harus dilihat. Jangan-jangan terjadi kenaikan harga dari biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM yang ada sekarang ini. Itulah.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Ridwan.
0: Ya, terima kasih Mbak Fitri.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian wawancara Fitriani Rahman bersama Akademisi Universitas Negeri Makassar Ridwan Tikola, dan demikian informasi dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik bersama rekan Eka, kembali ke Nita di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Rizka Harlina di sana. Rekan Rizka, selamat sore.
4: Selamat sore Nita.
3: Baik, rekan Rizka, silakan informasinya.
4: Baik, dari Kota Bau, informasi yang kami sampaikan terkait penyandang disabilitas datangi DPRD Bau-Bau, pertanyakan progres Raperda disabilitas. Mereka turut menyayangkan selama proses penyusunan Perda organisasi disabilitas belum dilibatkan maksimal. Padahal merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam Perda tersebut. Berikut laporan Herom Mulkuwatullah.
5: Karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal ya, karena waktu seminar awalnya itu saja kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta.
6: Puluhan penyandang disabilitas dari berbagai organisasi di Kota Bau-Bau untuk kesekian kalinya kembali mendatangi kantor DPRD Kota Bau-Bau untuk mempertanyakan perkembangan penyusunan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyandang disabilitas.

0: Lintas. Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD sejak tahun 2025 itu dinilai penting untuk segera dituntaskan sebagai payung hukum dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bau-Bau. Aspirasi itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat RDP yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah Bamus DPRD Kota Bau-Bau pada Senin kemarin. Rombongan penyandang disabilitas diterima langsung Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri didampingi Wakil Ketua DPRD Ardiansyah Farmin. Usai Forum dan Persaudaraan Penyandang Disabilitas Foribdis Kota Bau-Bau Laode Fridi mengatakan pembahasan Ranperda masih berada pada tahap penyempurnaan dan sinkronisasi dengan sejumlah peraturan daerah lainnya sebelum memasuki di wilayah Kementerian Hukum. Laode Fridi melalui komunitas disabilitas belum dilibatkan, padahal merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam perda tersebut.
1: Kami pastikan bahwa perda ini betul-betul bisa menjawab harapan dan tantangan masa depan penyandang disabilitas Kota Bau. Nah, jangan sampai perda ini masih ada hal-hal yang belum termuat dalamnya. Karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal. Ya, karena waktu seminar awalnya itu saja, kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta. Ya, saya secara pribadi hanya diundang sebagai narasumber. Kemudian di seminar akhir, sebagai itu sudah kami tidak diundang. Saya sendiri tidak ada pembahasan. Jadi saya tidak tahu apa yang dibahas dalamnya.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin menyampaikan naskah akademik Ranperda penyandang disabilitas. Ini pembahasan memasuki tahap penyusunan batang tubuh dan DPRD akan kembali mengundang organisasi penyandang disabilitas terhadap substansi perda. DPRD juga, lanjut Ardin Jufri, akan membuka ruang bagi organisasi penyandang disabilitas masukan terhadap naskah akademik maupun substansi yang akan dimuat dalam batang tubuh perda.
2: Jadi tadi kita sudah kasih dokumen NA biar mereka telaah apa yang menjadi kekurangan mandi itu, kami kasih ruang untuk teman-teman disabilitas untuk apa yang belum tertuang dalam dokumen NA. Artinya di nanti di batang tubuh nanti akan di
0: Tahui perda disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 amanah pemerintah daerah di seluruh tanah air untuk membentuk peraturan daerah terkait penyandang disabilitas. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Sekorwil 4 edisi 30 Juni 2026. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan Yuni Safirah di sana. Rekan Yuni, selamat sore.
5: Baik, selamat sore rekan Nita Wahyuni.
3: Baik, silakan informasinya dari Ampana.
5: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini terkait akibat perputaran ekonomi sulit karena sempitnya lapangan kerja. Pelaku usaha di Tojo Una-Una dorong pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kelola potensi untuk lapangan kerja baru. Selengkapnya oleh Irsan Raginda.
6: Meski Kabupaten Tojo Una-Una telah keluar dari zona tertinggal, namun masyarakat setempat masih merasakan kesulitan terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini tidak cuma dirasakan oleh masyarakat kecil, bahkan dari kalangan pelaku usaha pun juga turut mengeluhkan sulitnya perputaran ekonomi di daerah ini. Menurut Safri Lahai, salah satu pelaku usaha kafe, satu-satunya jalan keluar dalam lesuhnya perekonomian ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una harus segera membuka lapangan kerja baik dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian, UMKM, maupun di bidang pertambangan.
7: Di Kabupaten Tojonola, kebutuhan hidup sehari-hari ini susah sekali. Saya saja sebagai pelaku usaha, hari ini saya merasakan bahwa ternyata uang di Tojonola sangat sulit. Satu-satunya jalan, pemerintah harus cepat memikirkan masalah ini. Apa saja yang ada di Tojonola itu harus kita kelola agar supaya lapangan pekerjaan di Kabupaten Tojonola ada.
6: Menurut Safri, kebutuhan hidup yang terus meningkat setiap waktu tidak sebanding dengan hasil atau pendapatan yang diperoleh akibat sulitnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Tojounauna. Karena itu, ia berharap Pemkab Touna mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah ini. Irsan Raginda melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih atas informasi yang dapat dilaporkan dari RRI Ampana. Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI Bone. Rekan-rekan dari RRI Bone, ada rekan Arfiani di sana. Selamat sore.
8: Selamat sore, Nita.
3: Baik, rekan Arfiani, silakan informasinya dari RRI Bone.
8: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, orang tua siswa di Bone tolak wacana penghentian program makan bergizi gratis. Lengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
9: Wacana mengenai penghentian program makan bergizi gratis atau MBG menuai penolakan dari para orang tua siswa di Kabupaten Bone. Mereka berharap pemerintah tetap melanjutkan program tersebut karena dinilai memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesetaraan sosial siswa di sekolah. Salah satu orang tua siswa SD Impres 581 Tibojong, Kecamatan Tanah Datang Timur, Agus menyatakan, kehadiran program MBG sangat membantu meringankan beban orang tua dalam menyiapkan bekal setiap pagi. Selain itu, keteraturan jadwal pemberian makan membuat anak-anak lebih disiplin dalam mengonsumsi asupan bergizi tepat waktu, sehingga resiko penyakit seperti ma pada anak dapat diminimalisir. Lebih jauh, program ini juga dinilai mampu menghilangkan kesenjangan sosial di lingkungan sekolah. Sebelum adanya MBG, perbedaan jenis bekal yang dibawa siswa kerap menimbulkan rasa diskriminatif dan pengucilan terhadap anak dari keluarga kurang mampu. Kini seluruh siswa menikmati makanan yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi.
10: Saya selaku orang tua tidak sependapat dan tidak sepakat karena kehadiran MBG sangat membantu kita para orang tua terutama di dalam menyiapkan makanan untuk anak-anak kami di sekolah. Dan alhamdulillah sejak adanya program MBG, kini orang tua tidak lagi direpotkan dengan hal itu. Dan anak-anak juga bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi dan tidak lagi ada rasa ketakutan dari orang tua. Anak-anak bisa kena ma karena terlambat makan, karena jadwal makanan. Kehadiran program MBG juga menghilangkan diskriminatif di dalam sekolah, perlakuan diskriminatif terhadap anak.
9: Untuk itu, Agus berharap agar keberlanjutan MBG tetap menjadi prioritas demi memastikan pemenuhan gizi anak-anak di sekolah terus terjaga dengan baik.
8: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke rekan Nita di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Bone di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari rekan Muhammad Ahyan Irsyada dari RRI Mamuju terkait dengan pembentukan kantor Bea Cukai di Sulawesi Barat yang tinggal menunggu keputusan dari Menteri Keuangan. Bersama dengan laporannya di sore hari ini, kita akan mencoba terhubung dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada. Irsyada. Baik, rekan Ahyan, selamat sore.
11: Selamat sore, rekan Nita.
3: Baik, silakan informasinya.
11: Ya, pendengar RRI di mana saja berada, pembentukan kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC di Sulawesi Barat terus menunjukkan perkembangan. Kesehatan gedung dan sumber daya manusia dinyatakan sudah terpenuhi. Proses pembentukan kantor tersebut kini tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan sebelum resmi beroperasi di Sulawesi Barat. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pembendaraan atau DJPB Sulawesi Barat, Sakandrudi. Saat ditemui di RRI Mamuju, Senin 29 Juli 2026 mengatakan, secara fisik gedung yang akan ditempati telah siap. Kawasan kantor kewenangan tersebut memang dibangun untuk mendukung keberadaan masing-masing Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan. Sakandrudi menjelaskan, keberadaan Bea Cukai di Sulawesi Barat akan berperan penting dalam memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang yang keluar dan masuk wilayah Sulawesi Barat, khususnya terhadap peredaran barang ilegal. Yang menambahkan, kesiapan sumber daya manusia maupun sarana-prasarana telah terpenuhi. Saat ini proses pembukaan kantor DJBC di Sulawesi Barat tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan.
12: Progres dibukanya PPBC itu menunggu keputusan Menteri Keuangan yang biasanya dilakukan bersama secara organisasi. Jadi kalau Kementerian Keuangan itu dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak, Perbendaharaan, DJKN, Bea Cukai. Jadi mereka sudah siap. SDM tinggal dikeluarkan surat keputusan organisasinya, tentunya sudah siap. Maka kemarin ditinjau, SDM-nya ditetapkan, maka mereka bertanggung di sini.
11: Ya, Safarudi memaparkan pembentukan kantor Bea Cukai di Sulawesi Barat ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026. Demikian laporan langsung dari Mamuju Sulawesi Barat, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih laporannya rekan Ahyan Irsyada di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, kita akan menuju ke RRI Kendari untuk mengikuti news feature dari rekan-rekan RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan. Selamat sore rekan Jihan.
13: Selamat sore rekan Nita, apa kabar untuk hari ini?
3: Alhamdulillah, di sana apa kabar?
13: Baik sekali, apalagi ada satu informasi yang pasti menarik, yaitu tentang kuliner rekan Nita.
3: Oke, baik, silakan informasinya kalau begitu.
13: Ya, baiklah pendengar Pro 1, ya, jadi ini mengenai kuliner dimsum Kendari, yaitu Nyonya Lim Dimsum yang menyajikan cita rasa kekinian. Dan informasi ini kita akan dengarkan bersama dengan rekan Yuliana Linda.
14: Berawal dari pengalaman mencicipi dimsum di sebuah restoran eksklusif di Jakarta Selatan pada tahun 2016, Elin Apriliani berhasil membangun usaha kuliner yang kini dikenal masyarakat Kendari dengan merek Nyonya Lim Dimsum. Elin Apriliani selaku owner dimsum menceritakan, saat pertama kali menikmati dimsum, suami menanyakan apakah sebelumnya pernah mencicipi makanan tersebut. Jawabannya belum, karena saat itu dimsum belum dikenal luas di Kendari, menjadi awal munculnya ide usaha.
15: Kendari itu belum ada. Nah, dari statement itu suami saya menguji, memancing, ya udah gimana kalau enggak coba aja di Kendari dijual, kalau emang di Kendari belum ada, pasarannya belum ada, coba aja. Jadi kamu orang pertama yang jualan dimsum. Nanti saya kenalin temen atau rumah, salah satu rumah produksi khusus untuk rumah, untuk pembuatan dimsum.
14: Untuk menjaga kualitas bahan utama yang digunakan berupa daging ayam bagian paha tanpa tulang, komposisinya sekitar 90% daging ayam, sedangkan tepung dan bumbu digunakan dalam jumlah sedikit agar tekstur tetap kenyal tanpa mengurangi cita rasa.
15: Saya sajikan, mohon maaf ibu, sebelumnya ini ada dimsum mix sama mentai. Sebenarnya itu dia lebih daripada ini menunya, ada dimsum kepiting, sayur, udang, sama cikal dan hakau. Cuma dalam satu porsi dimsum mix itu sudah ada. Nah, dalam sopet itu sudah ada cikau, sudah ada kepitingnya, sayurnya, udangnya. Tapi karena udang lagi habis, jadi saya ganti dengan rumput laut. Jadi ada
14: selain dimsum, kedai juga menyediakan lumpia ayam, tahu bakso, bakmi, serta ayam lalapan. Beberapa menu sering habis terjual, terutama saat akhir pekan karena tingginya jumlah pembeli. Pemasaran dilakukan melalui kedai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Layanan pemesanan daring melalui aplikasi ojek online juga tengah dipersiapkan kembali setelah beberapa kali berpindah lokasi usaha.
15: Bersihnya itu sekitar 20, kalau ini ya, 21 sampai 20. Kalau enggak ada biaya tambahan yang lain. Karena kan biasanya ada tuh, entah ke, oh ini habis. Karena kan saya biasa beli persediaan itu satu bulan itu tercukupi. Ada yang per minggu, tapi itu sudah direntetin semua pakai pembukuan keuangannya kita. Bersihnya itu saya biasa pulang itu kalau enggak ada biaya tambahan itu itu 20. Aa, karena karyawan saya paling biasa pakai 1 atau 2.
14: Elin mengajak para pelaku UMKM khususnya yang baru memulai usaha untuk tetap konsisten menjalankan bisnis. Menurutnya, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga kemampuan menjaga komunikasi dengan pelanggan, mitra, serta pengelola usaha. Semangat dan ketekunan menjadi modal utama untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
13: Kita akan kembali bersama rekan kita di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
3: Demikian pendengar suara rangkaian siaran dari Gema Saripati Maju berjaringan Sekorwil 4 edisi 30 Juni 2026 di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nita Wahyuni dan tim operator Awaludin mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dari godang setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Si da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar Perwasatu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama pimpinan dan kerabat kerja Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya,

dari surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar sore ini. Kami temani Anda di sore hari ini sampai pukul 19 nanti, menghadirkan musik dan informasi. Setelah tadi lagu-lagu religi sudah menemani kebersamaan kita, dan hingga pukul 19 mendengar lagu-lagu 90-an kami akan hadirkan untuk menemani Anda 90 dan 2000-an ya, termasuk dari Krisye featuring Sophia Lajuba dengan Anggrek Bulan sudah kita nikmati malam hari ini.

0: atau yang juga dikenal dengan nama Bakara, kini kembali menjadi sorotan. Dilansir dari sensedaily.com, sukun memiliki potensi besar sebagai superfood masa depan. Buah yang sering tumbuh di perkarangan rumah ini kaya akan karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral yang tinggi, menjadikan sumber pangan alternatif yang sangat menjanjikan untuk mendukung ketahanan pangan dunia, khususnya di negara tropis seperti Indonesia. Selain kaya gizi, sukun juga mudah dibudidayakan dan tahan terhadap cuaca ekstrim, menjadikan pilihan yang tepat untuk menghadapi perubahan iklim. Dalam satu musim panen, sebuah pohon sukun bisa menghasilkan banyak buah, menjadikannya komoditas pangan yang menguntungkan. Namun, agar mendapatkan manfaat maksimal, cara pengolahan sukun juga sangat penting. Disarankan untuk mengolah sukun dengan cara direbus atau dikukus, karena cara ini menjaga kandungan serat dan nutrisinya tetap terjaga. Sebaliknya, menggoreng sukun dengan minyak berlebih justru bisa meningkatkan kalori dan mengurangi manfaat kesehatannya. Jadi, mari manfaatkan sukun sebagai pangan sehat dalam pola makan yang seimbang.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizkiyarsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax time.

Anda? Setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik non-stop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar sore ini. Dan pendengar, sebelum kami akhiri kebersamaan kita di Makassar sore ini hingga pukul 19, kami update kembali beberapa informasi-informasi terkini di rri.co.id untuk hari ini 30 Juni 2026. Di antaranya pendengar, informasi dari nasional, DPR menyetujui naturalisasi pesepak bola dan Michel Baker untuk memperkuat skuad nasional, dan juga informasi lain, informasi terkini di rri.co.id, Kementerian Keuangan mencatat 1,64 juta klaim JHT dengan tarif pajak 0%. Dan informasi lainnya, IHSG ditutup melemah 2,67% pada perdagangan hari ini. Sementara itu pendengar, informasi dari Sulawesi Selatan ya, ini bisa juga Anda simak, termasuk informasi Piala Dunia 2026. Jerman dan Belanda tersingkir dramatis dari Piala 2026, dan fase grup Piala 2026 mencetak rekor baru dalam jumlah gol dan penonton. Juga informasi terkait Jepang resmi terhenti, pelatih Hajime Moriyasu menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Dan itu dia pendengar, beberapa informasi terkini nasional, kemudian juga daerah, termasuk informasi terkait Piala Dunia 2026, dan selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Anda. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk cek fakta pendengar, malam hari ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pelatih tim nasional sepak bola Jepang Hajime Moriyasu menuliskan angka 45 di papan tulis dan menunjukkan angka tersebut untuk menghargai Indonesia yang merdeka pada 1945. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik. Untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari usatoday.com, saat timnas Jepang bermain imbang 2-2 melawan timnas Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menuliskan di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Selain itu, suara.com juga menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, baik Federasi Sepak Bola Jepang maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih timnas Jepang Moriyasu pada papan tulis di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Makassar sore ini.

Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami temani Anda dalam Kiprah Sulsel. Dan untuk Kiprah Sulsel malam hari ini, kami akan hadirkan update informasi sepanjang Juni 2026 untuk sektor pertanian di Sulawesi Selatan yang menunjukkan perkembangan yang cukup mengembirakan. Data terbaru pendengar mencatat nilai tukar petani atau NTP Sulsel mencapai angka 118,30% dan angka ini menjadi indikator bahwa daya beli petani meningkat karena pendapatan dari hasil panen lebih tinggi dibanding pengeluaran produksi. Kenaikan ini banyak didorong oleh subsektor perkebunan rakyat dan hortikultura, terutama komoditas kakao, cabai, bawang merah, dan tomat. Tidak hanya itu, pemerintah Sulawesi Selatan juga optimis target produksi beras tahun 2026 sebesar 3,5 juta ton dapat tercapai hingga pertengahan tahun, dan produksi beras telah menembus sekitar 1,8 juta ton. Dan optimisme ini mereka diperkuat dengan program cetak sawah baru seluas 8.000 hektar, terutama di wilayah Luraya, Wajo, Sidrap, dan Kabupaten Goa. Dan pendengar, itu dia sudah kami hadirkan beberapa informasi seputar perkembangan pertanian di Sulawesi Selatan sepanjang Juni 2026, dan kami masih akan hadirkan informasi-informasi lainnya. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam program Kiprah Sulsel.

Jika kamu parfum pertama di dunia, arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104 FM Pro 1 RR di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami akan hadirkan kembali beberapa informasi terkait pertanian di Sulawesi Selatan. Dan kalau tadi kami sudah menghadirkan pendengar informasi mengenai data terbaru yang mencatat nilai tukar petani atau NTP Sulsel yang meningkat, kemudian juga target produksi beras 2026 yang juga tercapai. Informasi lainnya, pendengar, Kementerian Pertanian menetapkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu dari 10 provinsi prioritas percepatan tanam nasional. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas produksi pangan, terutama menghadapi ancaman musim kering dan potensi El Nino. Daerah seperti Pindrang dan Sidrap menjadi fokus utama percepatan tanam karena dinilai memiliki ketersediaan air yang stabil. Dan tentu informasi ini, pendengar, langkah percepatan tanam penting ya, supaya stok pangan aman. Dan meski cuaca yang sekarang-sekarang ini kadang sulit diprediksi, kami masih akan hadir dengan beberapa informasi-informasi lainnya, berengar untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kiprah Sosial.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih terus temani Anda menghadirkan informasi-informasi terkini di rri.co.id dengan informasi-informasi seputar pertanian. Salah satu informasi yang kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar, informasi mengenai harga cabai di Sulsel yang mulai memasuki akhir Juni 2026 ini. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Makassar dan beberapa daerah di Sulawesi Selatan mulai menunjukkan kestabilan. Setelah sempat melonjak pada awal bulan, stabilnya harga ini dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan dari sentra produksi di Kabupaten Nrikang dan Goa. Dan kondisi ini tentu memberi angin segar baik bagi petani maupun masyarakat sebagai konsumen. Itu dia salah satu informasi yang kami hadirkan. Kabar baik juga ya, karena kalau harga stabil, petani tetap untung dan masyarakat juga tidak terlalu terbebani. Informasi lainnya pendengar juga kami hadirkan untuk Anda dari Kabupaten Bone. Petani jagung di Kabupaten Bone memasuki masa panen raya pada Juni 2026 ini dan produksi jagung di tahun ini disebut meningkat dibanding musim sebelumnya berkat cuaca yang cukup mendukung dan penggunaan bibit unggul. Dan hasil panen ini diharapkan bisa menjaga pasokan jagung untuk kebutuhan pakan ternak dan industri. Dan panen raya seperti ini pendengar tentu menjadi kabar menggembirakan. Apalagi jagung punya peran besar untuk kebutuhan pangan dan juga peternakan.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, sebelum kami hadirkan warta berita, kami sampaikan terlebih dahulu info pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Maros ditujukan kepada Rizal bin Latif, tempatan tanggal lahir Maros 1 Januari 1987, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Selasa 3 November 2026 pukul 9 di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros. Selanjutnya, dari Pengadilan Agama Sunggu Minasa ditujukan kepada Lina binti M. Deng Lisa, tempatan tanggal lahir Paleko 10 Maret 1980 dan kini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa di Jalan Masjid Raya pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9. Selanjutnya, masih dari Pengadilan Agama Sunggu Minasa ditujukan kepada Waliur Rahman bin Ali, tempat datang lahir Tipulu 2 Oktober 1980 dan sekarang alamatnya tidak diketahui pasti, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Rabu 29 Juli 2026 pukul 9. Selanjutnya, dari Pengadilan Agama Sunggu Minasa ditujukan kepada Irma binti Bacok Deng Nyakla, tempat dan tanggal lahir Parangbone 10 Juli 1990. Tempat kediaman dahulu tidak diketahui dan diminta untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Rabu 29 Juli 2026 pukul 9 di Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa. Dan perkara untuk selanjutnya, kami bergabung kembali dengan Pro 3 RRI menghadirkan warta berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
3: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari yang banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
1: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Kemkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Kemkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Kemkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
5: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
4: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara Salim Aziz kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
1: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
7: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
3: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
7: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut, jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
8: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
9: 0 juta.
8: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
7: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
10: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
11: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
10: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
12: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
11: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Tidak terasa program...
14: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar menyatakan program manajemen resiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqrar akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen resiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko, mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
13: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke badan gizi nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan, nah, tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas Presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000, karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
14: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
15: Pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program MR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
14: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya. Ain.
17: Baik, terima kasih Rudy. Dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
18: Dan kembali 351 yang akan 249 di sana dan yang baru 62 di sana. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji

0: kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter sapu jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Dono Udan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
1: Untuk penyambutan ya, kloter sapu jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat, cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
0: Baik, dan pendengar di sisi lain, Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter-kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari Gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari asrama Haji Nurul Huda Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
4: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
5: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
6: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
4: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan

0: dikejutkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
1: Allow me once again to extend our warmest congratulations.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rusia continue to prosper and my partnership.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
3: Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brasil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
4: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin.

0: solid,
1: sangat tidak harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, sebenarnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
2: Iya, itu memang
1: hasil bola, enggak ada yang tahu, Mas. Jadi saya yakin Bajar pasti menang.

harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Salam sejahtera dan namo buddhaya. Senang sekali saya Mori Harmalasari dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Sebuah program yang menghadirkan nilai-nilai ajaran Buddha sebagai inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan topik Dhamma dalam bisnis bagian 3. Dan tema ini mengajak kita memahami bagaimana prinsip-prinsip Dhamma dan diterapkan dalam dunia usaha. Sehingga bisnis yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga dilandasi kejujuran, etika tanggung jawab, serta mampu memberikan manfaat bagi banyak orang. Untuk membahas topik kita di malam hari ini, telah hadir bersama kita narasumber Dr. Insinyur Yong Rislau MM, selaku Ketua Permabudi Sulawesi Selatan, dan tentunya dialog malam ini akan dipandu oleh Chuandi Yonatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Saudari Chuandi Yonatan kami persilakan untuk memandu jalannya dialog malam ini di Mimbar Agama Buddha.
1: Baiklah, terima kasih banyak Bu Mori, penyiar RRI malam hari ini. Nah, saya ingin menyapa dulu, selamat malam untuk pemirsa RRI Pro 1, khususnya yang selalu mengikuti Mimbar Agama Buddha. Salam juga buat AI yang pernah sapa saya di Wihara. Wah, saya terima kasih sekali, ternyata ada yang mendengar loh ini
2: ya. Ada fans ya.
1: Ada fans. Selamat malam.
2: Mungkin lebih banyak fans yang tidak bicara.
1: Iya.
2: Itu baru yang bicara beberapa orang
1: ya. Oh, saya itu serasa jadi artis. Dia bilang, wah kapan ini episode berikutnya lagi tayang ya. Oh, saya bilang, ternyata ada juga ya yang menunggu. Ternyata
2: berarti menarik dan bermanfaat.
1: Betul itu. Nah, pemirsa selamat malam ya. Terimalah sambut saya, Namo Buddhaya.
2: Namo Buddhaya.
1: Nah, pada saat ini kita sebelum membahas Dhamma, marilah kita mengagungkan Guru Agung kita sama-sama Buddha dengan mengucapkan Paritta Wandana. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nah, pada malam hari ini saya sudah kedatangan narasumber saya, Soyong Chris ya. Nah, kita akan membahas tentang Dhamma dalam bisnis ini bagian ketiga ya. Ya,
2: ini mudah-mudahan sudah bisa selesai hari ini.
1: Iya ya. Kalau tidak nanti bersambung terus sinetronnya.
2: Memang bahas bisnis itu tidak ada habis-habisnya.
1: Iya ya,
2: tidak ada habisnya, karena bisnis itu terus berubah. Kondisi kita berubah, lalu kondisi pasar juga berubah. Jadi orang-orang pasti akan terus mengimprove dirinya untuk beradaptasi dengan kondisi atau tantangan yang terjadi. Jadi memang tidak ada habisnya membahas membahas bisnis, membahas kehidupan, pasti tidak ada habisnya.
1: Betul. Apalagi ini kan kita membahas bagaimana kita berbisnis itu sesuai dengan Dhamma, bagaimana ya kita membangun bisnis secara Dhamma. Nah, mungkin Suyong Chris bisa review dulu sedikit ini yang episode 1 ya, dan episode 2.
2: Ya, ya. Jadi kita singkat dulu ya supaya tidak terlalu banyak waktu ya habis. Ya, jadi di episode yang kemarin itu, yang kemarin maksudnya bulan-bulan lalu, ya kita belajar bagaimana sebenarnya orang-orang bisa berbisnis dengan sukses. Tanpa harus meninggalkan nilai-nilai integritas, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran. Karena ternyata kalau kita lihat dalam banyak kasus bisnis yang ada, orang-orang yang banyak orang yang sukses, tapi untuk jangka pendek. Karena mereka bangun dengan cara-cara yang tidak benar, tidak baik. Sehingga ya cepat kaya, tetapi akhirnya juga cepat runtuh. Banyak sekali kita sudah lihat merek-merek yang dulu sangat dikenal mungkin di pasaran, tapi sekarang sudah tidak ada karena sudah tidak ada integritas di dalamnya.
1: Ya,
2: orang tinggalkan. Tapi sampai sekarang banyak merek HP, merek AC misalnya, merek televisi masih dipakai sampai sekarang. Dan orang-orang cari, walaupun mungkin harganya lebih mahal dari merek-merek yang tidak dikenal ya, tapi orang cari merek itu karena di situ ada nilai kejujuran, ada kepercayaan,
1: ya,
2: trust di situ, ya,
1: dan
2: trust itulah inti dari bisnis. Nah, kemarin-kemarin kita sudah bahas bahwa bisnis itu kita bangun dengan tujuan satu, untuk mendapat, untuk mencari kan, untuk mendapat hasil, ya udah pasti. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita menjaga hasil itu atau mengembangkan hasil itu. Apakah dengan cara berinvestasi, menabung gitu ya. Yang jelas kita kemarin sudah sepakat, orang-orang yang mau sukses untuk jangka panjang bukan hanya pintar mencari, tetapi dia harus pintar untuk menyimpan dan mengembangkan.
1: Ya, menelaah juga.
2: Ya, makanya orang kita kemarin itu ada bilang, rajin pangkal sukses, tapi menabung pangkal kaya.
1: Iya.
2: Gitu, bukan hemat pangkal kaya. Dulu-dulu orang hemat pangkal, walaupun orang hemat setengah mati. Sampai orang kadang disebut pelit, ya. Dia tidak bisa apa-apa kalau dia tidak tahu menabung. Justru menabunglah yang membuat orang-orang itu menjadi apa ya, bisa punya punya investasi yang bagus sehingga kehidupannya di masa depan itu terjamin. Nah, lalu yang ketiga adalah dinamita, sahabat, relationship. Kita tahu bahwa semua apa yang kita dapat ini itu adalah dari orang. Tidak ada yang rezeki itu langsung turun dari bumi, dari langit, turun uang turun dari langit, atau kita jalan kaki lalu dapat emas, dapat uang tengah jalan. Nah, itu apa mungkin lah ya,
1: kayak cerita dongeng.
2: Semua itu adalah dari orang. Kita menjual barang harus ke orang, kita bekerja juga harus di orang. Kayak semua harus di orang. Coba apa yang kita lakukan, semua itu pasti hasilnya dari orang yang memberikan ke kita. Apakah kita diberi pekerjaan oleh orang, diberikan jual beli dari orang juga. Nah, karena semuanya berasal dari orang, maka kita harus mampu untuk membangun relationship. Relationship itu adalah bagaimana kita membangun hubungan yang sehat, berkepanjangan dengan customer kita, atau dengan sahabat-sahabat kita, ataupun mungkin secara tidak langsung, dia tidak langsung berhubungan dengan kita, tetapi mungkin dia sangat berpengaruh di masyarakat. Ya, contoh misalnya, Juandi tidak pernah belanja ke saya, tapi karena saya bagus ke Juandi, Juandi akhirnya cerita ke teman-teman, oh itu bagus loh, kalau belanja di situ, apa orang menjadi nasabah di sana bagus. Ini kan, jadi semua itu berasal dari relationship kita. Nah, relationship kita itu dibangun dengan hubungan yang langsung ini, ataupun dibangun dengan melalui media sosial sekarang.
1: Ya,
2: nah, luar biasa. Banyak sekali orang kita tidak pernah ketemu, tetapi karena relationship kita bagus, melalui promosi yang bagus di media sosial misalnya, akhirnya orang-orang bisa apa ya, bisa terjalin komunikasi dengan orang.
1: Betul.
2: Nah, gitu. Jadi yang paling penting untuk membangun komunikasi itu harus ada konektivitas dulu. Hubungan. Saya bagaimana caranya bisa membangun persahabatan dengan Juandi kalau tidak ada koneksi? Harus ada dulu nomor HP-nya berapa, WhatsApp-nya. Ah, setelah itu baru kita bisa membangun komunikasi.
1: Betul.
2: Jadi komunikasi itu hanya bisa dibangun kalau ada koneksi, konektivitas. Nah, konektivitas itu.
1: Tapi saya mau bilang ini satu yang saya paling berkesan waktu episode 2 itu. Kita bahas tentang kalian minta, Pak Yongris ini bilang-bilang kalian minta itu bukan cuma kamu cari teman yang baik.
2: Iya.
1: Tapi kamu harus baik dulu.
2: Jadi, menurut yang baik. Jadi umumnya orang-orang itu kan terlalu egois. Dia berpikir bahwa teman yang baik itu adalah teman yang betul-betul ada di saat kita butuhkan dia. Itu kan egois kan?
1: Betul.
2: Nah, harusnya teman yang kita ini haruslah menjadi teman yang baik untuk orang. Jadi kalau meminta di situ itu bukan berarti bahwa kita mencari atau mendapatkan sahabat yang baik. Tetapi kalau meminta itu adalah bagaimana kita menjadi sahabat baik untuk orang, atau kita membangun relationship dengan yang baik. Dan kalau membangun relationship itu memang harus dua-duanya cocok. Orang yang baik tapi kita nggak baik, nggak bisa terjalin hubungan relationship. Kita baik, orang lain juga nggak bisa terima kebaikan kita, nggak bisa juga terjadi relationship. Jadi relationship itu ya arah dua, dia baik, kita juga baik.
1: Iya,
2: itu yang paling penting.
1: Sama tadi itu yang Miss bilang media sosial itu sekarang luar biasa. Luar biasa ya. Kalau misalnya cari-cari narasumber bagi RRI, saya lagi buka-buka YouTube, oh ini bagus ini. Ya. Coba dicari deh.
2: Ya.
1: Nah, syukurnya ada di connectivity
2: koneksi. Akhirnya lewat koneksi orang itu kita bisa melakukan komunikasi
1: ya
2: bahwa yang kita butuhkan. Jadi memang penting kalau kita ingin membangun sebuah relationship harus ada konektivitas dulu.
1: Ya.
2: Harus ada kesempatan untuk kita dengan dia itu bisa berkomunikasi, kesempatan.
1: Makanya.
2: Kesempatan kah atau fasilitas? Nah, setelah itu baru kita berkomunikasi.
1: Iya, makanya ini mungkin dia pesan ya, sedikit pengalaman jika ketemu orang begitu, jangan ragu siapa misalnya selamat pagi atau senyum. Nah,
2: atau minta nomor HP-nya.
1: Ya.
2: Langsung nomor HP-nya.
1: Tetap senyum mengalihkan dengan
2: Jadi memang sangat banyak sekali orang-orang yang kita ketemu itu tidak disangka bahwa setelah kita ketemu, kita kenalan, ternyata besok-besok kita ada urusan dengan dia, berbisnis dengan dia.
1: Ya.
2: Gitu. Jadi ada ruginya kita membangun. Banyak orang mungkin misalnya saat dia mendapat jabatan yang tinggi, dia merasa bahwa orang semua butuh dia. Gitu ya. Lalu muncul keangkuhan. Nah, dia tidak tahu bahwa suatu saat pada saat dia pensiun, atau dia sudah tidak kerja di situ, dia mungkin yang akan butuh orang lain.
1: Ya.
2: Nah, jadi pada saat itulah, jadi sebenarnya makanya, setiap kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita, kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk membangun relationship dengan orang. Karena masa depan kita tidak tahu, mungkin saja kita butuh dia suatu saat.
1: Jangan
2: pernah ngenteng bahwa orang-orang yang yang kita lihat mungkin tidak ada jabatannya, lalu mungkin hanya apa aja kerjanya gitu ya. Nah, dia mungkin kita anggap ini orang tidak penting lah bagi saya.
1: Iya.
2: Padahal jangan-jangan dia CEO yang

0: Nya jadi kalau kalianamitta itu ya sebelum kita mengharap orang lain jadi kalianamitta, kita harus jadi kalianamitta.
1: Yes, paling penting. Nah, kita harus cepat-cepat masuk ini ke pembahasan yang kita
0: terakhir.
1: Ya, terakhir ini yaitu sama jiwa. Sama jiwa kita sering mungkin dengar ya. Contoh kan sering dengar di jalan mulia berunsur 8. Di unsur yang kelima itu ada bilang sama jiwa. Sama jiwa orang sering terjemahkan sebagai apa ya,
0: mata pencaharian,
1: mata pencaharian yang benar. Sebenarnya kata-kata mata pencaharian itu tidak tepat, karena delapan sila, jalan mulia berunsur 8 ini kan dilaksanakan juga oleh semua, termasuk oleh biku. Biku itu kan menjalankan sama jiwa. Nah, sama jiwa itu ya, biku itu kan tidak punya mata pencaharian, dia tidak bekerja, tidak bisnis, tidak. Nah, sebenarnya cara yang lebih tepat sebenarnya bukan mata pencaharian yang benar, tapi bagaimana orang-orang itu mencari kehidupan secara benar.
0: Ya.
1: Cara mencari kehidupan. Para biku itu kan juga pernah hidup. Nah, cara hidup para biku kan beda dengan kita.
0: Ya.
1: Kita ini bisa kita kerja, bisa kita pergi bisnis, gitu ya, cari duit.
0: Kalau kita nggak bisa.
1: Nggak bisa. Para biku itu bagaimana caranya untuk mencari penghidupan supaya bisa tetap eksis, bisa hidup. Kan pendapatan, menerima dana umat, ya itu cara penghidupan yang benar untuk para biku. Nah, itu adalah cara untuk menghidupkan diri kita, menghidupi diri kita. Nah, kalau di
0: sama jiwita ini,
1: sama jiwita ini adalah bagaimana kita berpenghidupan yang benar. Nah, ini agak lebih luas. Bagaimana berpenghidupan yang benar itu gini, misalnya kamu hidup harus sehat, itu cara berpenghidupan. Kamu hidup harus disiplin, harus punya integritas, cara hidup yang terus mau belajar, terus berkembang. Orang-orang hanya bisa berkembang kalau dia mau belajar kan. Nah, itu contoh cara penghidupan orang-orang yang jadi dalam bisnis, yang di dalam konteks kita, pembicaraan kita sama JT itu adalah bagaimana orang-orang itu bisa tetap bertumbuh di dalam bisnisnya. Ini adalah khusus untuk bisnis ya. Bagaimana orang-orang itu tetap bisa bertumbuh di dalam bisnisnya? Apa yang bertumbuh? Satu, mungkin bertumbuh omsetnya, bertumbuh gajinya, lalu terjadi pertumbuhan skala bisnisnya. Jadi dulu orang ini misalnya hanya punya satu toko, akhirnya punya dua toko, punya tiga toko, gitu kan? Punya satu kantor, akhirnya punya dua kantor, tiga kantor, artinya kan bertumbuh. Nah, bisnis yang sehat, satu bisnis pasti adalah bisnis yang punya ukurannya. Ukuran paling simpel ya, bagaimana caranya kita tahu bahwa orang ini bisnisnya bagus nih? Lihat labanya, ada nggak labanya?
0: Iya.
1: Kalau ada labanya, berarti sehat. Yang kedua, apakah labanya bertumbuh enggak? Tinggi enggak? Misalnya tahun ini labanya 10 juta. Tahun depan labanya rata-rata misalnya 20 juta. Nah, ini tahun gajinya 5 juta, tahun depan udah naik 6 juta, 7 juta. Artinya dia dapat gaji itu sehat, tetapi belum cukup, dia harus bertumbuh. Bertumbuh itu ada perkembangan, ada perkembangan. Nah, sama jiwita ini ada beberapa hal yang sangat penting. Di sama jiwita kita ingin terjadi pertumbuhan dalam bisnis kita kan. Nah, gimana caranya kita bisa bertumbuh dalam bisnis kita? Nah, yang pertama kita harus punya skill yang bagus. Kalau berbisnis misalnya dia mau berbisnis komputer misalnya, jual komputer ya misalnya, ya dia kan harus punya skill di bidang komputer. Harus punya skill manajemen. Atau dia mau jadi penyiar bagus misalnya, contoh mau jadi penyiar sukses, ya kan harus punya skill.
0: Betul.
1: Iya, nggak harus punya skill, nggak punya skill ya pasti nggak bisa. Dia mau menjadi influencer yang bagus, dia harus punya skill untuk tampil yang bagus, bagaimana mempengaruhi orang gitu. Itu satu, punya skill yang bagus. Yang kedua, dia harus punya knowledge, pengetahuan. Gimana caranya kita bisa berbisnis kalau kita tidak punya pengetahuan di bidang yang kita geluti? Gitu.
0: Ya, misalnya kayak orang dia mau berbisnis tentang hasil bumi, ya dia harus
1: mengerti
0: simpanannya.
1: Sampai dia buta-buta masuk di situ,
0: ya.
1: Akhirnya barangnya rusak, ya. Ya, asal dia susah pasarkan gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia punya attitude yang bagus. Attitude misalnya kedisiplinan, lalu integritas, kejujuran, lalu orangnya punya sopan santun, tahu menghargai orang, ya, punya respect ke orang lain yang bagus.
0: Nah, betul. Itu saya setuju sekali terus terang kalau sama attitude, ya. Kalau misalnya ketemu langganan terus dia marah-marah tanpa jelas, terus sudah macam-macam caranya bicara, aduh itu bikin kita gimana ya, bad mood.
1: Nah, itu.
0: Tapi saya akui pernah jadi customer service.
1: Nah, itu skill. Ada skill yang sangat penting, emotional skill. Jadi skill kita, kemampuan kita, keterampilan kita untuk mengelola emosi. Gitu. Kita kadang-kadang, dan ini memang banyak masalah muncul. Saya yakin kalau kita semua lihat banyak sekali masalah-masalah yang muncul di dunia saat ini, ya. Umumnya orang-orang itu lupa atau tidak mampu kendalikan emosi. Tidak punya skill untuk mengelola emosi.
0: Emosi sesaat.
1: Iya, emosi. Iya,
0: merugikan.
1: Pokoknya emosi yang muncul, apakah bentuk amarah, bentuk iri hati, cemburu, atau serakah misalnya, dia tidak bisa mengendalikan emosi dia.
0: Ya, itu
1: akhirnya pembawa yang tadi, jangan dibilang tadi, dia marah-marah ke kita, lalu habis itu kita lepas kendali juga,
0: ya.
1: Tidak bisa mengontrol emosi kita, akhirnya kita balas kan.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita sudah bertengkar dengan orang, jangan dari untungnya.
0: Terus terang tidak enak, Mia. Saya meskipun tidak bertengkar, Pak Yang Mirsya, ya. Saya kadang-kadang ingat itu, saya pernah dengar ceramahnya Bante Apamatto, yang Bante di Wihara Jina Raja.
1: Iya.
0: Dia bilang, kesabaran adalah latihan meditasi tertinggi.
1: Iya.
0: Nah, saya ingat-ingat itu, saya bilang, tapi ini kok rasanya sakit banget.
1: Jadi memang kesabaran itu salah satu contoh cara mengontrol emosi kan sebenarnya.
0: Betul.
1: Nah, jadi masalah-masalah yang banyak muncul itu sebenarnya banyak sekali muncul dari ketidakmampuan kita mengatasi emosi kita.
0: Jadi itu skill itu juga termasuk salah satu.
1: Jadi skill itu bukan hanya kamu pintar kerja, pintar memimpin, pintar memanage, tapi skill juga itu adalah bagaimana kamu mampu memanage dirimu sendiri. Nah, itu skill, dan itulah skill yang paling penting. Jadi punya, orang bilang kita punya kompetensi. Kompetensi itu kan, sekarang ini banyak sekali sertifikat keluarnya. Orang ini punya kompetensi di bidang tertentu, dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu atau kita ijazah itu kan tanda bahwa kita pernah kuliah.
0: Ya.
1: Tanda pernah kita pernah sekolah. Tetapi apakah kamu punya kompetensi enggak di situ?
0: Yang
1: belum tentu. Gitu. Jadi ya yang paling penting dari tiga hal ini, kita punya skill yang bagus, ya, skill terhadap pekerjaan, skill terhadap diri kita, lalu punya knowledge,
0: ya, pengetahuan.
1: Knowledge yang bagus, termasuk bukan hanya knowledge terhadap apa yang kamu kerjakan. Bukan pekerjaan yang kamu kerjakan itu yang kamu punya knowledge, tapi knowledge juga terhadap diri kita. Orang yang tahu dirinya. Jadi orang kalau berbisnis, orang yang tahu dirinya, tahu kemampuan dirinya, mengenali dirinya dengan baik, dia akan lebih gampang sukses. Karena dia tahu kelemahan dan kekurangan dia kan. Nah, dan yang ketiga adalah attitude. Kadang-kadang ada banyak orang pintar saat ini. Ini jujur aja kita ngomong, salah satu kelemahan anak-anak muda kita sekarang, mereka tuh sekarang sangat kreatif. Mungkin karena dunia medsos,
0: yeah.
1: Ya, dunia orang semua sudah bisa pakai AI, gitu. Jadi orang-orang makin cerdas saat ini. Tiap hari dia itu hanya kerja di belakang komputer, tetapi attitude menghadapi orang lain. Banyak anak muda begitu kita ketemu dia, cerdas orangnya, tetapi kelihatan kayak kurang ajar.
0: Ya.
1: Karena cara penampilannya tidak tahu menghargai orang gitu. Karena apa? Dia hanya tiap hari di belakang laptop, di depannya HP-nya dia tidak pernah terlatih untuk berkomunikasi dengan orang. Ya. Akhirnya dia tidak pernah belajar beretika. Akhirnya orang lihat, orang hatinya baik mungkin, tetapi kan orang tidak tahu baca hati kita kan. Ya. Orang ini kan bukan paranormal bisa melihat hati kita. Dan dia lihat dari apa? Dari sikap kita, dari cara berbicara kita, gitu. Ya, dari perilaku body language kita. Mm-hmm. Jadi itu semua adalah attitude.
0: Yeah.
1: Attitude yang apa ya? Yang menjadi kunci keberhasilan dari komunikasi. Kalau kita berkomunikasi orang pakaiannya tidak sopan, gitu ya. Kita menjadi dianggap orang ini orang tidak tahu diri nih. Berkomunikasi dengan orang pakai celana pendek, pakai sandal jepit lagi, gitu. Hmm. Datang bernegosiasi dengan orang.
0: Yeah.
1: Orang anggap ini orang bisa jika dipercaya ini orang. Gitu. Jangan-jangan kak ini.
0: Jangan-jangan CEO yang menyamar. Bukan, maksudnya juga ya bagus juga itu katanya Sue Inggris ya, kalau kita ketemu dengan orang yang memang kita memang mau ketemu secara formal ya, alangkah baiknya kita pakaian yang rapi, celana panjang,
1: santun lah,
0: tidak perlu dengan mewah pakaiannya, tapi rapi minimal pakai kemeja, celana panjang, pakai sepatu lah.
1: Intinya sebenarnya adalah kesantunan, etika. Etika ketemu dengan orang. Kalau kamu ketemu orang di kafe, lalu ngobrol-ngobrol, kongko-kongko saja, lalu kamu pakai celana pendek apa ya?
0: Ya, tidak apa-apa.
1: Kalau kamu datang ke sana melamar, lalu etika kan, masuk ke kantor, nih, dia sudah nilai merah sama kita, mau dari ketuk pintu dia udah tahu. Ini orang asal sopan dah.
0: Jangan langsung-langsung masuk kantor langsung gitu, buka pintu.
1: Ya. Nah, itu attitude.
0: Ya.
1: Jadi tiga ini ya, skill kita, knowledge kita, attitude kita, ini yang membentuk karakter kita. Nah, bagaimana? Apakah ini bawaan? Bukan. Tapi ini adalah hasil dari orang-orang belajar. Kamu bisa punya skill yang bagus, termasuk skill dalam mengatasi, mengontrol mengontrol emosi kita. Ini latihan. Jadi orang-orang yang setiap hari latihan misalnya angkat barbel misalnya, atau dia misalnya latihan lari, ada orang bisa lari sampai 40 km biasa saja
0: kan istilah
1: latihan kan, karena latihan. Nah sebenarnya orang-orang juga harus latihan mengelola hati, itu juga butuh latihan. Jadi orang-orang yang punya tingkat kesabaran yang tinggi itu bukan serta-merta muncul begitu saja.
0: Iya, itu sudah
1: contoh misalnya cara melatih
0: itu sudah melalui anu di apa kayak besi itu ya di tempatnya
1: jadi gini kalau tangan kita ini kan punya otot sebenarnya mental kita, batin kita, hati kita juga punya otot.
0: Jadi harus dilatih ya.
1: Otot juga harus dilatih, otot hati kita juga harus dilatih, otot emosional kita juga harus dilatih. Jadi contoh misalnya kita suatu saat ketemu teman kita, lalu dia maki-maki kita misalnya ya. Nah ini kesempatan untuk melatih otot hati kita kan
0: ya.
1: Melatih otot hati kita. Lalu ada suatu saat makanan yang kita suka sekali nih di depan kita, tapi ini manis dudu nih
0: ya.
1: Ini
0: bisa
1: diabetes. Nah akhirnya kita ingin sekali makan, tapi kita anggap ini untuk melatih otot. Otot kesabaran kita kan, kita harus latih. Nah, orang-orang yang melatih seperti ini, itu akhirnya dia bisa lebih punya skill. Jadi sama dengan orang-orang yang bekerja di bengkel, kaki mana kan punya skill dia.
0: Betul.
1: Nah, orang-orang yang melatih otot batinnya itu juga skill. Nah, termasuk melatih simpati ke orang. Jadi misalnya ada teman kita sukses. Di hati kita nih, apa sih dia nih kok bisa sukses? Saya yang kerja keras enggak sukses-sukses. Muncul iri hati.
0: Ya, sebenarnya.
1: Kalau kita ketemu orang seperti itu, ya kita harus melatih otot simpati kita. Kita sampaikan, walaupun berat diucapkan di mulut, kita harus ucapkan selamat ke dia.
0: Ya.
1: Walaupun hati, syukur enggak ada yang tahu hati kita. Ya, dia hanya dengar ucapan kita. Ya. Walaupun kita ucapkan misalnya selamat dia, tapi hati ini kondisi tidak enak, tidak apa-apa, dia tidak tahu.
0: Iya,
1: Tapi malah
0: kita
1: apa yang kita ucapkan itu sebenarnya itu sudah ada di hati kita bahwa kita juga punya niat baik ke dia, walaupun ada cemburunya di situ. Sama dengan kita menghadapi orang-orang yang marah-marah ke kita. Pelanggan kita, customer kita itu kita ajak konflik, kita ajak berdebat, nggak ada gunanya. Kalau menang debat, sama dia, pembeli mulai kan, dia kan pasti merasa kalah, kecewa, sakit hati, akhirnya tidak kembali. Kamu mungkin puas menang lawan dia. Ya samalah suami istri. Suami istri dia debat, bagaimanapun kamu debat suami istri, kamu menang, akhirnya hubungan jadi tidak baik. Kamu dengan pacarmu, bagaimanapun kamu debatnya, ya akhirnya mungkin salah satu menang, tetapi akhirnya rugi dua-dua. Di relationship kan pasti makin renggang.
0: Betul.
1: Nah, jadi intinya satu, kalau orang ingin, jadi intinya gini, sama kita ada penghidupan yang cara kita hidup yang secara benar. Cara kita hidup secara benar harus punya kemampuan, skill yang bagus, knowledge bagus, yang ketiga tadi etiket bagus. Tiga hal ini bisa kita capai dengan cara kita belajar.
0: Ya, jadi mungkin juga ini saya kalau kita mau itu penghidupan bagus, ya kita punya satu tujuan yang baik ya. Tadi itu yang dimaksud mungkin ya juga. Jadi kita punya tujuan, terus kita belajar, kita memperdalam skill, kita memperdalam pengetahuan, sama kita memperbaiki sikap mungkin juga seperti itu ya.
1: Nah, ini juga sangat sangat penting satu Cuandi. Jadi kita ini semua bekerja, kita tidak tahu kadang-kadang ini baik atau tidak. Yang kita ingat bahwa saat ini kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini baik. Itu keyakinan kita. Tetapi apakah itu baik atau tidak? Nanti yang tahu ke depannya. Mungkin saja Cuandi misalnya perlu berpikir bahwa oh, saya harus jadi pedagang beras ini, baru ini yang terbaik untuk saya. Tetapi dalam perjalanan hidupmu misalnya, kok hidup ini membawa kita menjadi kontraktor? Dan akhirnya menjadi kontraktor sukses. Nah, kita saat ini punya keyakinan itu yang terbaik. Tetapi hidup membawa kita kepada jalan atau ketujuan yang lain, yang mungkin lebih baik, gitu. Nah, jadi artinya apa? Ya kita bisa punya keyakinan apa yang saat ini kita merasa bahwa ini yang terbaik. Tetapi jangan sampai kita dipenjara
0: oleh
1: keyakinan kita, karena hidup ini mungkin membawa kita kepada arah yang jauh lebih baik dari yang kita yakini.
0: Makanya harus banyak berdoa dan berbuat baik. Nah, mungkin
1: berbuat baik ini buat
0: waktunya.
1: Sekarang waktu sudah hampir habis ya. Satu terakhir penutup. Jadi kebaikan itu, orang pintar itu bagus, tapi pintar tidak cukup. Orang pintar itu adalah orang yang banyak pengetahuan, banyak skill. Itu orang yang pintar, tapi itu tidak cukup. Apa yang kita miliki saat ini itu hanya daur ulang yang lalu. Apa yang kita kan, pengetahuan yang kita punya itu yang kita baca itu kan sudah lewat. Nah, ada yang kedua lebih penting, yaitu adalah kecerdasan. Kalau orang pintar itu adalah orang yang banyak tahu, orang cerdas itu adalah orang yang banyak akal. Tapi banyak akal.
0: Tahu.
1: Nah, banyak akal itu artinya orang itu lebih inovatif, kreatif.
0: Mungkin begini ya, apa yang biasa mungkin orang pintar dia bilang oh ini sudah ada caranya begini, tapi orang cerdas dia mampu berpikir di luar
1: sesuatu yang baru kan,
0: atau membuat cara yang baru.
1: Ya itu. Kenapa bisa itu berkembang? Pertama karena dia punya kejernihan berpikir. Kenapa dia bisa punya kejernihan berpikir? Dia bisa melatih mindful, kesadaran. Ya, disitulah fungsinya meditasi. Jadi orang-orang meditator itu mungkin dia tidak punya, dia kurang membaca buku, kurang punya pengetahuan, dia kurang pinter, tetapi dia cerdas. Sama dengan banyak teman-teman kita, dia mungkin dulu pernah tinggal kelas. Dia tinggal kelas bukan karena tidak cerdas, tapi karena kurang belajar, kurang baca buku. Tapi akhirnya kita lihat hidupnya sukses sekarang. Dia menjadi pengusaha sukses. Ada teman saya pengusaha sukses, pernah tinggal kelas dulu di SD sama-sama saya, kelas 5 SD. Tapi sekarang dia menjadi pengusaha sukses. Karena apa? Karena dia punya kecerdasan yang intelijensi yang luar biasa.
0: Yeah.
1: Nah, ada satu lagi yang kita bisa punya kepintaran, bisa punya kecerdasan, tetapi ada hal yang faktor ketiga yang paling penting, punya kebaikan. Karena kebaikan itulah orang bilang yang membuka rezeki kita kan.
0: Iya.
1: Rezeki itu datangnya dari orang-orang yang dari kebaikan-kebaikan kita. Kamu bisa menjadi pinter, bisa menjadi cerdas. Banyak orang pinter jadi cerdas, akhirnya tidak bisa dapat kerja.
0: Jadi harus cerdas, baik, akhirnya bijaksana, ya. Menimbulkan bijaksana.
1: Nah, orang-orang bisa bijaksana karena dia ada kebaikan dan ada kecerdasan di situ kan.
0: Betul. Nah,
1: bijaksana. Jadi kebaikan itu sangat penting dan kebaikan itu adalah kunci dari semua kesuksesan. Dengan kamu baik, orang baik itu kan punya integritas. Karena dia baik, dia dipercaya. Karena dia dipercaya, orang-orang mau berbisnis dengan dia.
0: Hmm.
1: Karena orang-orang berbisnis dengan dia, nah, dapatlah cuan. Gitu. Jadi kebaikan itu sangat penting. Dan kadang-kadang orang biasa lupakan kebaikan itu. Dia pikir yang penting saya pintar, saya cerdas. Orang belum ya, tentu. Kita kalau lihat orang yang terlalu cerdas, terlalu pintar, kalau kita lihat orang yang tidak baik, kita juga takut bisnis sama dia. Jangan-jangan kita dimakan sama dia.
0: Betul, sama tadi yang seperti Pak Yongris bilang di awal-awal, banyak brand-brand yang tidak bisa bertahan. Karena itu mungkin salah satu faktornya orangnya pintar, cerdas, tapi
1: tidak ada kebaikan.
0: Tidak ada kebaikannya, akhirnya bisnisnya runtuh.
1: Betul. Jadi kebaikan yang sangat penting.
0: Ini Tuhani. Luar biasa
1: ya, sekali. Sudah lewat waktu kita ya.
0: Sudah banyak waktunya saya makan ini. tapi akhirnya selesai juga ini ya. Pembahasan dama dalam bisnis ya. Mungkin ada closing statement dari Su Yonggris.
1: Oke. Jadi hidup ini tidak bisa kita lepaskan dari transaksi. Hidup ini dan semua transaksi ini bisa kita kategorikan sebagai bisnis kan. Kita mau apa yang kita beri, lalu kita juga mendapat. Nah, semua ini bisa terjadi, bisnis ini bisa terjadi kalau ada trust. Ada orang-orang bisa mempercayai kita. Orang-orang bisa mempercayai kita, yang paling penting adalah karena ada integritas, ada kebaikan. Dalam integritas itu juga harusnya disebut di dalam itu adalah ada integritas itu kan ucapan, pikiran kita dengan apa yang kita lakukan, itu kan selaras.
0: Iya.
1: Baik dan tidak baik, tidak ada yang tahu. Yang penting bahwa apa yang kita, hati kita baik, pikiran kita baik, dan ucapan kita baik, itu selaras tiga-tiganya. Dan bisnis itu hanya bisa jalan kalau ada trust, dan trust itu baru bisa muncul kalau ada integritas. Nah, integritas itulah yang kita sebut dengan kebaikan. Dan bisnis yang bisa berjalan dengan jangka panjang itu adalah bisnis yang memang punya nilai-nilai integritas, punya nilai-nilai kejujuran yang sangat sangat konsisten ya, sangat konsisten dan penuh komitmen di dalamnya. Mudah-mudahan seluruh pendengar kita
0: ya, ini
1: bisa mendapat inspirasi,
0: apalagi yang mau berbisnis ya. Ini betul-betul sudah dikupas secara mendalam sama Su Yonggris sampai 3 episode ya. Akhirnya selesai.
1: Nanti kita lanjut.
0: Nanti lanjut lagi pembahasan berikutnya. Tunggu lagi ya. Terima kasih pemirsa, semoga dama yang kita bahas pada malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk bisa juga merealisasi dana, dan bagi yang ingin berusaha bisa juga memulai usahanya dengan jalan dama yang baik. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sadu.
0: Ya, terima kasih Su Yonggris.
1: Sama-sama, terima kasih. Sampai ketemu kita di episode akan datang dengan topik yang lebih menarik.
0: Ya, betul. Ya.
2: Baik, terima kasih kepada Bapak Yonggris dan Coach Andi Yonatan. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Buddha malam ini telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yonggris dan kepada Coach Andi Yonatan yang sudah memandu acara Mimbar Agama edisi 30 Juli 2026. Semoga nilai-nilai Dharma yang telah disampaikan malam ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam menjalankan usaha, pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari dengan penuh kejujuran, kebijaksanaan, bertanggung jawab serta membawa manfaat bagi semua. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar yang telah setia menyimak program ini hingga akhir. Saya Mari Hermalasari bersama rekan Syahrul di meja operator, mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Muda pada kesempatan berikutnya.

0: dengan informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Tepro 1 RRI Makassar, kami akan hadirkan drama radio produksi RRI Atambua dengan judul Moderasi Beragama. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama untuk drama radio di edisi 30 Juni 2026.
1: Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: kerja kelompok dengan mereka.
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah-sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini, lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudahlah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu ini harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam, merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai, Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei, santai, Sa. Tau tidak? Saya baca di media sosial, toh. Katanya kita ini harus tegas. Tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hei, kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas. Kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua. Termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei. Ada apa ini? Kalian kan bersahabat. Kok ribut?
1: Ini sih, Pak. Si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini, Pak. Saya ini mau tanya sekarang. Apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah, itu, Pak. Itu sudah, Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya. Menurut kamu, apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah, Pak. Masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah, Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan. Tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman?
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain.

0: yang berbeda. Diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
1: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, hey, tunggu dulu. Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
2: Oh, begitu.
1: Musa?
2: Sudah sadar kau, Bagas?
1: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
2: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
1: Iya, iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
2: Wah, ide bagus tuh, Bagas. Ayo, kita gas.
1: Oke, David.
2: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan KW. Mereka masih

Dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan

komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda. 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan sumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah

0: 94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan benar saat ini kita akan masuki program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Di mana kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng komunitas Peduli Volunteers Makassar dan bersama narasumber kami dengan Supirman yang akan membahas tentang komunitas Peduli Volunteers Makassar dan tentunya akan dipandu oleh rekan kami Irsan Saputra. Untuk itu mari kita simak bersama Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Irsan Saputra kembali menemani Anda. Di hari ini saya tidak sendiri nih ngobrol bareng komunitas karena saya kedatangan VM Peduli Makassar atau Volunteer Manager Peduli Makassar. Ada supir Runan yang saat ini akan menemani saya. Ngobrol banyak dan kenal tentang komunitas peduli seperti apa. Kita akan ngobrol langsung sama Supi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Supi.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Makasih banyak meluangin waktunya untuk mampir ya hari ini. Ngobrol tentang peduli. Irsan baru tahu nih peduli volunteer atau ada peduli aja. Kita kenalan peduli itu apa sih sebenarnya?

balik ini, pendengar, saya sudah ngobrol sama Sophie nih, beberapa sebenarnya peduli itu belum terlalu lama juga sebenarnya di Makassar. Lebih tepatnya masuk di Makassar.

0: Dan nanti bakalan tutup di tanggal 11 Januari. Jadi sekarang masih buka buat teman-teman yang mau join nih barang peduli, jadi pengurus batch keempatnya peduli, ya. Bisa banget langsung kunjungi Peduli Makassar. Kemudian setelah itu bisa banget langsung registrasi dan daftar di Peduli Makassar batch keempat.
1: Batch keempat tuh, benar. Jadi itu boleh di daftarnya ada di IG atau di website sendiri?
0: Ada di Instagramnya. Instagramnya di situ udah ada barcode-nya, teman-teman bisa langsung scan barcode-nya. Kemudian setelah itu teman-teman langsung regis, isi data. Setelah itu mengikuti beberapa tahapan rekrutmen di batch keempatnya.
1: Nah,

0: dibuka sampai tanggal 11 ya.
1: Iya, betul sekali. Nah,
0: udah mepet banget kan tanggal 8, berarti tinggal bentar lagi, dan kegiatannya kali kita akan ngoprek lebih banyak. Nah, peduli kegiatannya kan sosial ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, rencananya atau aku cerita ke Supi dulu ya. Supi, Supi kemarin ikut di batch berapa?
1: Kebetulan aku adalah sebelumnya belum pernah ikut di batch 1 dan 3.
0: Oke.
1: Kebetulan aku dapat

0: Iya sih kak, soalnya kalau di peduli nih kita diberikan target loh kayak ya. Dalam satu bulan minimal 6 event.
1: Minimal 6 event? Itu baru minimal.
0: Iya, sebulan ya, ya biasanya ada 8 sih, kalau misalnya di kota-kota lain juga ada 8 gitu. Karena mungkin di 2 kali

0: Menyala nih pantiku.
1: Iya.
0: Terus gimana?
1: Nah, nanti konsepnya aku ya buat teman-teman yang mau berdiri

0: kalau di sana biasanya kita ketemukan sama anak-anak nih, tapi kali ini konsep sedikit berbeda di panti jompo seperti yang dikatakan sama Sophie tadi, karena ya namanya Gen Z walaupun mungkin nggak suka tentang masa lalu, nggak suka cerita tentang sejarah-sejarah yang gimana gitu, tapi kayaknya kalau nggak belajar tentang itu kita nggak akan dapat new knowledge
1: juga. Ya, betul banget.
0: Jadi makanya kita akan coba di sana untuk belajar pengalaman-pengalaman khusus yang mungkin udah dirasain oleh Omo Opa yang ada di sana.
1: Iya.
0: Nah, kita akan cerita juga seputar tentang batch ketiga, seperti apa keseruannya, tapi istirahat sejenak dulu deh ya. Aku

0: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
1: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
0: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
1: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
0: Aduh, Wiwi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
1: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
0: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
1: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Musim ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Podcast Ngobrol Bareng Komunitas, masih bareng Sufi, VM dari Peduli Makassar. Ngobrol banyak tadi tentang Peduli, udah kenal. Ternyata Peduli itu kurang lebih ada di 10 kota
1: iya.
0: yang ada di, tersebar di Indonesia, dan salah satunya ada di Makassar. Nah, ngomong tadi sebenarnya si Sufi sendiri belum pernah gabung sebagai volunteer.
1: Iya.
0: Tapi ternyata memiliki pengalaman sebenarnya jadi volunteer di sebelumnya iya. di komunitas yang berbeda.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi apa sih yang membuat Sufi mau gabung di Peduli?

banget di situ aku udah mulai tertarik ikut kegiatan-kegiatan semacam volunteer gitu. Nah setelah itu udah mulai searching soal volunteer ikut kegiatan-kegiatan. Nah

harusnya pada siapa itu kayak ternyata mimpi itu nggak harus mengikuti standar orang lain yang ini ya, yang kayak harus punya banyak biaya dan lain sebagainya. Even itu belum tentu mereka capai dan lain sebagainya, tapi aku rasa itu adalah bentuk semangatnya kita juga loh. Pada saat itu juga ada teman-teman volunteer yang kebetulan dari kedokteran juga. Nah, mereka juga bilang kalau misalnya sebelumnya dia juga hanya sekedar berhayal aja berpegang ataupun memasuki di dunia kedokteran juga. Nah, di situ aku belajar kalau ternyata semuanya itu nggak harus mulai dari sesuatu yang realistis gitu loh. Bisa aja kita dapatkan mimpi kita berawal dari hayalan-hayalan semata aja. Jadi nggak boleh membatasi segala sesuatu hal hanya dengan standarisasi yang belum jelas ataupun belum punya pembuktian yang valid

0: setidaknya tak apapun mimpi itu, jika memang itu sudah menjadi suatu mimpi,
1: nggak akan ketukar lah.
0: Nggak akan ketukar. Ya. Lari aja untuk dapat itu.
1: Iya, betul.
0: Aduh, menarik banget. Di batch ketiga, saat itu berarti kamu udah jadi ini, Supi udah jadi VM di batch ketiga?
1: Belum, jadi gini kak, VM sebelumnya itu adalah VM yang nge-handle batch 1 sama batch 2.
0: Oke.
1: Batch 1, batch 2, sama batch 3.

sama DVM, jadi automatically aku nge-handle semuanya sendiri, yeah. Jadi belum ada tim, that's why saat sekarang aku udah open. Pas kemarin tuh aku buat kegiatan di tanggal 20.

0: volunteer, aku rasa itu masih terbatas ya. Pada dasarnya aku juga sebagai manusia tentunya masih punya batasan-batasan untuk memberikan sesuatu untuk dielaborasi. Nah, that's why aku ngajak teman-teman untuk bergabung di batch keempat untuk kita berkolaborasi bareng, membuka peluang ke seluruh masyarakat Indonesia. We are not talking about only the Gen Z or millennial, but all of masyarakat Indonesia boleh banget bergabung. Jadi di volunteer itu gak ada batasan, kamu kuliah, kamu umur berapa, kamu boleh semua, even kamu umur berapapun itu. Karena lagi-lagi kebelakangan itu gak ada batasannya.
1: Contoh, Irsan pengen gabung di batch keempat nantinya. Tapi kan karena tiap, kan minimal 6 ya? Minimal 6 dalam per bulan.
0: Iya.
1: Nah, 1 bulan. Kalau misalnya ada 1 atau 2 kesempatan yang Irsan nggak bisa gabung, itu boleh nggak sih?
0: Jadi gini loh sistemnya, Kak. Mungkin Kakak, pengennya adalah kalau jadi batch

Teman-teman pemuda, sorry to say, tapi mungkin ada beberapa narasi-narasi yang menganggap kalau misalnya sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda, yang dikatakan sebagai seorang pemuda yang bagus adalah mereka yang mengikuti tren dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada salahnya mengikuti tren. Jujur, aku juga suka ngikutin beberapa tren, tapi ada banyak hal yang perlu kita jadikan sebagai tren, salah satunya adalah tren

pasar lebih sadar dan lebih aware kalau kalau kita seberdampak itu loh. Enggak ada orang men like beberapa orang mungkin sering insecure kan. Kayak aku tuh enggak punya ini, aku enggak punya skill ini, aku enggak punya skill ini. Tapi ketika kamu masuk volunteering nih, kamu memberikan dampak, kamu memberikan kontribusi kepada teman-teman mungkin yang membutuhkan. Di situ kamu bakalan sadar kalau ternyata kita diam di rumah ini ternyata punya dampak besar teman-teman di luar sana gitu loh. Jadi makanya gunakan sesuatu hal yang buat orang lain itu berdampak dengan keberadaan kamu. Sesimpel kamu datang di suatu acara untuk menghadiri suatu acara itu, kamu sudah memiliki dampak yang lebih besar pada acara tersebut. Jadi aku mau orang-orang sadar kalau di

0: Islam.
1: Ternyata dengan mengikuti hal-hal seperti ini, visi dari misi dari si Sufi sendiri, bagaimana kamu bisa merasakan kebahagiaan kecil yang ternyata tersebar di lingkungan kita.
0: Iya.
1: Dan itu makanya mengajak Anda nih, pendengar-pendengar, untuk bisa gabung juga di batch 4 nanti, atau mungkin menjadi seorang volunteer nanti di kegiatannya, karena udah ada bocoran ya, ternyata akan ada di Panti Werdah nanti, atau di biasa kita bilang dengan Panti Jompo. Nah, di sana akan ada kegiatan-kegiatan yang cukup menarik. Biasanya di Panti Asuhan ketemu dengan anak-anak, tapi ini ketemu sama Oma dan Opa.
0: Iya.
1: Keseruannya seperti apa? Apa yang membuat kamu berpikir ketemu sama Oma dan Opa? Apakah terinspirasi dari film viral kita kali ini?
0: Ada sih. Mungkin kalau terkait dengan terinspirasi, tapi mungkin beberapa orang nih, kita semua adalah seorang cucu, even orang tua kita, mereka adalah seorang cucu, begitu pun juga kita adalah seorang cucu. Nah, layaknya narasi yang sudah beredar bahwa cucu itu selalu mendapat kasih sayang oleh neneknya, kasih sayang oleh kakeknya, mau kemana pun selalu dikasihkan uang jajan secara sembunyi-sembunyi ya. Lo nggak usah bilang sama orang tua kamu, nanti aku kasih uang, bla bla bla. Dan I think, waduh, karena aku jauh sama nenek aku ya,

0: itu, dan aku yakin itu bakalan seru banget.
1: Oke, okay. Nah kalau kita ngomong kembali di batch 4, apa saja persyaratan untuk bisa gabung di batch 4?
0: Oke, okay, persyaratan untuk gabung di batch 4 adalah tentunya pernah mengikuti volunteering selama satu

0: poster ataupun flyer dari kegiatan itu, kemudian teman-teman isi biodata dan lengkapi biodata. Setelah itu teman-teman bisa bergabung melalui grup yang sudah tersedia di link ketika teman-teman sudah registrasi.
1: Jadi tidak sesulit itu berarti.
0: Iya, betul.
1: Oke, sangat mudah tuh mendengar. Jadi Anda jika ingin gabung tadi, boleh gabung sebagai volunteer juga boleh, gabung di batch 4 juga boleh, tapi memang ada beberapa persyaratannya ya. Tapi kalau pengen tahu lebih banyak lagi, boleh kepoin dulu Instagramnya di @pedulimakassar. Tinggal cari aja, terus kalau misalnya website dan sebagainya itu biasanya udah ada di bio-nya, udah ada.
0: Iya, benar banget.
1: Udah ada sana, jadi Anda bisa langsung liatin kira-kira akan ada kegiatan apa dalam waktu dekat ini. Tapi dalam waktu dekat tadi udah ada, akan ada Wanti Werda sih rencananya, akan ada di sana. Selain itu udah kepikiran gak sih?

rahasia Anda, tapi bagaimana Anda bisa berdampak kepada orang lain dan meluangkan waktu Anda untuk bisa merasakan titik kebahagiaan itu. Bareng dengan Peduli Makassar, bersama dengan Supi yang insya Allah nanti akan menemukan

0: 17 atau tanggal 11 mungkin, stay tune aja.
1: Oke, nanti Anda bisa lihat seperti apa. Pokoknya dalam Januari ini ada.
0: Iya, ada dong.
1: Udah Januari ini udah ada, udah kepikiran juga nih sebenarnya kegiatan-kegiatannya. Anda boleh gabung di sana nanti, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Terakhir, Supi, apa yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin tengah mendengarkan, baik itu anak muda atau mungkin siapapun di luar sana yang mendengarkan kita se-Sulawesi Selatan ini, Sabe?
0: Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Aku mau bilang kepada seluruh teman-teman, bukan hanya teman-teman Gen Z, bukan hanya teman-teman milenial, atau bukan hanya teman-teman yang mungkin jauh lebih di atas umur saya. Aku cuma mau bilang bahwa masing-masing orang punya titik merasa bersalahnya mungkin. Masing-masing orang pernah merasa dirinya membuat kesalahan yang sangat berat, kesalahan yang sangat besar, sampai tidak mampu untuk memaafkan diri mereka sendiri. Tapi yakin dan percaya, ketika kamu berdampak, kamu akan menyadari bahwa kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri ketika kamu memberikan dampak ke orang lain. Kamu membuat kesalahan ke diri kamu sendiri, tapi kamu bisa memaafkan diri kamu dengan memberikan dampak ke orang lain.
1: Jadi gitu, pendengar. Mari merangkul tangan bareng-bareng, gabung sama Peduli untuk bisa berdampak bagi orang lain, untuk bisa memuaskan batin Anda yang ada saat ini. Mungkin ada kegelisahan maybe, atau mungkin ada sedikit hal yang dicari, udah bosan mungkin sama kegiatan-kegiatan gitu-gitu aja, mau mencoba hal baru. Gabung sama Peduli bukan hal yang buruk sepertinya, untuk bisa merasakan bagaimana berdampak kepada sesama manusia. Baik, Sumi, terima kasih banyak udah sempat gabung sama kita di sini, udah ngajarin kita bagaimana bisa berdampak kepada orang lain. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi Anda langsung mention aja di Instagramnya di @pedulimakassar untuk mengetahui lebih banyak seputar tentang kegiatan-kegiatan Peduli. Saya Irsan Saputra pamit undur diri bersama dengan Supi yang menemani saya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
0: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Halo, lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
2: Setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: Semangat 4,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, senang sekali mau hadir menemani Anda dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita akan menyiarkan lagu-lagu yang akan pendengar dengarkan di malam ini. Dan sambil menyampaikan salam-salam untuk pendengar lainnya sebelum beristirahat. Dan tentunya pendengar bisa bergabung di 08213333 9440, bisa melalui line telepon ataupun WhatsApp. Dan jangan lupa juga siaran ini bisa didengarkan melalui RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Untuk penelpon pertama nih, kita sudah ada dari tadi yang menelpon. Kita angkat dulu teleponnya, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Bunda Ania Nisa.
5: Apa kabar, Morin?
4: Alhamdulillah baik, Bunda. Bunda, bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, dunia tidak mungkut.
4: Alhamdulillah, Banteng, bagaimana malam ini, Bunda?
5: Ya, dingin dingin empuk. Panas ya, dingin.
4: Dingin dingin empuk. Cocok buat tidur ya, Bunda ya.
5: Makassar, hujan kah?
4: Makassar, ini tadi sih mari mendung ya sore, tapi ini malam belum kelihatan karena mari masih dalam ruangan seharian, Bunda.
5: Oh, gitu.
4: Mm-hmm. Baik, Bunda mau pilih lagu apa nih malam ini?
5: Lagunya apa sih?
4: Ada Uyo Vividianto, Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi, dan Utopia Serpihan Hati, Ari Lasso, Aku dan Dirimu. Iya. Salahi Aku, Jatuh Cinta Lagi. Baik, silakan. Lagunya buat siapa, Bunda? Apa?
5: Itu
4: RRI dia
5: Bersi Anu Radiota Usana.
4: Kenapa?
5: Ya Bersi Radiota Usana RRI.
4: Radio yang mana?
5: Suaraku.
4: Oh, terganggu suaranya.
5: Iya.
4: Nah, ini bagaimana? Coba suara radio dikecilkan dulu, Bunda.
5: Radio.
4: Oh, baik, baik, nanti coba kami sampaikan dulu ya ke tim tekniknya. Baik, Bunda. Bunda mau pilih Bunda mau sampaikan salam buat siapa, Bunda?
5: Salam buat Wan Gato, Malam, Tantri, Abdo Dewan, apa Saraya, Rina Saraya, siapa lagi ya, Pak Bobby, Pak Yusuf, Aulia Sul, siapa lagi ya, Rina Sopeng, Tenggone, Bunda, siapa lagi ya, Ibu Rosiana, siapa lagi ya, Padir sama Rika, Limas, siapa lagi ya, apa sih?
4: Mm-hmm.
5: Ibu Nur, M Nur, sama Pak Yani, semuanya paling desa di Mori, desanya buat Pak Hasim, selamat duduk-duduk santai sama gua satu, gua Mori, sama cepat ada jodohnya.
4: Amin.
5: Terima kasih, Mori. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Dan itu tadi Bunda Andi Anisa yang sudah bergabung nih. Dan kami masih menunggu pendengar lainnya untuk berpartisipasi tentunya di 08213333940. Kita sudah ada lagi yang bergabung nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
7: Dapur Manjalan, Pak Merin.
4: Dengan siapa, Pak?
7: Gafur.
4: Oh, Pak Gafur.
7: Iya, Manjalan.
4: Iya, Pak Gafur, bagaimana kabarnya, Pak Gafur?
7: Alhamdulillah. Pak, bagaimana?
4: Alhamdulillah, sehat juga, Pak. Pak Gafur, mau pilih apa? Lagu apa nih malam ini?
7: Apa lagunya, Pak Merin?
4: Ada Utopia Serpihan Hati.

0: Terus dia ngasir.
1: Iya Pak.
0: Ada di shopping.
1: Aldi
0: di lima palap pindram.
1: Baik.
0: SD Nopo dan Ponto.
1: Baik buat semuanya ya Pak ya.
0: Ya semuanya nih Pak Mori. Pak Mori.
1: Iya.
0: Lanjut tugas. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafur sudah bergabung, dan pendengar lainnya juga bisa bergabung seperti Pak Gafur dan Bunda Andianisa tentunya di 08213333 9440. Dan ini juga sudah ada telepon yang masuk lagi nih, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa di sana?
2: Dengan Maya di Gorontalo.
1: Oh, Kak Maya di Gorontalo. Wow, iya. Luar biasa sekali sampai jauh-jauh ke Makassar mendengarkannya ya, Kak ya.
2: Iya, via udara.
1: Iya. Gimana kabarnya Kak malam hari ini?
2: Kenapa?
1: Kabarnya bagaimana malam hari ini?
2: Ya, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah,
2: apa kabar nih Mbak?
1: Alhamdulillah baik juga.
2: Oh, syukurlah ya kalau gitu.
1: Cuaca di Gorontalo bagaimana malam ini Kak? Halo Kak, Kak Maya.
2: Baik. Boleh request lagu sendiri.
1: Boleh, ada lagu Topia Serpihan Hati, Ari Lasso Aku dan Dirimu, Ungu Aku Bukan Pilihan Hatimu, ya. Marcel Firasat.
2: Ari Lasso.
1: Ari Lasso Aku dan Dirimu. Baik, mau dipersiapkan. Silakan menyapa Kak Maya.
2: Menyapa pertama dulu buat Mbak yang lagi beraktivitas ya, sukses pengadaan aktivitasnya. Limpahkan rezeki yang berkah kepada orang tua selalu juga, dan senang dalam dengan Allah Subhanahu wa taala barang kalau kita bisa.
1: Amin.
2: Terus buat seluruh yang lagi stay tune di Satria di Makassar, untuk malam aja semuanya, insya Allah semuanya sehat selalu. Dan saya berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya Rabbal Alamin. Maaf banget nih, nggak bisa disebut satu-satu semuanya, pokoknya salam kenal aja. Salam sehat selalu, salam kompak selalu. Okay, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Maya di Gorontalo. Dan selanjutnya ini kita sudah ada yang bergabung nih, kita teleponnya terputus. Baik, kita masih menunggu telepon dari pendengar yang lainnya untuk bergabung, dan saat ini kita coba angkat dulu telepon dari siapa di sana. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di sana Pak?
3: Arfa di Selayar.
1: Oh, Pak Arfa di Selayar. Bagaimana kabarnya Pak Arfa?
3: Alhamdulillah Mbak More. Mbak More sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah baik Bapak. Pak Arfa?
3: Iya.
1: Baik, Pak Arfa mau pilih lagu apa nih malam ini? Ada lagunya Ungu Aku Bukan Pilihan Hatimu, Utopia Serpihan Hati, Marcel Firas. Yang mana?
3: Lagunya Ungu.
1: Oh, Ungu Aku Bukan Pilihan Hatimu. Baik, silakan menyapa Pak Arfa.
3: Saya menyapa buat yang baru lewat dari Gorontalo, Mbak Maya. Ada Pak Gapur.
1: Iya.
3: Juga ada Bunda Sopi, Pak Abdullah Sewang. Pak Umar Baring Bu Nursia.
1: Baik.
3: Ada Pak Mayani Tasmun. Sama Ibu Nurmina. Ada Rusdina Yasir. Sinta di MU.
1: Iya. Yeah.
3: Juga di Bulukumba ada Wulandari, ada Putra Kelana, ada Istan dan Andira, juga ada Putra Wabau dan Elvira. Pertama juga ada Erni, ada Pak Lupus di Malmare, Puan Datu di Pindang, ada Aldi Hidayat juga di sana, juga Bobi, Pak Yusuf di Polman, Ira di Majene. Buat semuanya saja pendengarnya Pulau 1 RI Makassar.
1: Baik.
3: Tanpa terkecuali.
1: Baik, terima kasih Pak Arfa.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfa sudah bergabung. Dan pendengar, sebelum kita lanjut lagi, kita putarkan dulu lagu-lagu pilihan yang sudah dipilih tadi. Jadi tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi tentunya masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya Mori masih menghadirkan dan menemani pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Untuk itu jangan lupa bergabung atau berpartisipasi di 082133339440. Dan saat ini kita sudah ada yang bergabung nih dengan Ibu Sri Sinta di MU. Kita sapa dulu. Halo, halo Ibu Sri Sinta. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Sinta?
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah. Ibu Sinta mau pilih lagu apa nih malam ini?
2: Apa lagunya?
1: Ada lagu Cross Bottom, Maafkan, Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan, Afgan Bukan Cinta Biasa, dan Dewi Lestari. Baik, teleponnya terputus nih dengan Ibu Sinta. Sepertinya mungkin lagi ada gangguan sinyal, jadi mungkin kita pilihkan saja nanti lagunya dari Ibu Sinta. Dan pendengar yang lainnya silakan bergabung kembali di 082133339440. Dan juga Mori mau ingatkan, siapa tahu mungkin pendengar mau mengetahui informasi-informasi terupdate di hari ini, jangan lupa kunjungi portal berita kami di rri.co.id, di mana terdapat banyak sekali informasi-informasi yang diliput langsung dari jurnalis RRI seluruh Indonesia. Dan tentunya malam ini kita punya pilihan-pilihan lagu yang membuat bernostalgia di era-era 2000-an, 2010 ya, 2010, 2011. Lagu-lagu yang menemani masa-masa remaja Mori di kayaknya ini. Nah, pendengar silakan mungkin bergabung juga dan memilih lagu-lagu pilihan ini. Dan untuk itu sambil menunggu kita putarkan dulu deh lagunya Ari Lasso, Aku dan Dirimu. Jadi jangan lupa bergabung tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita kembali lagi dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, di mana pendengar bisa memilih pilihan lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh MD kami, Kak Arvan Yusri, dan tentunya bisa sampaikan salam-salam menjelang istirahat untuk pendengar lainnya. Pendengar bisa bergabung di 082133339440. Dan saat ini sudah ada yang bergabung lagi, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya. Waalaikumsalam, selamat malam. Aduh, mau dilupa lagi namanya.
2: Dengan Bobby.
1: Ah, Pak Bobby di Polman. Bagaimana kabarnya Pak Bobby?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Bagaimana
2: Bobby, kabarnya juga?
1: Alhamdulillah baik juga dong Bapak, apalagi mendengar suara Pak Bobby ini semakin bersemangat nih.
2: Iya, pastilah.
1: Pak Bobby mau pilih lagu apa nih di malam hari ini? Ada lagunya Marcel Firasa, Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu, Afgan Bukan Cinta Biasa.
2: Dewi Lestari.
1: Oh, Dewi Lestari. Malaikat Juga tahu apa malaikatnya, Pak?
2: Ya pokoknya ada deh.
1: Ada deh, pokoknya cuma malaikat yang tahu ya, Pak ya.
2: Iya, hanya malaikat dan yang tahu.
1: Iya, Pak. Kira apa lagunya buat siapa, Pak Bobby?
2: Ya, menyapa buat Anissa Hakim, ada Pak Abdullah Tewam, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica Indah, Ika Yuda, Ina Arfa, Bunda Sofi, ada Rosdiana Yasir, Ina Kertalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Wanda Tu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Opading, Laya Sari, Aldi Hidayat, Terli Margareta, Ayani, Kak Nurmina Inur, ada Ibu Wahida, ada Ibu Sumi, semuanya murid tanpa terkecuali. Selamat malam.
1: Baik, terima kasih.
2: Ada Piola juga ya. Selamat malam. Oke, mari, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby di Polman sudah bergabung. Dan pendengar lainnya juga bisa bergabung seperti Pak Bobby, langsung saja telepon di telepon kami. Dan ini kita sudah ada lagi yang bergabung nih. Ah, terputus teleponnya. Baiklah. Kita masih menunggu yang lainnya untuk bergabung melalui line telepon atau WhatsApp di 0821 333 3940. Dan ini kita putar dulu deh lagunya Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu. Mungkin dengan memutarkan lagu ini, pendengar yang lainnya semangat untuk memilih lagu untuk menemani istirahat di malam hari ini juga.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah ada langsung nih yang bergabung. Kita sapa dulu dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di sana?
1: Pak Lupus Lima dengar ya.
0: Pak Lupus, apa kabar Pak Lupus?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, sudah lama nggak dengar suara Pak Lupus nih. Pak Lupus mau pilih lagu apa Pak? Lagunya Marcel Firasat, Afgan Bukan Cinta Biasa, Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan.
1: Itu pilihan.
0: Aku Bukan Pilihan, baik. Silakan Bapak menyapa.
1: Ada Indah sini, ada Yuki, ada Denny, ada Indah, ada Denisa, ada Tul, ada Aulia, ada Anto, ada Paul Josewang, Pondatu. Semuanya tempat terkendali.
0: Okay. Baik, terima kasih Pak Lupus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Lupus tadi yang sudah bergabung. Dan pendengar lainnya juga bisa bergabung tentunya di 0821 3333 9440. Dan saat ini kita sudah ada lagi yang bergabung nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di sana Pak?
2: Dengan Anto di Enrekan Duri.
0: Dengan Pak Anto di Enrekang.
2: Iya betul.
0: Baik, bagaimana kabarnya Pak Anto?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, sepertinya ini kita baru pertama kali ngobrol ya Pak ya?
2: Ya, mungkin.
0: Mungkin. Baik, Pak Anto mau pilih lagu apa nih di malam hari ini? Ada lagunya Utopia Serpihan Hati, Marcel Firasat, Afgan Bukan Cinta Biasa, dan Crash Bottom Maafkan.
2: Itu cinta biasa.
0: Lagunya Afgan. Lagunya buat siapa Bapak?
2: Lagunya punya Pak Lupus di mari-mari tadi. Ada Tika di Sabang, ada Yuda. Ada Laisari di Polman.
0: Iya.
2: Ada Tika di Bone, ada Mbak Dewi di Tekalat. Ada Pegapur.
0: Iya.
2: Ada Aldi Pro di Pindrang. Ada Tantri Utari di Pare-Pare. Ada Bunda Sofi. Ada Ahmad Yani di Sopeng. Ada Rosdiana. Dan semua-semuanya di tempat terkecuali. Buat ada yang menyiar, semoga selalu.
0: Baik, terima kasih Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Bapak Anto yang sudah bergabung nih. Nah, tentunya kita break dulu, putarkan lagunya Dewi Lestari. Ini tadi pilihannya lagu Pak Bobby di Polman. Kita dengarkan dulu lagunya yang sangat menghayati dan menemani malam hari ini.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara, Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, kembali lagi kita dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana yang akan menemani pendengar tentunya hingga pukul 11 waktu Indonesia nanti. Dan tentunya kami menunggu partisipasi Anda untuk bergabung tentunya dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Dan siaran ini sebenarnya bisa didengarkan juga langsung di RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Dan mungkin pendengar Pro 1 yang ada gangguan ataupun RRI-nya mungkin sedang bermasalah, bisa langsung saja WA untuk berikan keluhannya biar bisa langsung kami tanggapi bagaimana sinyal yang sudah ditangkap di daerahnya masing-masing. Dan tentunya jangan lupa juga kunjungi sosial media kami nih di Instagram dan TikTok RRI_Pro1Makassar. Dan karena biasanya kami akan menghadirkan updatean, mungkin informasi-informasi yang bisa pendengar langsung dengarkan ataupun dapatkan melalui media sosial. Dan tentunya juga live streaming kami di YouTube RRI Pro 1 Makassar. Nah, ini kita masih menunggu pendengar yang lainnya untuk bergabung. Tentunya di 0821-3333-9440. Dan mungkin sambil menunggu, kita putarkan nih lagu pilihan, tapi judulnya Aku Bukan Pilihan dari Iwan Fals. Untuk itu, mari kita simak bersama lagu ini. Mari kita menikmati bersama lagu ini. Tentunya dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dalam pendengar, sayangnya kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.

selanjutnya. Dan tentunya pendengar jangan bersedih dulu, karena Mori masih akan hadirkan rangkaian hiburan dan renungan yang akan menemani istirahat pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetap bersama kami tentunya di Pro 1 Makassar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna

begitu dicintai di seluruh dunia. Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan

Jakarta, 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. Di Ingatan Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Semudah segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya

mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang enggak sama ayah? Tentu dong ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya. Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah. Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah? Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah. Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu. Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini. Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara, Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk ini.

untuk Indonesia. Layangan Putus adalah sebuah novel fenomenal yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang lika-liku rumah tangga yang retak akibat perselingkuhan. Kisah yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan nyata, sehingga banyak pembaca yang merasa terhubung dan ikut merasakan emosi tokoh-tokoh di dalamnya. Novel ini berpusat pada kehidupan Kinan, seorang istri yang setia dan penuh pengorbanan. Ia rela meninggalkan karirnya untuk mendukung suaminya Aris meraih kesuksesan. Namun, di balik kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, tersimpan rahasia besar. Aris ternyata berselingkuh dengan sahabat karib Kinan. Pengkhianatan ini membuat dunia Kinan hancur berkeping-keping. Ada beberapa tema utama dalam novel Layangan Putus, di antaranya ialah perselingkuhan. Novel ini secara mendalam mengupas dampak perselingkuhan terhadap sebuah hubungan. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan pernikahan, tetapi juga merusak kepercayaan dan harga diri. Pengorbanan. Kinan menjadi simbol sosok perempuan yang rela berkorban demi keluarga, namun pengorbanannya tidak selalu dihargai. Tema utama lainnya adalah kekecewaan dan pengkhianatan. Kisah ini penuh dengan emosi yang kuat, terutama kekecewaan dan pengkhianatan. Pembaca diajak untuk merasakan sakit hati yang mendalam ketika kepercayaan dikhianati. Tema lainnya adalah perjuangan untuk bangkit. Setelah mengalami kehancuran, Kinan berusaha bangkit dan menemukan kembali jati dirinya. Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang yang pernah mengalami pengalaman serupa. Ada beberapa pesan moral dalam novel Layangan Putus, yaitu pentingnya komunikasi. Novel ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Pesan moral lainnya adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan rasa hormat dan penghargaan. Jangan pernah merendahkan diri sendiri demi orang lain. Pentingnya mencintai diri sendiri, yaitu setelah mengalami kekecewaan, Kinan belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan memulihkan kepercayaan dirinya. Pesan moral lainnya adalah pengampunan. Meskipun sulit, pengampunan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Gaya penulisan Mommy Asf dalam novel ini sangat luas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana namun efektif membuat pembaca dapat dengan mudah terbawa dalam alur cerita. Selain itu, deskripsi emosi yang detail membuat pembaca ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh. Layangan Putus adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan membuka mata kita tentang realitas kehidupan rumah tangga. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit. Kisah Kinan akan terus menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Di dalam novel ini terdapat juga emosi yang kuat, karena novel ini berhasil membangkitkan berbagai emosi dari sedih hingga marah. Tokoh-tokoh dalam novel ini pun sangat hidup dan mudah untuk diingat. Dan novel ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan. Secara keseluruhan, Layangan Putus adalah sebuah novel yang sangat layak untuk dibaca. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi para pembacanya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

94,4 FM. Dan pendengar, jangan kemana-mana dulu karena kami akan hadirkan pertandingan, ya ini hari ini di runner up grup E versus runner up grup I. Langsung kami relay dari RRI Pro 3. Dan pertandingan berlangsung dari Stadion Dallas Stadium. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya dalam pertandingan Piala Dunia di pukul 00 waktu Indonesia Tengah.

Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng Pijar Foundation untuk membuka kesempatan yang sama bagi murid tuli untuk memahami pembelajaran, mengembangkan potensi, serta meraih masa depan dengan percaya diri melalui program pendidikan bilingual untuk tuli. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Risa Ul Haq mengatakan, pendidikan inklusif merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Menurutnya, Kemendikdasman tidak menganggap pelayanan bagi murid tuli sebagai program tambahan, tetapi sebaliknya pihaknya menempatkannya sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Kementerian Kebudayaan mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat untuk membuat peraturan daerah atau peraturan bupati terkait pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemenbud, Syamsul Hadi mengatakan, upaya ini dilakukan untuk memberikan pemenuhan terhadap hak, pengakuan, dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat di suatu wilayah. Ia mengakui Kemenbud memberikan atensi khusus terhadap pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat di NTB, salah satunya adalah hak dalam bidang kebudayaan yang berkaitan dengan ritual, adat istiadat, ritus, manuskrip, dan layanan pendidikan adat. Informasi mancanegara, Vietnam akan menjatuhkan denda kepada individu yang membuat atau menyebarkan informasi palsu, tidak benar, terdistorsi, atau bersifat memfitnah di media sosial yang merugikan reputasi lembaga dan organisasi maupun kehormatan serta martabat individu. Denda yang dikenakan mulai dari 20 juta hingga 30 juta dong Vietnam atau setara dengan 794 hingga 1.190 dolar Amerika Serikat. Kisaran denda yang sama juga akan dikenakan terhadap berbagai pelanggaran seperti membagikan gambar-gambar eksplisit yang menampilkan pembunuhan, kekerasan, kecelakaan, atau adegan meresahkan lainnya, menyebarluaskan karya jurnalistik, sastra, atau seni yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Informasi olahraga, petenis putri Indonesia Janice Chen mengakhiri penantian 22 tahun wakil tunggal merah putih di undian utama Wimbledon sejak Angelique Wijaya tampil pada edisi 2004 Grand Slam lapangan rumput tersebut. Dalam debutnya di Wimbledon, Janice memastikan langkah ke babak kedua setelah menumbangkan unggulan ke-22 asal Kanada, Leila Fernandez dengan skor 6-1, 6-3. Sebelum Janice, Angelique Wijaya menjadi petenis tunggal Indonesia terakhir yang tampil di babak utama Wimbledon pada 2004. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut keberhasilan Janice sebagai pencapaian bersejarah bagi tenis Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Yang di sini nyatau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup A, sementara Norwegia lolos dari Grup E setelah tampil konsisten di fase penyisihan.

Hello. Hello. Hello. Hello. Ah. Call again.

0: Batu ane. Mati. Kenapa batu di bumi itu semua ini?
1: Ya, aku makan batu sudah. Aku kasihan gimana jadi? Kalau yang main judi saja toh. Stop. Aku main judi. Jangan sampai saya kasih hilang nama-nama di kartu keluarga.

0: buat ini karena aku sudah mendapatkan grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kesalahan
1: makanya kalau masuk berita cari sumber yang benar dong, jangan pakai sembarangan. Kalau aku sih sering-sering ini nih RRI.co.id yang saya lengkap ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita yang sungguh benar dan bukan hoax.
0: Sambil sekali

Pemerintah telah menerapkan kebijakan baru terkait masa tunggu calon jemaah haji. Jika sebelumnya masa tunggu berbeda-beda di setiap kabupaten, kota maupun provinsi, pada tahun 2026, masa tunggu calon jemaah haji akan disamakan menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh

hari, cuma kuota haji tetap ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk perubahan besar tahun ini adalah penyamaan masa tunggu calon jemaah haji menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia, sehingga tidak lagi berbeda-beda seperti sebelumnya di setiap daerah.

0: Sementara itu, salah satu pendaftar Haji Herlina mengatakan penamaan masa tunggu haji menjadi 26 tahun dapat menciptakan pemerataan antrian, namun ia berharap pemerintah terus mengupayakan penambahan kuota haji dan peningkatan pelayanan agar kepastian keberangkatan bagi masyarakat semakin baik.
1: Kalau masa tunggu haji disamakan menjadi 26 tahun, tentu harus diterima sebagai kebijakan yang bertujuan untuk memberikan pemerataan kesempatan. Meski waktu penyelenggaraannya itu cukup lama, saya juga berharap pemerintah

yang tersebut, pemerintah berharap sistem penyelenggaraan haji menjadi lebih adil dan memberikan kepastian bagi seluruh calon jemaah. Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari Kementerian Haji dan Umrah maupun kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah di daerah masing-masing terkait tahapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun selanjutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartasa melaporkan Pro 3 RRI.

ngurus nanam jagung seperti itu kan sebenarnya bukan menjadi tugas utama ya, meskipun ya boleh-boleh saja, tapi tugasnya adalah soal ketertiban, keamanan, terus mengayomi, melayani, melindungi masyarakat

sesuai dengan suku mereka masing-masing. Misalnya suku Sunda misalnya, itu makanan khasnya Sunda apa, suku Batak makanan khasnya apa, nanti mereka akan

itu masyarakat diminta tidak khawatir sama pemerintah menjamin seluruh anak tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan, mengingat masih banyak sekolah yang memiliki kuota dan kelas yang tersedia, sehingga juga menimbulkan

0: beliau dan pemantau anaknya atas pendidikan.
1: Karena sekali alhamdulillah tahun ini kita diapresiasi oleh berbagai pihak, dari ombudsman, dari kelompokku sendiri, dari berbagai pihak kemarin yang berkomitmen, alhamdulillah lancar. Namun tentunya sekali lagi kami sampaikan bahwa jumlah ruang belajar kita sangat-sangat memadai, sangat-sangat cukup. Artinya dibanding dengan pendaftar itu sangat cukup. Artinya jangan dikhawatirkan tidak ada anak yang bisa tidak bisa mengakses sekolah hari ini. Dan karena itu komunikasi seperti inilah yang mungkin perlu kita bawa gitu ya. Dan orang tua jangan hanya diam, komunikasikan ini, pastikan anak-anaknya bisa mengakses sekolah. Karena masih banyak tersedia ruang-ruang kelas yang ada.
0: Sementara Kepala Perwakilan

perasaan malah hampir-hampir imbang ya, bedanya tipis. Tapi kalau dari setelah Hydration Break tadi ada perubahan sedikit di, terutama di Kebunner lagi ya. Walaupun memang secara penyerangan memang jauh ya dibandingkan dengan ada dengan kompetitif. Bahkan kalau bicara di kotak membahas ya, itu 4 pemain 4

melakukan crossing terus sembilan jalan tidak terlalu buaya, tapi setelah itu bola tetap dikuasai oleh pemain Norwegia. Kemudian ada Anthony Nusa dapat bola yang cukup bagus, dia melihat ada sisi kosong dari kiper, jadi kipernya itu kalau bola di tengah di sisi jauh akan jatuh, dan dia dengan talenta dia, dengan kecermatan dia, dengan keputusan dia, akhirnya dia melakukan tendangan lengkung yang memang tidak bisa dijangkau oleh Fofana. Tapi poinnya adalah bukan hanya sekedar dia melakukan itu, tapi dia melihat bahwa beberapa momen termasuk tadi sorot crossing kepada Holland yang

galau agak maju, dia malah nendang bola dengan tendangan yang sangat bagus dan diarahkan ke tiang jauh dan ternyata memang tidak bisa di apa yang diantisipasi Fulham. Artinya Norwegia

sebenarnya dari awal turnamen sudah digadang-gadang akan menjadi, walaupun Alden Guard maupun Roland macet, dua pemain ini jadi solusinya, dan dalam ini ternyata Anda Indonesia yang menjadi solusi.

dalam menutup celah untuk dia, termasuk menutup peluang untuk

Nusa itu kan kemarin semua marketing untuk pergerakan haluan, bukan memarketing halnya mengutip dengan maupun non-gap. Tapi ketika Nusa mendapatkan bawah seolah-olah dia lepas sendiri, lalu dengan

0: pasokan bahan bakar.
1: Dari segi dunia usaha, sepanjang 2050 ini bisa memenuhi kebutuhan transportasi dan kebutuhan industri, maka saya kira dampak lebih jauh itu adalah pertumbuhan ekonomi meningkat. Dan kalau tidak ada solar, ya pastilah pendapatan pemerintah menurun karena transportasi logistik kita terhambat. Nah, dengan aja 2050 ini, tentu dari segi bisnis itu bisa lancar, berarti kan ada problem. Nah, sisi lain itu namanya kemandirian. Nah, pemerintah Indonesia ini memiliki kemandirian, jadi tidak ketergantungan.
0: Pemerintah mendukung langkah pemerintah menghadirkan BOI 50 dengan menjaga kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan potensi minyak sawit dalam negeri sebagai bahan baku biodiesel. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan biaya impor sehingga harga bahan bakar menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.

Thank you.

Beginning here,

Donald.

ada di dalam anak dan anak tahu tapi berani untuk melakukan serangan ya, mereka coba pemain dulu kemudian melakukan tembakan. Anda melihat nanti kadang ini sudah melakukan hal yang benar atau mau ya?

gue cepet-cepet ya gue lagi cukup bagus termasuk tadi free kick dari seorang Manyalu yang bagus. Bahkan ya ini balik lagi ini

0: Selamat pagi, saudaraku. Selamat bertugas ya. Cukup berarti satu suara. Enak baik, enak apa baik. Kerjaannya. Iya. Sebenarnya saya tadi sudah prediksi lagi. Jangan-jangan ini musim penalti lagi. Kemarin habis hujan penalti. Pembukuan pada proses profesional perpilau.
1: Hampir terjadi lagi ini tadi.
0: Ya jadi gini ya, ya saya harapkan seperti kayak Jepang, Korea itu dulu postur kita, Filipina, Alabat, Argentina, kemudian nanti Indonesia ya, saya minta nih, saya harus sama Rida nih, orang Kalimantan Timur, kemudian nanti ibu kota pindah ke sini, daerah kami terbuka untuk membuat keperkasaan persebabuan, kalau perlu minta sama Bapak Kepala Negara buatkan lapangan persebabuan tersembunyi. Jadi sekarang nanti fisik number one. Sekarang gue lapangan sepak bola untuk kita setiap mati sudah biasa. Fisik kita kuat dan segala-galanya. Jadi semoga kita bisa sukses dan juga Indonesia yang kita minta kepada negara kalau bisa semua pertandingan dunia jadi sebenarnya diliput. Semua yang bermain pasangan berapa grup itu diliput. Kemudian begitu dipisahkan diputarkan, dibagikan ke seluruh negara. Jadi kemudian kita nanti bisa juga hadir di percaturan dunia persebabuan ya. Semua

dunia, bahkan mereka menjadi

sempurna itu dimasukkan gol, lalu main tembak penalti, terus back line-nya

0: baik PTN maupun PTS gitu. Dan untuk itu maka yang mula-mula harus dilakukan itu adalah dengan meningkatkan kompetensi para dosen yang ditempuh melalui pendidikan master maupun doktoral gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa untuk supaya pendidikan tinggi Indonesia itu kompetitif dan makin meningkat kualitasnya, maka tidak ada cara lain kecuali dengan penguatan institusi dan juga pengembangan kompetensi melalui program master maupun doktoral untuk para dosen. Kita tahu bahwa jumlah dosen total ya, itu kira-kira kalau dipulatkan itu 290 ribu gitu. Nah, dari jumlah itu yang berpendidikan sampai doktor, ya kualifikasi doktor para dosen itu hanya kira-kira 26% saja dari total 290 ribu itu. Selebihnya kira-kira 74% itu masih bergelar master. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang mengajar, baik terutama ini di sarjana, di program undergraduate di strata 1, itu tidak boleh lagi. Maksudnya tidak ideal kalau hanya diajar oleh yang hanya berpendidikan master. Dan karena itu maka harus ditingkatkan sampai ke program doktoral. Nah, selama ini memang ada keterbatasan anggaran sehingga untuk menyekolahkan para dosen yang sudah berpendidikan master atau magister dan menempuh sampai ke doktoral itu tidak terlalu banyak. Dan dengan menambah kuota dan dengan meningkatkan anggaran, maka peluang untuk mereka yang baru master untuk sampai ke doktoral itu makin terbuka.
1: Baik, Pak Amin, nanti kami akan juga perbincangkan hal ini lebih lanjut terkait mekanisme seleksi agar beasiswanya benar-benar diberikan kepada dosen yang memiliki potensi tersebut. Nah, Pak Amin, bagaimana mekanisme seleksi supaya beasiswa ini benar-benar diberikan kepada dosen yang memiliki potensi memberikan dampak untuk perguruan tinggi dan masyarakat?
0: Baik, ini ada dua isu ya, yang tadi soal pilihan bidang ilmu dan soal mekanisme seleksi. Jadi sebelum dua itu diulas, ini pilihan-pilihan program untuk pendidikan doktoral itu sudah bervariasi. Jadi yang pertama skemanya bisa melalui LPDP ya, yang sepenuhnya itu dikelola LPDP dan pembiayanya tentu bersumber dari LPDP. Tapi ada juga yang dikelola oleh perguruan, oleh Kementerian Dikti Sentek, tapi pendanaannya kemudian diambilkan dari sumber LPDP. Nah, proses ada juga satu program yang sebenarnya sudah berlangsung relatif lama, namanya PMDSU ya.

itu dilakukan oleh tentu saja Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, menginformasikan ini apa peluang beasiswa

ini cara bahasa Inggrisnya itu mutlak gitu lah. Kemudian nanti akademik kapasitasnya juga melalui TPA atau ya TPA terutama itu juga menjadi bagian dari proses seleksi. Nah, dengan begitu maka nanti betul-betul akan tersaring dosen-dosen terbaik gitu yang nanti akan menempuh pendidikan doktoral baik melalui PMDSU di dalam negeri maupun juga nanti program-program overseas ya ke sekolah luar negeri baik ke Amerika, Eropa, atau New Zealand atau Australia. Dengan mekanisme seleksi seperti itu yang bertingkat dan bertahap, informasi diberikan oleh kementerian

0: kembali dengan sukses menamatkan pendidikan doktoralnya gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk yang diketahui saya untuk sendiri, bagaimana nih cara memastikan para penerima beasiswa ini kembali mengabdi di perguruan tinggi setelah menyelesaikan studi doktoral ini, Pak Ami?
0: Umumnya kan mereka ASN ya, dan ASN tentu ada keterikatan. Jadi selain sebagai ASN, juga nanti ketika menerima beasiswa itu ada semacam kontrak gitu, perjanjian ya, perjanjian bahwa setelah dalam waktu tertentu bisa menyelesaikan pendidikan doktoral, jadi bervariasi antara 3 atau 5 tahun gitu untuk sekolah di luar negeri, dan dalam waktu maksimal 5 tahun mereka bisa menyelesaikan, dan setelah menyelesaikan kemudian kembali pulang. Itu lazim ya dalam perjanjian ketika seseorang mendapatkan izin tugas belajar, karena bagi ASN mereka juga kan memegang paspor biru ya bagi ASN, dan itu juga ada limitasi dan ada ketentuan penggunaannya sepanjang mereka dalam tugas.

0: apakah juga nantinya terkait riset lalu publikasi ilmiah dan pendampingan akademik akan tercover juga ya Pak Ami?
1: Oh iya, jadi kebutuhan sepanjang menempuh pendidikan doktoral itu dicakup di dalam beasiswa. Jadi selain tuition ya, university fees gitu, juga living allowance, terus biaya-biaya masuk juga kebutuhan kalau untuk logistik yang lain, apakah buku, apakah juga misalnya pembangunan laptop atau apa yang lain, itu yang mendukung, yang menunjang untuk kegiatan pos sebagai majar. Betulnya itu bisa didiskusikan karena itu juga sangat teknis itu dan lazim itu apa cakupannya itu apa saja item-item yang dibiayai. Dan pembiayaan itu memastikan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dari sisi keuangan itu, dan tentu pengelolaannya tentu diatur secara baik administratifnya, dan mereka dipastikan bahwa beban pembiayaan karena sudah ditanggung oleh pemerintah, mereka fokus belajar, dan dengan fokus belajar mereka bisa menyelesaikan dalam rentang waktu yang ditetapkan, ya bisa 3 tahun, 4 tahun, atau maksimal 5 tahun gitu.
0: Baik. Nah Pak Arwi, berarti kalau untuk program studinya sendiri berarti harus linear ya dengan yang magister sebelumnya?
1: Oh iya, jadi nanti ditentukan oleh perguruan tinggi setempat di mana dosen itu mengabdi. Jadi kalau yang bersangkutan sesuai dengan bidang keilmuannya, dan itu sangat diharapkan nanti dia akan menekuni bidang apa, dan akan karena kan nanti juga akan dilihat dan dikaitkan ya dengan apa peminatan riset ya. Jadi kalau riset-riset sesuai dengan academic background di awal S1 atau S2 gitu, dan kemudian S3 sebaiknya juga linear, sebaiknya juga tetap dalam runtun keilmuan yang sama itu. Meskipun ya terbuka juga kalau misalnya mereka akan mengembangkan di luar apa bidang ilmu induk yang semula mereka bisa, yang semula mereka tekuni, tapi sepanjang itu tetap relevan dalam ruang lingkup wilayah riset ya yang dosen itu punya peminatan, maka itu juga dibuka peluangnya
0: gitu. Baik, lalu kalau untuk pemerintah sendiri bagaimana mengukur keberhasilan program penambahan beasiswa dokter ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Pak Ami?
1: Yang sudah pasti adalah bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan jumlah dosen sampai ke memenuhi kualifikasi pendidikan doktoral. Yang tadi di awal saya sebutkan dari total 290.000 itu baru 26 saja persen ya yang memperoleh pendidikan doktoral. Dan karena itu dalam jangka waktu yang sebenarnya mendesak ya, mestinya dalam 5 tahun atau dalam rentang waktu 10 tahun itu harus terus menerus ditingkatkan. Jadi walaupun tidak bisa 100%, maka antara 70 atau 80% itu sebaiknya sudah berpendidikan doktoral. Dan karena itu maka ini upaya yang sangat program yang masif ya, dan amat sangat tergantung pada perguruan tinggi setempat masing-masing itu untuk betul-betul supaya bisa mengidentifikasi dan mendata dosen-dosen yang baru memperoleh pendidikan master untuk kemudian mereka dimasukkan dalam daftar untuk kemudian potensial bisa mengikuti program doktoral yang dibiayai dan jumlahnya ditambah oleh pemerintah ini. Dan karena itu maka pemerintah juga berkepentingan dan nanti dimintakan kepada rektor ya, Pak Menteri Pendidikan Tinggi saya dan Teluh tentu akan berkoordinasi dan juga rapat khusus dengan para rektor ini untuk memastikan bahwa seluruh dosen di masing-masing perguruan tinggi memang tersedia mereka yang baru S2 itu dan kemudian untuk dikirim menempuh pendidikan doktoral. Dan tentu proses seleksi yang ketat di tingkat perguruan tinggi akan diharapkan mereka bisa bekerja bagus selama menempuh pendidikan doktoral dan kemudian sukses tamat memperoleh ijazah dan kemudian kembali ke tanah air ke perguruan tinggi masing-masing dan kemudian menjadi meneruskan khidmat mereka bagi dosen itu.
0: Pak Ami, kalau untuk tantangannya dalam menjalankan program ini nantinya seperti apa itu Pak?
1: Ya mungkin bisa dikelompokkan ke dua hal ya. Pertama dari sisi akademiknya, jadi untuk menempuh pendidikan doktoral itu bisa dibilang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Jadi ini betul-betul selain soal akademik competence, tapi juga soal mentalitas, soal budaya, soal kegigihan, ketangguhan, dan pantang menyerah itu bagi mereka yang menempuh pendidikan doktoral. Karena akademik kompetensi itu satu hal, tapi kalau tidak ada keteguhan, tidak ada ketangguhan, tidak ada kesabaran, menyampaikan dan menulis disertasi itu apa semacam kalau dalam apa bukan itu panjang tuh. Jadi butuh kesabaran dan butuh apa semacam resiliensi gitu. Nah, pada faktor itulah maka dan dalam banyak hal itu sangat psikologis itu isunya itu. Jadi apakah bisa misalnya kalau yang bersangkutan kebetulan ya membela keluarga maka bagaimana mengelola kehidupan keluarga, ada istri, ada suami, ada anak itu sambil anak-anak tetap bisa sekolah itu dan yang bersangkutan bisa menempuh pendidikan doktoral dan apa sangat banyak cerita-cerita sukses itu dosen-dosen yang pergi sekolah dengan membawa keluarga mereka apa tamat memperoleh jasa S3 dan kemudian anak-anak mereka juga berkesempatan menempuh pendidikan di luar negeri dan apa internalisasi budaya belajar itu juga diperoleh baik yang bersangkutan yang tugas belajar maupun keluarga-keluarga mereka atau anak mereka. Dan dari sisi yang kedua ini soal manajemen ini apa dari sisi pengelolaan di tingkat kementerian dan perguruan tinggi karena nanti akan sangat masif ya semuanya ditambah lebih banyak itu dan ini betul-betul sangat teknikal gitu bagaimana dari sisi pengiriman dari sisi pemantauan ya prodi gitu yang dilakukan oleh pihak pemerintah di kementerian maupun di perguruan tinggi untuk memastikan bahwa mereka programnya berjalan dengan baik dan kemudian dari sisi ini apa pengelolaan pembiaya keuangan itu tidak bermasalah karena nanti pembayaran tuition misalnya itu langsung dikirim ke universitas yang bersangkutan dan kemudian living allowance juga dikirim pada akun mahasiswa yang bersangkutan individual itu. Nah itu jangan sampai terkendala untuk kemudian nanti bisa saja menjadi hambatan bagi yang bersangkutan untuk bisa bertahan dan berprestasi secara akademik selama menempuh riset doktoral di luar negeri itu.
0: Baik Pak Ali, semoga juga memang ya dosen-dosen segera mendapatkan gelar doktoralnya begitu dengan adanya program ini apa Ali ya?
1: Iya betul, itu memang target dan juga program strategis yang sudah dicanangkan sejak lama dan ini kebetulan ada disambut dengan sangat baik oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menambah jumlah dan juga meningkatkan alokasi anggarannya. Jadi mudah-mudahan itu akan membawa ini berita baik dan akan membawa manfaat besar bagi perguruan tinggi kita.
0: Baik Pak Amin, terima kasih Pak Amin telah menyampaikan perspektifnya dan juga update terkininya. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek Arif Al-Humami berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Indonesia Olahraga.

akan ditambah. Karena ada poin penting COVID-19 mental, yaitu cakupan adil. Penambahan kuota ditujukan bagi dosen yang mengajar di rumpun kampus negeri maupun swasta. Lalu juga dukungan ekosistem. Pemerintah menegaskan seluruh ekosistem pendidikan tinggi berhak mendapatkan dukungan negara melalui subsidi dan alokasi anggaran yang optimal. Fokus sains dan teknologi. Kampus didorong memanfaatkan fasilitas untuk mengembangkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jadi program ini sedang berjalan tahun 2026 bagi dosen yang ingin melanjutkan studi. Skema pendaftaran aktif saat ini meliputi situs resmi informasi. Seluruh panduan dapat diakses mandiri melalui portal beasiswa Kemdikti Saintek. Lalu ada contoh kampus pelaksana, berbagai PTN unggulan ini telah membuka jalur ini. Salah satunya adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Lantas seperti apa tanggapan dari Universitas Negeri Padang? Saat ini kami telah bersama senior eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor G.

0: gagal mana ini? Universitas Negeri Padang memandang kebijakan pemerintah menambah kuota beasiswa dokter bagi dosen perguruan tinggi.
1: Ya, tentu kita menyambut baik ya dari visi atau kebijakan dari Bapak Presiden untuk memberikan ruang kesempatan kepada

0: agar berkembang dengan baik dan menjadi salah satu institusi unggulan dalam mempersiapkan sumber daya sumber daya manusia itu memang sangat tergantung kepada dosennya, sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, salah satu yang menentukan itu adalah jenjang kualifikasi akademik dosen dari perguruan tinggi tersebut. Oleh sebab itu, saya kira kebijakan Bapak Presiden ini sudah sangat tepat, karena memang itu yang sangat kita butuhkan hari ini, ya. Terutama dosen-dosen perguruan tinggi juga dari PTN maupun PTS, saya kira pemerintah juga tidak melakukan diskriminasi. Dan oleh sebab itu, sebenarnya kita sangat berharap semakin banyak dosen-dosen kita yang berkesempatan belajar ke luar negeri misalnya, atau pada bidang-bidang ilmu tertentu yang memang saat ini sangat dibutuhkan.
1: Baik, lalu kalau untuk kebutuhan peningkatan jumlah dosen berkelar dokter di UNP sendiri saat ini bagaimana, Prof? Seberapa besar?
0: Ya, di UNP saat ini dari 1.557 dosen kita itu 40% itu sudah dokter, ya. Artinya sebenarnya ini sudah di atas, jauh di atas

sebenarnya harus unggul. Ya, istimewa itu salah satu nilai dari jenjang akademiknya. Paling mal, saya kira di

0: Betawi, UMKSW baru 40%.
1: Baik, berarti sisanya 60% itu dosennya masih magister begitu ya, kalau di universitas
0: ya.
1: Padang.
0: Ya.
1: Nah, Prof, tapi kalau untuk dosen magister ini juga minatnya seperti apa, Prof, untuk melanjutkan doktoralnya?
0: Ya, memang ini harus kita dorong, karena di UMKSW ketika mereka ditanya kesiapannya untuk berkarir sebagai dosen, itu memang harus doktor, karena dengan karir tinggi dosen itu guru besar ya. Syarat untuk guru besar itu harus doktor. Jadi kalau dia sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, tidak ada tawaran, harus doktor, tidak ada pilihan ya, dia harus doktor. Kalau dia tidak bisa doktor, berarti dia tidak akan pernah mencapai jenjang karir dosen tertinggi di perguruan tinggi itu. Jadi memang ini harga mutlak. Dan itu harga mutlak sebenarnya kalau kita berkarir sebagai dosen di perguruan tinggi.
1: Oke. Nah, berarti kalau untuk strategi khususnya sendiri tidak diperlukan begitu ya, Prof ya? Karena sudah mengetahui ya memang harus dokter begitu.
0: Iya, itu yang salah satu kita harus motivasi ya. Karena banyak juga pertimbangan teman-teman dosen untuk melanjutkan pendidikan ini ke S3 ya, banyak faktor keluarga, ekonomi, macam-macam lah ini ya. Tapi yang jelas sebenarnya kalau kita sudah memutuskan untuk berkarir dari dosen, harus doktor. Apa harus kita lakukan? Harus berkorban itu bagaimana bisa mengejar jenjang jabatan karir tertinggi sebagai seorang dosen itu.
1: Baik, berarti selain pendanaan, ini juga tantangannya biasanya ada di keluarga sendiri, begitu ya, Prof ya?
0: Ya, betul.
1: Okay. Bidang ilmu apa ini yang menurut UNP paling membutuhkan tambahan dosen berkualifikasi dokter?
0: Ya, kalau di UNP sendiri memang kita butuh ya dalam bidang-bidang STEM misalnya.

0: hanya memang kita perlu ke depan. Dan juga dosen-dosen yang spesifikasi khusus, spesialisasi khusus bidang AI misalnya, komputer dan sebagainya, itu sangat kita butuhkan saat ini. Ya. Dan saya kira belum banyak perguruan-perguruan punya pakar dalam bidang artificial intelligence. Saya kira dalam bidang ini saat ini memang sangat diperlukan ya untuk peningkatan kualitas lulusan kita dan termasuk tentu untuk peningkatan kualitas daripada perguruan tinggi itu sendiri.
1: Nah, Prof. Bonifi, andai misalkan memang begitu ya, banyak juga dosen dari UNP ini yang bergelar magister tadi mengejar gelar doktoralnya, semangat begitu ya. Bagaimana mengatur keseimbangan antara kebutuhan dosen untuk melanjutkan studinya dan juga keberlangsungan proses belajar-mengajar di kampus ini, Prof?
0: Ya, jadi di perguruan tinggi sendiri kan ada dua opsi sebenarnya. Yang pertama, kita mencoba menyiapkan program-program studi dokter yang ada

0: posisinya sebagai dosen. Tetapi bagi orang bidang-bidang yang tidak ada di bidang itu terbutuhkan misalnya, ya ini kita juga siap gitu ya. Artinya karena banyak sekali sebenarnya teman-teman kita yang menantu yang bekerja misalnya sebagai dosen di UNP ya, dan tidak semua bisa mendapat kesempatan karena tadi itu. Sehingga kalau ada dosen kita juga akan menghitung. Tapi bagi kami di UNP, saya sebenarnya dulu ketika menjadi direktur, kita tidak pernah membatasi siapa saja yang berkesempatan untuk sekolah-sekolah. Nah, yang di dalam nanti kita pikirkan, kita ambil outsourcing dari luar, ya, yang untuk bisa mengajar di UNP misalnya. Nah, kemudian kita juga memperhitungkan siklus balik daripada teman-teman yang sudah dikirim, itu kan. Jadi setiap tahun itu kan ada yang tamat, terus setiap tahun ada yang berangkat, gitu. Kita harus ada akselerasi. Ada juga kita bangun kerjasama dengan perantini-perantini di luar negeri dan dia tetap di sini misalnya atau di Indonesia, sehingga dia juga masih bisa membantu tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang dosen di prodi itu gitu. Karena juga kita lakukan.
1: Ya, baik Prof. Berarti tidak masalah begitu ya, pada dasarnya juga dari universitas mendukung begitu ya dosennya sendiri.
0: Ya.
1: Oke. Prof. Galfi, apakah penambahan kuota beasiswa saja sudah cukup atau masih diperlukan dukungan lain ini supaya program ini optimal, Prof?
0: Ya, saya kira yang perlu betul dapat dukung dari pemerintah hari ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu, kurang beruntung dari sisi ekonomi, tapi dia punya motivasi dan semangat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Saat ini, mungkin seperti gambaran juga, ya, Sumatera Barat ini termasuk pengusul KIP kuliah terbesar di luar Jawa, di luar pendidikan di Jawa. Jadi saya melihat dari data ini, hampir separuh yang berminat masuk ke perguruan tinggi, misalnya lulusan SLTA tahun ini di lebih dari 95 ribuan, yang punya motivasi keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya separuhnya, ya, lebih banyak 50 ribu. Dari 50 ribu ini separuhnya lagi itu adalah pengusul KIP kuliah besar, yang pengusaha KIP kuliah ini. Sedangkan formasi dari pemerintah hari ini memang terbatas, tapi alhamdulillah kemarin Bapak Presiden menyampaikan anak-anak kita yang lulus di perguruan tinggi, ya, di perguruan tinggi terutama yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4 itu akan diupayakan mendapatkan KIP kuliah beasiswa dari pemerintah. Ini luar biasa kebijakan dari Bapak Presiden ini. Kalau bisa terwujud, saya kira banyak sekali. Karena di UNP sendiri ada 3.400-an yang lolos, ya dia pengusul KIP kuliah, diterima di sini, ya. Tapi masih kita hanya 2.000-an, 2.200-an, ya. Jadi ada 1.200 yang mereka sebenarnya tidak mampu, ya, tapi dia lolos masuk perguruan tinggi negeri. Nah, inilah yang kita carikan jalan keluarnya. Dan kemarin saya dapat informasi terakhir, ada peluang, ruang yang diberikan oleh

0: May. Prof. Bonita, dapat memberikan pesannya ini untuk dosen muda yang masih ragu mungkin untuk melanjutkan studi dokter meskipun peluang beasiswa ini semakin besar, Prof.
1: Ya, saya kira ini yang harus dipegang oleh dosen-dosen muda ya. Kalau sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, ingin mengabdikan diri sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya mau tidak mau jenjang pendidikannya harus doktor, ya kalau itu. Jadi sebenarnya S3 ini sesuatu yang memang wajib bagi dosen. Kalau mereka ingin memang berkarir sebagai seorang dosen, walaupun syarat jadi dosen itu S2, ya.

0: produknya unggul, biasanya industri-industri juga akan unggul, gitu ya. Hmm. Nah, jadi semua sangat menentukan sekali kualitas daripada penyelenggaraan tingkat perguruan tinggi di kampus itu. Maka harus kita dorong. Jadi kalau ada dosen-dosen muda tidak bersemangat, jadi tidak ada istilah lulusan muda. Karena konsepnya untuk studi lanjut ini lebih cepat lebih baik. Ya. Nah, jadi kalau dia memutuskan lebih cepat, saya tahunnya harus kuliah misalnya. Karena saya baru akan dapat 3-4 tahun yang akan datang. Kalau dia mengundang lagi, ya 5 tahun yang akan datang hasilnya. Mengundang lagi, menurut itu juga.
1: Semoga dosen muda ini juga dapat menjadikan semangat begitu ya, seperti Prof. Ganefri begitu ya Prof ya, terima kasih Prof. Ganefri telah memberikan update terkininya. Senior Eksekutif Universitas Negeri Padang Profesor Ganefri berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah.

0: Orang lagi subuh. Halo. Halo. Halo.
1: Ah.
0: Saya lagi.
1: Bapak kok belum sini lagi?
0: Tidak macet. Bapak jangan. Bapak jangan.

sé cómo la pasó, pues una. Yo tengo ni hacer, bueno, y me tengo a ti.

sebenarnya bisa dibilang bahwa kekuatan sepak bola sekarang sudah melambat, atau tidak hanya dominasi di negara-negara Eropa saja, atau itu tidak bisa dibilang demikian karena

Maroko lebih memiliki itu gitu. Kalau dibilang apakah sekarang sudah merata,

kemudian membuat negara-negara seperti Paraguay, Maroko yang sudah memastikan lolos ke babak perempat final, atau negara-negara lain yang saat ini juga bersiap untuk melakukan pertandingan di 30 besar yang juga membuat kejutan, misalnya seperti Kuru begitu ya, atau Cap Verde. Iya, itu memperlihatkan sebuah kemajuan yang sangat-sangat signifikan. Termasuk Jepang ya, walaupun Jepang tersingkir dari Brasil, tapi saya kira Jepang

diuntungkan ada yang rugi.

0: arwah gitu.
1: Iya, bisa ketemu dengan runner up, bisa juga bertemu dengan tiga besar begitu kan, dengan tiga besar terbaik begitu, atau juara grup ketemu dengan juara grup kan gitu. Jadi format ini yang kemudian membuat persaingan menjadi apa, berubah ya, persaingan menjadi berbeda. Dan itu tadi ada yang pada akhirnya ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan kan gitu. Cuma ya lagi-lagi bahwa sepak bola sekarang pada akhirnya harus kita katakan juga bahwa penyebarannya juga kekuatannya sudah mulai merata. Tim-tim yang selama ini dianggap tidak atau dianggap hanya numpang lewat aja ya, terus sudah pernah ketika di Piala Dunia, sekarang sudah meningkatkan level permainan, level

bahwa kekuatan sepak bola Afrika ternyata sekarang sudah betul-betul dahsyat perkembangannya. Nah, salah satunya menurut saya ya, salah satunya karena sekarang banyak klub-klub atau negara-negara di Afrika itu yang pemainnya berkiprah di Eropa begitu. Kayak Maroko lah,

diakui bahwa kita sepak bola sekarang itu ya Eropa kan gitu. Karena Brazil ya semuanya main di Eropa, dan kita semua tuh main di Eropa, cuma main di Eropa kan gitu. Ya kan jadi ya ini saya kira sebuah

0: kemudian anak menempatkan akhirnya di fase knock out gitu. Senegal ya kan, Papa Gading itu juga pemain-pemainnya banyak berpedaran di Eropa.
1: Oke, okay. Nah ini kan ini hasil ini semua

cukup sih ya, cukup menunjukkan lah begitu. Karena kayak Belanda sendiri ya, saya kira Belanda di dalam persaingan fase grup itu kan tampil dengan hasil atau

Ben de aramadım.

0: kan nanti Bu Kuset ada perwakilan dari Afrika lawan Eropa lagi nih, Pantai Gading lawan juga Norwegia. Apakah akan ada kejutan lagi? Sementara Norwegia ini udah absen beberapa kali pada akhirnya udah baru masuk lagi nih Bu Kuset nih.
1: Iya, bisa aja ya kejutan itu mewarnai pertandingan-pertandingan lainnya. Negara-negara yang punya pemain-pemain yang sudah familiar lah. Norwegia lah, Norwegia ini kan

0: Norwegia, kemudian harus menghadapi tim dari Afrika, Pantai Gading, kemudian Pantai Gading yang menang, bisa aja gitu, segala sesuatunya kan masih mungkin ya. Pantai Gading kita tahu lah, mereka juga diperkuat oleh pemain-pemain yang
1: merumput
0: di Eropa begitu, mereka juga

0: sampai gading itu juga punya kualitas yang sama baiknya dengan pemain-pemain Norwegia. Kita okay. banyak berkiprah di Eropa gitu. Jadi Norwegia pun juga pasti akan tidak
1: akan mudah lawannya ya,
0: walaupun betul
1: itu gitu. Karena soal nih banyak aturan-aturan juga dari FIFA. Ada handball break yang banyak kemarin tuh banyak yang protes juga soal itu.

Dan sejauh ini kalau dari kacamata Bonusit, hasil dari cek VAR VAR ini semuanya tidak kontroversial, semuanya memang soal yang offside, yang tidak offside gitu. Oh, ada mas

gitu. Artinya selektivitas dari wasit itu tetap menentukan gitu. Bisa saja kita lihat dalam VAR ini nggak, ini sebenarnya offside tipis-tipis aja gitu ya. Tapi kalau menurut pandangan wasit, enggak, ini offside, ya sudah, mau bilang apa gitu.

anggaran dan mana yang sebenarnya anggarannya tipis-tipis saja masih bisa ditoleransi. Ya, balik lagi bahwa keputusannya kan tetap ada di tangan wasit, bukan VAR-nya kan begitu. Jadi saya kira soal VAR ini debatable lah. Tapi paling tidak ini membantu wasit untuk hal-hal yang

0: Iya, saya kira gini, kalau sudah memasuki babak knockout itu, sekarang kan bukan lagi bicara kalau misalnya saya kalah, bagaimana kalau di fase grup, itu begitu Anda kalah di pertandingan pertama, Anda masih punya dua pertandingan. Anda bisa berhitung di sini, ya kan, harus menang di pertandingan kedua, atau cukup seri di pertandingan kedua, kan begitu. Ada celah lain yang bisa dilihat.
1: Ini untuk mengatur apa-apa,
0: ya? Iya, karena kalau

lagi bahwa semenjak Mbak

pertandingan yang dengan intensitas yang sangat tinggi begitu ya. Saya kira setiap menit itu adalah peluang begitu. Jadi sekecil apapun ya, sependek apapun waktu yang dimiliki oleh siapapun yang dalam sebuah pertandingan itu adalah peluang begitu. Jadi jangan menyerah. Kalau saya berkesimpulan itu jangan menyerah. Kemudian peluit akhir itu berbunyi begitu. Kita nggak heran kalau kemudian memang banyak yang terjadi di menit-menit akhir di injury time bahkan ya. Kalau kita tengok lagi yang

ini pertandingan nanti nggak boleh lama gitu. Kita harus tetap fokus dengan disiplin yang tinggi gitu, sekecil apapun kesalahan ketika bermain dalam

dari agresi permainan ya. Ini mungkin kemungkinan besar nih Prancis ini. Jadi Swedia itu mungkin ya permainannya juga cenderung kualan lawan Prancis ini. Gambarnya itu sulit untuk apa dipatahkan gitu sulit.

Karena Prancis dengan performa yang stabil dan mencapain menurut saya sih Prancis akan mendominasi dan sebuah domenit ya nggak usah pakai perpanjangan waktu ya, karena Indonesia sendiri dia kan peringkat ketiga kan peringkat atas awal sama Jepang dapat pulang gitu.

0: pagi Pak Widi.
1: Selamat pagi Bang.
0: Gimana Pak Widi prediksinya?
1: Saya mendapatkan Swedia.
0: Oh Swedia, kenapa ya dengan Swedia?
1: Ya saya ingin ada negara baru dari juara. Jangan cuma itu saja yang jadi juara. Bosan lah.
0: Sekarang apa?
1: Dan tidak sama mulut satu atau dua nol untuk Swedia.
0: Terima kasih.

0: tapi
1: saya ini sabar bertanggungnya. Aku sudah mengulas lagi, tapi baru saja mengulaskan materi ini. Kapan dari jadwal kasih apa ini, Bang?
0: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil juga Bung Papan ya.
1: Kalau saya
0: minimal 3-0.
1: Nah ini kenapa nih? Ini sama

Ya.

Belgia bisa menang 2-1 dan Prancis kita tahu masih di per-

di Diskretus menggunakan 3-4-3, namun kita tahu formasi itu cukup fleksibel ketika bertahan. Posisinya menjadi ada 5 pemain bertahan yang mungkin akan didukung 4 pemain sejajar di depannya. Saya melihat di sini ada Van Gunting Lindelof sebagai pemain senior yang ada di Swedia yang tentu saja punya peran

0: saat yang bersamaan asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Bagaimana memang umpan manja tadi dari Olise dari sektor tengah lapangan pertandingan kepada Kylian Mbappe tanpa penjagaan, tanpa pengawalan, kembali mampu mendribel bola hingga ke area kotak penalti dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang dari Swedia Jakob Widell Jesterstrom. Namun kita masih menantikan apakah memang Kylian Mbappe terjebak dalam posisi offside, dan ternyata benar terjebak dalam posisi offside dan masih 0-0 saat ini skor kedua tim. Bagaimana saat ini Prancis menguasai bola sepenuhnya kepada nomor punggung 4 tadi, ada Dayot Upamecano dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun bisa bola dicuri oleh pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang nomor punggung 3, di sana ada Victor, kapten bersama dari Swedia, umpan lagi ke belakang jauh pada penjaga gawang Jakob, mampu kuasai sepenuhnya, langsung saja mendapat tadi blok dari Manu Dembele tadi sehingga bola liar masih bergulir di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, berbahaya tentunya tadi satu penguasaan bola di penjaga gawang dan kini hanya menghasilkan lemparan bagi Swedia, akan dilakukan oleh Daniel coba untuk bersiap-siap melakukan lempar saja jauh kepada rekannya yang dituju sana di Kukeres, namun bola lebih dekat kepada pemain Prancis. Kini Prancis melalui Kylian Mbappe, terjadi sana chop duel di sektor tengah lapangan pertandingan, bukanlah pelanggaran dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Gael Olise terhadap pemain dari Swedia tadi pada Yasin Ayari, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia. Masuki menit ke-21, saat ini tendangan bebas akan dihadapi Swedia, nomor punggung 2 tampaknya ada Gustav Lagerbilke akan melakukan tendangan bebas, sudah bersiap-siap dia, tidak jadi, umpan saja ke sektor kanan kepada Daniel, dorongkan lagi, kembalikan kepada Gustav, umpan lagi ke depan ke sektor kiri pertahanan Prancis yang dituju di sana adalah Elanga, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang karena memang tadi umpan crossing yang dilakukan ataupun diberikan kepada Anthony Elanga dari sisi kiri pertahanan dari Prancis tadi terlalu deras dan sulit dijangkau oleh pemain depan dari Swedia sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Prancis. Isa masih menantikan bagaimana serangan terus dibangun oleh Prancis, kali ini melalui kaki pemain belakang mereka, ada William umpan lagi melebar ke sektor kiri, kerja satu bersama Lukas umpan lagi pendek kepada Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia, umpan saja kedua bersama dengan Barcola tadi, namun kembali bola dalam aliran pemain dari Prancis dikuasai sepenuhnya, namun tampaknya bola terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan dan di saat yang bersamaan wasit asal Belanda Danny Desmond juga meniupkan peluit sebagai tanda Henderson break di babak yang pertama ini memasuki menit ke-22.
1: Ya, Bung Taufani, jika kita melihat 20 menit pertandingan di babak pertama ini, sangat menarik bahwa Swedia ternyata tidak takut ya, dan tidak bermain dengan low block, tapi juga tidak bermain terlalu terbuka. Bagaimana menurut pandangan Anda ini, Bu?
2: Ya, kalau saya melihat Swedia sempat ada inisiatif untuk mencoba memberikan kejutan
1: dan kepada... ada beberapa kali peluang bahkan ya.
2: Iya, ada. Mereka berusaha untuk memberikan kejutan. Kita lihat tadi ada Elanga, Gyökeres yang merepotkan, dan walaupun sejatinya hanya satu tembakan yang bisa dilepaskan saat yaitu melalui Alexander Isak, namun bola masih mengarah tepat ke gawang sehingga belum bisa terjadi gol. Namun saya melihatnya di sisi serangan balik yang seharusnya bisa dimanfaatkan, Swedia terkesan menyerang secara sporadis tanpa ada konsep serangan balik cepat yang terstruktur, sehingga sejauh ini masih minim peluang. Satu-satunya tembakan dari Alexander Isak

0: adalah Elanga dan juga Gyökeres yang ada di depan. Namun kita melihat tentu Didier Deschamps sudah mengantisipasi apa yang sudah menjadi kebiasaan dari timnas Swedia tersebut, yeah. Mengenal Elanga, kita lihat Lucas Digne sangat jarang membantu serangan. Tentu ada kewaspadaan yang diberikan oleh dirinya, sehingga Elanga pun tidak bisa bergerak bebas untuk bisa mengeksploitasi kanan serangan. Oke.
1: Ada apa? Bagaimana melihat tadi gol yang sempat dianulir akibat striker dari Prancis Kylian Mbappe berada dalam posisi offset. Nah, ini jika momentum seperti itu didapatlah sekali lagi oleh Mbappe, mungkin tidak ada ampun lagi ya bagi Swedia ini.
0: Ya, dari sisi Prancis mereka bisa mendominasi, namun memang seolah mengalami kebuntuan menghadapi menumpuknya pemain di barisan pertahanan Swedia. Namun jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin gol akan tercipta karena perlahan Prancis mulai bisa menemukan celah-celah melakukan tusukan. Kita lihat ada setidaknya tiga tembakan yang dilakukan tadi.
1: Ya, kali ini Daniel Svensson dari Swedia nomor punggung 8 akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, dan kali ini mengarah ke sisi kiri sebelah pertahanan dari Prancis, namun kembali bola tidak menemui arah tandem dalam kop duel tadi. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan untuk Prancis dan sudah dilakukan. Ada Dayot Upamecano nomor punggung 4. Berikan saja kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni pemain Real Madrid ini melebar dia ke sebelah kiri. Ada William Saliba, umpan sodorkan saja ke depan, maksudnya kepada Bradley Barcola. Namun Barcola gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam kembali dihadapi oleh timnas Swedia. Timnas Swedia melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan tadi oleh Svensson, jatuh di kaki Yasin Ayari. Yasin Ayari tadi utak-atik bola dia, diganggu tadi oleh Adrien Rabiot, pemain AC Milan ini, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Dan kali ini bersiap-siap salah satu pemain dari timnas Swedia untuk mengeksekusi tendangan bebas. Tampaknya ada Daniel Svensson dan ada 3-4-5 pemain dari timnas Swedia yang memasuki kotak 16. Sudah dilakukan umpan pendek saja. Alexander Isak, shooting dari Alexander Isak, menerima umpan pendek dari Yasin Ayari maksudnya. Namun Alexander Isak masih lemah tadi. Shooting yang menyusur tanah mampu diamankan oleh Mike Maignan dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman bahaya timnas Swedia. Kali ini Prancis menginisiasi serangan lewat Adrien Rabiot. Adrien Rabiot mendribel bola dia, sudah melewati garis tengah permainan. Back pass saja dia berikan kepada William Saliba. William Saliba kembali lagi umpan 1-2 dengan Rabiot. Rabiot umpankan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Olise. Olise berikan kepada Mbappe. Mbappe saat ini menyerang dari sisi tengah permainan. Dan kali ini berikan saja bola kepada ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele, maksudnya umpan tarik tadi berbahaya, namun mengenai kaki dari salah satu pemain Swedia dan kembali hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Ousmane Dembele. Dan saat ini sudah mundur ke belakang Ousmane Dembele 1-2 langkah. Kali ini umpan saja berikan kepada Olise. Olise kembali lagi kepada Dembele, umpan matang tarik, sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kembali bola sapuan tadi jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini ada Adrien Rabiot kali ini melewati garis tengah permainan, berikan kepada Lucas Digne yang menyisir dari sektor kanan pertahanan dari timnas Swedia. Masih Lucas Digne, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe kali ini dibayang-bayang oleh dua pemain sekaligus, mundur back pass belakang berikan kepada Tchouaméni. Kali ini ada Jules Kounde berikan kepada Ousmane Dembele mundur lagi kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sebelah kiri, berikan kepada Lucas Digne umpan lagi ke tengah, berikan kepada Adrien Rabiot kerjasama dia 1-2 dengan Tchouaméni. Kali ini berikan lagi kepada Lucas Digne. Masih kesulitan timnas Prancis untuk menembus barisan pertahanan. Ada Patrick Barcola kini. Barcola umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba, melebar dia ke sebelah kanan. Ada Jules Kounde maksudnya berikan kepada Michael Olise. 1-2 kerjasama dia, berikan lagi kepada

0: lihat Upamecano. Upamecano mundur ke belakang lagi, berikan kepada William Saliba. Dan kali ini ada Lucas Digne, berlari dia dari sisi kiri. Lucas Digne maksudnya berumpan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe maksud tadi umpan lambung sebelah kanan, berikan kepada Michael Olise. Kali ini Michael Olise menusuk dari sebelah kiri, langsung sundulkan saja. Ah, sayang sekali, masih terjadi cup duel. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Michael Olise. Michael Olise, pada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Kylian Mbappe. Umpan 1-2, Adrien Rabiot, tendangan langsung. Ah, tendangan langsung dari Adrien Rabiot tadi diblok atau diselamatkan dengan kaki oleh kiper Swedia Jakob Widel Zetterstrom dari jarak sekitar 5 meter saja tadi, berhadapan-hadapan tadi dari sisi sebelah kiri. Dan kali ini tendangan penjuru Michael Olise sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Ah, sayang sekali, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Prancis tadi, dibuang saja oleh Cop Duel tadi oleh para pemain bertahan Swedia. Kali ini ada Mbappe. Mbappe meliuk-liuk dia, berikan kepada Jules Koundé. Namun sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi Jules Koundé tadi mengenai salah satu bagian tubuh dari pemain timnas Swedia, hanya kembali menghasilkan sepakan penjuru, akan dihadapi oleh Usman Dembele. Bersiap-siap dia, sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja dari yang terjadi perebutan bola tadi, Cop Duel. Kali ini kembali jatuh di kaki Usman Dembele. Usman Dembele melilit dia, berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé mata kepada sayang sekali tadi pendengar, Mbappe menerima umpan matang dari Jules Koundé, namun tendangan yang dilakukan mengenai mister gawang sebelah kanan dari Jakob Zetterstrom, dan bola berhasil, maksud kami gagal masuk ke gawang dari timnas Swedia. Demikian kembali gagal serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Prancis kembali bertubi-tubi melakukan serangan lewat Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Swedia. Umpan matang dia berikan kepada Olise. Kali ini Mbappe dari sisi sebelah kiri. Mbappe 1-2 pemain dilewati Mbappe. Maksudnya umpan tadi umpan tarik. Ah, sayang sekali, terjadi cop duel tadi, dibuang lagi oleh pemain bertahan dari timnas Swedia. Dan kali ini kembali jatuh di kaki Jules Koundé. Jules Koundé berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi satu pemain oleh timnas Swedia. Dan kali ini berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot di sisi tengah, tendangan langsung Adrien Rabiot. Ah, berbahaya tadi tendangan dari Adrien Rabiot, hanya sekitar setengah meter di atas gawang mister gawang dari Swedia. Dan bertubi-tubi tadi beberapa kali serangan dilakukan oleh timnas Prancis pada pagi hari ini pendengar, namun sayang sekali masih belum mampu menjebol gawang dari Swedia.
1: Ya, pertandingan terus bergulir, di mana saat ini Prancis tampaknya terus menggempur lini pertahanan dari Swedia hingga memasuki menit ke-32, detik ke-48. Saat ini justru dari Swedia membangun serangan tadi, maksudnya kepada Isak, tapi mampu dikuasai sepenuhnya bola liar tadi terhadap penjaga gawang dari Prancis kepada Magnan. Umpan saja lempar pelan kepada rekannya di sana, ada Dayot. Dayot mencoba menguasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Tchouaméni, tarik lagi ke belakang kepada Dayot. Dayot melebar dia ke sektor kanan, serang dari Prancis. Dembele mampu memberikan umpan ke depan yang dituju tadi masih buat Olise, namun dengan cekatan tadi bola dicocor ataupun dibuang saja oleh penjaga gawang dari Swedia, Jakob Widel, yang harus memang keluar dari sarangnya. Namun kini lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Prancis, Olise langsung saja melebar dia kepada nomor punggung 14 di sana, Rabiot dari sektor jantung pertahanan dari Swedia. Kini mengalir bola di sektor kanan pertahanan Swedia, nomor punggung 12 ada Barcola. Barcola umpan pendek saja kepada Lucas Digne, pendek lagi kepada Rabiot, oleh arahkan ke sektor tengah. Umpan 1-2 dia bersama Tchouaméni, umpan lagi ke belakang kepada nomor punggung 4. Kita masih melihat bagaimana umpan dari kaki ke kaki pemain Prancis ini mencoba mengepung. Ini ada Dembele, umpan lagi ke sektor kiri, ada Olise. Olise mencoba menahan bola sejak melewati satu pemain tadi dari Swedia, dari sektor kiri pertahanan Swedia. Masih Olise menahan bola, tarik lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, yang dituju tadi adalah Tchouaméni, namun masih bisa direbut tadi oleh satu pemain dari Swedia tampaknya. Ya, ini Gyökeres yang juga berjuang turut membantu lini pertahanan dari Swedia. Dan kita masih menantikan memang sejak 3 hingga 5 menit bagaimana Prancis terus mengancam lini pertahanan dari Swedia. Dari sektor kiri, kanan hingga jantung pertahanan dari Swedia juga tampak tadi kewalahan atas beberapa kali tembakan dan shooting dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Ini bola sudah diletakkan di atas rumput sektor tahanan dari Swedia. Jakob langsung saja jaga gawang. Sudah dilakukan tendangan jauh tadi maksudnya kepada Gyökeres, namun Gyökeres memberikan umpan ke mulut gawang Prancis, tapi tidak ada kawan, justru lawan di sana. Ini bola dikuasai sepenuhnya oleh Rabiot. Rabiot mencoba menusuk umpan 1-2, dorongkan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan lagi kepada Barcola. Nah, kembali dari direbut oleh Rabiot, umpan tadi masuknya kepada Barcola. Oh, terjadi celah, shooting goal. Membetulnya ada Dembele, shooting goal. Dua kali percobaan dari para pemain Prancis tadi. Bagaimana tendangan yang cukup akrobatik tadi dilakukan oleh pemain-pemain Prancis melalui Olise tadi dan masih membentur tiang kiri gawang dari Swedia, dan bola rebound kembali dimanfaatkan oleh Dembele. Namun lagi-lagi tendangan kaki kiri Dembele juga masih melambung di atas gawang dari Swedia yang dijaga oleh jaga gawang Jakob Bidal ini, sehingga masih belum mampu membuka keunggulan bagi Prancis. Kini Swedia melalui Elanga dari sektor kiri, umpan saja ke belakang, berbahaya, ada Isak di sana. Namun sayang sekali bagaimana umpan mendatar yang diarahkan oleh pemain nomor punggung 9 tadi. Kita lihat tampaknya di sana ada Anthony Elanga tadi memberikan umpan mendatar maksudnya kepada Alexander Isak, namun bola tampaknya tidak mengenai kaki dari Isak sehingga bola hanya menghasilkan ataupun keluar dari arena lapangan pertandingan. Dan kini justru tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Prancis, sudah dilakukan pendek saja ataupun jauh mengarah ke area jantung pertahanan dari Swedia, mampu tadi ditanduk oleh penjaga ataupun pemain belakang dari Swedia. Victor umpan saja dengan headingnya kepada pemain belakang, oh mampu dilakukan pemain Prancis tadi. Oh, apakah sebuah pelanggaran? Dan ternyata pertandingan kembali dilanjutkan. Di satu sisi tampaknya di sana ada Olise yang meringis kesakitan setelah tadi terjadi perebutan di lini pertahanan dari Swedia ini, sehingga wasit menghentikan jalannya pertandingan. Dan tentunya nomor punggung 3 tadi, pemain dari Swedia, kita lihat ada Victor Lindelöf. Ini merupakan salah satu pemain yang saat ini rumput bersama Aston Villa tadi, sempat berbenturan dengan Mikkel Olise sehingga tadi terjadi benturan tampaknya. Apakah kita masih menantikan ada cedera yang serius? Dan di saat yang bersamaan tampaknya juga Olise sudah mulai bangkit berdiri tadi, kita lihat, dan juga dibantu oleh pemain dari Swedia tadi, Victor Lindelöf. Kita perhatikan memang banyak sekali peluang yang dihasilkan oleh Prancis di menit-menit hingga memasuki ke menjelang menit ke-40 ini. Dan tentunya skor masih imbang 0-0 antara Prancis menghadapi Swedia. Tentu pertandingan yang sangat penting di babak 32 besar, karena nantinya tim yang meraih kemenangan ini akan menghadapi Paraguay yang terlebih dahulu sudah lolos ke babak 16 besar. Dan saat ini kembali bola di dalam aliran pemain dari Prancis. Di sana ada Dayot. Dayot mencoba bolak-balik badannya, umpan kepada Dembele, pendek saja. Tarik lagi Dembele, memberikan umpan ke belakang di sektor tengah. Umpan lagi kepada nomor punggung 17, William Saliba. Alirkan ke sektor kiri, nomor punggung 3 ada Lukas. Lukas tadi maksudnya dorongkan bola kepada Kylian Mbappe, namun mendapat tadi hadangan dari pemain dari Swedia, nomor punggung 7. Di sana ada Lukas Bergvall yang harus melanggar Kylian Mbappe, sehingga peluang justru kini dimiliki oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Dan tampaknya tendangan bebas ini akan dihadapi langsung oleh nomor punggung 11 dari Prancis. Tampaknya Mikkel Olise sudah bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas. Dan di saat yang bersamaan juga beberapa pemain dari Prancis sudah berada di area gawang. Sudah dilakukan Olise, langsung saja menuju gawang. Oh, di sana tadi ada Dembele. Namun terjadi lagi perebutan duel di area kotak penalti dari Swedia. Kembali mampu direbut oleh Victor ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24. Di sana ada Elliot mencoba untuk menguasai bola dari tekanan pemain dari Prancis. Meraih, ada dua pemain Prancis mencoba mengambil alih. Oh, nampaknya terjadi tadi pelanggaran dilakukan oleh Dayo tadi terhadap Elliot setelah tadi terjadi duel di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Setelah tadi melalui tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Swedia mampu sebenarnya tadi dimanfaatkan oleh para pemain-pemain dari Prancis, namun aliran bola masih jauh dari sasaran penjaga gawang dari Swedia. Kita masih menantikan bersama bagaimana memang seluruh supporter yang juga memadati stadion dari New York, New Jersey, Amerika Serikat ini masih menantikan adanya gol yang tercipta. Justru kini aliran bola Lukas, pemain Swedia, tadi melakukan heading di area tengah lapangan pertandingan, namun kini kaki lebih cepat ke Olise. Olise kepada Jaran, kepala Kylian Mbappe, mampu menguasai. Kylian Mbappe langsung shooting. Masih bisa ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Jakob, setelah tadi tendangan langsung dari Kylian Mbappe dari luar area kotak penalti masih mampu didekap oleh penjaga gawang Jakob ini. Sudah lakukan tendangan jauh saja aliran bola menuju ke sektor kiri pertahanan dari Prancis. Terjadi di sana perebutan antara dua pemain dari kedua kesebelasan ini, dan kini Lukas mampu menyongsong bola tadi. Dan juga di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran dilakukan oleh Rabiot terhadap nomor punggung 7 tadi. Nomor punggung 7 asal Swedia tampaknya Lukas Bergvall ini mendapat tadi gangguan dari Rabiot, sehingga justru kini peluang melalui tendangan servis, tendangan bebas diperoleh oleh pemain Swedia yang akan dihadapi oleh Yasin Ayari dari sektor sisi pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan, dan ada sekitar 4-5 pemain dari Swedia berada di area kotak 16. Masih tajam mata Ayari menatap rekannya untuk berada di area kotak penalti yang mendekat. Ayari sudah lakukan umpan jauh ke mulut gawang, sudah dilakukan, berbahaya. Oh, namun arah bola justru mendekat kepada Koundé. Dorongkan saja bola ke depan tadi kepada Olise, namun kontrol yang kurang sempurna tadi dari Mikael Olise, sehingga lemparan ke dalam bagi Swedia hingga memasuki menit ke-41 ini. Kita masih menantikan, bola sudah ditimang-timang tadi, tampaknya Gabriel yang akan melakukan lemparan ke dalam bagi Swedia di sektor kanan pertahanan Prancis. Sudah dilakukan jauh saja, terjadi sana perebutan, mampu tadi Dayot heading bola di luar dari area pertahanan sendiri. Kini Olise menguasai bola sepenuhnya, mampu dia melewati dua pemain dari Swedia, umpan saja, dorongkan bola kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mendribble bola dengan cepat, lakukan sprint dia, umpan kepada Barcola. Barcola umpan ke dusuk gawang, tidak sempurna. Di sana ada Victor tadi mampu membang bola. Lagi-lagi Tchouaméni umpan pendek kepada Olise, langsung shooting Olise. Sayang sekali bagaimana sepakan kaki kiri tadi dari pemain nomor punggung 11 dari Prancis ini, ada Mikael Olise, namun bagaimana arah tendangan kaki kirinya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Swedia yang dijaga oleh Jakob Fidel.
2: Ya, kali ini pendengar, bertubi-tubi timnas Prancis untuk melakukan serangan, dan namun belum ada satupun yang mampu menjebol gawang. Dan kami bisa menginformasikan bahwa kali ini sudah memasuki pukul 4:42 waktu Indonesia Barat. Kali ini azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini terjadi lemparan, maksud kami tendangan penjuru, yang akan dieksekusi oleh Mikael Olise di sebelah kanan, pojok kanan pertahanan dari timnas Swedia. Kembali bertubi-tubi serangan dilakukan oleh anak-anak skuad dari Didier Deschamps. Dan kali ini Olise sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Ada 4-5-6 pemain. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul saja tadi, sayang sekali pendengar. Berhasil di kop duel tadi dibuang oleh pemain dari Swedia. Kali ini serangan kembali datang dari kaki Osman Dembele, namun kembali bola disapu saja tadi oleh para pemain bertahan dari timnas Swedia, dan bola kembali jatuh di kaki pemain timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot kali ini dari sektor garis tengah permainan, umpan melebar saja berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé kali ini berlari, dia umpan sodorkan saja kepada Ousmane Dembele. 1-2 dia. Jules Koundé masih melakukan tendangan tadi, diblok tadi sayang sekali mengenai bagian tubuh dari pemain Swedia. Kali ini ada serangan balik dari Swedia. Kali ini ada Lukas Bergvall, berikan kepada Alexander Isak. Berlari dia, Alexander Isak berebut bola dengan Dayot Upamecano, namun sayang sekali masih mampu kembali timnas Prancis menetralisir serangan dari Swedia. Saat ini bola berada di kaki para pemain timnas Prancis. Ada Lucas Digne. Lucas Digne berikan kepada rekannya Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan permainan melewati garis tengah, berikan kepada Aurélien Tchouaméni. Orang sama diberikan kepada sang kapten, ada Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sodorkan saja bola ke depan. Kali ini ada Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise berikan kepada Mbappé. 1-2 dia bersinergi dengan Mbappé. Kali ini Michael Olise tendangan langsung. Sayang sekali pendengar, mampu tadi ditepis oleh kiper Jacob Wilder Zetterstrom dengan menjatuhkan diri tadi. Tendangan dari Michael Olise, kali ini serangan dari timnas Prancis. Kylian Mbappé. Gol. Kylian Mbappé akhirnya berhasil menerobos 1-2 pemain dari timnas Swedia tadi. Sebuah serangan cepat dari sepakan pojok tadi yang dilakukan dengan umpan mendatar diberikan kepada Kylian Mbappé dan akhirnya berhasil menjebol gawang Swedia di masa injury time. Saat ini Swedia berhasil dibobol oleh Kylian Mbappé. Prancis 1, Swedia 0. Bagaimana Bung Tovani, Anda melihat dari gol Kylian Mbappé yang tinggal menunggu waktu ini?
3: Ya, dengan serangkaian peluang yang dimiliki Prancis, sebenarnya itu sudah menjadi alarm bagi Swedia bagaimana adanya celah di barisan pertahanan yang terus ditunjukkan. Dan kali ini Mbappé menghukum Swedia dengan gerakan individunya menukik ke dalam kotak penalti, mengoceh beberapa pemain dan melepaskan tembakan yang satu ini tidak bisa digapai oleh Jacob yang sebenarnya di sepanjang 45 menit pertama tampil cukup baik melakukan beberapa penyelamatan.
2: Iya. Dan pendengar, setelah berbagai upaya dilakukan oleh timnas Prancis, kali ini Prancis mampu akhirnya unggul 1-0 dan 3 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Donny Desmond Michele. Kali ini ada serangan dari timnas Swedia. Timnas Swedia lewat Svensson. Svensson diganggu saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kali ini bola kaki jatuh Bergvall. Bergvall menyisul dari sebelah kanan penyerangan. Bergvall memberikan kepada Anthony Alanga. Anthony Alanga kali ini umpan 1-2 berikan kepada Svensson. Anthony Alanga umpan dari ke depan. Sayang sekali pendengar, tendangan langsung dilakukan oleh Elliot Stroud, nomor punggung 24, memanfaatkan umpan tarik tadi dari Anthony Elanga yang sempat terjadi kebelut di depan gawang Prancis. Namun sayang sekali bola rebound yang ditendang tadi oleh Elliot Stroud, nomor punggung 24, hanya melebar di sisi sebelah kiri mister gawang dari Marc Maignan, sehingga kali ini Prancis terselamatkan dari ancaman timnas Swedia. Saat ini serangan kembali dilakukan oleh Prancis. Mbappe dibayang-bayang oleh 1-2 pemain dia. Berhasil dicuri tadi bola dari Mbappe. Kali ini ada timnas lewat Yasin Ayari. Yasin Ayari berikan lagi kepada Elestrot. Elestrot kali ini sudah melewati garis tengah. Berikan kepada Lucas Bergvall. Lucas Bergvall kali ini umpan matang ke depan. Masuknya kepada Alexander Ilsak. Namun kembali bola berhasil dicuri. Kali ini jatuh di kaki Lucas Bergvall. Lucas Bergvall pemain dari Tottenham ini memberikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga dia menyisir dari sebelah kanan. Anthony Elanga masih dibayang-bayangi oleh Lucas Digne. Anthony Elanga berikan kepada Svensson. Bekerja sama dengan Elanga. Dijatuhkan tadi. Namun bukan sebuah pelanggaran. Ternyata terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside tadi Anthony Elanga. Sempat terjadi insiden tadi, namun ada wasit, asisten wasit telah mengangkat bendera, tanda salah satu pemain Swedia sudah terjebak terlebih dahulu dalam posisi offside. Maka kali ini terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman timnas Swedia. Tinggal beberapa detik lagi peluit akan dibunyikan, tanda babak pertama akan segera selesai. Dan kali ini keunggulan masih 1-0 untuk timnas Prancis. Sudah dilakukan tadi, tidak terarah tadi umpan dari Marc Maignan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini timnas Swedia, tendangan langsung dilakukan oleh Zetterstrom. Maksudnya tadi kepada Anthony Elanga, namun lebih cepat bola keluar meninggalkan lapangan permainan. dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam dihadapi oleh Lucas Digne dari Prancis. Lucas Digne nomor punggung 3 sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Bola disodorkan saja ke depan, maksudnya kepada Bradley Barcola. Dan seiring itu, wasit asal Belanda, Danny Desmond Makele, meniup peluit tanda berakhirnya permainan di babak pertama. Dan kali ini akan kami lemparkan kepada rekan kami, Hardani Sabil. Silakan Sabil.
4: Baik, terima kasih rekan Rossi dan juga Joko tadi yang memberikan laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Prancis berhadapan dengan Swedia. Sementara berakhir 1-0 untuk kemenangan Prancis. Bung Taufani, ini Prancis bertubi-tubi melakukan serangan dan juga berkali-kali membentur tiang ya. Dan saya melihat tadi tendangan salto dari Olise itu, saya berharap gol ya. Indah sekali kalau terjadi gol, namun sayang sekali membentur tiang dan juga bola muntah gagal dimanfaatkan oleh Dembele. Sejauh ini Anda melihat memang Prancis ini sebegitu agresifnya, namun hanya satu gol yang tercipta. Ada apa sebetulnya Bung Taufani?
3: Ya, Prancis terutama setelah hydration break bermain cukup baik, serangannya sudah mulai lebih mencair, menemukan berbagai celah di barisan pertahanan Swedia, hingga walaupun akhirnya gol yang dinanti baru bisa tercipta di penghujung babak pertama melalui akselerasi Kylian Mbappe. Satu gol bisa diciptakan dengan begitu banyak peluang, kita memang harus mengapresiasi barisan pertahanan Swedia, terutama dari sang penjaga gawang Jacob Widler yang tampil baik melakukan beberapa penyelamatan. Saya mencatat setidaknya ada 5 penyelamatan yang dilakukan di babak pertama dalam membendung gempuran Prancis. Dan perlu digarisbawahi juga ada ketidakberuntungan dari Les Blues di babak pertama, karena ada setidaknya 2 tembakan yang membentur tiang gawang dan beberapa peluang yang masih sedikit melenceng dari gawang.
4: Ya, selain karena pertahanan Swedia yang luar biasa, namun juga penyelesaian akhir dari para pemain depan Prancis ini kurang efektif ya. Namun ya, walaupun sering gagal, namun kalau dicoba terus-menerus, akhirnya jebol juga. Kylian Mbappe menjadi pencetak gol di babak pertama tadi. Dan kalau Anda melihat Swedia ini, memang strategi dari awalnya sengaja bertahan total atau kondisional karena Prancisnya begitu mendominasi, Bung Taufani?
3: Ya, permainan mendominasi Prancis secara tidak langsung memaksa Swedia untuk lebih fokus bertahan. Namun sangat disayangkan strategi serangan balik yang diandalkan tidak berjalan dengan maksimal, karena beberapa peluang serangan balik yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Tercatat hanya ada peluang dari Isak yang tadi masih mengarah ke penjaga gawang. Selebihnya setelah mendapatkan peluang serangan balik, mereka seolah-olah kebingungan pola apa yang digunakan di serangan balik tersebut, hingga akhirnya pemain bertahan Prancis pun sudah kembali ke tempatnya untuk menahan serangan dari Swedia.
4: Iya, ini Swedia kalau di catatan saya tembakannya hanya 3, betul ya Bung Taufani ya? Tembakan 3 dan shoot on goalnya hanya 2. Ini sungguh sangat jauh ya gap antara Prancis dan juga Swedia. Bung Taufani, kita juga undang pendengar ya untuk bisa memberikan tanggapannya terhadap hasil babak pertama tadi dan juga mungkin prediksi untuk babak kedua. Ada Pak Faiz di Buton. Selamat pagi Pak Faiz.
5: Salam olahraga Bung Tafil, Bung Tovan.
4: Jaya Pak Faiz, silakan. Bagaimana nih menanggapi ini hasil 1-0 Bung sementara? Fadil,
5: ini sama-sama Eropa ini.
4: Iya.
5: Saya memang kalau Eropa ini saya tidak terlalu begitu ini, tapi kalau saya cuma mengamati saja, ini rupa-rupanya kayaknya Prancis mungkin akan masih menambah gol di babak kedua ini, Bung Sabil.
4: Iya. Gimana skor akhirnya?
5: Tapi di partai pertama tadi sudah ada main kah atau bagaimana? Ini partai pertama, Bung Sabil.
4: Gimana? Ini partai kedua, Pak. Tadi kita siarkan yang jam 24 ya. Ini partai kedua, Prancis unggul sementara 1-0.
5: Kalau partai pertama tadi mana? Yang mana tadi, Bung Sabil? Karena sahabat buka radio ini.
4: Norwegia menang 2-1 atas Pantai Gading, Pak.
5: Selamat ya Norwegia. Jadi untuk skor ini Bung Sabil, Bung Tovan, kalau saya mengamati ini 3-0 kayaknya untuk Prancis.
4: Oke, skor akhir 3-0 untuk Prancis. Baik Pak Faiz, terima kasih.
5: Oke, Bung Sabil, Bung Tovan, salam olahraga.
4: Jaya Pak Faiz. Kita selanjutnya ke Bone, ada Pak Upi. Selamat pagi, Pak Upi.
6: Selamat pagi, saudara.
4: Jaya, Pak Upi. Silakan, bagaimana tanggapannya terhadap hasil sementara ini?
6: Pertanyaannya memang artinya di masa-masa injury time tiba-tiba tercipta agak gol dari dari Prancis, namanya dari Vincent, disitu oleh Kembate. Bagi saya pertanyaan ini dengan gresdep all Eropa, artinya mudah-mudahan nanti Prancis bisa menambah golnya lagi dan tidak terjadi lagi perpanjang waktu dan terjadi lagi adu penalti seperti kemarin. Mudah-mudahan hari ini pertandingannya bisa lampu cepat. Oke,
4: baik Pak Upi, sehat selalu, salam olahraga. Ya, Bung Taufani, bagaimana dengan Prancis di babak kedua? Apakah mereka masih akan melakukan serangan-serangan dan menambah gol, atau mereka akan mencoba bermain lebih bertahan dan mempertahankan keunggulannya?
3: Saya rasa dengan apa yang telah ditunjukkan di 3 pertandingan fase grup, Prancis tentu belum puas dengan hanya memimpin 1 gol. Apalagi dia tadi bisa mendominasi begitu besarnya, sehingga saya rasa di babak kedua dominasi akan berlanjut dengan upaya mengejar gol-gol lainnya dari Les Blues.
4: Bukankah itu beresiko mereka juga bisa kebobolan kalau lanjutkan strategi serangan ini, Bung?
3: Ya, karena itu sebenarnya sorotan utama di babak kedua nanti malah lebih kepada Swedia. Apa yang akan mereka lakukan di bawah pelatih Graham Potter, karena sejauh ini secara bertahan pun mereka masih memiliki berbagai celah, begitupun sebaliknya ketika menyerang masih belum terlihat pola yang jelas di serangan balik yang diandalkan. Jadi saya melihatnya di babak kedua bagaimana respon Swedia, jika memang apa yang terjadi di babak pertama masih berlanjut, maka bukan tidak mungkin Prancis bisa berpesta gol di pertandingan kali ini.
4: Ya, tadi dalam catatan Anda, siapa pemain depan Prancis yang paling banyak melakukan tusukan dan menciptakan peluang, Bu?
3: Ya, untuk permainan Prancis kita tahu ada 2 pemain yang sangat menonjol, Kylian Mbappe terutama, yang tentu saja sebagai pencetak satu-satunya gol. Selain itu tentu ada Olise yang juga bekerja sama dengan Kylian Mbappe beberapa kali. Kolaborasi keduanya bisa memecah rapatnya pertahanan, namun memang Olise masih belum seberuntung Kylian Mbappe bisa mencatatkan namanya di papan skor.
4: Iya. Kalau melihat kebiasaan Prancis, karena di babak grup juga selalu menang dengan skor 3-0, apakah memang Prancis ini tipikal yang tidak puas dengan hanya 1 gol, karena tiap pertandingannya mencetak 3 gol? Dan bagaimana juga rotasi di babak kedua, kalau memang mereka tetap melakukan strategi serangan, menurut Anda pergantian seperti apa yang pantas dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps ini?
3: Ya, Prancis sejak awal memang setelah berhasil menjadi finalis di 2 edisi beruntun, ada ambisi besar di Piala Dunia 2026 ini. Apalagi ini disinyalir menjadi perpisahan untuk Didier Deschamps. Tentu mereka mengejar gelar juara. Jika berbicara terkait pergantian pemain di babak kedua, tentu saja dengan baiknya permainan di babak pertama, Didier Deschamps tentu ingin melanjutkan apa yang sudah ada sambil melihat respon dari Swedia. Saya mencatat jika memang harus melakukan pergantian pemain, ada Ryan Cherki yang bisa menjadi opsi untuk menambah daya gedor sekaligus memperkaya kreativitas serangan dari Prancis.
4: Ryan Cherki, pemain Manchester City ya, Bung Tovan ya. Dan juga kita tentunya melihat rekor Mbappe saat ini sudah 17 gol ya, sepanjang sejarah Piala Dunia ya. Artinya tinggal berjarak berapa dengan Messi untuk memecahkan rekor. Usianya baru 27 tahun ini.
3: Iya, dia memang peluang untuk memecahkan rekor demi rekor sangat terbuka. Sehingga banyak anggapan yang menilai bahwa generasi selanjutnya setelah persaingan Messi dan Ronaldo fenomenal, ada Kylian Mbappe dengan Erling Haaland yang tadi kita tahu juga mencetak gol. Saya juga melihat keduanya saat ini sama-sama sudah menciptakan 5 gol, yang artinya bersaing bersama senior mereka Lionel Messi dalam perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026.
4: Luar biasa, seru sekali melihat persaingan Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan juga Erling Haaland. Kita terima pendengar lagi ya, Bung Tovani. Ini ada Mbak Nur di Flores. Selamat pagi, Mbak Nur.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam olahraga,
7: Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, Mbak Nur. Bagaimana melihat hasilnya sementara ini?
7: Alhamdulillah ya, kalau hasilnya ini hasilnya memuaskan juga ya. Kalau bisa buat Prancis ditambah lagi dong dua skornya.
4: Jadi berapa? Maunya berapa hasil akhirnya nih?
7: Akhir-akhir ini maunya 2-1.
4: 2-1. Tipis sekali itu.
7: Iya, suka kayak dengan Prancis.
4: Suka dengan
7: Prancis. Tapi semangat lagi buat para reporternya dan semua seluruh pendengar di mana-mana.
4: Selamat pagi juga, Mbak Nur.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, jaya selalu Mbak Nur. Kita ke Sumbawa, ada Pak Heru. Selamat pagi, Pak Heru.
8: Halo, salam olahraga.
4: Jaya, Pak Heru.
8: Ya, benar-benar saya akui kekuatan dari Prancis pada kesempatan pagi hari ini, apalagi setelah gol yang baru saja dicetak tadi oleh siapa namanya? Kylian Mbappe tadi ya.
4: Iya.
8: Saya berharap semoga Kylian Mbappe ini bisa tapi bisa mencetak gol lagi, karena melihat sudah 17 gol yang sudah diraih dan semoga bisa menambah paling tidak 3-0 ya, 3-0. Tapi syukur-syukur bila skor ini masih tetap bertahan hingga babak kedua, maka peluang Prancis itu ya insya Allah masih bisa terbuka untuk bisa lolos ke babak 16 besar dan mungkin bakal bertemu dengan penantang dari yang partai sebelumnya.
4: Paraguay. Pemenang laga ini menghadapi Paraguay nanti.
8: Bukan, Paraguay biasanya.
4: Iya, baik, terima kasih, Pak Heru. Sehat selalu, Pak Heru. Ya, Bung Taufani, ini kalau Anda melihat Prancis kemungkinan ya akan mendapat tekanan di babak kedua karena Swedia pastinya tidak ingin bertahan total lagi ya, akan keluar nanti ya. Bagaimana Anda melihat pertahanan Prancis tadi menghadapi counter attack dari Swedia? Ada beberapa momen ya Swedia melakukan counter attack. Anda melihat pertahanan Prancis ini siap tidak untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar di babak kedua?
3: Ya, dengan kondisi tertinggal 1 gol tentu Graham Potter mau tidak mau tampil lebih menyerang. Perjudian harus dilakukan, do or die, harus menyerang atau dia akan kalah di sini. Jika bicara barisan pertahanan Prancis, saya lihat transisi sudah cukup baik sebenarnya dilakukan oleh dua back side mereka, Lucas Digne dan Jules Koundé, yang aktif membantu serangan. Namun ada satu momen William Saliba terlambat dalam mengantisipasi pergerakan serangan balik yang dilakukan Swedia, yang tentu tidak boleh terulang lagi di babak kedua karena bisa menjadi hukuman yang fatal dari Swedia.
4: Ya, Anda melihat ya tadi belum teruji ya untuk lini pertahanan Prancis, namun Anda melihat ada celah di mana transisi dari menyerang ke bertahannya sebetulnya tidak terlalu cepat ya. Dan ini bisa dimanfaatkan celah itu, nantinya Swedia bisa melakukan strategi serangan yang lebih masif lagi. Kalau Anda tadi melihat apa yang harus dievaluasi dari tim Swedia di babak pertama, Bung Taufani?
3: Ya, evaluasinya tentu fokus dalam bertahan karena beberapa kali celah terlihat, terutama setelah para pemain Prancis melakukan 1-2 sentuhan kerjasama pemain. Selain itu tentu saja efektivitas serangan balik yang tentu dengan tekanan yang diterima, sedikit peluang yang bisa didapat, Swedia tidak boleh membuang-buang peluang yang ada.
4: Ya. Rotasi seperti apa yang Anda melihat harus dilakukan oleh Swedia? Mungkin ada catatan Anda pemain-pemain yang tidak perform di babak pertama dan harus digantikan. Seperti apa, Bung Taufani, analisa Anda?
3: Ya, sebenarnya berbeda dengan Prancis yang punya banyak pilihan, Swedia tidak memiliki banyak peluang. Barisan serang menurut saya masih cukup bagus, hanya saja barisan pertahanan mungkin penyegaran perlu dilakukan jika nanti gempuran terus dilakukan Prancis, karena kita tahu bertahan membutuhkan fisik yang sangat ekstra, sehingga rotasi barisan pertahanan dan juga tengah perlu dilakukan di babak kedua nanti oleh Swedia.
4: Baik, Bung Taufani dan pendengar, saya melihat ini kedua pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk melakukan kick off babak kedua. Saya Dani Sabil pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti perbincangan terkait dengan analisis hasil pertandingan akan disampaikan dan dibawakan oleh rekan saya Bung Zaini dan masih dengan Bung Taufani. Dilanjutkan dengan Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari esok. Dan kita akan serahkan kembali kepada rekan saya Rosian Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
2: Ya, pendengar saat ini dari Stadion New Jersey, maksud kami Stadion New York di New Jersey, Amerika, akan berlangsung pertandingan babak kedua dan sudah terjadi tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Swedia yang masih tertinggal 1-0 lewat gol Kylian Mbappe pada laga individu babak pertama tadi. Sudah bersiap-siap nomor punggung 5 Gudmundsson, sudah dilakukan lemparan jauh ke depan dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 7 Lukas Bergvall. Tempat saja dia berikan kepada rekannya nomor punggung 8 Daniel Svensson. Daniel Svensson tempat lampu kepada masuknya tadi pada Antonio Elanga. Tempat saudara terakhir Elanga tidak berhasil menembus sasaran dan hanya bola disapu oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Svensson. Daniel Svensson nomor 8 siap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah memberi ke belakang 2 langkah, memberikan aba-aba kepada rekannya dengan mengangkat tangan. Dan kali ini bersiap-siap lemparan ke dalam kotak 16 sudah dilakukan, berbahaya tadi namun bola berhasil dicok duel tadi oleh pemain bertahan dari Prancis. Kali ini jatuh di kaki Jules Kounde. Jules Kounde dibayang-bayang oleh Anthony Isak. Sayang sekali mendengar terjadi pelanggaran tadi. Jules Kounde dijatuhkan oleh Alexander Isak dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Akan dihadapi oleh kiper Mike Maignan yang membela klub AC Milan. Kali ini sudah diletakkan bola. Mike Maignan yang menggunakan jersey berwarna hijau, celana hijau dengan kaos kaki berwarna hijau, sudah bersiap-siap melakukan tendangan. Sudah dilakukan. Sudah melewati 3,5 permainan. Disundul tadi oleh pemain dari timnas Swedia. Kali ini ada Gudmundsson. Gudmundsson belakang memberikan kepada Lindelof. Lindelof umpan 1-2 kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari kali ini ada Gustav. Gustav berikan umpan ke depan, maksudnya kepada para pemain depan dari timnas Swedia. Berhasil direbut bola. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise melebar saja ke sebelah kanan. Ada sosok Osman Dembele. Osman Dembele umpan 1-2, maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe, namun kembali dipotong lagi. Saat ini bola jatuh di kaki pemain Prancis. Ada Dayot Upamecano, umpan jauh ke belakang, mundur dia, berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan sodorkan lagi ke depan, berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan mendatar saja ke rekannya yang lebih dekat, ada Aaron Tchouameni. Kali ini berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan 1-2 dengan Michael Olise. Michael Olise masih berada di garis tengah permainan. Maksudnya Michael Olise masih mencari rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini ada Dayot Upamecano. Umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan kepada Lucas Digne. Sudah melewati garis tengah permainan, berikan langsung kepada nomor punggung 12, ada Barcola. Barcola tadi menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia. Namun bola saja berhasil dibuang oleh Svensson tadi lewat sliding tackle yang dilakukan oleh Svensson nomor punggung 8. Hanya menghasilkan tendangan penjuru, maksud kami lemparan ke dalam. Ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala. Lemparan saja diberikan ke arah belakang dan kali ini jatuh di kaki Aurelien Tchouameni, nomor punggung 8. Umpan lagi ke depan, sodorkan kepada William Saliba. William Saliba berikan lagi. Kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini dibayang-bayang oleh Svensson. Lucas Digne masih berusaha dia untuk menerobos barisan pertahanan dari timnas Swedia, namun masih gagal. Dan kembali lemparan ke dalam dihadapi Lucas Digne. Sudah dilakukan, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan kepada Tchouameni yang turun untuk menjemput bola. Kali ini ada Jules Kounde. Umpan lagi berikan pada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano masih mencari rekan-rekannya dia. Lebar ke sisi kiri, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini masih mutak-atik bola dia. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kali ada Tsumani. Tsumani tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Dari jarak sekitar 30 meter. Terlalu terburu-buru tadi Tsumani melakukan atau melepas tendangan tadi. Namun masih belum terarah dan jauh di atas mistar gawang dari timnas Swedia. Masih belum merubah kedudukan 1-0 bagi timnas Prancis saat ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Jacob Widel Zetterstrom, kiper dari kesebelasan Swedia. Sudah dilakukan, terjadi duel udara tadi. Namun bola berada ataupun jatuh di pelukan dari penjaga gawang Prancis Mike Maignan. Dan kali ini sudah dilakukan umpan saja pendek, berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini kepada Dayot Upamecano. Kerjasama dia kembali lagi kepada William Saliba. William Saliba melihat rekan-rekannya mendekati garis tengah permainan. Kembali lagi back pass kepada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano kali ini melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini ada Kylian Mbappe, maksudnya kepada Barcola tadi. Namun belum menemui sasaran. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Prancis. Ada Aurélien Tchouaméni, nomor punggung 8 kali ini. Umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Michael Olise. Michael Olise sudah melewati garis tengah permainan. Michael Olise melihat rekan-rekannya tadi. Umpan lambung ke sebelah kanan, maksudnya kepada Ousmane Dembele. Dikontrol bola dengan baik Ousmane Dembele. Berikan kepada Ousmane Dembele. Umpan tarik langsung tadi. Maksudnya tadi tidak ada rekannya yang menyambut umpan matang tadi. Kali ini Ousmane Dembele. Ousmane Dembele 1-2 tadi memasuki kotak penalti, namun terjadi offset terlebih dahulu. Asisten wasit sudah mengangkat bendera offset. Nomor punggung pemain Prancis, nomor punggung 7 ini terjebak dalam posisi offset sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Jacob Widel Zetterstrom, kiper dari timnas Swedia. Sudah meletakkan bola di kotak 16 dia. Umpan masuk ke tendangan langsung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya disundul tadi, jatuh di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini serangan balik tadi dilakukan oleh timnas Prancis. Ada Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni dia berlari, dia berikan kepada Michael Olise. Michael Olise melewati 1-2 pemain, berikan kepada Mbappe. Barcola tadi, maksudnya gol. Umpan matang dari Michael Olise tadi kepada Bradley Barcola yang menusuk langsung ke kotak penalti tadi, mampu memperbesar keunggulan timnas Prancis. Bradley Barcola akhirnya mencetak gol kedua bagi Prancis. Prancis 2, Swedia 0. Bagaimana Bung Taufani, Anda melihat dari pertahanan atau rapuhnya pertahanan dari timnas Swedia yang kembali diobrak-abrik oleh barisan penyerang dari Prancis? Bagaimana Anda melihat gol kedua dari Prancis kali ini, Bung?
3: Ya, dengan permainan agresif yang kembali dilanjutkan oleh Prancis ditambah dengan adanya celah. Kita lihat tadi sejatinya Swedia sedang ingin membangun serangan, namun Prancis bisa memotongnya dan memaksimalkan transisi negatif yang buruk dari Swedia, sehingga pemain dengan individu yang luar biasa Olise memberikan umpan terobosan yang sangat baik, ditambah dengan Barcola penyelesaian akhirnya yang klinis. Pemain yang sejatinya di babak pertama seolah sinarnya tertutup oleh Kylian Mbappe dan Olise, saat ini bisa mencatatkan namanya di papan skor, membuat Prancis unggul 2-0 yang tentunya lebih aman.
1: Ya, baik pendengar, 2-0 saat ini Prancis, di mayam jantan Prancis unggul sementara atas Swedia, di mana tadi Bradley Barcola menambah keunggulan bagi Prancis. Dan kini bola sudah bergulir di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Elliot mencoba melewati Mbappe, mampu dia kerjasama 1-2 kepada Victor, namun tampaknya terjadi handsball tadi dilakukan oleh Mbappe sehingga menghasilkan tendangan bebas saja, pelan saja tadi. Nampaknya Gabriel mencoba memberikan umpan kepada Victor, menipu tadi, tidak jadi umpan tadi kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 2 kedua kita lihat ada nomor tunggu ada Gustaf. Gustaf umpas saja serangkan bola kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran lagi. Tampaknya dilakukan oleh Lukas Digne di sektor kanan pertahanan Swedia. Kini Lukas, pemain dari Swedia, sudah mencoba mempertahankan bola, menerimun bola, urahkan sektor kiri, sudah dilakukan. Itu tujuan adalah Gabriel, umpan lagi kepada Elliot, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel, melebar dia di sektor tengah pertahanan sendiri. Di sana ada Victor, menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kiri, kembali melebar ke sektor kanan, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini. Kita masih melihat Gustaf menahan bola, tidak jalin memberikan umpan, namun umpan diberikan kepada Ayari, sudah melewati garis lingkaran pertandingan, umpan sorongan ke depan kepada Isak, Isak kembali kepada Lukas, tapi tidak mampu tadi diambil oleh rekannya, namun bola dikuasai sepenuhnya kembali oleh pemain Swedia. Dorongkan saja bola umpan pendek tadi Elanga, kembali lagi ke belakang kepada Gustaf, melebar lagi ke sektor tengah kepada Victor, umpan lagi dengan kaki kiri tadi maksudnya kepada nomor punggung 17 kepada Gyokeres, namun bola terlalu deras tadi sehingga dibuang saja oleh penjaga gawang Prancis ke depan, sehingga terjadi lagi cep duel bola udara. Kini Lukas, kini Swedia bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga, meliuk-liuk dia, mencoba lewat satu pemain, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diblok atau mengenai kaki dari Lukas Digne. Main dari Prancis dari sektor kiri pertahanan sendiri ini mampu menggagalkan upaya bagaimana serangan yang dilakukan oleh pemain Swedia, dan kini tendangan penjuru diperoleh oleh Swedia dari sisi kiri pertahanan ataupun gawang dari Prancis. Tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Prancis tadi, ada nomor punggung 8 kini bersiap-siap, ataukah siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan sudut ini. Sementara itu juga ada 4-3-5 pemain Swedia yang ada di kotak 16 dari pertahanan area gawang dari Prancis sudah bersiap-siap. Nampaknya bola saat lagi akan dieksekusi. Sementara itu juga terjadi gerombolan tadi, bagaimana kedua pemain dari kedua kesebelasan ini terjadi saling sikut-menyikut dan tidak melakukan, sudah dilakukan tampaknya kepada Lukas, langsung saja sundul, tidak bisa dijangkau tadi. Bagaimana upaya heading yang dilakukan oleh pemain dari Swedia tadi nomor punggung 7 ada Lukas Berval, namun gagal dan sulit dijangkau sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Bisa masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Swedia, tentunya tidak mudah setelah tadi tertinggal 0-2. Kini Prancis nampaknya bermain cukup nyaman. Bagaimana tendangan gawang akan dilakukan oleh penjaga gawang nomor 16 tadi, ada Mike Magnan nomor 16 yang merupakan penjaga gawang yang merumput bersama AC Milan, sudah dilakukan tendang saja jauh ke area sektor kanan pertahanan Swedia, mampu diheading tadi dari Swedia, langsung aliran bola di sektor pertahanan Prancis, terjadi cop duel di sana, kembali lagi Victor memberikan heading kepada Lukas, Lukal Magmol pulang langsung, lebar ke sektor kanan kepada Elanga, namun tarik lagi ke belakang kepada rekannya, tarik lagi kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustaf, mampu menguasai bola sebenar, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Gyokeres, namun umpan jauh ke mulut gawang Prancis, hanya tertuju kepada penjaga gawang Prancis, dan kini sudah dilakukan penguasaan bola sepenuhnya Rabiot dari sektor kiri pertahanan Prancis, melebar dia ke sektor tengah. Di sana ada nomor punggung 4, ada nomor punggung 4 tadi ada Dayot, umpan aliran bola ke depan kepada Olise, mampu dia mencoba melihat satu pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, melebar lagi ke kanan, ada Dembele, kerja 1-2 pendek saja bersama Olise, pendek lagi ke belakang, kerja sama 1-2 dia bersama Cumayu, balik lagi ke belakang kepada Olise dengan tenang, umpan kaki kanan kiri, Dembele, Olise, Tchouaméni, umpan lagi kepada Koundé, Koundé tarik lagi ke belakang ke sektor kanan pertahanan Cindy sendiri maksudnya, namun tarik lagi back pass ke belakang kepada penjaga gawang Mike tadi, namun umpan pendek lagi Mike kepada pemain belakang mereka, di sana ada William Saliba, umpanlah pendek saat ini maksudnya kepada Mbappe, namun kini bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis. Mbappe mencoba untuk mempertahankan aliran bola dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan pendek saja kepada Dembele, alirkan bola kepada Koundé di sektor tengah kiri ataupun lapangan pertandingan atau penjagaan dari pemain-pemain Swedia ini. Di sana Olise merasuk dari sektor kiri, umpan kepada Koundé, masuk ke rudal, mampu merusuk gol. Bagaimana upaya satu percobaan tadi yang dilakukan oleh Koundé tadi, namun belum berhasil melewati satu pemain dari Swedia yang tadinya memang sudah menusuk hingga ke mulut gawang dari Swedia, namun bola direbut tadi oleh Jakob sehingga kini aliran bola justru di kaki para pemain Swedia tadi. Satu upaya tadi pemain dari Swedia nomor punggung 8 kita lihat di sana ada Daniel Svensson, namun bagaimana kesulitan bagi para pemain-pemain dari Swedia untuk merasa ke lini pertahanan dari Prancis sehingga aliran bola kini masih berada di sektor pertahanan Swedia, Victor, sang kapten kesebelasan dari Swedia, Victor Lindelof, umpan saja aliran bola ke depan. Kepada nomor punggung 2 adalah Lukas, lebar dia ke kanan. Kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav, kita masih menantikan, menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang. Pada Lukas, dorongkan saja kepada Ayari, menahan bola sejenak tadi, hampir tadi direbut oleh pemain Prancis, tapi kini dalam penguasaan bola pemain dari Swedia. Lukas umpan saja, dorongkan bola ke depan ke sektor kiri, di sana Gyökeres dicoba untuk dibaing-baing oleh dua pemain dari Prancis, Gyökeres, dan tampaknya terjadi gangguan tadi oleh William Saliba ataupun pemain dari Prancis nomor 24 ada juga Dayo tadi, tampaknya ada benturan fisik antara pemain dari Swedia, Gyökeres, Vladia Victor Gyökeres, pemain yang merumput bersama klub Arsenal, dan tampaknya memang ada benturan tapi bukan sebuah pelanggaran, justru aliran bola kini serangan melalui Mikkel Olise, pemain dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kepada Lukas Digne, dorongkan saja bola pelan kepada Olise, kembali mencoba menguasai bola, merangsek dari sektor tengah, pertahanan dari Swedia, Olise umpan dorongkan bola Kylian Mbappe, oh salah tadi penguasaan bola, kini Isak pemain dari Swedia mencoba untuk menerima bola, namun dipotong tadi oleh Dayot yang juga dengan cermat membaca aliran bola tadi. Saat ini Lukas Digne umpan sektor ke sisi kanan pertahanan dari Swedia, maksudnya tadi kepada Olise ataupun di sana ada Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Tuameni, umpan pendek kepada Kylian Mbappe, mencoba memberikan umpan ruang, umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan dari Swedia, di sana ada Ousmane Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Konde kembali kepada Karabiat, umpan 1-2 kembali kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Mbappe, menahan bola saja, umpan cap ke depan, ada Rabiot, coba dituju, terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan ataupun di kotak 16 dari Swedia, belum selesai, kini Olise langsung shooting, oh, di blok tadi oleh penjaga gawang dari Swedia, ada Jakob Wilder tadi cukup cermat memang sambil menjatuhkan badannya ke area sisi kanan gawang sendiri, sehingga lagi-lagi bagaimana tendangan percobaan dari Mikkel Olise tadi masih mampu bola di blok dan keluar di sisi kanan pertandingan dari Swedia, dan kini Mikkel Olise akan mengambil atau akan menghadapi tendangan sudut dari sisi kanan gawang dari Swedia. Kini setelah bersiap-siap dan telah mengangkat kedua tangannya meminta rekannya untuk berada di area kotak 16, sudah dilakukan, berbahaya, sudah diheading saja tadi oleh Mampu 17, nampaknya Gyökeres mampu menyelamatkan aliran bola tadi dan kembali mendapatkan pressure, ancaman lagi dari pemain Prancis. Kylian Mbappe mencoba melewati satu pemain, ada Gyökeres tarik lagi, melebar ke tengah, di sana ada nomor punggung 8, Tchouaméni, melebar diagonal saja kepada Koundé, nomor punggung 5, tarik lagi ke belakang kepada Dayo, tarik lagi ke Tchouaméni, tarik lagi kepada Mbappe, mencoba mengalir dari sektor pertahanan dari Swedia, mampu alirkan ke tengah, di sana ada Bele, tarik lagi ke belakang, Tchouaméni melebar ke sektor kiri pertahanan dari Swedia, memang masih mengutang atik dari kaki ke kaki, kini Rabiot nomor 14, umpan ke depan pendek saja kepada Kylian Mbappe tadi, maksudnya kepada Barcola, namun tarik lagi ke belakang, tampaknya memang cukup kesulitan dari Prancis ini untuk mengalirkan umpan-umpan ke daerah sektor pertahanan dari Swedia. Kini masih Rabiot umpan saja melebar ke depan dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, di sana ada Barcola, umpan lagi ke tengah kepada Dembele, pendek saja kepada Olise dorongkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Swedia, mampu dipenuhi masuk kuasai sepenuhnya oleh Lukas Digne, balik lagi tarik ke belakang kepada Olise menahan bola sejenak, umpan pendek dengan kaki kiri kepada Mbappe, umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia, di sana ada Ousmane Dembele, mencoba melihat satu pemain, umpan dorongkan bola kepada Koundé, mampu melewati area kotak penalti, kembalikan lagi kepada Ousmane Dembele umpan lagi melukai gawang, oh lagi bagaimana 1-2 kali percobaan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini namun masih gagal, dan kini Swedia kembali membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, tampaknya cukup kesulitan para pemain dari Swedia ini, kita masih menantikan. Saat ini Victor dorongkan saja ke sektor kiri pertahanan sendiri, mampu dikuasai oleh Gabriel, umpan pendek 1-2 bersama Ayari, mampu dia keluar dari kepungan para pemain dari Prancis tadi, dikuasai tadi maksudnya nomor punggung 8 dari pemain dari Swedia, tampaknya juga mendapat gangguan tadi Daniel Svensson coba untuk memberikan umpan pendek saja kepada Yasin Ayari, umpan 1-2 kembalikan kepada Lukas. Mari masih dari sektor kiri pertahanan dari Prancis, tarik lagi ke belakang, umpan back pass jauh kepada Victor di daerah tengah lapangan pertandingan, menahankan bola sejenak dengan kaki kanan sambil meminta kawannya untuk mendekat. Memang cukup sulit saat ini. Elliot dari sektor kiri pertahanan dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel. Gabriel masih mutang-atik tadi, umpan pendek saja kepada Victor, masih mendribel bola sambil berjalan, dorongkan pelan saja kepada nomor punggung Lukas, dorong ke sektor kanan, nomor punggung 2 Gustav, aliran dolong ke depan ataupun perlahan-lahan. Pemain Swedia ini memang mencoba membongkar lini pertahanan dari Prancis. Umpan 1-2 tadi maksudnya Daniel kepada Elanga, mencoba terjadi perebutan cap duel di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Elanga mencoba melewati 1-2 pemain dari Prancis, mampu dia bekerja sama dengan Gyokeres, dipotong saja tadi aliran bola ada pemain Prancis. Olise memberikan umpan chip saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe yang dituju di sana merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan kepada Olise, menang saja Olise, shooting gol. Lagi-lagi Olise belum beruntung dia untuk kembali memberikan gol bagi Prancis. Memang bagaimana tadi berawal dari kerjasama dari sektor kanan pertahanan Prancis, Mbappe melakukan dribbling dengan cepat, umpan mendatar kepada Olise yang ada di area kotak penalti, namun shooting kaki kirinya masih melebar di sisi kanan gawang Swedia.
2: Dan pendengar saat ini pelatih Graham Potter dari Swedia melakukan pergantian, yaitu Lukas Bergvall ditarik keluar sama dengan Elliot Strott, dan kali ini ada Taha Ali dan juga Zeneli dimasukkan untuk menggantikan dua pemain yang telah ditarik. Skor hingga menit ke-65 detik ke-15 kali ini masih

0: diapresiasi oleh para pemain dari Swedia. Ada Taha Ali, pemain yang baru masuk ke nomor punggung 26. Taha Ali melewati satu pemain dari timnas Prancis. Taha Ali, berbahaya dia. Berikan kepada Alexander Isak. Alexander Isak umpan tadi tarik. Sayang sekali mampu diblok tadi oleh Orlan Someny. Dibuang saja bola tadi. Serangan berbahaya tadi dari Taha Ali yang baru masuk menggantikan Elliot Stroth, nomor punggung 24. Dan kali ini kembali timnas Swedia melakukan serangan lewat nomor punggung 22 yang baru masuk tadi, Seneli. Seneli mundur lagi, back pass ke belakang kepada Lagertilke. Masih Gustav Lagertilke. Umpan dia melebar, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Victor Lindelof kembali melebar ke kiri, berikan kepada Gudmundsson. Gudmundsson saat ini umpan saja sodorkan kepada Taha Ali. Taha Ali back pass lagi ke belakang. Tidak terburu-buru pemain Swedia untuk mengurung pertahanan dari Prancis. Kembali kali ini Victor Lindelof. Victor Lindelof berikan kepada Lagerbeke. Lagerbeke kali ini nomor punggung 2 mundur lagi ke belakang. Dan kali ini Victor Lindelof berlari dia melewati para pemain timnas Prancis. Masih back pass lagi ke belakang. Ada umpan lambung jauh ke depan. Kali ini ada Anthony Elanga yang dimaksud, namun lebih dekat kepada Lukas Dinge. Dan dibuang saja oleh back kiri dari timnas Prancis tersebut. Dan kali ini ada Hydration Break yang diberikan oleh wasit asal Belanda, Dani Desmond Makil. Bung Taufan, yang Anda melihat bagaimana ada dua pergantian yang dilakukan oleh Graham Potter yang harus merubah ataupun menginginkan perubahan untuk mengejar ketertinggalan 2 gol dari timnas Prancis. Anda melihat perubahan ini akan berdampakkah bagi Swedia atau seperti apa ini?
1: Ya, dengan tertinggal 2-0 dan menghadapi agresifnya Prancis, tentu Graham Potter harus melakukan perubahan segera. Dan saya rasa inisiatifnya cukup baik. Zenelli dimasukkan untuk memperkuat barisan tengah, karena kita lihat Michael Olise semakin tidak terbendung permainannya, mengacak-acak barisan tengah. Maksud dari memasukkan Zenelli tentu untuk memberikan penyegaran di lini tengah, merapatkan barisan lagi. Sementara kehadiran Taha Ali untuk memperkuat serangan dari sisi sayap, karena Swedia tentu sadar dia sangat kesulitan dalam melancarkan serangan, membangun serangan. Jadi sisi sayap yang ingin dimaksimalkan, dan terbukti Taha Ali setidaknya sudah ada satu sentuhan yang bisa berbuah ancaman tadi, pergerakan dari sisi kiri, walaupun untuk sekedar menciptakan peluang gol masih sulit bagi timnas Swedia karena rapatnya barisan pertahanan Prancis.
0: Ya, di lain pihak, jika kita berbicara squad yang dilatih oleh Didier Deschamps, bangku cadangan dari Prancis memang cukup bergelimang dengan para pemain bintang ya. Untuk Gani, ini berbeda jauh atau terbalik dengan timnas Swedia. Namun perlukah ada pergantian yang dilakukan di Didier Deschamps, mungkin untuk menyimpan beberapa pemain untuk menghadapi partai selanjutnya melawan Paraguay atau seperti apa?
1: Ya, tentunya dengan keunggulan 2-0, kita lihat di Didier Deschamps juga tentu tidak ingin mengambil resiko pemain-pemain seperti Ousmane Dembele, Olise juga yang begitu aktif menyerang, bisa sedikit diparkir, diistirahatkan, karena kita tahu Paraguay sudah menunggu tim yang sudah bisa mengejutkan wakil Eropa lainnya, Jerman yang punya kekuatan besar bisa disingkirkan. Prancis tentu tidak ingin bernasib sama, sehingga pemain-pemain agresifnya kemungkinan besar akan diistirahatkan jika dengan kondisi ini terus berlanjut.
0: Ya, dan pendengar, untuk sementara waktu timnas Prancis masih unggul 2-0. Gol dicetak oleh kapten mereka Kylian Mbappe pada masa injury time babak pertama, dan kemudian dilanjutkan tadi ada sebuah gol di babak kedua yang diciptakan oleh Bradley Barcola yang memanfaatkan umpan terobosan dari Michael Olise. Nah, pendengar, kali ini kedua kesebelasan sudah kembali memasuki lapangan permainan dan pertandingan akan segera dimulai. Dan wasit Dani Desmond Makele akan sebentar lagi meniup peluit untuk kembali dimulainya pertandingan. Sudah bersiap-siap kali ini timnas Swedia untuk melakukan lemparan ke dalam, dan sudah dilakukan, peluit sudah dibunyikan. Kali ini lemparan ke dalam, maksudnya umpan matang tadi, sayang sekali tidak berhasil dikontrol. Kali ini ada serangan balik dari

0: Prancis ada Michael Olise. Michael Olise berhadapan dengan kiper Michael Olise. Ah, sayang sekali pendengar, Michael Olise sudah berhadapan-hadapan dengan kiper dari timnas Swedia, Jakob Widerström. Namun sayang sekali, Widerström mampu membaca gerakan dari tendangan Michael Olise dan menyelamatkan tendangan menyusur tanah tadi dari Michael Olise dan tidak berbuah gol, sehingga kedudukan masih 2-0. Kali ini Anthony Elanga bypass saja dia belakang kepada Lagerbilke. Lagerbilke berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Victor Lindelof umpan saja dia kembali kepada Lagerbilke. Lagerbilke pada Anthony Elanga, sodoran ke depan, kali ini menusuk dari sisi sebelah kanan. Kali ini ada nomor punggung 22 yang masuk, baru masuk, Cenelli. Maksudnya tadi melewati barisan pertahanan dari timnas Prancis, namun masih kesulitan. Kali ini ada Yasin Asari. Yasin Asari umpan berikan kepada Taha Ali. Taha Ali berhadapan dia dengan Julius Konde. Taha Ali berbahaya dia, masih meliuk-liuk dia. Taha Ali menyisir dari sebelah kanan. Taha Ali mampu dia melewati, namun dibuang tadi oleh Julius Konde. Dan tampaknya Taha Ali cukup emosional tadi. Dia menilai bahwa bola sudah menyentuh kaki Julius Konde dan harusnya terjadi sepakan penjuru. Namun wasit menilai bola telah meninggalkan lapangan. Dan kali ini ada Victor Lindelof dari timnas Swedia. Kapten dari timnas Swedia ini mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Kutmundsson. Kutmundsson sodorkan saja kepada Taha Ali. Back pass lagi mundur kepada Kutmundsson. Dan kali ini Kutmundsson kembali umpan ke belakang, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Victor Lindelof umpan lambung ke depan, berbahaya maksudnya kepada Alexander Isak. Namun tadi terjadi insiden ketika terjadi cop duel yang dinilai sebuah pelanggaran tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Ya, pendengar, hingga saat ini ada serangan balik lagi kali ini. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe menginisiasi serangan. Umpan saja pendek kepada Bartel Barcola. Kali ini kepada Michael Olise. Michael Olise melewati 1-2 pemain dia. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, gol! Mbappe. Berhasil kembali menjebol gawang Jakob Widerström. Sebuah kerjasama cantik antara Bradley Barcola, Michael Olise, dan Kylian Mbappe. Umpan 1-2 yang mampu membongkar pertahanan dari timnas Swedia. Hampir tidak ada peluang, Bung Tavani, untuk Swedia menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat kembali rapuhnya pertahanan dari Swedia, Bung?
1: Ya, kualitas individu menjadi berbeda di pertandingan ini. Terlepas dari rapuhnya pertahanan Swedia, kita mengapresiasi bagaimana para penyerang timnas Prancis begitu leluasa menguasai bola. Mereka dengan zamannya mengotak-atik bola. Olise memberikan umpan yang sangat baik, bermain dengan cakapnya di pertandingan kali ini, dan diselesaikan dengan Kylian Mbappe yang kita tahu punya penyelesaian akhir yang klinis. Ya, kiper Jakob Wilder yang sejatinya tampil cukup baik pun tidak, sekali lagi tidak berdaya dengan menghadapi Kylian Mbappe yang mampu menciptakan gol keduanya di pertandingan kali ini, sekaligus meninggikan namanya dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026, bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas.
0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini Kylian Mbappe berada di puncak top skor sementara Piala Dunia bersama dengan Lionel Messi dengan 6 gol, dan keduanya bersaing ketat untuk perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026. Dan kali ini reportase akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
2: Baik, tertinggal 0-3 saat ini Swedia, namun belum berhenti untuk memperkecil kedudukan. Saat ini Gustav dari sektor lingkaran garis tengah lapang pertandingan mencoba untuk melihat rekannya di sana, nomor punggung 18 di sananya Yasin Ayari. Pendek saja tadi kepada Lukas, umpan 1-2 dia kembalikan lagi, maksudnya tadi kepada Taha Ali ataupun kepada Janelli. Mulai merasa dari sektor kiri pertahanan Prancis, umpan dari 1 ke 2 kepada nomor punggung 9 tanpa kita tadi umpan pendek kepada Isak, namun tidak sulit ataupun susah dijangkau dari satu pemain dari Swedia, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya Swedia. Di sana ada nomor punggung Tahali, nomor 26 Melikluk dia dari sektor pertahanan dari Prancis, mencoba kerjasama 1-2 kepada Gabriel, tarik lagi ke belakang, umpan sodorkan bola kepada Tahali kembali, berasal dari sektor kanan pertahanan Prancis, namun dikuasai sepenuhnya tadi kembali oleh pemain-pemain dari Swedia. Balik lagi ke belakang Gabriel, merangsek dari sektor pertahanan dari Prancis. Kini nomor punggung 17 Giokeres umpan pendek kepada Lukas, namun bisa kembali dihadang oleh para pemain Prancis. Kini justru serangan balik kembali dibangun oleh Prancis. Nomor punggung 12 di sana ada Barcola. Barcola merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan melebar kepada Olise dari sektor tengah, umpan lagi Olise meliuk-liuk kepada nomor 20, langsung shooting kembali kepada Mbappe, namun bisa dipotong oleh pemain dari Swedia tadi. Namun kini serangan belum berhenti, ada Rabiot mencoba untuk mengalirkan bola dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan saja pendek ke kanan kepada Olise ataupun kepada Barcola, pendek lagi Rabiot kepada Barcola, umpan pendek lagi ke belakang dia, umpan lagi kepada nomor punggung 2 ataupun kepada rekannya di sana ada Lukas Digne, nahan bola sejenak kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot. Masih nyaman kini pemain-pemain dari Perancis tampaknya masih membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Ini dipertahankan oleh nomor punggung 4 ada Dayot, menahan bola sejenakkan kaki kanannya, melebar dia lagi kepada rekannya nomor punggung 2 di sana ada pemain bertahan Perancis, ada Malo Gusto yang dimasukkan di babak yang kedua, tarik lagi melebar ke kiri Gusto kepada Dayot ataupun Lukas tadi, kembalikan lagi kepada William menahan bola sejenak, masih menantikan kawannya untuk mendekat. Nomor punggung 8 tampaknya di sana ada Tchouaméni, menahan bola, berbalik badan lagi dia, berputar-putar tampaknya, kembalikan kepada William sodorkan bola ke depan kepada Tchouaméni, umpan lagi kepada Barcola, umpan lagi kepada Tchouaméni, menahan bola sejenak tadi dan dilanggar oleh pemain Swedia dari sisi kanan pertahanan Swedia. Sementara itu di saat yang bersamaan juga lagi-lagi tampaknya Perancis setelah unggul 3-0, Thiago Theo Hernandez tadi masuknya nomor 19 kembali dimasukkan oleh Didier Deschamps untuk memasuk menggantikan Lukas Digne yang memang bermain afing di sepanjang pertandingan hingga memasuki menit ke-78 ini. Bagaimana kita masih menantikan memang ada 3 pemain dari Perancis tadi yang dilakukan pergantian sekaligus tentunya, termasuk tadi Due dimasukkan di babak yang kedua ini tentu untuk memberikan juga angin segar di sektor sayap serang dari Prancis. Saat ini sudah Tchouaméni sudah lakukan melebar ke sektor kiri, sana ada Malo Gusto dorongkan ke belakang saja kepada Dayot, umpan tadi maksudnya ke tengah Dayot, bisa diculik oleh Elanga dari sektor kanan serang dari Swedia, umpan kepada Buikares atau di sana satu rekannya, masih Buikares masih dicoba untuk mengejar tadi aliran bola umpan dari rekannya, namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Justru terjadi berebutan di sektor kanan Prancis tadi, tampaknya Ndui coba tadi untuk mempertahankan aliran bola dari rekannya, namun mendapat gangguan dari para pemain dari Swedia. Kini masih dalam penguasaan bola sepenuhnya Olise, mencoba merangsang sambil berjalan cepat dia, memberikan umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berlari-lari dia, merangsang dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan pendek saja kepada rekannya, ataupun kepada Barcola, bola umpan lagi pelan saja, umpan ke depan, tapi bisa dipotong tadi oleh Gustav. Tapi kini Elanga membantu lini pertahanan Swedia sendiri, dan lagi-lagi kaki ke kaki bagaimana nomor punggung 8 Tchouaméni tadi mampu mengamankan bola bagi Prancis, dan belum kini berakhir, masih terus serangan dilakukan oleh pemain dari tim berjuluk ayam jantan ini Prancis. Kini melalui sektor kiri pertahanan Swedia, Doe mencoba meliuk-liuk umpan pendek ke belakang kepada nomor punggung 2 tadi ada Gusto alirkan bola ke belakang lagi kepada Dayot. Kemudian bagaimana memang pemain dari Prancis ini cukup nyaman, masih menggulirkan bola dan juga memancing para pemain Swedia ini untuk maju ke depan. Kini William umpan sorongkan bola ke depan kepada Olise, balikan lebar dia ke sektor kiri tadi. Ada nomor punggung 2 ada Gusto, dipenuhi oleh Due masih mau liuk-liuk dia sektor pertahanan Swedia. Due mencoba memberikan rumah tembak, langsung shooting Due. Lagi-lagi Jakob memang masih cermat untuk memblok tadi. Bagaimana tendangan dari Tui? Itu ini menjadi ancaman lagi-lagi bagi para ataupun lini pertahanan dari Swedia. Tentu kita melihat bagaimana memang jumlah penonton selama sepanjang turnamen Pesta Bola Dunia 2026 ini hingga memasuki fase 32 besar sudah masuki angka 5 juta fans yang memadati stadion-stadion baik yang ada di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Kini pertandingan kembali dimulai, masuki menit ke 80 detik 41. Swedia masih mencoba mengurung melalui Elanga dari sektor kiri pertahanan Prancis. Mengutik-utik dia, umpan pendek saja perempuan. Wah, umpan kepada Isak. Oh, terjadi tadi perebutan. Tadi bagaimana Alexander Isak mencoba untuk menyambut umpan dari rekannya tadi, namun belum berhasil. Justru kini serangan balik digencarkan oleh pemain Prancis cepat tadi. Di sana ada nomor punggung 8 ataupun kita bisa melihat ada Theo Hernandez kepada Barcola. Barcola, Barcola. Oh, lagi-lagi Barcola mencoba untuk memberikan ancaman kali ini dari sisi kanan pertahanan Swedia tadi setelah melakukan gerakan menipu sebelumnya dan sebelum akhirnya melakukan tendangan kaki kiri dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Swedia tadi. Di sana ada Jakob yang lagi-lagi harus jatuh bangun, bekerja keras untuk membantu bagaimana menggagalkan serangan demi serangan yang dibangun oleh Swedia. Dan sementara itu saat ini juga terjadi pergantian pemain dari kubu Swedia. Benjamin Nygren dimasukkan di menit ke 81 detik 52 dan tendangan penjuru kini diperoleh oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Siap-siap Olise sudah lakukan tendangan ke mulut gawang berbahaya, namun masih bisa diblok ataupun diheading para pemain dari Swedia. Namun aliran serangan masih dikuasai sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan nomor punggung 17. Tampaknya di sana ada William, umpan pendek saja kepada Tuameni, kembali kepada Mbappe. Mbappe mencoba untuk merasak memberikan umpan diagonal ke sektor kiri kepada Doué. Doué mampu mengontrol bola dengan kakinya, meliuk-liuk dia mencoba melewati satu pemain dari Gabriel tampaknya dari Swedia tadi, namun gagal lagi. Bola berhasil dicuri ataupun dicocor saja oleh pemain dari Swedia. Namun kini kembali bagaimana Prancis kembali masih membangun serangan. Tentunya pendengar, Prancis menguasai jalan pertandingan hingga memasuki menit ke 82 ini. Kini ada Olise kerja pendek 1-2 bersama dengan Rabiot, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, umpan pendek dikembalikan kepada Tuameni, mencoba merangsek dari sektor tengah lapangan pertandingan. Rabiot umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan kepada Barcola. Barcola umpan kepada Mbappe, namun masih bisa diblok lagi, namun bisa diambil lagi oleh Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia ataupun mengalir di meliuk-liuk dia mencoba untuk mengurung pertahanan dari Swedia dari kanan, kiri dan juga tengah. Para pemain Prancis ini kembali mengepung kini melalui nomor punggung 11 Olise, pendek saja kerja 1-2 kepada Doué, kembalikan kepada Rabiot, menusuk dari sektor kiri pertahanan Swedia, kembalikan lagi kepada Olise. Olise kembali kepada Doué. Doué tidak jadikan memberikan umpan, namun dia melebar ke sektor kanan pertahanan Swedia. Kepada siapakah dia memberi? Oh, kepada Mbappe. Mbappe tarik lagi ke belakang kepada Tuameni, kembalikan lagi ke Mbappe, memberikan umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia. Di sana ada Olise mencoba untuk menyambut umpan diagonal tadi, namun arah bola tampaknya sulit dijangkau dan sehingga pertandingan ataupun arah bola tadi mengeluarkan 8 pertandingan sehingga hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang. Dan sementara itu tampaknya Didier Deschamps, pelatih dari tim Prancis, juga melakukan pergantian pemain tampaknya. Kylian Mbappe dan Mikel Oise ditarik keluar dan masuk nomor punggung 24 tampaknya. Ryan Cherki, pemain asal Manchester City ini, juga dimasukkan, serta Jean-Philippe Mateta asal Crystal Palace juga dimasukkan oleh Didier Deschamps. Tentu rotasi terus dilakukan oleh Prancis karena memang setelah leading 3-0 ini permainan Prancis juga lebih hidup. Kita lakukan ataupun kita nantikan, sudah lakukan pendek tendang saja Jakob kepada Victor, masih dari arena ataupun di area pertahanan sendiri. Kini nomor punggung 19 Theo Hernandez umpan ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 22 tadi. Masih Theo Hernandez mencoba melatih dua pemain dari Prancis tadi, namun lagi-lagi ada gangguan dari kaki para pemain dari Prancis sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia ataupun berada di area jantung pertahanan Prancis. Dan kini tentunya kita masih menantikan apakah memang Swedia meskipun bisa dikatakan cukup berat untuk mengejar ketertinggalan 3 gol ini, namun masih terus dilakukan dari sisi kiri kali ini pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga mencoba melihat satu pemain, umpan saja ke mulut gawang, namun masih bisa diheading oleh William Saliba. pemain yang memang di babak awal babak pertama tadi cukup bekerja apik menjaga benteng pertahanan dari tim Prancis ini. Tentunya kita masih menantikan, kini giliran Swedia memang tidak berhenti untuk kembali membangun serangan demi serangan. Minimal satu gol bisa menjadi penyegar bagi tim Swedia. Lemparan sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, mampu di heading tadi oleh Barcola. Satu shooting dari

0: pemecah kebuntuan jika nantinya Kylian Mbappe dijaga ketat oleh para pemain Paraguay.
1: Ya. Nah, sudahkah Prancis membuktikan kelas mereka di pertandingan hari ini bahwa mereka juga pantas menjadi favorit juara dunia?
0: Ya, dengan catatan selalu menjadi finalis dalam dua edisi terakhir, yang salah satunya berhasil menjadi juara, Prancis tentu saja menjadi salah satu kandidat kuat sebagai juara di Piala 2026 ini. Apalagi kita dengan kemenangan 3-0 melawan Swedia ini, artinya Prancis melanjutkan tren positif di mana sejauh bergulirnya Piala Dunia edisi kali ini, mereka setidaknya menciptakan 3 gol dari pertandingan yang jalani dan semuanya berhasil dimenangkan.
1: Ya, bagaimana Anda melihat penampilan dari Mbappe di pertandingan kali ini, Bung Topani?
0: Ya, Mbappe sang mega bintang tentu saja menjadi sorotan utama, 2 gol membuktikan kalau
1: masih konsisten lah penampilannya begitu ya.
0: Penampilannya konsisten sekaligus menjadi salah satu bintang yang bisa memecahkan berbagai rekor ke depannya. Ini dia bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas di Piala Dunia 2026, sekaligus bersaing juga dengan mega bintang Argentina tersebut dan daftar top skor pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah Piala Dunia. Sekarang dengan 2 gol yang diciptakan ke gawang Swedia, artinya Kylian Mbappe hanya tertinggal 1 gol dari Lionel Messi. Dengan usianya yang jauh lebih muda dibanding Lapulga, tentu Kylian Mbappe punya peluang
1: untuk mendapatkan sepatu emas begitu ya. Baik kalau begitu. Waktu

0: Pendengar, baru saja telah kita ikuti laga dalam Piala Dunia 2026 antara Swedia dan Prancis yang dimenangkan oleh Prancis. Selanjutnya kita akan bersama kembali di 91 FM RRI Bone, dan saatnya kami akan hadirkan Warta Bone untuk Anda.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Bone dalam Warta Bone, Sari Berita. Wacana penghentian program makan bergizi gratis MBG menuai penolakan dari orang tua siswa di Kabupaten Bone. Dinas Ketahanan Pangan lakukan uji keamanan pangan di Pasar Sentral Sinjai. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Orang tua siswa di Bone tolak wacana penghentian program makan bergizi gratis. Laporan Suryani.

0: Arifin.
1: Wacana mengenai penghentian program makan bergizi gratis atau MBG menuai penolakan dari para orang tua siswa di Kabupaten Bone. Mereka berharap pemerintah tetap melanjutkan program tersebut karena dinilai memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesetaraan sosial siswa di sekolah. Salah satu orang tua siswa SD Impres 581 Tibojong, Kecamatan Tanah Datang Timur, Agus menyatakan, kehadiran program MBG sangat membantu meringankan beban orang tua dalam menyiapkan bekal setiap pagi. Selain itu, keteraturan jadwal pemberian makan membuat anak-anak lebih disiplin dalam mengonsumsi asupan bergizi tepat waktu, sehingga resiko penyakit seperti ma pada anak dapat diminimalisir. Lebih jauh, program ini juga dinilai mampu menghilangkan kesenjangan sosial di lingkungan sekolah. Sebelum adanya MBG, perbedaan jenis bekal yang dibawa siswa kerap menimbulkan rasa diskriminatif dan pengucilan terhadap anak dari keluarga kurang mampu. Kini seluruh siswa menikmati makanan yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi.
2: Saya selaku orang tua tidak sependapat dan tidak sepakat karena kehadiran MBG sangat membantu kita para orang tua terutama di dalam menyiapkan makanan untuk anak-anak kami di sekolah. Dan alhamdulillah sejak adanya program MBG, kini orang tua tidak lagi direpotkan dengan hal itu dan anak-anak juga bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi dan tidak lagi ada rasa ketakutan dari orang tua anak-anak bisa kena ma karena terlambat makan karena jadwal makanan. Kehadiran program MBG juga menghilangkan diskriminatif di dalam sekolah, perlakuan diskriminatif terhadap anak.
1: Untuk itu Agus berharap agar keberlanjutan MBG tetap menjadi prioritas demi memastikan pemenuhan gizi anak-anak di sekolah terus terjaga dengan baik.
3: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polres Bone Polda Sulsel menggelar bakti kesehatan berupa sunatan massal. Firdaus Ghaffar melaporkan.
4: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan menggelar bakti kesehatan berupa sunatan massal, di mana kegiatan tersebut digelar di Aula Sarja Arya Racana Mapolres Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, kegiatan tersebut terselenggara berkat kerjasama antara Polres Bone, Basnas Kabupaten Bone, dan para relawan tenaga kesehatan setempat, serta puluhan anak mengikuti kegiatan ini dan disambut antusias oleh warga. Dikatakan, masyarakat menyambut baik program ini karena dinilai sangat membantu meringankan beban keluarga serta memberikan manfaat kesehatan secara langsung. Lanjut Rayendra, seluruh proses pelayanan berlangsung tertib, aman dan didukung oleh tenaga medis yang berpengalaman. Menurut Rayendra, selain mendapatkan layanan sunatan secara gratis, setiap peserta juga menerima santunan sebagai bentuk perhatian dan dukungan. Selain itu, kegiatan ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui program-program yang bermanfaat. Olehnya itu, Polres Bone berharap momen ini dapat semakin mempererat hubungan emosional dan kepercayaan antara aparat dan warga.
5: Menggelar bakti kesehatan berupa sunatan massal, kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara Polres Bone, Basnas Kabupaten Bone, dan para relawan tenaga kesehatan setempat, serta puluhan anak mengikuti kegiatan ini yang disambut antusias oleh warga. Masyarakat menyambut baik program ini karena dinilai sangat membantu meringankan beban keluarga serta memberikan manfaat kesehatan secara langsung. Pelayanan berlangsung tertib, aman, dan didukung oleh tenaga medis yang berpengalaman.
4: Rayendra menambahkan, langkah ini juga sejalan dengan semangat Polri Presisi yang mengutamakan pelayanan yang humanis dan dekat dengan rakyat. Kedepannya, Polres Bone berkomitmen terus melaksanakan kegiatan serupa guna mendukung kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai memastikan sejumlah komoditas hortikultura yang dijual di Pasar Sentral Sinjai aman dikonsumsi setelah melalui pengujian laboratorium. Laporan Ayunia Nindiati.
6: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai memastikan sejumlah komoditas hortikultura seperti tomat, cabai rawit, dan sawi hijau yang dijual di Pasar Sentral Sinjai aman dikonsumsi masyarakat setelah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saat ini kita hadir bersama di Bone Menyapa.

Pagi dan di Bone menyapa pagi. Untuk hari ini kami akan sampaikan beragam informasi dari rri.co.id. Selamat beraktivitas. Semoga saja Anda tetap sehat dan semangat, apalagi lagi seru-serunya Piala Dunia ya. Tentu masing-masing dari Anda punya pilihannya sendiri, punya idola sendiri, tim favorit sendiri. Nah, untuk saat ini pendengar, kita akan bersama dulu di Bone Menyapa Pagi. Dan nanti di pukul 9 kita akan kembali bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia selanjutnya. Tapi sebelum itu kami akan sampaikan dulu informasi dari rri.co.id. Wakil Bupati Bone pimpin HLM TP2DD percepat digitalisasi dan optimalisasi PAD. Wakil Bupati Bone Dr. Haji Andi Akmal Pasludin SPMM didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Haji Andi Tendrawaru SPMM memimpin high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD yang dirangkaikan dengan monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah PAD triwulan 2 tahun 2026 yang berlangsung di Aula Lateri Duni Kompleks Rujab Bupati Jalan Peta Punggawai Selasa 30 Juni 2026. Turut hadir yakni para asisten sekretariat daerah, para kepala organisasi perangkat daerah, serta sejumlah tamu undangan. Pertemuan strategis tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi capaian implementasi digitalisasi transaksi pemerintah. Kami ulang, pemerintah daerah sekaligus mengkaji perkembangan realisasi penerimaan PAD hingga triwulan kedua tahun anggaran 2026. Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah hingga target PAD tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal. Dalam arahannya, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menegaskan bahwa percepatan digitalisasi daerah merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Digitalisasi juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengoptimalkan penerimaan daerah melalui sistem pembayaran yang lebih modern, aman, dan efisien. Menurutnya, transformasi digital bukan sekedar pemanfaatan teknologi, tapi juga perubahan budaya kerja yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang lebih cepat dan berkualitas. Selain membahas perkembangan implementasi program TP2DD, rapat juga mengevaluasi capaian PAD dari berbagai sektor, termasuk kendala yang dihadapi serta peluang peningkatan pendapatan di masa mendatang. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun strategi percepatan pencapaian target PAD secara lebih terukur dan berkelanjutan. Bersiap sambut Porprov. Bupati Bone pimpin aksi bersih-bersih di Gor Lapatau. Pemerintah Kabupaten Bone terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Sebagai bentuk keseriusan selaku tuan rumah, Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman Esos MM memimpin kegiatan patroli sampah dan aksi pembersihan di kawasan Gor Lapatau Matanatika, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete, Riatang Barat pada 29 Juni lalu.
Kawasan Gor Lapatau Matanatika sendiri diproyeksikan akan menjadi salah satu venue utama yang bakal menyambut kedatangan ribuan atlet, ofisial hingga tamu undangan dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Menariknya, dalam aksi bersih-bersih ini, tanpa sekat protokoler, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman membaur langsung dengan jajaran pemerintah daerah di tengah kesibukan para aparatur yang membawa sapu, cangkul, hingga alat pemotong rumput. Kegiatan ini melibatkan seluruh OPD beserta jajaran stafnya masing-masing. Setiap instansi mengambil peran dan disebar di berbagai titik strategis kawasan GOR. Di sela-sela kegiatan, Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah wajib memberikan perhatian penuh dan konsisten terhadap faktor kebersihan serta estetika kawasan olahraga tersebut. Menurutnya, citra wajah sebuah daerah tidak hanya tercermin dari kemegahan bangunannya saja, melainkan dari kondisi lingkungan yang tertata dan nyaman. Ia berharap seluruh OPD terus fokus pada peningkatan menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan kawasan GOR.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita lanjut kembali, Bone menyapa pagi, dan kali ini mendengar informasi terkait Wabub Bone yang menyebut gerakan pangan murah, kendalikan inflasi daerah. Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, Wakil Bupati Bone Dr. Haji Andi Akmal Pasludin SPMM membuka gerakan pangan murah di lapangan sepak bola Waranie, Desa Usa, Kecamatan Palaka, Selasa kemarin. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone bekerjasama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari harga pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Andi Zainal Wahyudi mengatakan gerakan pangan murah merupakan program yang konsisten dilaksanakan pemerintah daerah dan selalu mendapat respon positif dari masyarakat. Hingga pertengahan 2026, program tersebut telah terlaksana sebanyak 32 kali melalui dukungan APBD maupun kegiatan berskala lebih kecil. Menurutnya, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dan memperluas jangkauan program, terutama untuk wilayah terpencil yang membutuhkan subsidi biaya transportasi. Sementara itu, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menyampaikan bahwa menjaga ketersediaan pangan dengan harga terjangkau merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menjelaskan seluruh komoditas yang dijual pada gerakan pangan murah dipasarkan di bawah harga acuan pemerintah karena mendapat subsidi. Program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Bone. Lepas kontingen Porsenijar PGRI Sulsel, Bupati Bone targetkan juara umum. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman Esos MM secara resmi melepas kontingen Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Bone yang akan berlaga pada Pekan Olahraga dan Seni Pelajar Porsenijar PGRI tingkat Sulawesi Selatan tahun 2026. Prosesi pelepasan berlangsung hikmat di halaman Rujab Bupati Bone Selasa kemarin. Dalam ajang yang dipusatkan di Kabupaten Sidenreng Rapang tersebut, Bupati Bone menaruh harapan besar agar kontingen daerahnya mampu menorehkan prestasi gemilang. Dalam arahannya, Andi Asman Sulaiman memberikan suntikan motivasi kepada seluruh atlet dan ofisial. Ia menekankan pentingnya menjaga sportivitas, kekompakan tim, dan semangat juang selama pertandingan berlangsung. Tidak tanggung-tanggung, Bupati menargetkan kontingen Bone mampu menembus 3 besar, bahkan membawa pulang gelar juara umum. Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan olahraga dan seni di lingkungan PGRI.

Kita kembali di Bone Menyapa Pagi dan informasi kali ini sambut Hari Bayangkara ke-80. Polri gelar doa bersama lintas agama. Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar doa bersama lintas agama jelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 pada 1 Juli besok. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Mutiara Stik PTIK Polri Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadir langsung bersama jajaran pejabat umum PJU Mabes Polri. Adapun Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat, tokoh lintas agama, mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Biro Pengendali Personil Karodalpers SSDM Polri Brigjen Ertel Stepan. Ia menyampaikan mengenai tema yang diusung peringatan Hari Bayangkara ke-80, yakni Polri untuk masyarakat. Melalui tema ini, Polri menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak boleh dilakukan sendiri, melainkan harus dibangun melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai institusi hingga elemen bangsa lainnya. Ertel juga menyampaikan sejumlah kegiatan dalam rangkaian acara yang sudah terlaksana. Dan puncak acara akan dilaksanakan 1 Juli. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan ceramah kebangsaan yang diisi Ustadz Hilman Fauzi Nugraha dan memasuki inti acara doa bersama dipimpin oleh tokoh dari masing-masing 6 agama yang diakui Republik Indonesia, diantaranya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tak hanya doa bersama, Polri juga memberikan santunan kepada anak yatim. Untuk diketahui, Polri mengundang kurang lebih 100 anak yatim lintas agama dalam kegiatan ini sebagai simbol keberagaman dan kebersamaan. Menbud upayakan revisi undang-undang perfilman, benahi masa tayang film bioskop. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengupayakan agar revisi undang-undang perfilman disesuaikan dengan perubahan industri film saat ini. Salah satu isu yang mulai dibahas adalah pengaturan masa tayang film bioskop sebelum masuk ke platform digital. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi pengurus Badan Perfilman Indonesia BPI periode 2026-2030. Menteri Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan Jakarta, 29 Juni 2026. Pertemuan ini membahas penguatan regulasi sekaligus strategi pengembangan industri perfilman nasional di zaman sekarang. Menurutnya, perkembangan layanan digital membuat aturan film perlu diperbarui. Ia menilai agar ekosistem film nasional harus dijaga agar bioskop, platform digital, produser sineas, dan penonton mendapatkan ruang yang seimbang. Revisi undang-undang perfilman memang perlu pembaruan, terlebih adanya kemajuan teknologi yang cukup pesat sehingga ke depan dapat lebih relevan dengan segala situasi. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengaturan masa tayang film di bioskop sebelum ditayangkan. Kebijakan tersebut dinilai penting karena film saat ini dapat berpindah dengan cepat ke platform digital. Menyoroti hal itu, pemerintah akan mencari cara terbaik agar pertumbuhan industri bioskop dan layanan digital dapat mampu berjalan beriringan. Ia berharap langkah tersebut mampu memperkuat daya saing perfilman Indonesia dalam menghadapi perubahan teknologi. Ketua Badan Perfilman Indonesia BPI 2026-2030 Fauzan Zidni menyampaikan kepengurusan baru dalam menyiapkan program yang lebih konkret. Program tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia, advokasi kebijakan, koordinasi ekosistem perfilman, hingga promosi internasional.

Pendengar, informasi selanjutnya untuk Bone menyapa pagi tentunya masih akan kami kutip dari rri.co.id. Nah, kali ini terkait DPR soroti fenomena 60 ribu calon mahasiswa tak daftar ulang usai lolos seleksi PTN. Fenomena 60 ribu calon mahasiswa tak daftar ulang usai lolos seleksi perguruan tinggi negeri PTN mendapat sorotan berbagai pihak. Salah satunya dari Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Panja SPMB Komisi 10 DPR RI. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengaku prihatin terhadap fenomena tersebut, mengingat angka 60.000 setara dengan 10% dari 580.000 peserta yang diterima pada seleksi PTN tahun ini. Yang mengatakan Komisi 10 menaruh perhatian serius atas fenomena tersebut sehingga ingin memastikan betul faktor atau penyebab timbulnya fenomena itu. Komisi 10 menurutnya ingin memastikan apakah tingginya uang kuliah tunggal UKT menjadi penyebab utama atau terdapat faktor lain yang melatar belakanginya. Untuk memastikan penyebab fenomena tersebut, Panja SPMB telah meminta penjelasan dari sejumlah mantan ketua panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru. Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat sedikitnya 3 faktor utama yang menyebabkan calon mahasiswa tidak melanjutkan proses registrasi. Pertama, sebagian peserta diterima di perguruan tinggi kementerian dan lingkungan PTKL atau sekolah kedinasan yang menawarkan pendidikan berkualitas tanpa biaya kuliah. Kedua, adanya ketidaksesuaian program studi. Banyak calon mahasiswa yang gagal memperoleh jurusan pilihan utama memilih menunda kuliah hingga tahun berikutnya. Ketiga, sebagian siswa, khususnya di kota-kota besar, memilih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di luar negeri. Kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi daya saing perguruan tinggi dalam negeri. Meski demikian, Fikri menegaskan Komisi 10 DPR RI tidak mengesampingkan persoalan mahalnya UKT yang dinilai juga menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Pendengar, informasi seputar fenomena 60.000 calon mahasiswa tak daftar ulang itu menjadi informasi penutup dalam kebersamaan kita pagi ini di Bone Menyapa Pagi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan warta berita dari Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda. Setelah itu di pukul 9 kita akan ikuti kelanjutan dari laga di Piala Dunia yang akan berlangsung di Stadion Mexico City. Saya Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dan